Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini Warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang, asik-asik, semakin asik, semakin juara. Prung, ah, go, go, go, goyang. Kita masuk sekarang Warga Dahlia di interval kedua, pastinya di Kopi Dangdut Dahlia ya. Program Ubar Sebelnya kamu sudah sayang. Pagi-pagi caranya nyari Ubar Sebel boleh dong ada di sini ya, barengan sama Erlan Magatru ya. Yang masih pantengin, hatur nuhun, dan juga yang baru gabung, terima kasih. Yang sudah WhatsApp juga terima kasih di 0811-222-1015 ya. Ada sama siapa nih Erlan? Ketemuan sama Mbak Menur dari Yogyakarta. Terima kasih sudah pantengin ya. Senangnya itu penjual suara juga, cedak utah ya. Semangat ya, yeng. Iya, Fadi Bagas, kenapa sudah ya? Kenapa sudah suara VJ itu sama semua? Masa sih? Enggak ah, masa sama semua? Ada Ajun juga hadir dari Warnasari Cibaduyut, sedang lagi katirisan nih ulu. Sok atuh gerak ini dulu, gerak siduru dulu ya. Coba kamu hurungin dulu hawunya. Hawu enggak tuh. Ada Teh Yuli dari Soreang juga hadir. Teh Yanti cemahin ojo naon Teh Yanti. Hoonya si Oce Yanti ya Teh Oce Yanti. Oh, cenah nanyakeun eta parfum Magatru siap kayaknya dijawabnya keur lipeh heula cenah sayang. Teteh Bandung, hatur nuhun, Teh Yati, Katina juga makasih sudah pantengin. Teh Nila, Muhammad Tohan, ujo naon sayang. Biasanya Teh Nila mau ya gini lagi nih ya, lagi ngajeng jehe, cena. Lagi ngajeng jehe, tinu, samak salamar. Ibu Gin pengen digoyang katanya buat orang-orang Citepus Kulon yang biasanya hari gini lagi ngopi dangdut. Cenanya dari Ibu Gin di Banyumas, tuh. Disalamin dari Bugin waktu dulu sampai sekarang ya, waktu masih gadis masih patengin Radio Dahlia. Sekarang udah nikah harus pergi mengikuti suami gitunya Ibu Gin. Ya gak apa-apa lah, yang penting mah Radio Dahlia tetap di hati ya Bu ya. Ada Erla Shop juga hatur nuhun. Ya sama siapa lagi nih? Ada sama Teh Denok juga, terima kasih udah pantengin ya. Di Baraja semoga Erlan sehat selalu, amin. Ada Mang Asep dari Bumi Mulia Lampung hadir. Udah gitu juga Ciau di Karapitan, selamat pagi. Ada Derry Kircon juga, hai. Teteh Persib, selamat pagi Teteh Persib. Oh ya, dari Citerep. Citerep Banjaran digoyang katanya buat mama aku yang lagi sakit. Semoga cepat sembuh, amin. Teteh Persib tong pohonya ke poe Sabtu. Orang dukung Persib, oh jeng Persijap. Ke poe Minggu, insya Allah ya konpoy. Rekiringan atuh Teteh Persibnya. Giringan konvoy ceritanya anu startna teh di gedung sate. Finish nate engke di gedung Merdeka, kudu ngiluan ya. Ada lagi good morning, selamat pagi Erlan. Ini ada sama warung nasi Ibu Asih dari Ibu Esih. Selamat pagi warung nasi Ibu Esih dari Cihapit, kota mana nih? Kota Bandung. Cenah hatudul sudah pantengin ya. Di Cihapit lagi pada pantengin Radio Dahlia sok ya. Ya lagi usaha, semoga lancar terus usahanya ya sayang ya. Teh Cendani juga di Cimahi hadir, Mr. Ius juga hai. Bunda Eus Cibai dari Cibaduyut juga baru beres nyuci nih. Sambil bergoyang katanya sok atuh gerak dipoekeun ya sayang. Mumpung aya uyeu, mumpung aya panon poe ya. Jadi nanti biar gancang tuus cenah Bunda. Teh Irma balik endah juga hai. Ada lagi sama siapa nih? Handy Parker Soreang. Udah gitu sama Mama Ika di Cinta Asih. Ada Teh Irma Yanti juga hai dari Sekelawa di Pati Ukur. Hatur nuhun sudah pantengin ya. Mama Bayu 2 di Jalak Harupat. Sama Teh Karisma Pasko, Kang Asep Goyobot. Ya hadir juga di kawasan Cisaranten Wetan. Ibu Empoy dari Situ Patenggang juga hadir. Teh Mia di Pasteur juga hai. Mama Alifa Cisarua KBB, Magegeng. Magegeng teh anu di ieu teh acananya. Udah di mana eta teh nuju ieu nuju ngabubur sayang. Abang Wawan Bantar Gebang, terima kasih udah pantengin lewat streaming ya. Dan juga sama siapa nih Teh Imas. Imas Banjaran, salam kenal buat Erlan. Siap Teh Imas, salam kenal juga dari Erlan Magatru ya. Terima kasih udah pantengin Erlan ya. Dan juga Dea dari Palembang, hai Dea. Selamat pagi. Ada Restu Tamini juga, hai. Sok sana Erlan geraneangan kenal pot ngawe dede unu kadangu nepi mohonas ala erek di belayar-belayar gitu seyeng. Entong ah besi iya, iya besi bararonge batur tengke tong waka macem-macem senanya sajan pasker konvoy tong waka aya belayar tong waka aya flare oke tong waka pasker konvoy persip teh hari minggu kentong. Jangan soalnya cena harus tertib ya dari gedung sate sampai gedung Merdeka. Udah gitu pas udah diangkat pialanya baru boleh cena gitu ya biar tidak didenda lagi sayang persipnya gitu ya. Prung ah go go go go ya.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mik.
5: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Bagi Delia, ada kabar yang bikin kita bangga nih. Salah satu brand lokal Indonesia yaitu Polytron resmi jadi sponsor utama di Indonesia Open 2026 loh. Dan sekaligus sebagai official EV car partner selama turnamen badminton berlangsung nih Bagi Delia ya. Dan juga asal Bagi Delia tahu nih, Polytron Indonesia Open 2026 ini masuk dalam kategori turnamen elite level super 1000 BWF yang mempertandingkan deretan atlet badminton top dunia pastinya. Dan Polytron Indonesia Open 2026 ngajak kita buat makin bangga sama Indonesia lewat campaign Pride of the Nation. Karena negeri kita punya banyak hal yang patut dibanggain nih warga Dahlia. Dan juga mampu untuk gigi di level dunia. Mulai dari prestasi ya. Dan juga pastinya olahraga. Semuanya unjuk gigi di level dunia. Sampai brand-brand lokal Indonesia yang kualitasnya gak kalah keren nih wargi ya. Jadi hayuk dukung atlet Indonesia di Polytron Indonesia Open 2026. Jadi bagian dari perjuangan para atlet kita demi membawa merah putih bersinar di level dunia. Polytron Indonesia Open 2026 mulai dari

0: Semakin asik, semakin juara. Prung, ah, go, go, go. Goyang. Teh Irma balai Anda, selamat pagi. Ada Teh Nur Ani juga, hai. Teh Nur, salah. Ya, Mamah Ani Nur dari Cililin, Teh, ya. Ceranya digoyang buat semua warga Dahlia. Sama buat Erlan. Semoga dijabarkan rezekinya, cerana. Amin. Ada lagi sama siapa nih, Erlan? Ketemuan juga sama orang Jatayu. Cerananya ada sama Teh Fitri. Pengen digoyang juga buat orang Jatayu, terutama buat Teh Lilis. Ya, lagi makan bubur, cerana. Alah, ini rese. Sok atau mangga gerade. Samualkan buburna, Ce Lilis. Tong diantepkeun wae ka besi kaburu kaburu leeh cenah. Ka mana tuh leeh? Sok atuh buru Teh Lilis jadi Jatayu mangga geura sarapan ya. Biar ini biar hidup ini menyenangkan, sarapan dulu zayeng. Ada lagi sama siapa nih? Ada sama Teteh atau Mamah ya tanya Teh Dewi, makasih udah pantengin. Ada Ibu Memes Gatsuwarta yang Yolan KBB juga hadir. Hendy Cigonewah juga hai. Umi Wiwin dari Cihurang Neglasari juga hadir. Udah gitu juga sama Nenek Ragil, selamat pagi. Ada lagi sama Ibu Eha Lembang, hai Ibu Eha. Ada Bide Cantik dari Bakter Ujung Berung, selamat pagi ya. Mama Sri Dayakolot hadir. Juga ada sama Neng Aryani juga di kawasan mana nih? Kebon Kawung, cenanya Warung Bala-Bala Cemar, selalu pantengin Radio Dahlia. Azik. Kakek Agus Cibo, Cibangkong, Syamsu juga selamat ngopi. Cenanya bari ngopi, bari ditemenin Erlan. Tayang. Ada Teh Asriani juga, hai. Teh Sita Cicahe, Mama Lili Ciwidey. Ada Teh Tatat juga di kawasan, iya, cenanya di kios depan Dahlianya. Sama Pak Uum lagi pada pantengin juga. Hatur nuhun. Ibu Warfan, hai Ibu Warfan, Bojong Kacor. Asep Iwan juga P aja. PW hungkul Asep Iwan mah nyao. Ada Teh Nani Sartika tadi udah dibacain sayang ya. Tika Cingcin juga hai. Hasan Engkos Majalaya Bunani Soreang tadi juga udah dibacain sayang ya. Bunani Soreang anu kasohor gerak iba ketunya kan ditubur. Eta dah hadir mending adilan cenah Bunani. Ada Teh Angin di Cileunyi juga hadir. Udah gitu Mama Reva sama Bulia Katapang. Asep Mamen sawargi muncul Banggahang hadir di Balai Endah ya. Atau dulu Asep Mamen, Cece juga hai Cece dari Pasir Layung. Sama Kang Suhana Permata Biru Buda Imut. Ada juga sama Agus Kusnadi. Salam kenal katanya buat Erlan. Siap, salam kenal juga ya. Mama Juli, ada Mang Ayi Cigadung, ada Teh Siti Ajija juga hatur nuhun sudah pantengin ya. Olah bakil loba ya teh nu ngawe sayang. Ya udah katanya dibaca heulanya ya orang-orang on air heulanya ya tos ketekiat cenah hoyong angkat on air boleh. Ada sama siapa? Halo. Kopi Dangdut Dahlia.
1: Goyang.
0: Goyang balik. Nah, ieu teh meni-meni leles begini sayang.
1: Dilagadar
0: ya kunaha ieu teh kumaha tos sarapan teh acan?
1: Oh, nuju
0: Erlan. Oh, nuju nya sok atuh sarapan da sarang apa? Kang Ede teh.
1: Kamila Erlan.
0: Sarang naon?
1: Lauk Mila.
0: Hah, tu Mila.
1: Mila ikan Mila.
0: Oh, ikan Mila. Nah, jual sarapan. Nah, jual sarapan tu Mila cenah.
1: Sebelum berangkat kerja.
0: Oh, iya, sok atuh sebelum berangkat kerja. Bener, urang ngagoyang heula nya Kang Eden. Dari Lagadar coba 1 2 3 go.
1: Ayo digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi, dangdut, tut, tut, tut, tut, tut, tut,
0: hei. Hei, ngapa kok buat siapa sih, yeay?
1: Ngapa kok, tangan.

0: Ahaya Lembang, Pandan Raya, Bunda Dinas Siwidai, Pak Iwan, Mama Ijal, Jalan Peta, Tantun Kios Payun, Dari Salimun, Lagosin, Ali Jalan Peta, Aisubi, Bunda Imut, Ernika Tapang, Bulia Katapang, Bayar Dijamur, Rini Oti, Ku Enjoy, Ratna Kopo Immanuel, Mama Aji, Taimat Elsa, Bu Haji Ami, Ratu Onde, Mama Ika, Cinta Asi, Ratu Kuruki, Minggu Siwidai, Teli pada larang, Rindri Aryani, Bu Menes, Bu Arfan,
1: aduh Allah,
0: Mama Isi Hidai, Bu Empoy, Situ Patengan, Ku, Anggir Warki Dahliate.
2: Gocinnya buat siapa? Gocin, say yeng.
0: Airan selalu menggunakan panjang umur,
2: sehat-sehat,
0: banyak rezeki.
2: Amin, terima kasih Kang Edet, semangat kerjanya ya Kang Edet. Ya, pokoknya nama Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak logatnya Dahlia, berubah, go, go, go, go, go,
2: ya. Goyang balik. Kang Adin,

0: Manyar di goyang Kang Adin atau nuhun tapi Mas Reni juga hadir cenanya heeh menit nu ikanila katomila menit jauh-jauh gening torek Erlante. Ya Pak ya tuh biar kamu notice aku mada emang pura-pura torek aja biar kamu teh cenah pantengin aku gitu. Ada Teh Tita Wahyudin Cibulan hadir dan juga sama Salsabila Selabintana Jati Roke kamana wae kamu teh sayang heeh mending abis tepang cenah heeh karek ngelodo ye euceuh. Tayati Kopo juga hai, Denny Cibinong, Denny Binong Jati, maksud natanya hadir. Kang Jajang Jalak, katunuh sudah pantengin sama Mami Giden, Ibu Teti juga dimunjul, hadir terus pokoknya di Radio Dahlia. Ya siap. Panungtungan atau sayang, coba pangmukakeun lawang on air ada sama siapa. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Dahlia asik atuh, grup ah go ya.
0: Aduh, pipa jangan doi gogona. Iya ya Wak Uci. Alah Gusti, nyasok atuh urang ngagoyang we nya ieu cenah Wak Uci. Dari Bidong Jati atau dari Suci ieu teh?
1: Uci, Beb.
0: Oh, nangis dari tadi deui.
1: Dieliminasi.
0: Oh, dieliminasi. Ulun nyangges tadana naon atuh di Suci we nya buka usaha sayang.
1: Ini yang dari Suci, kayak
0: gitu, ngerengkol. Ngerengkol usahana,
1: cek emak. Usaha ngerengkol bikin pulau.
0: Oh, iya bener. Sok aku yang ngelapa, Oce. Satu, dua, tiga, go. Kamana atuh rusuh, gurung rusuh.
1: Penting main suara
0: anu atuh, Beb. Sok atuh gogo buat siapa aja, sayang.
1: Namanya Kang Ontar Ibun duluan minum terewa Mama Elda Isugi THR Nada Dolar Lukman Pasar Baro Kang Eden anu nembe nya danu IRB.

0: kegiatan ti kopo da gopin de di pasko kang de ka inda de tak ka duit pasko si bay neneng ya bread arno black coffee teh nya banjaran ius nene putri doai kang ai karan bolem mami lili siwidai atar migo madun doki teh unik Mang Nana, Bunda Yangce, Mama Joda, Bu Arpa, Mami Sumi, Terpa Guruna, Yaya Yaki, Waedo, Bude Ane, Keluarga Munjul, Dikumkeun, Anu Sapalih namanya Bebe.
1: Goncirnya sayang gak usaha.
0: Bebe, sing sehat, dilancarkan segala rutinan, cepat munakahap.
1: Amin. Amin ya Allah, Wa Uci hatur nuhun sayangku. Pokoknya mah panteng radio.
0: Panteng dahlia, dahlia anak-anak langgar nyepurung. Ah, go-go-go yang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wa Uci. Terima kasih. Tapi jangan lupa juga ini ada informasi warga dahlia ya. Gak bosan-bosan ingetin ini Erlan ya. Erlan ngingetin warga dahlia semuanya. Yang pastinya ini ada kabar yang bikin kita bangga. Salah satunya ada brand lokal Indonesia, yaitu Polytron, yang resmi jadi sponsor utama di Indonesia Open 2026. Dan sekaligus juga ini sebagai official EV car partner selama turnamen badminton berlangsung nih warga dahlia. Dan juga asal wargi tahu nih, Polytron Indonesia Open 2026 ini masuk dalam kategori turnamen elite level super 1000 BWF yang mempertandingkan deretan atlet badminton top dunia. Dan juga Polytron Indonesia Open 2026 ngajak kita buat makin bangga sama Indonesia lewat campaign Pride of the Nation, karena negeri kita punya banyak hal yang patut dibanggain warga dahlia dan mampu unjuk gigi di level dunia, mulai dari prestasi olahraga sampai brand-brand lokal Indonesia yang kualitasnya nggak kalah keren nih wargi ya. Jadi hayu dukung atlet Indonesia di Polytron Indonesia Open 2026 ya, jadi bagian dalam perjuangan para atlet kita demi membawa merah putih bersinar di level dunia. Polytron Indonesia Open 2026 mulai dari tanggal 2 sampai 7 Juni 2026 di Istora Senayan GBK. Beli tiketnya sekarang juga di pio.polytron.co.id atau juga bisa streaming di YouTube-nya Polytron ya. Tinggal aja search langsung Polytron. Oke. Okay? Yaudah deh, terima kasih nih warga dahlia sudah pantengin Erlan tentunya, tapi jangan kemana-mana dong. Kita bergoyang lagi di sini. Ada goyang, ada langgam ya teh cenanya. Langgam nama sedih tapi lamun ngadangu teh sok asa yang seuri kunaon. Heeh teh yang ningali video klipna asa yang seuri bae cenah kitu. Kumaha nu ieu? Anu nasi anu ngacover cenanya. Aya si Deda ngacover langgam ieu cenanya di mana di torrent. Cek teh sarma sadanya juga siluman ieu siluman torrent coy. Prung ah, go go go, goyang.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Yeah.

Warga Delia, terima kasih banyak sudah pantengin Erlan Magatro pastinya di program Ubar Sebelnya Kamu Cina Pagi-Pagi di sini ya. Ubar Tunu, Ubar Amandel, sama Ubar Koropok bisa cina best. Pokok nama segala Ubar banyak ayah di Kopi Dangdut Delia barengan sama Erlan Magatro. Tayang. Ya lagi ini cina lagi baru masuk kerja, selamat pagi dan juga semangat kerjanya ya. Kang Aep Bubat, satu nun sudah pantengin Erlan sama Arifin Ilham di Wana Raja Garut. Udah gitu juga sama Teh Ana Ratna, satu nun juga sudah pantengin ya. Pokoknya semuanya yang lagi pada masuk kerja, semangat kerjanya ya. Tong poho cenah angkenya, ya teh kan hari Kamis, tangke wangnya teh Kamis malam Jumat. Ya sok atuh ya, rada deuleukeunan cenanya. Rada deuleukeunan etana besti, cenanya pangaosanana biar abdol, kitunya sayang ya. Dan juga pagi-pagi cenanya aku teh mengucapin selamat pagi nih. Dan juga semangat terus buat yang ada di konveksi-konveksi Sebandung Raya dan sekitarnya. Selalu terus bersemangat ya biar dapat cuan. Karena kalau enggak ngageder mesinnya cenanya kita tidak punya apa-apa. Pak, jadi sok atunya gerah dileukeunan sayang nuju ngoperdek nuju ngesom ngalingkingnya nuju ngiwesi cenah sayang aya nuju mola oge aya nuju ngobras sama nuju ngaput sok atuh pokoknya mah semuanya sing dimudahkan ya dilancarkan usahanya. Yang lagi sakit cepat sembuh, yang lagi sehat jangan lupa ya harus tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit juga dong sayang ya. Minum air putih yang banyak cukup, jangan lupa jangan lewatin juga sarapan meskipun sedikit atau juga mungkin yang bergizi boleh lah ya, asal jangan warga-warga itu juga nggak apa-apa gitu kan ya sayangnya. Semangat ya, sehat-sehat terus ya. Erlan Magatrunya pamit, abis ini jangan kemana-mana, ada Putri Barbie di Bandar Dangdut Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia prung ah go go go goyang.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Berunga. Goyang.

Aduh, buat DPR ya, esok enak gak jadi instruktur nyoma ya warga Dahlia. Aduh, meni capek, meni ongap. Tapi Dahlia gak goyang, ya udahlah, gak goyang deh warga ya. Di Bandar Dangdut Dahlia sampai jam 10 pagi. Perlah.

ini cuman ngopingkan sorana di radio ini tiasa ninggal di TikTok. Masa sih Mama Nijam? Jalmi nu jumbana eta teh jurig teh aing. Ukuran ku abina jurik teh aing lain jelema. Pantas biasana karek bares mandinya abi tadi teh geus jadi lompat. Geus lompat, geus jadi pelari culture edan, geus jadi pelari culture ieu teh tinggal itu geus lompatan bieu teh ni hareudang kieu. Sarapan heula cenah putring ke heula kan bieu geus lompat, geus olahraga.

satu nih yang Rizal aing mah. Para yoga sarua haredang heeh bener sugana tukang parkiran sadar sia teh turun atau kiloan gas lompat mah atuh dah lain turun deui ieu muter kiloan teh ieu babaliut cenah kunaon atuh ieu putri aya goreng geuhug teu kirimkeun ka dieu atuh ceuk sakalian yang sangunanya goreng geuhug goreng bala-bala sakalian yang sanguna euy semangat gitunya, wey, semangat bisa ambil ngiringan Jumba, hayo atuh kadi ayana orang Jumba deui wargi Dahlia, coy.

0: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
7: Sekarang, wargi masih patengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wuri!

ya teh. Jadi Jin Yumba lain Jin Danjun, Jin Yumba, ya. Teh kasih semangat cenah Wa Uho, kerenaun Wa Uho. Wa Uho keur ngabobok cenah. Wah! Wa Uho. Aku mana melek saat galek soek, ku dirawek-rawek saat selananya rawek sa ieu. Hah? Hah? Teh Sri. Teh Sri mana? Hah, Ganda Soli. Oh, alon bie ka dieu. Teu asup tapi na. Terus balik. Aduh, Teh Sri. Hatur nuhun. Ieu mere naon ieu Teh Sri? Tanya aduh, tinggal ieu kakaren ti Teh Sri. Au! Kakaren ti Teh Sri. Ieu mah jigana jiga naon ieu teh teuing jiga ieu mah naon teh? Teuing ciu, teuing. Taing katimu semarinan iya teh taing ke orang buka wargi dahlianya. Au tinggalin cuco. Teh Sri hatur nuhun Teh Sri. Aduh ya kakaren teh Teh Sri. Selamat pagi Putri Barbie. Put senani jika Jin Jumba. Nya panami teh kerja di Jin Jumba. Iya teh lain Jin Danjun. Lain poe ayeuna ieu keur live warga Dahlia nya keur live di TikTok. Ya nu arasukna tinggal orang-orang Inggris hungkul make bahasa Inggris. Nilalian kajaba ngajakan anu tepada rugu tingali bong sesagulu deug ieu mah tingali. Akibat dia maranannya olahraga Jin, olahraga Jumba jeung arasup anu kararieu ieu teh. Bong aduh. Ayeuna Putri nu ngadamel opak cenah tingali hadir. Aduh Ce Ayu Yulianti ya teh kanggo konveksi Alwani Cikancung dari Momi si SYDR Shop ya. Ada Rijal hadir konveksi Mang Aang teteh. Aya Ce Pipit hadir. Halo Bunda Ariel hadir. Bunda Pati hadir. Bunda, kenaon Bunda? Keur digadabak ku si Ayah. Binong hadir, ayah Kang Apoy Sujang cenah hadir Putri Barbie. I like slow dancing, ha bae weh atuh. Kumadinya, ah. Up to you, ya. Kopo Cirangrang hadir, Mamah Chandra hadir, Teh Putri. Naon kerela laju anu jepret gandeng, siya bunda. Konveksi Tas Rayina, teteh hadir. Ngomong apa wae sih, teing. Bang sesagoloduk, etama. Bunda Arel. Abi rek nobar, bayanya bae, bunda, sok. Sok. Cik buruh yang Jumba meh langsing. Abi nges Jumba iya teh. Bia ke Jumba warga Dahlianya bari live TikTok. Ayo pek teh jalan nu asup nanti ngali sesa gulodo gungkul. Kalahkah orang-orang Inggris, orang naon. Atau teteng orang aring, teteng orang naon. Cahil ya deh siya nagorowokan helah cina Teh Putri. Nges tuh bisa ngagorowok iya. Kerbeak sorana kamari jorokan persib teh, jadi ayanan can balik ya sorak teh jebangke edek nyinen mau wakak ga jorokan mama naon cun ah mama naon nah seolah mama masalah puna. Orang Baghdad badan cantik taing bang sesagulu dong kata sama Gustin Agung. Ayah Jenry selamat pagi Jenry. Putri yang digarawakan Jackie. Selamat pagi Ponti. Ada Teh Eli juga di Padalarang.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jangan kemana-mana ya wargi Dahlia, masih di Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie.

0: to be.
1: Enggak ada waktu be buat bacain komen-komen anu go sesagulo dog hungkul tingali. Suka radio New Zealand cenah bahasa Inggris teh unggul anu arasupna heeh cek urang oge lieur teuing abi oge teu ngarti nah ieu ujug-ujug asup anu karieu tingali asup non teh anu komentarna anu ieu sasaguludug unggul bahasa Inggris kabeh nila lieur. Salam kenal teteh di budak angon kasadayana ya ya. Selamat pagi. I like slow dancing. Oh, bye atuh ieu. Ini mah daripada liar mikiran anu jeprut wargi dahlianya sekarang.

ngirimin video. Terus sekarang juga wargi Dahlia bari ke perempuan jika nuka haseman bari ngomong hasum sok buru bari peperempuan bari peperadayan bari ngomong hasum dikirimkan video wargi Dahlia ya. Kita lihat siapa saja yang sudah mengirimkan video. Meni langsung. Kadang saya CSR, jual kabayang aing goreng patutna aja na. Ah, nyata mau komandinya, wedel. Nyata bisa, iya tuh goreng patut. Oke, dah gelis, oke bisa. Tuh bisa aja na bubu, ah gandeng mamah bayu, ah.

0: Ini aja Santi Kopo ya tingali. Meni langsung ngirimkan Cik Santi. Mau lihat? Langsung dilihat. Ini dia Cik Santi Kopo. Kita akan langsung melihatnya. Cik Santi punten ya kami nah. Kalah juga no setruk lain kahaseman setek. Kenapa kalah juga no setruk lain kahaseman. Lain hasem juga no setruk. Ya mama, mama Chandra.
1: Hasem putri.
0: Oh,
1: hasem putri.
0: Mama punten ya tau jadi nuka perempuanan mama. Hahaha. Ibu Nadina
2: yang sudah mengirimkan video menilai langsung.
0: Bunda, bunda punten, bunda, bunda punten ya ma bunda teka tingali nanaon awal banget na oke okay. Hidung kabe neneng jebret
1: asuh
0: aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh. Bisa cantik kayak, bisa cantik tapi enggak cantik. Serius, serius. Nah, tuh Yus emang kerem mengabadakan bulu mata, seteh.
3: Hasem.
0: Hasaman kelek Yus, ah. Nih, iya aja mama gegeng. Ma, ma, mama kalah juga, setruk. Cobi deh.
1: Aja
0: apunten aja nak aja di parasatkan jalan aku saja cobi deh lah cerik sadar aja teh tayati tayati. Lain kumasi lamun kumasi ekspresi anu kahaseman lamun geus ngadahar mangga anu haseum haseum kan gitunya ieu mah manis manis cantik ieu mah ieu hiteung aduh ieu mah bener ngadahar jeruk
1: lakum
0: bener eta mah ngadahar jeruk bener haseum eta mah. Kang Lukman, Kang Lukman
3: haseum.
0: Punten Kang Lukman, Kang Lukman mah, Kang Lukman mah jiga nu tos nyusu ka Bu Enjoy. Susuna tos haseum tos kadaluarsa eta mah. Ya Mama Lilis. Aduh, bawa nih secantik. Mama, mama mah jiga nu tos jiga dapah kalah kayak gituan. Bu Memes.
3: Aduh.
0: Mana Mbak Memes satu kalah ke panon eh ungkul Bu Memes mah.
3: Aduh.
0: Kami dek di telepon iya. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Sesak lu udah ungkulnya aja KBG. Bandar Dangdut Dahlia.
4: Bandar Dangdut Dahlia.
0: Asik atuh.
4: Asik atuh, go goyang.
0: Goyang. Aduh, ieu ya ceiteung. Nih lain haseum teh nya benar-benar haseum da. Eta mah ngadahar emang ngadahar jeruk dedehnya teh.
4: Nyamuhun da aya jerukna.
0: Aduh, nih resep ari orang kaya mah nya loba bubuahanna nya. Nih sae. Buah-buahan naon wae atuh ayana teh nu aya.
4: Buah sagala aya.
0: Buah sagala rupanya nih resep. Kumaha cik haseum teh?
4: Ayo.
0: Amit-amit Gusti Agung. Cerita siap digoyang.
4: Ya.
0: Ayo atau kalau kita langsung aja di goyang.
4: Yang goyang, goyang, goyang, goyang. Ya, kamu mah Isar, Wauci, Tai Sugi, Maika, Teli Padalarang, Teratu Glowing.

Kang. Aduh, Nenek Ragil yang ngirimkan terakhir. Kumaha Nenek? Aduh, geuleuh. Aduh.

0: Nisa, acting nak nenek ragil. Nisa, tapi badan apa nih jadi hargi dahlianya. Ya mah duka, duka aku nawan ya mah. Halah, bener nang dot dahlia.
1: Asik atuh, prungah, go go go, goyang.
0: Coba aku mah biar, aku mah. Punten mak, etama juga katirisan, etama seteh lain dan kasongan. Abang dicewidai, tilis, didinya teh. Jika noyang digadabe, etama jika noyang digadabe.
1: Ya, ya teh gas biji, ya teh kasawah tinggalin.
0: Nih gaya, yo. Teka mana? Teka sawah mana? Atuh.
1: Iya, harapan imah, erek nongeng dan karamet.
0: Nih resep, enggak sih, iya gitu, enggak senang karena teh. Enggak seloba.
1: Ngan.
0: Enggak seloba, etana.
1: Korong.
0: Sadar, seteh. Korong.
1: Kayak lamun usum panen di bejaannya, bisi hayang dipoto, teh ya.
0: Mana ikan hayang eta, yang dijepret, atau tapi enggak. Tapi hayang pas kerekoneng.
1: Engke di bejaan dibawa ku Teh Yati, geus ditugas Teh Yati.
0: Aduh geus ditugaskeun nya. Jadi engke abi adak mawa, adak make baju-baju iya baju-baju kabaya jeung baju-baju naon jeung make samping kebat, hayang make samping kebat.
1: Hayang masih moal di baju oge leuwih alus.
0: Sadar teh. Sangka nu gelo atuh aing eta mah. Nah itu cenah tinggal jelema jeprot. Langsung disangka na jelema burung atau
1: sieuh na jero pare jelema ke bikini.
0: Balik-balik langsung bodog aing mah jadi si bulma.
1: Garo we bodog mah.
0: Balik-balik bodog juga si bulma.
1: Oh bener. Si bulma mah mending ngebul.
0: Mah cepet goyang.
1: Siap lah.
0: Ayo atau kalau gitu mah langsung digoyang bersama orang Ciwi.

0: Acing.
1: Tadi teh mania mania nanahaon tadi teh jogetnya halus nih.
0: Kicau kicau kicau mania.
1: Kalian nyanyi lah. Kicau kicau wargi Dahlia. Kicau kicau wargi Dahlia.
0: Ya, kudu nama lain atuh lain kicau. Goyang goyang goyang Dahlia gitu atuh.
1: Akan ngeus mangkukna bari mengek aing tangka eungap tangka ngaca ida irung uing mancung.
0: Mak emang mancung kan kajarok mancung nak mak
1: teh gitu mantong dibenteskeun atuh.
0: Tapi kan api hade merenan mak kasengsem merenan.
1: Nyatai lamun deui oge kadinya lin kadinya. Aduh gusti kok aing. Udah di dieu ge lauk mah ngen-ngen ka dieu hayang lauk jigah kumaha.
0: Engke kadinya.
1: Hayang musukna genep lauk mah.
0: Hayang lauk hiu.
1: Aya lauk hiu di dieu karinga dijebur we kayaknya.
0: Lain cik wa uci cenah eta teh saha jiga ratu onde tapi nah disebut mah lain mah gagang sate wa.
1: Manis wa uci kita kan besti di TikTok wa uci. Iya abi wa uci.
0: Magagang anu gaduh sawah 10 hektar.
1: Gusti sajagat raya meureun.
0: Tapi nu batur.
1: Apa?
0: Apa nang radio mah?
1: Ago Cina atuh Dede Riu meni sono aing kangen hayang panggih aduh cing sehatnya eta budak Gusti ya lo cing sukses cing damai cing ageung rezekina
0: amin amin amin
1: ah cing loba nu nyaheun pokona mah eta incu-incuan teh aduh sono Gusti ya lo
0: amin ya Allah.

26. Aksi tersebut dilakukan Forum Komunikasi RT RW KBB. Mereka mendesak Pemkab segera mencairkan insentif yang belum diterima selama 5 bulan terakhir. Ikatan Dokter Anak Indonesia menerbitkan peringatan dini terkait ancaman fenomena iklim ekstrim yang dikenal sebagai El Nino Godzilla. Kondisi cuaca ini diprediksi memicu implikasi buruk yang masif terhadap sektor kesehatan,

penyiar legend Desta. Desta Cager, penyiar legend MC kondang tingali Desta Anindistia. Selamat pagi yang lagi ada di Karangpapak. Desta, salam kasih putri Desta. Ada rantik, rantik pisan tingali anu asup ka live urang banyak. Orang Perancis tinggal itu dilihat. Aing urang mah kagak laku Google Translate aing mah. Beung ada awuk ti Cesri jadi teu bisa ngomong bahasa Inggris. Nya kitu mah urang teh bisa sarapan teh sarapan roti jeung keju. Dieur tinggal bahasa Inggris ngajawab nang oge. Telia mah pepaya Dahlia tetap jaya. Cenah perung ah goyang. Terima kasih loh Mang Ating. Ya pasti tukang pantun we sukaan mah. Perancis teteh sarapan anji amis heeh. Teteh sarapan comro. Abi bisa sarapan awuk. Awuk muncung. I'm just chilling here now. Cenah tingali. Your life always pops up for me. Cenah. Nyawa ya rese telen ukur ngomong ngungkul. Puten aja ke tukang pijit. Sadar sih ya. Anjay puten disebut otentik. Kolot merenan. Cibatu Garut hadir ha.

Leslie Yuga's model right now. Majalaya hadir Bobon Yanti. Bubur acan haji cenah tuh nya sapa heula tukang bubur teteh. Di mana atuh tukang bubur acan haji teh? Konpoy moal teh, konpoykeun sayang ya. Jatinangor hadir tuh. Selamat pagi teteh, salam buat Bapak Mamat Seracau Batu Jajar. Persib 3 kali juara. Menyala Persib. Chandra, selamat pagi Chandra. Ada Haji Nani sore yang hadir cenah Bu. Bu Haji Nani yang di Korang Wong. Sujang, waktu yu melong hayang lintuh dong naon atuh. Di Taman Makam Pahlawan Cikutra, teteh ka dia cenah diantos gratis pokoknya mah. Au! Di hayang mama tini. Teteh yang digorowokeun juara. Selamat pagi. Deh, naon orang Sunda. Garut, selamat pagi Garut. Teh Yolan hadir, ada Teh Erna juga ya. Mamah Galuh karyawan HZ Konveksi, selamat pagi. Ada Mamah Iwan, ada Neng Aryani. Selamat pagi Kakek Agus Cibo juga ya, hakir pantengin Putri Barbie cenah. Ada Ratu Onde. Jekang Suhana di Permata Biru ya. Putri cenah lamun ngahina nu gendut disanksi cenah, bener henteu. Henteu eta mah ngan paling ge langsung di Smackdown. Cireng teteh, cireng. Aduh, megancang teuing eta. Kadaria cenah tuh keangkringan tepi laut Karang Papak cenah tuh katon si Desta jeung si Putri. Cus anukeur ka Karang Papak, langsung mondokna di mana Desta? Mondokna di mana Desta? Bandung hadir gandeng si Bunda, Bunda Pati tinggal hadir. Aya Cek Nok Rohma hadir di Pilah Hijau.

0: ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 100.

tingali teteh ulah ku paus pan teteh geus siga paus sadar seteh. Ya mah lain juga paus. Aduh, tinggal ini. Cucu ah, ngirimkan kopi jeung es krim. Hah, sing loba katroken sayang ya. Saksama yang hayang disambat, komen sayangku ya yang mau disambat ya. Ada Nenek Jehan baru hadir, Putri BRB, Bu Empoy juga di situ Patenggang. Selamat pagi. Ayah Toko Endes hadir, ada Ridwan Arca di Ciwidey, Putri BRB. Aduh, tinggal ayah Bunda yang se... Bunda! Kenaon! Tukang coet garawakan Putri. Ulah, ya tukang coet mah ulah digarawakan. Kamari nges ditangkap. Nges ditangkap, encan tukang coet teh. Ulah digarawakan. Bisa jauh ngadatangan ke dia lima sion. Tidak ada kaisah lain ya mah. Yang digerawakan si Nata Putri Meti. Ada Cepitriani hadir. Ada Siska Ika. Halo Teh Putri, selamat pagi. Ayah Ceneni hadir tuh hadir. Sina Ceneni ada Ceratih di Jalan Tir Batu Jajar juga ya. Baru dak kego Putri yang digerawakan Kang Joni. Jenri. Ada Kang Wahyudin. Sekarang juga aku Wargi Dahlia mau telepon Wargi yang paling pertama ngirimin. Ngirimin sekarang juga ya, ngirimin sebutkan. Sebutkan 5 benda yang ada di sekolah. Reina Anda di Sindang Laya hadir, Putri Berbi. Halo Sindang Laya. Si Aslai hang di Gorowokon. Jamung ah hoream. Saguludug eta mah. 5 benda anu aya di sekolah. Wargi Dahlia nya. Ya tinggal aya nu pang mimitina teh ieu. Sa ieu si Riki, Riki di Cianjur. 5, ya 5. Si Riki di Cianjur di Gayung jeung Teko. Nya si emang aya sih. Ayah di kantin, ayah si ayah, ayah di kantin ya. Tapi gayung. Anu ah, si Riki ah. Jeung gayung jeung teko hok teh atuh. Naon eta nu berhubungan jeung sekolah? Ieu mah gayung jeung teko di imah ge aya seteh eta mah. Aduh Tayo, dia si Tayo di soreang meja, bor, penghapus, kursi, cenah buku, coet, sadar ieu di dinya teh. Kela bor, bor jang naon? Sekolahnya kerdi, ya benernya maksudnya teh sekolahnya kerdi, kerdi non kerkuliah itu makanya kayak bor. Nah sekolah ya bor. Ya bisa ayah sih bisa sih bisa sih bisa ya. Ayah saya Acep, papan tulis cina, meja, kursi, lemari, buku, kapur bisa. Bunda Patih, bangku, meja, sapu, bor, lemari, buku. Nah aja yang bor. Bor teh naon, ya. Oh, maksudna teh papan tulisnya, bor teh. Aduh, Gusti nu Agung. Ada orang mikirna bor teh bor iya. Bor naon ngaranna teh? Bor, bor, paragi ngebor, geningan paragi ngebor, mur. Oh, board, maksudnya tehnya, boardnya. Boardnya, papan tulis. Nya zaman bala mah disebutnya board. Poho. Sekolah tuh ya, pan kita umur, seumur. Kan maksudnya teh, lain bor bujuli. Mata kurang ngahulang, nah bor cukurang teh. Mamah Lilis nih papan tulis, bangku, kursi, sapu, ember. Mamah Juli papan tulis, kursi, lemari, buku, tong, sampah, sapu. Aduh nih loba Kang Roheng. Tinggalin, nah Kang Roheng ah. Penghapus papan tulis, saplak meja, meja guru, kapur, ember. Papan tulis, bor tehnya poho.

0: seorang teh bornya maksud nate nyaho nyaho.
1: Teh bor teh barang penyebut disebut nabor.
0: Nya tak bahasa Inggris ya tetehnya bornya.
1: Barang bor apalagi ngebor banyak.
0: Orang teh ada keran tayo.
1: Kayaknya kakek kejek biasa.
0: Kakek kejeknya nyenawan tayo.
1: Ya nyen kasusah.
0: Cing sabar atau ya kudu loba tetambah kanu kawasa eta mah. Aduh, sangat tuh diawarkan siap.
1: Diawarkan
0: enggak. Ayo atuh.
1: Payurnya.
0: Ya mau ngagoyang lidinya bisa ente.
1: Masuk atuh coba.
0: Heeh, sok atuh hayu atuh digoyang.
1: Yang goyang, yang goyang, goyang.
0: Asik.
1: Iya, digoyang.
0: Mul, awul, awul. Mul, awul, awul. Mul, awul, awul, awul, awul, awul, awul.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Awurkan sok yang saha.
1: Nyawa teh betul ke payon, kanggo bahiwa, dan cipte, kita jati, kanggo ka meta. Rasa deh nama ya, kita lihat.
0: Ya, gocin.
1: Nih gocin nama kanggo ya, barangkali.
0: Siap, atau kalau gitu mau pandang radio.
1: Pandang radio, enak-enak kalau kami ada lihat perumah, go, go, go, ya.
0: Jadi kali wargi aja di komen di TikTok. Putri nah cina asli mah juga morning depan aja bae we. Bae iya juga morning depan oke daripada di dinya tinggal yuk.

mau hadir Alpino. Halo Alpino. Jenri nges, Jenri antepkan Jenri ya tama. Susah kuludung pula di gerohan. Pula di gerohan ya tama. Tayang nga baledog, kita kan ngomen tuh. Tayang nga mau di baledog. Mual, pada disantet ku abe bangke. Ayo na, jang tumbal. Ayo na malam Jumat. Sangkilang gemoy ki. Atau udah gemoy. Jauh tina masalah teh. Au, amin. Garut Karpau hadir. Selamat pagi. Mun abi pundung dah mual yang jadi penyiar deui. Ah, bunda, wah kata pundung. Lamun teh jadi penyiar deui atuh kumaha urang ge

Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan. Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih korgi Dahlia. Di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko, masih bareng sama bayi Dahlia Shanti Jelita wargi ya. Aduh, kangen banget sama wargi Dahlia Cina ya, yang kemarin-kemarin belum absen atau bahkan kemarin gak sempat dibacain. Mendingan dari sekarang absennya wargi Dahlia ke 0811-222-1015 wargi Dahlia ya. Apalagi nanti siang jam 11 siang bayi Dahlia kedatangan cewek cantik ya, yang cantiknya cantik banget dan juga punya karya terbaru wargi Dahlia ya. Makanya pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihannya. Yang belum absen boleh sok ditungguin sama baby Alia menuju Persib juara cedanya ke 0811-222-1015. Yang pengen teleponan juga boleh, pokoknya nanti kita calling-calling lah ya. Pokoknya baby Alia temenin sampai jam 12 siang di Dahlia Indonesia Pilihan. Prunggah ke-ke-ke-ke ya.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik. Dahlia Indonesia pilihan bareng sama Baby Alia bersama dengan Hydrococo wargi Dahlia ya. Denting cene ya, Petra Xiaoming sekarang apa kabar ya wargi Dahlia ya? Agak jarang kedengeran dia muncul di layar kaca dan juga di layar sosial media sepertinya. Jadi Denting pastinya wargi Dahlia jadi langgam yang bikin wargi Dahlia tenang di siang hari ini ya. Apalagi kalau wargi Dahlia sekarang lagi ngerasa dar banget, banyak banget aktivitasnya. Baby Alia, aku teh kadang leles, kadang ingin menyerah dengan kehidupan teh. Ulah atuh ulah, kan ada yang perlu dinafkahi sedaya. Makanya kalau wargi Dahlia udah mulai kerasa lemes, udah mulai gak semangat, minum dulu Hydrococo dong wargi Dahlia ya. Apapun kegiatannya wargi Dahlia, kalau udah minum Hydrococo, itu bikin kita semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas yang luar biasa dar seharian wargi Dahlia ya. Pokoknya jangan mudah nyerah wargi Dahlia, cari kegiatan positif yang wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hydrococo. Hydrococo, don't stop now ya. Selamat pagi Baby Alia, selamat pagi juga. Apa kabar di 08 11 222 1015 ya. Baby Alia kok suaranya asa beda ya. Iya, aku teh kemarin-kemarin batuk-batuk kan. Batuknya sekarang udah reda-reda gitu ya. Tapi suaranya jadi serak-serak jibrug sebenarnya. Pengen di Gucci ini buat semua wargi Dahlia lagi pada pantengin aja. Langgamnya pengen IG aja Baby Alia, aku dari Hani, dari Tubagus katanya. Makasih Kakak Hani. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Mama Juli di Kiara Condong juga hadir Baby Alia. Aku selalu pantengin, saya selalu amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabar juga Baby Alianya buat siapa nih, ada Tayati Kopo juga hadir rasanya. Baby Alia aku hadir, ayo Teh Arjasari ala meni minang teing. Pindah we atuh Tayati ke Arjasari, ih kagok. Masih banyak urusan dan ditudia sudah Baby Alia. Terus juga ketemu lagi sama Jenry Aldila juga hadir Baby. Jenry apa kabar? Jenry kemarin kamu ikut nobar. Aku pas lihat di video ada Jenry, tapi pas lagi di dunia nyatanya aku tidak melihat ada Jenry. Kamu tidak menyapa aku, ih Jenry ih. Dari gue sini buat semua wargi Dahlia lagi pada pantengin aja katanya sih ya. Terus juga Gina di Batu Jajar juga hadir Baby Alia. Pengen langgamnya rumah singgah Beb, katanya di Gucinnya buat aku yang lagi kerja sama buat baby cantik tentunya. Katanya siap, terima kasih banyak sayangku. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Halo Baby Alia, ini Nunu Nugraha. Nu, apa kabar Nu? Cananya Nunu Nugraha, lucu namanya. Request langgamnya sedia payung sebelum.

Makasih ya Nunu ya, siap ditunggu langgamnya ya. Pokoknya mah Bandung tiris, insya Allah makin tiris karena nanti hari Sabtu Persib Bandung mau juara. Sana amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ya, gak ada yang gak mungkin. Mari kita lihat, tinggal butuh satu poin lagi Persib Bandung itu untuk bisa mengunci gelar juaranya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa ini? Ada Terini Watik Cidung Minimalis juga hadir Baby Alia. Siap sayangku. Dan ikut ini buat semua warga Dahlia yang lagi pada pantengin aja katanya. Akai. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kang Rahmat. Kang Rahmat yang ada di Cijambe Ujung Berung juga hadir Baby Alia. Senenya pengen digoci ini buat AR yang ada di Majenang. Kalau Baby Alia insya Allah Persib juara katanya, amin ya robbal alamin. Pengen insya Allah juara di tahun iya. Ucapan hari Kamis ada penyiar yang paling manis, bikin aku senyum-senyum manis. Kenenya pengen lihat dong senyum manisnya Baby Alia. Sena ini, ini aku lagi senyum-senyum, bahkan dari tadi aku ketawa-ketawa sendiri. Ye, boa-boa senada-rada. Pokoknya mah kalau Persib juara, Radio Dahlia juga juara. Sena amin ya Allah ya robbal alamin. Insya Allah wargi Dahlia. Nah, buat wargi Dahlia yang pengen merayakan juaranya Persib, insya Allah wargi Dahlia ya, kalau pengen nobar di Radio Dahlia, ketemu sama Baby Alia, ayo ditunggu hari Sabtu wargi Dahlia jam 2 siang. Dan daftar dulu ya, registrasi dulu, gratis kok. Ya, pendaftarannya gratis, tapi wargi Dahlia harus isi dulu registrasi untuk pendaftarannya. Caranya gimana? Ditengok aja di Instagramnya Radio Dahlia FM di postingan terbaru wargi Dahlia ya. Tadi ada yang pengen diputerin langgamnya Sedia Aku Sebelum Hujan. Langsung Baby Alia puterin satu persatu langgam requestannya wargi Dahlia. Pastinya satu jam pertama ditemenin sama Hydro Coco, Don't Stop Now.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Wargi Dahlia lagi pada pusing pengen liburan gitu ya, pengen merayakan juaranya Persib Bandung, ngajakin keluarga liburan ke Trans Studio Bandung aja Wargi Dahlia ya. Apalagi sekarang lagi ada program Amazing Deals, jadi Wargi Dahlia bisa main dan menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50% loh Wargi Dahlia. Dan harga tiket masuknya itu mulai dari 80 ribuan aja jadinya ya. Ini berlaku dari tanggal 11 sampai 24 Mei 2026. Tinggal 3 hari lagi promonya Wargi Dahlia ya. Tiket weekday-nya cuma 100 ribu rupiah dan weekend cuma 135 ribu rupiah. Kalau mau lebih murah lagi bisa datang bertiga di weekday, karena harga tiketnya jadi cuma 250 ribu rupiah untuk bertiga ya, alias cuma 83 ribu rupiah per orangnya. Ih, itu mah udah murah banget Cina Baby Alia, bisa ngajakin sekampung, se-RW, senenya. Makanya langsung liburan ke Trans Studio Bandung aja. Dapetin promo Amazing Deal sampai tanggal 24 Mei ya. Pembelian tiketnya bisa langsung ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park. Jangan lupa nih kalau Wargi Dahlia mau jalan-jalan ke theme park seperti itu, bawa hotin cream biar gak kepegelan, biar bisa terus on seharian Wargi Dahlia, gak pegel-pegel, gak capek-capek Wargi Dahlia. Karena hotin cream ini bisa selalu jadi teman kita setiap hari untuk meredakan capek, pegel, dan juga nyeri otot. Hotin cream juga tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju ya. Hotin cream ini cocok banget untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek pegal sebelum setelah olahraga Wargi Dahlia. Yang paling penting adalah sudah bersertifikat halal, terus juga mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya juga banyak banget, bisa dipilih sesuai kebutuhannya Wargi Dahlia. Ada hotin cream original, ada hotin cream strong, ada hotin cream aromaterapi juga, ada hotin decel untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot dan juga nyeri sendi, ada hotin koyo aromaterapi juga, ada hotin balsam yang extra hotnya, ada hotin go yang dilengkapi dengan aplikator dan juga cup pijat, ada hotin tube ukuran 30 gram yang terbaru travel size, harganya cuma 10 ribu buan aja ya. Terus kalau yang mau olahraga tinggal pakai Hotin Hot Spray aja ya. Itu tinggal semprot-semprot saat pemanasan, capek pegal, kram bakalan hilang Wargi Dahlia. Kalau beres olahraganya pakai Hotin Cool Gel nih Wargi, dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks banget. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Hotin cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasin capek dan pegal, info lengkapnya di follow aja Instagram di @hotincream.id dan TikToknya di hotincream.idn Wargi Dahlia.

0: telepon siap-siap. Jawab pertanyaan singkat Baby Alia secara cepat dan tepat. Wargi Dahlia ke 0811-222-1015. Yang paling cepat bakalan Baby Alia telepon buat dikasih nanggam dan langsung putar ya. Pertanyaannya gampang banget, Wargi Dahlia. Pertanyaannya adalah, barusan banget Baby Alia kasih tahu tips supaya gak capek pegel harus pakai apa, Wargi Dahlia? Biar gak capek pegel harus pakai apa? Biar gak kecapean, gak pegel-pegel. Cenanya, aduh, udah banyak yang jawab, Wargi Dahlia. Tapi ada yang gak kurang lengkap, bukan hot cream ya. Bukan, tapi hot in cream, Wargi Dahlia. Bukan juga hot ini cream, bukan ya Teh Asri. Hot in cream, okay? Udah ada yang benar paling cepat juga Baby Alia telepon buat Rika Sinagam dan Nang Supporter. Ada siapakah ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Coco. Hydro Coco, don't stop now. Halo, DIP bersama Hydro Coco. Hydro Coco, don't stop now. Kenapa kamu tidak bersuara? Call again, sana calling again. Sana kita cek Baby, cek dulu ya. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Coco. Hydro Coco, don't stop now. Hai. Ya, kok kamu tidak bersuara? Kenapa kamu tidak bersuara? Aku coba lagi telepon ya, Wargi Dahlia ya, yang barusan udah menangin challenge-nya. Oh, jaringannya Teh Baby, cenanya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Coba, kita coba sekali lagi. Coba, hai, Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Coco. Hydro Coco, don't stop now. Halo. Oh, memanggil sana tuh. Kamu gak bisa, Ramdan. Ramdan lo barusan yang menang padahal ya. Kita cek lagi, coba yang lain apakah jaringannya sama. Karena Wargi Dahlia di sini juga, di sini teh lagi ada ini apa namanya? Lagi ada pemadaman listrik, terus sinyal juga agak kurang bagus, tapi kita coba yang lain ya. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Halo. Nah, ini bisa berarti jaringan Ramdan tadi kurang bagus, sayang. Halo, DIP bersama The Hydro Coco.
1: Iya.
0: Hydro Coco, don't stop now.
1: Hydro Coco, don't stop now.
0: Sama siapa nih?
1: Sama Zainal.
0: Kang Zainal di mana, Kang Zainal?
1: Iya.
0: Dari mana,
1: ini
0: saya?
1: Lagi kerja dari Cimahi.
0: Dari Cimahi? Lagi di jalan?
1: Iya, lagi kerja. Biasa dengerin lagu ini. Radio Dahlia.
0: Sok atuh kamu pengen nanggam apa? Pengen nanggam apa? Requestan kamu boleh.
1: Piano aja yang Roma Irama aja.
0: Nah, jual Roma Irama. Iya, lagu pop. Iya.
1: Oh, lagu pop.
0: Kawan awai atuh ya.
1: Yang ini aja. Jadi aku sebelum hujan.
0: Udah diputer tadi itu, mau apa tuh? Mau Gala Bunga Matahari, mau Liodra atau apa? Itu tadi udah diputer, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Jadi Seventeen aja Teh.
0: Seventeen, Ivan Seventeen yang baru.
1: Iya, yang baru.
0: Boleh, boleh. Pengen digocin buat siapa? Sok pengen gocin-gocin buat siapa?
1: Buat rekan-rekan kerja aja, keramik aja. Buat warga-warga Dahlia. Ya udah. Sama Teteh aja.
0: Siap atuh. Atur nuhun Kang Zainal, Panteng Radio.
1: Oke.
0: Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
0: Prung ah go go goyang. Siap atur nuhun Kang Zainal, ujug-ujug hayang piano mali main. Kang ngalindur isi akang. Baby Alia puterin aja requestannya Kang Zainal ya. Ivan Seventeen, jangan paksa rindu. Prung ah, go go go, goyang.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Dahlia, satu jam bersama dengan hidrokokonya resudahan dulu sayangku cintaku. Terima kasih buat yang udah pada absen. Ya, Teh Astriani, atur nuhun. Teh Isar juga terima kasih banyak ya. Terus juga Baby Bella ketemuan lagi sama siapa nih? Ada Mr. Ius juga, atur nuhun ya. Apa kabar buat Bunda Imut? Ada Budani di Soreang, Teh Santi Kopo, Teh Iyah Marliah, Teh Yanti dari Cipatik. Terus juga ada Neng Jenong dari Cijambe Ujung Berung, Kang Sempudin dari Soreang. Terus juga ada Arvina, Aiki, Teh Wina dari Batu Jajar juga terima kasih banyak sayangku ya. Ada Teh Esti dari Dagu juga, atur nuhun. Mama Aji, apa kabar Mama Aji? Semoga selalu sehat Mama Aji ya. Terus juga Baby Bella ketemuan lagi sama yang namanya siapa nih? Ada Kang Suhana juga di Permata Biru, atur nuhun. Tenda Soreang. Terus juga Baby Alia ketemuan sama Ari Wong Tegal ya. Ada Bebeb Deri dari Kircon, thank you. Tasekar Fitria juga terima kasih banyak. Taira di Dago selalu hadir, selalu pantang sana Baby. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Lilis yang ada di Ciwidey juga nuhun. Ada Tadewi Pasko. Ada juga Lukman Pasar Baros Karisma di Pasko juga hadir Baby Alia. Ada juga Teh Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey juga nuhun pisan ya. Teh Ici Bay, Andi Indot, Kang Roheng di Lengkong juga terima kasih banyak sayangku cintaku. Pergi Dahlia, nanti kita ketemuan di interval kedua ya. Di interval kedua bakalan ada Sarwendah Wargi Dahlia. Oh, bundanya Onyo Senaya yang bakalan hadir ke studio Radio Dahlia FM bawa karya terbarunya. Makanya pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Yang mau tanya-tanya sama Sarwenda dari sekarang kirimin pertanyaannya juga boleh banget Wargi Dahlia ke 0811-222-1015 ya. Pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Dan jangan lupa juga nih Wargi Dahlia untuk selalu minum hidrokoko setiap harinya, biar bikin kita semangat setiap hari Wargi Dahlia. Bikin kita refresh lagi, semangat lagi di tengah gempuran aktivitas yang banyak banget. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang Wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama hidrokoko. Hidrokoko, don't stop now.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

0: informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Hey, wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan.

0: 105 Dahlia FM Bandung, Goyang Sikasiku, Wargi Dahlia. Aku, kamu, dan kita ya. Udah khas banget kan Wargi Dahlia, suaranya suara siapa ya. Adem, bikin tenang. Kalau bawain lagu-lagu yang benar-benar bikin kita kayak senyum-senyum sendiri gitu Wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia pasti udah pada tahu kalau siang hari ini Baby Alia bakalan kedatangan wanita cantik, multitalenta, ibu rumah tangga yang baik juga. Pokoknya mah ini mah idola para wanita ya, yang pengen banget kayak Kakak Sarwenda yang sudah hadir di sini. Halo.
1: Halo.
0: Kabar baik Kak Sarwenda?
1: Baik, kabarnya gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat ya. Ini di Bandung baru nyampe banget katanya ya?
1: Baru banget.
0: Oke, tapi udah lumayan sering tahun ini ke Bandung?
1: Enggak, baru kali ini.
0: Tahun 2026 ini pertama kali ke Bandung.
1: Kayaknya kita kalau ke Bandung, aku biasanya tuh kalau ke Bandung tuh bener-bener kalau enggak emang promo radio, kalau enggak kerja.
0: Oke, tapi by the way aku penasaran, Kak Sarwenda ini kan bisa dibilang seneng banget kulineran, masak juga. Iya. Jadi memang lidahnya kuliner banget gitu. Kalau di Bandung paling suka kulineran gak sih sebenarnya?
1: Oh iya, tadi kita barusan juga ada makanan di pinggir juga kita udah belanja, jajan gitu. Karena aku benar-benar kayak suka kuliner gitu. Tapi tadi juga udah pesan makanan-makanan, udah kita pesan-pesan juga. Jadi walaupun kita padat jadwalnya, tapi kita harus bisa menyempatkan makan.
0: Wih, bener ini ya. Kalau misalkan lidahnya Sarwenda itu gak salah, kalau udah misalkan suka sama satu makanan, pasti terus ketika balik ke kotanya beli lagi.
1: Beli lagi itu. Walaupun kita cobain yang lain juga, cuman kan kadang kan pasti tiap kali balik ada yang hype-nya apa gitu kan, beda-beda. Tapi biasanya yang aku suka pasti aku tetap pesan.
0: Satu makanan Bandung, khas Bandung yang paling favorit apa sih?
1: Aku sih ini yang pasti aku pesen tuh kemarin, tadi baru nyari, oh Mama Ehya namanya.
0: Oh gepuk, eh atau apa?
1: Ayam ya?
0: Ayam
1: ya? Ayam, biasanya ayam, terus aku suka keripik pedasnya. Terus aku pasti pesen bola ubi. Dan bola ubinya pasti ada di mana gitu.
0: Garu Jati.
1: Iya. Bola ubi.
0: Wih, seneng gitu. Kulineran loh ya. Tapi walaupun seneng kulineran gitu ya, seneng makanan yang berminyak-minyak juga, tapi ini tidak melunturkan suaranya yang sampai detik ini masih selalu adem didengar ya. Luar biasa banget. Dan sekarang hadir lagi dengan karya terbarunya.
1: Benar.
0: Melangkah lagi.
1: Betul.
0: Mau kemana sih Bu?
1: Ke hidup yang lebih bahagia.
0: Amin.
1: Ya kan.
0: By the way, ini yang nulis lagu Melangkah Lagi siapa?
1: Mario kan? Kacang.
0: Mario Kacang. Benar. Wih, musisi hebat nih, luar biasa. Ketika dikasih lagu ini relate banget gak sih sama kehidupan Kak Sarwenda?
1: Justru aku karena mau nyanyi gitu kan. Jadi lagu yang single tahun lalu gitu, itu kebetulan aku tulis sendiri kan. Dan menurut aku udah cukup kayaknya kesedihannya. Jadi aku pengen lagu yang baru lagi gitu, yang bagus, yang happy gitu, supaya vibesnya tuh happy-nya terasa gitu. Akhirnya aku langsung telepon Feli, istrinya dong.
0: Iya, istrinya. Yang Feli. Di X-Seri Bell juga
1: ya,
0: kan?
1: Iya, betul. Oh, okay. Feli. Fel, mau nyanyi dong. Minta suami kamu bikinin lagu dong. Karena kan mereka, maksudnya aku lumayan deket lah gitu. Jadi mereka tau lah gitu, aku maunya vibesnya yang happy ya. Dan mereka kan ngerti karakter suara aku juga gitu. Jadi ya akhirnya dibikinin lagunya.
0: Oke, berarti lagu ini hadir karena Kak Sarwenda sendiri yang meminta pengen lagu yang happy.
1: Benar, aku pengen lagu yang happy gitu, move on gitu, pengen bahagia gitu. Pengen pokoknya auranya tuh positif lah gitu. Jadi yang denger juga happy.
0: Aku dengerin sih tadi benar-benar berulang-ulang kayak bikin semangat orang lagi buat bangkit dari setelah terpuruk.
1: Benar.
0: Beberapa waktu lalu gitu ya.
1: Dan maunya vibesnya tuh yang gampang dinyanyiin gitu. Karena ya gak mau susah-susah lah gitu. Jadi orang kalau denger kayak easy listening gitu aja gitu.
0: Oke, di Melangkah Lagi ini sebenarnya pesan apa sih yang pengen disampaikan sama Kak Sarwenda, terutama untuk para perempuan-perempuan yang sekarang mungkin lagi dalam keadaan terpuruk, yang pengen bangkit lagi gitu.
1: Ya menurut aku ya, maksudnya ini based on my
0: pengalaman ya.
1: Pengalaman, kehidupan orang kan gak ada yang bahagia terus gitu. Ada kalanya kita sedih gitu. Dan pada saat kita sedih, kita harus ada keberanian untuk melangkah lagi. Walaupun kita gak tahu gitu ya, ketika kita melangkah lagi, apakah itu akan menjadi yang lebih bahagia atau akan di jalan yang berbeda tapi tetap sedih gitu. Kita gak tahu, tapi minimal at least kita mencoba sesuatu hal yang baru dan memberanikan diri supaya kita bisa keluar dari satu tempat yang toksik gitu.
0: Okay. Ini sebenarnya walaupun lagunya terlihat ceria, tapi liriknya dalam banget gitu ya. Pada saat proses recording, ada gak sih satu lirik yang bikin Kak Sarwenda kawinnya tuh kayak, aduh ini gue banget lagi.
1: Semuanya sih sebenarnya, karena kan mereka ya tahu lah jalan ceritanya kayak gimana gitu. Jadi ya mau dibikin menurut aku supaya relate sama aku kan, pada saat kalau nyanyi kita relate kan jadinya lebih lebih dapat feelnya gitu. Dan menurut aku ya
0: semua liriknya mewakili banget. Berarti nggak ada kesulitan ketika recording, bener-bener kayak udah ini mah curhatan hati aja.
1: Iya gitu. Benar gitu. Oh,
0: keren, makanya dalam banget nih Wargi Dahlia ya. Kalau Wargi Dahlia penasaran, pengen dengerin karya terbarunya dari Kasarwenda, kita puterin dulu deh kak ya. Lagu terbarunya Melangkah Lagi, kita nyanyi bareng-bareng Wargi Dahlia. Nanti setelah ini kita bahas lagi lebih dalam lagi musik videonya, apakah udah dibikin atau belum?
1: Udah.
0: Ya dulu dijawab konsepnya nanti seperti apa kita tanya ya Wargi Dahlia. Pokoknya kalau Wargi Dahlia yang penasaran sama penampilan Kasarwenda hari ini di Radio Dahlia FM, bisa nonton live TikToknya Radio Dahlia FM di @101.5 Dahlia FM Wargi Dahlia ya. Di Ngobrol Asik bersama dengan Sarwenda. Pernah ke

0: Wargi Dahlia, tahu gak sih dari tadi dengerin langgam terbarunya dari Sarwenda melangkah lagi, kita tuh senyum-senyum terus kayak ada kamu di sini bikin aku melangkah lagi katanya.
1: Iya.
0: Sarwenda ini pas lagi recording senyum-senyum sendiri juga gak nih?
1: Lumayan ya kan.
0: Oke, okay. Ini proses move on dalam sebuah kehidupan itu memang bukan hal yang mudah bagi setiap orang ya kak. Mungkin kakak ada tips gak sih buat orang yang sekarang lagi susah move on sama masa lalu dan kayaknya stuck di situ-situ aja gak bisa kemana-mana gitu kak?
1: Sebenarnya kalau mau move on itu ya yang paling ini adalah keberanian kita. Karena kan kita gak tahu nih ketika kita mau move on apakah itu menjadi satu hal yang baik atau malah kita mendapatkan satu hal yang lebih terpuruk lagi
0: ya,
1: gitu kan.
0: Pasti ya, kita itu ketakutan ya.
1: Ketakutan betul. Kayak gitu yang paling kita takutin kan gitu. Jadi keberanian untuk mengambil langkah itu emang suatu hal yang paling susah. Apalagi kalau misalnya kalian nih di dalam toxic relationship gitu ya, yang udah didoktrin terus-terusan.
0: Betul.
1: Jadi udah di brainwash kan secara gak langsung gitu. Nah itu buat kamu mau melangkah kan kamu akan lebih takut lagi gitu loh kan. Kamu kan udah didonder abis-abisan nih gitu. Jadi ya kamu harus ada keberanian, itu yang paling pertama. Dan yakin bahwa emang kita gak tahu kehidupan di depan itu akan lebih bagus atau enggak. Yang pasti sih aku gak mau ada di dalam kehidupan sekarang ini gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi lebih baik aku memulai sesuatu hal yang baru daripada gue tetap stuck di sini dan gue udah tahu endingnya gue tidak akan pernah bahagia.
0: Iya benar-benar ya. Kan? Gak ada salahnya untuk mencoba
1: gak
0: ya.
1: Gak ada salahnya, cuman kadang orang banyak yang takut. Dan
0: betul.
1: Ya salah satunya ya pasti banyak lah. Aku juga salah satu orang yang takut gitu. Tapi ya setelah aku pikir-pikir dan setelah aku banyak belajar gitu ya, nggak ada salahnya sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Apakah langgam terbaru melangkah lagi ini menandakan bahwa lahir seorang Sarwenda yang baru dalam keadaan aku sudah baik-baik aja saat ini?
1: Bisa jadi gitu loh. Karena menurut aku ya, apalagi kan aku ada anak ya. Udah ada anak gitu. Jadi ketika atmosfer kayak vibes aku yang nggak bahagia, mau kita pura-pura anak-anak pun berasa gitu. Yeah. Jadi once kita hatinya juga bahagia, anak-anak pun jadi lebih bahagia. Jadi kalau aku memulai sesuatu yang baru bukan hanya untuk diri aku saja, juga buat anak-anak aku, orang sekitar aku. Jadi mereka juga merasakan vibes aku yang lebih bahagia, bukan pura-pura bahagia.
0: Wah, itu yang keren banget tuh ya. Perlu dicontoh nih untuk para ibu-ibu yang sekarang lagi struggle sama kehidupannya.
1: Benar.
0: Ya. Luar biasa banget. Ini kalau ngomongin Sarwenda mah bukan melangkah lagi tapi melangkah terus ya. Luar biasa banget Wargi Dahlia. Sebenarnya kan Kak Sarwenda itu dari segi ngelola bisnis udah keren banget.
1: Amin ya Tuhan.
0: Live e-commerce juga sering banget aku lihat gitu ya.
1: Benar.
0: Udah banyak lah ibaratnya aktivitas yang memang sudah menandakan bahwa Kak Sarwenda ini sebagai seorang yang sukses, sebagai ibu yang sukses.
1: Amin,
0: juga
1: ya.
0: Gitu ya. Tapi kenapa nih yang jadi pertanyaan fansnya mungkin, kenapa sampai detik ini tiap tahun Kak Sarwenda selalu konsisten untuk berkarya di dunia musik? Apa yang mendorong Kak Sarwenda ingin selalu ada di dunia musik?
1: Kalau yang kemarin lagu sebelumnya itu kan yang panggung sandiwara itu aku kebetulan tulis sendiri liriknya. Curahan hati dan yang menurut aku kayak ya udah deh gitu loh, aku mau nih gitu mengeluarkan satu lagu yang akhirnya tulisan aku sendiri gitu kan, sama ini nyanyiin lagu orang gitu. Terus karena lagunya sedih gitu, dan menurut aku kayaknya vibes aku udah gak mau yang sedih-sedih lagi gitu. Jadi akhirnya tahun ini aku ganti lagunya yang happy gitu, supaya pada saat orang denger juga bawanya happy.
0: Emang secinta itu sama dunia musik kak?
1: Oh ya. Oke lah, kalau setahun sekali kayaknya kalau penyanyi masih biasanya lebih ya. Banyak deh.
0: Tapi masih pengen terus eksis di dunia musik, apa yang menjadi triggernya kakak? Apakah karena memang cinta musik dari zaman kecil atau gimana?
1: Sebenarnya aku orangnya suka lupa lirik lagu sendiri.
0: Oh, tadi aja kita puterin lagunya, ini judulnya apa ya? Lagu yang lama ya. Kenapa bisa suka lupa lirik?
1: Iya, aku juga gak ngerti kenapa. Suka banget aku lupa lirik, terus udah kayak gitu. Aku pernah banget sekali nih ya. Itu benar-benar intronya udah masuk ya kan, di panggung aku lupa kata-kata pertamanya apa. Aku langsung ke belakang dulu nanya manajer aku, kata-kata pertamanya apa nih, gue lupa banget. Apa manajer aku, ampun Wenda, dia juga panik kan, jadi lupa kan, jadi kayak yang mana nih,
0: lagu sendiri padahal.
1: Iya lagu sendiri, padahal tadinya udah lagi nyanyi kan, lagi nyanyi di dalam hati lah, tiba-tiba tuh kayak suka ngeblank gitu. akhirnya untung ada lagi ada aku yang kasih tahu. Oh my god, kalau enggak kita udah lupa kan, biasanya kan lupa kata depan terus kayak udah lupa kan
0: sampai belakang lupa.
1: Once inget tuh ingat semua gitu. Itu benar-benar lupa, ngeblank, dan udah mulai intro masalahnya.
0: Akhirnya endingnya dibantuin siapa?
1: Adik aku.
0: Oke.
1: Jadi adik aku sebelah manajer aku. Untung dia ingat, ya udah oke. Iya, nyanyi gitu.
0: Nah, ini by the way kalau misalkan masalah lupa Ririk ya, next-nya akan ada rencana konser khusus enggak untuk lagu Melangkah Lagi ini barengan sama fansnya gitu.
1: Bukan
0: nyanyi bareng gitu.
1: Bukan konser khusus sih jatuhnya, tapi kita akan, aku akan mengadakan fan meet sih nanti tanggal 20 Juni gitu kan, kebetulan fan meet Sergio, tapi jadi bukan aku doang gitu, aku sama Papio, jadi kita akan ngadain fan meet gitu buat ketemu sama para Sergios gitu, terus ya ya pasti bakal nyanyi di situ, ada bintang tamu juga, ada MC juga yang kita, aku udah kontak-kontak teman-teman gitu, dan untungnya pada bisa semua.
0: Oke, keren, ini udah kebayang banget ya, seromantis apa nanti fan meet-nya Wargi Dahlia. Kalau itu untuk fansnya Kakak Sarwenda harus regis dulu.
1: Pokoknya kalian pantengin pada saat kita penjualan apa aja gitu, kalian beli produk apa aja pada saat kita live, nanti ada dapat voucher tiket buat masuk.
0: Oke, okay. Aku penasaran kalau Papio ketika denger lagu ini gimana, ikut senyum-senyum juga?
1: Aduh saya, apalagi pada saat syuting video klip kita ketawa-tawa terus.
0: Kenapa katanya? Bikin jatuh cinta?
1: Ya karena kan bikin video klipnya kan bareng sama dia kan, gitu, bareng sama dia. Terus jadi kayak malu-malu, dan dia kan orangnya kan rada-rada out of the box gitu ya kan.
0: Okay,
1: jadi kayak pada saat syuting juga ya... Seru sih.
0: Kenapa? Apa yang bikin?
1: Ada Papio ya. Hai
0: sayang. Oh ada lagi mantap. Ya ampun, ya pun romantis banget.
1: Aduh sayang.
0: Mungkin ini lagu ini juga terinspirasi dari Papio ya sepertinya ya.
1: Iya.
0: 99% iya sepertinya.
1: Oh iya ya.
0: By the way ceritain Kak untuk syuting video klipnya sendiri. Kenapa akhirnya memutuskan milih model video klipnya juga Papio akhirnya?
1: Sebenarnya ini... aku bikin lagu, tapi aku belum berpikir untuk kapan bikin video klip. Terus tiba-tiba aku dikasih surprise sama Papio. Jadi kita ke Eropa.
0: Wow.
1: Terus emang tiba-tiba ide, emang aku orangnya suka tiba-tiba kan. Terus aku dengan tiba-tibanya kan di situ kita juga emang ada kerja gitu sambil jalan-jalan. Cuman maksudnya aku, ya udah deh bikin video klip di situ juga gitu. Kayak vibesnya emang kita jalan-jalan aja, cuman ada story-nya gitu. Emang karena jalan-jalan ya, jadi pada saat pulang kita lihat-lihat kok stock shot videonya dikit.
0: Agak nyesel ya.
1: Kebanyakan jalan-jalan gitu ya. Stock shotnya dikit, akhirnya kita tambahin satu hari di Jakarta gitu. Jadi ada dua lah gitu, yang Jakarta lebih proper.
0: Oke, jadi digabung.
1: Digabung ya. Gitu.
0: Yang tadinya yang di Eropa mah gak sengaja kepikiran.
1: Iya
0: gitu.
1: Kepikiran gitu. Cuman ya emang karena kita kebanyakan jalan-jalan sama kerja gitu ya. Jadi emang gak begitu fokus syutingnya. Terus masih ada syutingan yang lain-lain gitu. Terus ternyata setelah kita kumpulin kayak kurang ya gitu. Akhirnya kita di Jakarta lagi, tambah lagi scene-nya.
0: Oke, berarti music videonya ini menggambarkan banget isi lagu dari cerita ini, cerita
1: Bener.
0: Dari lagu ini gitu ya. Dan relate dengan kehidupan Kak Sarwenda yang sudah seperti itu saat ini.
1: Ya, bisa dibilang seperti itu.
0: Bisa dibilang seperti itu. Aku ngeliat Kak Sarwenda dari tadi senyumnya beda banget loh Wargi Dahlia. Benar-benar kayak udah menemukan kebahagiaan yang benar-benar sesungguhnya banget sepertinya.
1: Ya kebahagiaan itu sebenarnya kan kita yang takar sendiri, kita mau bahagia, kita mau sedih, itu kan dari hati kita sendiri ya. Jadi ya menurut aku setelah aku pikir-pikir, pelajarin, kenapa kita harus mikirin sesuatu hal yang selalu bikin kita bad mood. Terus kalau kita udah bad mood kena ke orang lain juga, nggak ngaruhnya buat kita juga jadi jelek. Jadi lebih baik aku mikirin sesuatu hal yang bahagia aja gitu, tanpa harus menyakiti orang lain.
0: Keren banget. Nah ini kan Kak Sarwenda juga pernah ciptain lagu. Ada gak rencana untuk di tahun ini pengen nyurahin isi hati yang lagi bahagia ini lewat lirik lagu yang ditulis sendiri?
1: Nah kebetulan ya, kemarin pas lagi sakit hatinya udah terlalu dalam kayaknya, itu keluar tuh ya kan
0: semua catatannya.
1: Terus ini pas lagi bahagia kok otaknya rada-rada susah ya kan?
0: Cewek gitu kan, ya, biasa gitu ya. Cewek gitu kalau lagi jatuh cinta kayak aku gak mau mikirin apa-apa gitu.
1: Terus gak bisa, makanya aku telepon Mario, telepon Feli, Fel tolong dong bikinin.
0: Karena sedang menikmati hidup sepertinya.
1: Bener
0: ya, luar biasa banget. Nah kalau next ada gak rencana? Ini kan putri-putrinya kakak itu benar-benar luar biasa banget, pinter-pinter.
1: Amin.
0: Terus kayak mereka tuh ceria. Ada rencana pengen ciptain lagu buat mereka nggak, atau nyanyi bareng sama mereka gitu?
1: Mereka lagi fokus sama baletnya mereka sih. Okay. Jadi kayak kemarin disuruh nyanyi aja itu kan, mau nggak mau kan?
0: Oh.
1: Kecuali mereka nyanyi kayak lagi ada perform kerja gitu ya kan? Biasa anak zaman now udah tahu duit ya?
0: Iya bener.
1: Kerja kan? Oke, okay, dibayar kan? Oke.
0: Okay. Sampai kayak gitu.
1: Anak zaman sekarang udah tahu gitu ya kan? Kecuali dia emang balet, dia lomba gitu. Jadi dia ngikutin hobinya dia. Tapi kalau misalnya once yang nyanyi, ya emang dia suka. Cuman kayak kecuali dia kayak pelayanan, pelayanan dia mau karena menurut dia itu kan serve buat ini. Terus kalau misalnya kerja boleh gitu. Cuman kalau ditambahin jadwal buat dia benar-benar les nyanyi lagi. Dia ada sih les nyanyi, cuman kayak cuma seminggu sekali gitu. Baletnya seminggu 4 kali. Jadi udah habis waktunya dia menurut aku.
0: Berarti kayaknya memang passionnya itu di balet. Tapi kalau Kak Sarwenda ngelihat anak-anak yang lucu-lucu ini, ada rencana pengen mengarahkan mereka ke dunia entertain gak sih Kak?
1: Kalau aku terserah mereka aja.
0: Okay.
1: Apa yang mereka mau, apa yang mereka suka, selama itu positif dan baik gitu, pasti aku support gitu. Kayak mereka mau balet, mereka serius di balet, lomba balet boleh gitu. Jadi ya kan kalau di kita kan kalau lomba kan pasti kita yang biaya, kita semuanya sendiri kan gitu. Ya aku bilang nggak apa-apa, selama kamu mau ya pasti aku support gitu. Jadi mereka sekarang dua-duanya fokusnya ke balet.
0: Oh keren banget ya Margi Dahlia, banyak banget yang bisa kita ambil inspirasi dari seorang Sarwenda gitu ya. Apalagi aku baru jadi seorang ibu ngelihat Sarwenda ini benar-benar ngurus anak bisa.
1: Aduh.
0: Bisnis bisa.
1: Sekarang, anaknya umur berapa?
0: Anaknya baru 2 tahun kan.
1: Oh lagi ya. Lucu-lucunya.
0: Lagi lucu-lucunya, makanya itu salah satu inspirasi untuk tetap berkarya ngelihat ke Sarwenda.
1: Aduh,
0: cari cuan jago, ngurus
1: harus
0: anak
1: ya.
0: Jago. Eh, by the way masih suka masak-masak di dapur pakai dasteran gitu gak sih Kak?
1: Ya kalau pagi mah pastilah, maksudnya... Tapi kan beda-beda gitu. Maksudnya kadang baju kembaran sama anak-anak juga ada gitu. Ada daster juga gitu. Ya gak ditentuin ya kan. Yang nentuin baju tidur aku biasanya asisten aku.
0: Oh iya.
1: Wulan.
0: Ya ampun. Karena beberapa netizen, beberapa fansnya dari Kak Sarwenda ini pada kangen banget melihat di on cam Kak Sarwenda pakai daster karena lucu gitu.
1: Kayaknya masih gak sih? Masih kan ya.
0: Gak terlalu masih. Sering tapi ya.
1: Enggak juga, mungkin karena aku kebanyakan kalau sekarang kan kerja gitu. Jadi kalau kerja kan pasti udah rapi dong.
0: Iya, iya sih.
1: Gitu, kalau di rumah ya masih pakai gitu.
0: Okay.
1: Di rumah masih kepake, cuman kan istilahnya kita menghargai ketika ketemu orang. Ya kita harus berpenampilan lebih rapi gitu. Itu namanya kita menghargai orangnya gitu.
0: Betul, setuju banget nih Margi Dahlia ya. Yang bikin salut juga pagi ini Margi Dahlia ya. Walaupun siaran di radio dan ini radio pertama ataupun pertama kali ke Bandung, tapi udah rapih banget Kak Sarwenda hari ini. Makanya kalau Margi Dahlia penasaran pengen lihat penampilannya Kak Sarwenda hari ini ya, ditonton aja di live TikToknya Radio Dahlia FM. Satu segmen lagi kita bakalan ngobrol sama Kak Sarwenda. Pantengin terus di Dahlia Indonesia Pilihan.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, Goyang si Kasih Wargi Dahlia. Masih di ngobrol asik bersama dengan Sarwenda nih Wargi Dahlia ya. Melangkah lagi yang jadi langgam terbarunya. Ini juga ada yang udah WhatsApp Wargi Dahlia di 0811-222-1015. Kak Sarwenda, ini sama Teh Isar mau tanya, katanya bikin video klipnya di mana? Bagus sekali Kak.
1: Bikin video klipnya ada di beberapa tempat, ada di Florence, Milan, Lekomo, sama di Jakarta.
0: Di Jakarta,
1: sudah. Padahal kayaknya udah tempatnya banyak banget ya. Iya, emang kita stock shot aja.
0: Karena rencananya main aja.
1: Iya, karena gitu. Rencananya main ambil kerja kan gitu.
0: Untuk yang ngarahin gaya ataupun konsep dari videonya sendiri, apakah Kak Sarwenda langsung atau ada pihak lain?
1: Kita langsung juga, ada tim juga sih. Yang di Jakarta ada tim lah. Kalau yang di luar kita sendiri.
0: Berarti ini video klipnya natural banget ya?
1: Bener. Kayak jalan-jalan cerita aja gitu.
0: Orang jatuh cinta
1: gitu. Iya bener. Terus pas di video klip ternyata ya, aku juga gak ngeh. Jadi pas kita lagi syuting, kita lagi makan, terus ternyata tuh ada bule lah di situ seberang. Terus ngeliatin ke kita ternyata. Terus kita tuh baru ngeh ketika fans nge-zoom. Ini ada yang ngeliatin.
0: Ya ampun, Cina, ini lagi apa? Katanya ya luar biasa banget. Terus juga nih Wargi Dahlia yang pengen tanya-tanya, ya kita lagi live TikTok juga boleh. Untuk nama fanbase-nya sekarang, fanbase-nya apa nih namanya Kak?
1: Sargios.
0: Sargios. Itu gabungan antara Kakak?
1: Sarwenda dan Giorgio. Gitu, tapi mereka juga yang bikin, thank you loh.
0: Jadi ini namanya dari fans juga, keren ya. Berarti nanti jangan lupa nih Sargios ya. Nanti ada fan meet.
1: Betul.
0: di tanggal
1: 20 Juni. Di Jakarta ya. Tapi fan meetnya.
0: Di Jakarta ya.
1: Jadi kalau misalnya buat lagi yang pada liburan kan bisa aja langsung booking tiket ke Jakarta buat jalan-jalan, main sambil gitu. Karena kan lagi jadwal anak-anak liburan.
0: Oh iya benar banget. Tapi Kakak, fans Kakaknya di Bandung juga banyak banget. Ada rencana enggak di Bandung pengen bikin khusus mini konser atau fan meet seperti itu?
1: Nah, kalau buat keluar kota, ini aja pertama kali kita bikin. Aku dadakan bilang tim mau gitu. Jadi mereka yang berpikir lah. Gimana tim? Udah berpikir?
0: Next adalah ya planningnya. Nextnya nih Kak, setelah lagu Melangkah Lagi, apakah akan keluar lagi lagu lanjutannya yang Jatuh Cinta Lagi atau mau bawain lagu galau lagi juga nih?
1: Ya maunya sih lebih baik Jatuh Cinta ya. Karena aku kalau nyanyi itu sesuai mood hati.
0: Oke. Bukan lihat pasarnya sekarang lagi apa nih?
1: Idealis ya, kayaknya lebih ke idealis ya.
0: Berarti menyanyi itu benar-benar karena dari hati, hobi.
1: Benar gitu, ya. Gitu. Karena kalau misalnya kayak gitu feelnya gak dapet, kayak kamu lagi happy. Terus kamu suruh nyanyi lagu sedih, kayaknya gak nyambung gitu menurut aku. Kecuali kamu emang lagi sedih gitu ya. Mungkin kehidupan aku terlalu lama sedih, jadi aku mau bahagia.
0: Keren ya. Oke, berarti nyanyiin lagu sesuai mood, karena biar pembawaannya juga bisa sesuai dengan hati ya. Kakak, aku punya pertanyaan, dijawab cepat ya.
1: Boleh.
0: Boleh ya. Kak Sarwenda ini kan pastinya Wargi Dahlia tahu, mantan dari ex Cherry Bell.
1: Iya gitu ya.
0: Kangen gak sih manggung bareng sama Cherry Bell?
1: Enggak sih.
0: Masih hafal gak koreografi Dilema?
1: Enggak juga.
0: Pernah nangis gak waktu itu pas pensiun dari Cherry Bell?
1: Ya nangis.
0: Nangis ada
1: kan
0: ya?
1: Ada briefingan.
0: Oh oke. Okay.
1: Oke.
0: Aku gak akan lanjut. Terus selanjutnya, lebih pernah gak nyanyiin lagu anak-anak buat Thalia dan juga Tania?
1: Iya pernah dong nyanyiin lagu anak-anak.
0: Itu biasanya lagu apa kalau boleh tahu?
1: Lagu tidur.
0: Lagu tidur.
1: Biasanya dulu aku sebelum mereka tidur, aku suka nyanyiin buat mereka kan gitu. Sampai aku ketiduran sendiri juga bareng sama mereka.
0: Kasar Wena yang tidur dulu.

0: salting, gue juga jadi bingung. Lu ada salting gitu.
1: Kebayang ya mereka seromantis apa pergi Dahlia ya. Terus selanjutnya, anak-anak suka nonton mamahnya nyanyi di TV enggak?
0: Suka.
1: Sering ya?
0: Betul, suka okay. Sering.
1: Suka komen enggak anak-anak kalau abis mamah nyanyi di TV?
0: Komen, ganti PP aja mamahnya. Dia komen.
1: Oh iya?
0: Bunda kayaknya PP yang ini deh. Bunda ganti PP-nya yang ini aja deh.
1: Oh, seprotektif itu ya. Selanjutnya, walaupun sibuk jadi ibu rumah tangga, apakah Sarwenda suka latihan vokal setiap hari?
0: Enggak sih. Enggak juga.
1: Biasanya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali?
0: Ya kalau misalnya udah mau nyanyi-nyanyi aja. Okay. Diingetin guru.
1: Kalau lagi di rumah, lagi masak-masak atau lagi ada kegiatan, lebih seneng nyanyi-nyanyi lagu Mandarin atau lagu Indonesia?
0: Mandarin.
1: Okay. Lagu Mandarin yang paling suka apa?
0: Banyak sih gitu. Cuman ya gak tahu karena menurut aku entah mengapa, aku juga dengar anak aku ya, si Cici tadi ya. Menurut aku ketika dia ngelafalin bahasa Indonesia sama ketika dia lafal bahasa Mandarin, pada saatnya nyanyi lebih bagus dia bahasa Mandarin.
1: Oh.
0: Kenapa ya?
1: Karena turunan kali.
0: Iya ya kali ya.
1: Iya.
0: Aku juga bingung, kan kemarin dia nyanyi di gereja tuh. Ada versi Indonesia sama versi Mandarin ya. Lah, kok versi Mandarinnya lebih bagus aku dengernya.
1: Karena gitu. Mendarah daging sepertinya itu turunan ya.
0: Mungkin.
1: Terus selanjutnya, lebih pede nyanyi pakai mic atau akapela?
0: Pakai mic kali ya. So karena tipikal suaraku tuh rada kecil gitu. Jadi emang lebih baik pakai mic, lebih kedengeran nanti.
1: Oke, okay. Pernah enggak pas nyanyi live terus fals karena lagi enggak enak tenggorokan?
0: Ya pasti pernah lah.
1: Oke.
0: Okay. Tapi fals atau gak fals juga yang namanya haters mah tetap dikatain.
1: Wajar. Bener ada aja yang di komen ya. Terus selanjutnya, pernah masak buat Papio gak sih?
0: Pernah.
1: Masakan apa yang pernah dimasakin?
0: Banyak sih.
1: Wow, sudah sebanyak itu masakan yang
0: lumayan gitu. Cuman dia lagi mengetes aku masak nasi goreng. Kayaknya belum nemu nasi goreng yang sesuai sama selera dia. Karena aku gak tahu selera dia tuh sukanya gimana. Kayak anak-anak aku kan nasi gorengnya beda-beda tipenya gitu. Jadi kayak kalau aku masak nasi goreng tuh aku bisa masak dua kali. Nah kalau misalnya Papio tuh aku masih belum tahu dia maunya kayak gimana
1: seleranya.
0: Gitu seleranya. Jadi kita masih mencari-cari beberapa. Ya terakhir sih dia udah bilang udah lumayan nih gitu.
1: Oh keren banget. Terus selanjutnya mau coba gak nanti duet sama Papio bikin single?
0: Saya gimana saya? Mau coba gak saya?
1: Oh gak? Sehingga romantis gitu.
0: Kemarin sih aku udah ngajakin nyanyi bareng ya. Cuma kata dia, saya masa aku nyanyi sih saya gitu.
1: Gak apa-apa, bagian part awalnya doang paling Papio.
0: Iya kan, iya nanti.
1: Oke, okay, next selanjutnya mungkin terakhir Kak Sarwenda. Ada rencana pengen bikin full album gak sih di tahun ini atau next harapannya ke depan?
0: Iya, kalau album sih kayaknya belum lah ya.
1: Belum, karena nyanyi masih hobi-hobi aja.
0: Iya benar. Iya kalau dulu kan emang fokus di nyanyi gitu. Kalau sekarang fokusnya tuh banyak gitu. Kayak kerjaannya yang lain ada gitu. Jadi ya kayaknya kalau buat album aku takutnya nanti gak maksimal. Karena kan album mini album aja minimal 5 lagu gitu. Yes, terakhir betul. Kan udah pernah ngeluarin album gitu ya. 8 gitu. Sekarang baru ada 2. Wow panjang sekali. Jadi kayak ya perlahan aja lah. Perlahan.
1: Yang penting jangan pernah berhenti untuk berkarya.
0: Benar.
1: Ya. Ditunggu karya selanjutnya.
0: Amin, terima kasih.
1: Selamat kulineran juga di kota Bandung.
0: Aduh pasti.
1: Dan kalau nanti ada karya terbaru mampir lagi ke Radio Dahlia.
0: Pasti.
1: Thank you loh. Ini
0: thank you.
1: Fansnya Sarwenda dan juga Papio ini luar biasa ya hari ini antusiasnya. Terima kasih banyak yang sedang menonton di live TikToknya Radio Dahlia FM. Aduh bener-bener ini kalau misalkan udah Kak Sarwenda datang ke Radio Dahlia FM berasa digeruduk sama fansnya ya. Ini juga udah ada yang datang, udah ada yang bawa makanan.
0: Iya, terima kasih.
1: Bener-bener fansnya pada tahu kalau Kak Sarwenda ini seneng banget makan.
0: Bener, mereka tahu banget sebenarnya.
1: Di opera aja yang diobrolin makanan khas Bandung, apalagi yang mau dibeli. Kakak, nuhun pisan, semakin sukses.
0: Terima kasih.
1: Dan tetap menjadi inspirasi sebagai ibu yang hebat.
0: Aduh, amin.
1: Wanita yang hebat ya, amin. Yang tidak pernah berhenti untuk terus melangkah lagi.
0: Aduh, amin. Itu yang paling penting ya.
1: Pergi Dahlia ya. Jangan lupa Pergi Dahlia udah bisa di request ya. Lagu terbarunya dari Sarwenda Melangkah Lagi di Radio Dahlia FM.
0: Jangan lupa request.
1: Tepuk tangan dulu dong buat Sarwenda. Sampai ketemu lagi dan sukses juga untuk pamitnya nanti.
0: You.
1: Sukses selalu, itu dia Wargi Dahlia, obrolan asik bersama dengan Kak Sarwenda dengan langgam terbarunya Melangkah Lagi ya. Nanti Baby Alia balik lagi, pokoknya pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Prunggah, go go go.

0: Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.

0: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karakter lahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
5: Dahlia Indonesia Pilihan.

0: amazing asik Wargi Dahlia, luar biasa seru banget ya ngobrol bareng sama Kak Sarwendah Wargi Dahlia. Kayaknya pengen lagi ngobrolnya. Wargi Dahlia nih, buat Wargi Dahlia yang gak puas ya, ngerasa pengen, aduh aku teh pengen butuh hiburan sama Baby Alia ya. Selain pengen ketemu artis, pengen juga liburan sama keluarga. Cus, jangan cuma wacana liburannya ya. Langsung aja ke Trans Studio Bandung Wargi Dahlia. Apalagi sekarang lagi ada program Amazing Deals. Wargi bisa menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50% loh Wargi Dahlia ya. Harga tiketnya juga ini berlaku sampai tanggal 24 Mei 2026. Diskon 50% mulai dari 80 ribuan aja. Tiket weekday cuma 100 ribu Wargi Dahlia, dan weekend cuma 135 ribu rupiah. Kalau pengen lebih murah, datang aja bertiga di weekday, karena harga tiketnya jadi cuma 250 ribu rupiah aja per untuk bertiga. Jadi per orangnya hitung-hitung 83 ribuan aja Wargi Dahlia. Murah banget kan? Jadi ayo liburan ke Trans Studio Bandung dan dapetin promo Amazing Deals sampai tanggal 24 Mei 2026 ya. Pembelian tiket bisa langsung ke website di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you the unique world class indoor theme park. Makasih buat yang udah setia pantengin Baby Alia, sayangku, cintaku, bestinya aku, senengnya ya udah pada panteng Pasar Wenda dan juga Pak Fizio ya. Luar biasa sekali Wargi Dahlia ya. Buat Wargi Dahlia nih yang udah pada absen via WhatsApp, juga sebentar lagi Baby Alia bacain ya. Tapi Baby Alia mengingetin dulu Wargi Dahlia, sebentar lagi atau sekarang sudah memasuki waktunya salat zuhur.
1: Dahlia Indonesia pilihan.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah, karena hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 17.
0: Dipersembahkan oleh

1,05 medali FM Bandung Goyang si kasih. Keluarga yang lagi cari ya buat bikin baju satuan, lusinan, partai kecil sampai partai besar, bisa langsung bikin di konveksi kaos polos Subang Wargi Dahlia. Mau bikin kaos polos, kaos berkerah, kemeja, training, sweater, jaket, rompi, sampai selempang wisuda juga bisa. Terus kalau Wargi Dahlia pengen di sablon atau di bordir juga bisa Wargi Dahlia ya. CV kaos polos Subang ini terletak di Jalan Dekarta Wijenda nomor 81 Kelurahan Cigadung Subang ya. Jadi langsung aja cus Wargi Dahlia dicari sosial medianya.

ya. Gak kerasa sudah jam 12 siang, waktunya Baby Algia harus sudah pamitan. Tessa Tiko pun nun ya, udah panteng ya. Teh Neni Gotik juga terima kasih banyak di Pasco ya. Teh Yati juga hatur nuhun, Bu Eha terima kasih. Mr. Ius juga nuhun pisan sayang cinta bestiku ya. Baby Alinya pamit dulu dari Dahlia Indonesia Pilihannya. Insya Allah kita ketemu hari Sabtu di acara Nobar Persib Bandung di laga krusial penentuan juara Wargi Dahlia di Radio Dahlia FM di Jalan Borangrang 28 Bandung. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Perungah, go go go, go ya. Yeah.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggar pop ngehit
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu panteng GIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio. Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami keluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
2: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi. Baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi, alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
3: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama.

0: jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878 7989 5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM, solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Di antaranya apabila si korban itu tidak mau menyalurkan hasratnya, nah itu si korban itu mengalami kekerasan.
2: Melihat geografis kan ketinggian, jadi ada yang longsor, ada juga yang roboh karena tidak bisa menahan derasnya air hujan.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai longsor dan luapan Kali Cijurai putus akses jalan nagrak Logi Kaum di Kuningan. Warga minta perhatian pemerintah. Selain penanganan hukum, pemulihan kondisi psikologis santriwati korban dugaan asusila jadi perhatian Pemkab Garut. Polisi bakal sanksi tegas bobotoh yang langgar aturan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Empat rumah di Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor mengalami kerusakan akibat longsor setelah hujan deras mengguyur wilayah itu. Material longsor dan pohon bambu yang tumbang menghantam atap dan tembok rumah warga.
4: Tim Desana Pasir Jambu bersama TNI dan Polri langsung melakukan evakuasi dan membersihkan material longsor di lokasi kejadian. Satu rumah yang mengalami kerusakan parah terpaksa dikosongkan dan penghuninya diungsikan ke tempat yang lebih aman. Salah satu warga menyebut longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut sejak Senin sore.
5: Ya, Umi melihat ini dulu, ini jam 10, Umi jam 11, cuman Umi lagi tidur, kaget, Umi apa lemas gitu dalam waktu, Umi sekarangnya ini hati mah dan bibitnya yang masih takut ini. Itu dalam bagian Umi mah ke bawah itu Umi.
4: Pohon bambu di tebing sungai tiba-tiba longsor dan menimpa bagian dapur rumah warga. Setelah kejadian, warga segera melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas Babinsa dan tim Desana yang langsung datang ke lokasi.
2: Itu di tempat kami telah terjadi beberapa bencana, Pak, karena melihat geografis di wilayah Pasir Jambu ini kan ketinggian. Jadi ada yang longsor, ada juga yang roboh karena tidak bisa menahan derasnya air hujan. Empat rumah, Pak, dua rusak berat, yang duanya rusak ringan.
4: Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan pendataan terhadap warga terdampak. Petugas juga mengimbau warga yang tinggal di kawasan tebing rawan longsor agar meningkatkan kewaspadaan saat hujan deras turun.
3: Akibat banjir, infrastruktur vital berupa jalan penghubung antara Desa Sedong Kidul dan Desa Karangwuni amblas dan putus sepanjang 40 meter. Terlihat longsoran dan retakan jalan yang semakin menyempit akibat tergerus arus deras sehingga membuat akses transportasi masyarakat lumpuh total. Peristiwa ini mengganggu akses utama warga yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kecamatan Sedong hingga Kabupaten Kuningan.
6: Selain mengikis badan jalan, luapan air juga sempat masuk ke pemukiman warga di sekitar lokasi terdampak. Sekretaris Desa Karangwuni, Febi Apriyadi Habi, menjelaskan hujan deras mulai turun sejak selepas sholat isya hingga menjelang tengah malam. Pemerintah desa bersama unsur Muspika dan instansi terkait langsung melakukan koordinasi penanganan darurat di lokasi bencana. Petugas gabungan dari PUPBWS, Polsek, Koramil, serta pihak kecamatan telah turun ke lokasi untuk melakukan penanggulangan sementara agar akses jalan tetap dapat dilalui, khususnya kendaraan roda 2.
7: Tadi malam intensitas hujan itu cukup deras, Pak. Kurang lebih pukul 6:30 sampai jam 7 itu sudah mulai hujan. Air dari Kali Cijurai itu meluap, Pak. Dan karena dengan tekstur tanah di sini labil, nah sampai terjadi seperti ini. Bahkan ini bukan titik pertama, Pak. Ada juga titik berikutnya itu bahkan berdampak sampai masuk ke rumah warga air itu. Dan terus untuk penanggulangan sementara itu sudah kita lakukan tadi dengan teman-teman dari PU, PBWS, berikut dengan Pak Kapolsek, Pak Danramil, dengan Pak Kecamatan. Itu kami sudah koordinasi, Pak, terkait penanggulangannya nanti. Dan alhamdulillah respon cepat. Kita sekarang sedang menunggu dari PBWS Kabupaten Cirebon untuk penanggulangan lebih lanjutnya, Pak.
6: Menurut Febi, jalur tersebut merupakan akses vital masyarakat karena menjadi jalur tercepat penghubung warga Sedong dan wilayah Kuningan menuju pasar maupun pusat aktivitas ekonomi. Pihak desa berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah tersebut, terutama perbaikan akses jalan dan penanganan permanen di area rawan longsor dan banjir. Hingga kini, warga dan petugas gabungan masih bersiaga sambil menunggu langkah penanganan lanjutan dari pihak terkait.
3: Pemkab Garut telah menyiapkan langkah secara menyeluruh guna menangani kasus dugaan tindak pidana asusila yang menimpa santriwati di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Samarang.
8: Penanganan tak hanya berfokus pada proses hukum, namun juga pada pemulihan kondisi psikologis korban. Penegasan disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Garut, Yayan Waryana. Yayan menjelaskan korban telah ditempatkan di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA untuk asesmen oleh psikolog bagi anak maupun ibunya. Sebelumnya, Polres Garut juga telah menyelidiki terkait laporan kasus seorang santriwati yang menjadi korban tindak asusila yang diduga dilakukan oknum pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Samarang. Saat memberikan keterangan kepada polisi, korban didampingi kuasa hukum Aditya Kosasih. Aditya menyampaikan kasus asusila terungkap setelah korban bercerita kepada orang tua teman sesama santriwati di pondok pesantren yang kemudian diberitahukan kepada orang tua korban hingga akhirnya orang tua korban melapor ke polisi dengan pendampingan kuasa hukum.
9: Jadi pengakuan korban juga ini terjadi kekerasan. Di antaranya apabila si korban itu tidak mau misalkan menyalurkan hasratnya misalkan. Nah, itu si korban itu mengalami kekerasan. Nah, ini untuk kejadiannya sendiri menurut korban ini sudah 1 tahun. Hanya saja kita baru mengetahui kejadian ini itu pada hari Kamis kemarin. Soal laporan kemarin Sabtu tanggal 16. Korban mengalami trauma berat dan sudah kita lakukan untuk konseling, pengobatan.
8: Diketahui, kabar dugaan asusila di lingkungan pesantren itu sempat beredar di masyarakat. Sabtu 16 Mei malam lalu, warga mendatangi lokasi pesantren di wilayah Samarang, Garut. Dan video viral yang diunggah sejumlah warganet memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN, 45 tahun, yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya di gelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul yang dilakukan AN. Situasi bahkan sempat memanas dan nyaris tak terkendali. Namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, sedikitnya 3.000 personil aparat gabungan disiagakan dalam pertandingan terakhir antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara yang akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api Sabtu 23 Mei.
2: Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan mengatakan, dalam pertandingan penentu itu pihaknya mengerahkan banyak aparat keamanan, steward, serta unsur lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi membludaknya supporter dan euforia kemenangan.
3: Kita akan mempertebal pengamanan, kita akan nambah jumlah steward, kita akan nambah jumlah pengamanan di beberapa titik ring. Itu kan butuh biaya tambahan. Otomatis ada kenaikan tiket yang memang digunakan untuk penambahan beberapa keamanan yang kita butuhkan.
2: Sementara itu, Karoop Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Laode Aris Fatar mengatakan, petugas akan melakukan pemeriksaan ketat terhadap seluruh penonton, termasuk pengecekan tiket dan barang bawaan, guna mencegah masuknya benda-benda berbahaya ke area stadion. Polisi bersama panitia pelaksana dan kelompok boboto juga telah menyepakati sanksi tegas bagi penonton yang melanggar aturan, yaitu jika penonton kedapatan dalam pengaruh minuman keras atau membawa barang berbahaya seperti flare dan benda-benda yang bisa dilempar, maka petugas akan mengambil tindakan tegas berupa pencabutan hak menontonnya meski yang bersangkutan telah memiliki tiket menonton.
4: Bahwa ketika ada yang tertangkap, ada yang diketahui, ada yang didapat, yang pertama tentu bawa minuman, ya, sudah minum di luar, kemudian mabuk datang masuk menonton. Yang kedua tentu barang-barang berbahaya, membawa flare tentunya itu salah satu barang berbahaya dan barang-barang lain yang bisa digunakan untuk melempar. Ini kita akan lakukan tindakan tegas mencabut hak nonton yang bersangkutan. Jadi kalau ini kita dapat, kita tangkap, ini kita akan cabut hak nonton mereka, sudah tidak punya kesempatan untuk masuk nonton dengan tiket yang sudah ada.
1: Peresmian proyek wisata air Kalimalang di Kota Bekasi resmi ditunda dari jadwal semula pada Mei menjadi Agustus 2026. Penundaan dipicu oleh kondisi ekonomi makro, salah satunya melemahnya nilai tukar rupiah yang menyentuh angka di atas Rp17.000 per dolar Amerika Serikat.
5: Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi Idi Susanto mengungkapkan progres pembangunan saat ini baru mencapai 40%. Hambatan utama bersumber dari lonjakan harga minyak dunia yang memicu kenaikan harga material bangunan sehingga jadwal pengerjaan menjadi agak molor. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa progres pembangunan di lapangan tetap berjalan berdasarkan desain perencanaan. Target penyelesaian total proyek ini memang membutuhkan waktu sekitar 1 tahun 2 bulan sehingga sisa waktu yang ada dinilai masih aman.
6: Dari skedul awal memang ada molor, karena kan minyak dunia pada naik, material udah pada naik, tapi tetap berjalan. Ada molor dikit lah.
7: Molor berapa bulan nih, Pak?
6: Kita lagi ngecek skedul mereka yang terbaru nih, kita lagi diskusi dulu.
7: Ini berapa persen, Pak, nih protesnya?
6: Sebenarnya kan jembatannya JPO 2 sama jembatan 1. Itu kan udah 40%-an lah jembatannya ya.
5: Ini menyebut Pemkot Bekasi tetap optimis dalam menghadapi tantangan ekonomi tersebut. Kehadiran wisata air Kalimalang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah sekaligus memberikan citra yang lebih positif bagi Kota Bekasi di masa mendatang.
1: Masyarakat Kota Sukabumi mendapatkan berkah istimewa menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sapi kurban bantuan kemasyarakatan Banmas dari Presiden Prabowo Subianto resmi dikonfirmasi telah siap untuk disembelih. Sapi raksasa jenis simental yang diberi nama Predator itu menjadi sorotan karena bobotnya yang fantastis mencapai 1 ton 170 kg.
8: Pemerintah Kota Sukabumi memastikan hewan kurban tersebut dalam kondisi sangat sehat dan telah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan hewan yang ketat. Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sapi kurban dari Presiden tahun ini dilakukan dengan sistem bergiliran guna memastikan pemerataan manfaat bagi warga di berbagai wilayah di Sukabumi.
9: Sapi yang dikasih oleh Presiden kita Prabowo Subianto beratnya 1 ton 117 kg atau 1,117 ton, dan tadi sudah saya lihat dan insya Allah akan dipotong di pondok pesantren di gunung.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah.
1: Dahlia. Abah.
2: Hei, Neneng.
1: Aya carita, Abah.
2: Naon deui wae, Neneng semoga carita deui wae.
1: Oke, we Abah.
2: Nah, atuh mun loba picarita jiga tadi menang gibahannya, gosip meureun ya.
1: Lain kitu Abah, engke pokona mah engke. Ini ada nyari tanam, pokoknya yang panjang lebar, Abah.
2: Masalah, nah, iya, iya.
1: Ah, pokoknya, ah, Abah.
2: Mereka penasaran.
1: Ayah udah leka, kan, Neneng, Abah.
2: Doi. Orang kaya, kaya, kaya.
1: Kaya, mau nyari tanam, Abah, Neneng manggis tekuat, ayah, nama. Orang aja kena wargi Dahlia. Orang.

0: teh tatat mun ngelotek mun beneran teh tatat.
1: Pokoknya mah wilujeng siang Kang Wargi Dahlia nuju beraktivitas nuju ngadongukeun di Dalia Tatar Sunda.
0: Terus
1: kita mulai langgam-langgam Sunda. Nah,
0: betul.
1: Kita bu hiji dugin kata bu tilu engke Wargi Dahlia.
0: Nah, gitu nu bade nge WhatsApp biasa we di eta 08 hiji. Nah, teh, bener ya?
1: 08 hiji hiji.
0: Ah, bener. 2222 hiji 05 tak gitu.
1: Dua nanti lo kali abah, ya, bang. 4 kali.
0: 22. Heeh, bener 222.
1: Terus anu bade ana rogé mah ngadi 7 3 2 8 7 3 11 7 10 na Wargi Dahlianya.
0: Bener.
1: Pokoknya mah diantos. Ku kita berdua Wargi Dahlianya.
0: Tak gitu sampai jam 3 sore pokoknya mah ya.
1: Radio.
0: Wargi Dahlia.
1: Enak-enak
0: Dahlia. Go go go.

0: wargi Dahlia anu setia tengka mamana cenah ieu aya iklan aya iklan aya iklan
1: iklan heula sakedap cuk.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: pilihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sereng Bapak saha, Pak?
3: Bapak dadang cukur, kala panunggal.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak.
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah kana kaampangan sesah.
2: Tos sabaraha lami, Pak?
3: Anu kaampangan mah kirang langkung 2 tahun, kaampangan teu lancar teh, Pak. Lumpat ke WC sereng nungguan heula hoyong kaampangan teh. Pas sekitar 1 menit sampai keluar kitunya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut Alpa Propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri janten raoseun karena lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu.
2: Tos seueur sabaraha botol?
3: Atos dua bade tilu ayeuna teh. Tilu kali sadinten teh enjing-enjing tiang wengi genep teh nya atuh kana sanesna panyawat sapertos abi mudah-mudahan ngegara leuhnya Pak.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: teman gue yang asik-asik semakin asik semakin juara. Burung ah, go go go, goyang. Neneng tak ya cerita wargi Dahlia. Abah?
1: Kalau ya abah teh sarung abah tadi mana, Neneng?
0: Oh. Tadi palang dada abah.
1: Sok rek-rek ngomong ke naon kayak biye sarung ya pohok beda guys.
0: Nah di palang dada kak tak dia nujuru.
1: Guys aman guys guys.
0: Abah neneng teh bayar bicara kita.
1: Cing naon sok.
0: Jadi iya teh nanti imbas di beberapa tahun yang lalu abah.
1: Beberapa tahun yang lalu.
0: Jadi kan abahnya sorangan neneng teh kan kembang buruan bah.
1: Lain kembang pasir.
0: Lain untuk abah mati ucing abah. Kembang buruan, nenek.
1: Kembang buruan. Sa RT-nya.
0: Lobanu barogoh.
1: Terus?
0: Ayah Kang Ali Ari si Hasale. Nubuhon teh bang.
1: Itu gue senawat ya teh bang.
0: Ayah, yuk iksanar. Kang Adam Jordan. Apa kan masir? Salah saya jina ayah Kang Dudung. Etan orang lebak dengan
1: bang. Ari Ibu Cek Dip. Itu.
0: Bogohon eta oge.
1: Bener.
0: KB barogohon.
1: Beri prima.
0: Barogohan si Indro Warkop kana neng tebak salah sahijina
1: ya?
0: Aya Kang Dudung eta orang lebak dan ba
1: nya anu eta anu nanti kana teh anu anak teh ing kabar teh rada di ku warganya di teangnya
0: lain eta nu nu ieu nu orang ranca ekek dan abah
1: bener anu sok jualan gorengan pating sore teh nya
0: teh apa
1: gorengan
0: tabah eta teh kan bogohan kapungkur teh pas waktos neneng nuju gadis teh ba anjeunna teh bogoh pisan dari ku neneng teh nya da
1: bener
0: ngarumasakeun neneng geulis ku neneng teh ditolak ditampik abah
1: bener

0: karena gitu kamari teh neneng teh nyobian we
1: yeah.
0: Apa ustad
1: yeah.
0: Ustad jeung neneng teh ieu neneng teh nyasa teraraos awak teh gitu
1: oh
0: ari pek teh abah
1: jeung kumaha
0: neneng teh diheureuyan aja teh abah
2: kusaha diheureuyan
0: nya ku si Kang Dudung abah
1: eh kade bisa teh pasti kita jadi fitnah gitu-gitu teh kira
0: teu da sahur anu ieu teh sahur anu Pak Ustadesna
1: nya yeah, yeah, yeah.

0: orang teuing cek nenek teh itu ari dedenya geus boga naon.
1: Tah eta
0: mah urang cek urang teh. Ya dedenya sakirana masih balangsa keneh. Tong hayang ka urang, urang mada hayang sagala rupa konsumtif urang. Tah dedenya teh abah ayeuna teh urang teh neneng teh ternyata diguna-guna.
1: Ye, sagala ucapan awewe teh ye ning ya. Kade kudu dijaga boa-boa eta si Dudung teh beureung kanyeri hate da jiga omongan dirinya kitu meureunan
0: nyeri hate.
1: Eta teh harga diri kombara lalaki lamun dihina ku awewe teh bakal nyeri neng eta teh kitu teh.
0: Nama kudu kumaha ta ieu teh abang?
1: Ai eta geus boga nomor telepon HP WA na eta teh. Si Dudung boga henteu.
0: Boga bahkan geus lain-lain. Lain-lain abah da. Si Dudung geus boga pamajikan. Neneng oge kan ayeuna meskipun randa abah. Neneng oge da geus ngalaman kawin gitu. Jadi hanya emung we atuh abah.
1: Eta atuh ieu mah jang jaga-jaga we mah ti abah mah nafsi-nafsi we nya. Urang meunang wae neang jelema eta gitu nya. Nya bili ieu mah da urang teh da lamun cek paribasa urang leuwih hade mental ampura ti heula. Kitunya leuwih gentleman
0: teu kudu era
1: bisi eta aya ari ngarasa ngucap kitu mah eta jadi teu salah
0: meureunan geus Pak Ustad eta oge da teuing bener ting henteu kan ari asli mah urang tanya kan ka wargi da abah sugan aya nu nyaon kitu bah
1: di mana atuh
0: pananyaan anu alus kitu abah
1: eta abah gogel kumaha abah gogel
0: jadi abah gogel mah ngartieun iya abah nu nyorong ka Amerika eta mah abah iya
1: heuh bisi atuh sugan
0: urang tanya kan ka wargi da
1: sok atuh halo.
2: Halo.
0: Daya Tatar Sunda.
2: Asik atuh perumah gogo goyang.
0: Sareng Kang Nana ieu teh.
1: Kang Nana.
2: Iya.
1: Kang Nana. Kang Nana ieu si Bulma ieu boga pananya nu ampuh teu meh bisa ieu si Dudung meh teu kapangaruhan
0: cenah. Saurama mah. Saurama Kang Dudung saya tetap ieu teh bener kitu henteu ieu
1: teh. Dudung beja teh sok.
2: Lain
1: Dudung. Dudung
2: lain Kang Danu.
1: Lain.
0: Mung teuing ka si Danu mah ieu
1: ah. Si Danu mah beuk lagi jeung manuk belekok seubeuk na oge si eta mah.
0: Lain Kang Nana, aya teh neneng teh ieu teh. Naon teh lelembutan neneng teh sigana teh keur dicook.
1: Keur ngambang, keur ngambang.
0: Ya aya ieu pananya anu halus Kang Nana neneng geus teu kuat.
2: Aya di dinya tah.
1: Saha?
2: Kang Boim.
1: Boim.
0: Lain halus eta
2: di caket lah daerah eta.
1: Oh, abah apal boy eta mah Mang Nana eta mah tomboro pananyaan kitu nanyakeun jalan ge pohoan si eta mah. Oh, nanyakeun jalan ge poho si eta mah.
0: Mang Mang nama embung asih.
1: Entong ah. Entong ah.
0: Sieun abah
2: eta ku Kang Boy eta mah kudu sok sacabak-cabakna.
0: Ah, eta mah kitu atuh.
1: Komo atuh jadi bakal jadi lega ya omongan teh ye. Balai genan ama itu.
2: Manyur eta mah.
1: Ah,
0: ambung ambung. Sini cabak abang.
1: Harita abah ngeneakeun gang RW 12 teu kalakah salah ka RT ka RT 3 perungna teh geura.
2: Kalakah rampa.
1: Heeh.
0: Ambung atuh abah ning kudu kumaha mah mah balai
1: ngomongkeun si Kang Nana sok Bang Banto isi.
0: Sok jenggal weh heula.
2: Kang Danu
0: nanyakeun. Geus aja jenggal weh mah teu nyambung ngobrol jeung dirinya mah ieu sareng jeung ngomong jeung nu jeprot.
1: Hiji kosong hiji koma lima radio dah lia
0: miliar Kang Nana anggas perlu digoyang jeng
1: saha
2: Neng Bulma ka wa uci
1: ah wah uci
0: saya tak oke loba masalah ya loba masalah si wa oke ya tambahan ku urang lebih loba masalah nah tuh
2: namun namun teka wa uci kata hitar
0: anggas gandeng ya baru digoyang jeng saha menik gandeng ah
2: Ayong
0: lagam, ayong
2: ayong ti Dr. Mary anu mau batu
1: mau jangan apa?
0: Kamu sah,
2: tangon neng cuma terhabar mesti ada rehat dari kinerja jobna. Kamu uji teh hitar, bililau miuna, ane ica,
1: warman
2: teh kibai teh suka teh yati molotresno. Neneng jepret, Neneng Suki, Nenek Putri, Kang Yusna, Kang Danu, Kang Genta, Kang IRB,

0: Halo. Ah, komo iya, Bu.
1: Kadon beki liar.
0: Itu ya, bisa diandalkan si Emma komo.
1: Si Emma salah lah ya, Abang.
0: Tapi saha nu apa ieu nado ge bisa menado boga pananya nu alus teh nado dukun pananyaan
2: dukun lepus
0: tuh
3: dukun lintu
2: penyakit
3: matu wah dedenya eta mah ieu loba penyakitan mah ieu beuteung bucitreuk bandegul betekok awak buncungur
0: burusut semua baik. Aku nanyakan ke Luki atau nenek.
3: Ya, hari aku nanyakan ke ya, non pangacakan batur mah, abah. Mau abah leg, abah.
0: Si iyo, pake
3: buru aja ngelola, abah.

0: si Bandar Jengkol,
1: abah. Iya teh, geus ganti.
0: Beki jengkol, kadaharana jengkol.
1: Aduh.
2: Enak
1: jengkol
0: teh. Bau ih. Sima, tara bekian sangu, abah jengkol di tamu.
1: Ah, uyuh atuh sih kalau beteng,
2: teh beuma.
0: Ya dirinya nih jeng tabekian sangu, ya.
1: Aduh, naon.
0: Kadang abah mun hayang seubeuhnya mun yeah. Jengkol bangke sih mah kadang
1: sedih. Eta teh. Ih, paingan eta ucing abah ge nu anu dua paeh teung di mana tungtung eta laratanna teh eueuh. Oh,
0: digegelan ih.
1: Lain lain dikere juga nama eta teh bangke teh kabayang dikere. Make katuncar dipoe we.
0: Oh, sok jang sahana, Dok.
2: Pangapa sarengan bulu manu kementil tadi bulu mata kudu dicangkang, Abah?
0: Bet amin sia didinya anu kudu dicekek mah ieu.
2: Kudu dicangkang kana tangkal nang.
0: Gak ada siapa ngacakan batur didinya teh. Oh, didinya.
2: Abah, bulu mama banyak pengacakan kang mungkin.
0: Umit amin sia ieu.
1: Lain si Dudung, si Udin mah eueuh.
0: Lain abah, sinado mah tukang morosot-morosot kencal nasa laki batu.
1: Ah, eta mah atuh geus. Ah, atuh.
0: Geus buru jang sadeu ya menegan.
1: Aduh.
2: Buat umiuna. Kira
1: atuh abah. Sok atuh ka dinya.
2: Buat umiuna teh Sri Majalaya.
1: Teh Sri Majalaya.
2: Jaran buat jebret Mama Bayu teh Irinda.

0: Ocen nggak mau saha.
1: Pasar Baru si Mama
0: Lili Tesantiko. Lili aja si burungnya. Gocen jang saha.
2: Satu.
1: Gocennya
0: bandeng gue mau anu cuma
2: ti
0: acara abah anu cuma tol. Pasang radio. Aduh.
2: Ini nak ngomong
0: ya dalam rumah bapak. Ah. Ya nuwer abah. Kitu aja jelema. Kan ayah neneng teh saya diubaran. Ari upami nyari awak neneng ieu teh saya diubaran teh bah.
2: Ari ubar awak mah bisa, ari awak maka eta mun misalkan paregel neneng ya cara pe gitu urang teh lamun aktivitas sapa panjang poe teh bagi hotim krim weh da eta geus kakoncara sa nasional teh teh. Naon teh ngaran teh terbaik lah pokana kitu nya bejana teh. Tah jadi kitu kini. Satu sa konsumen-konsumen teh alus pokana mah. Ari abah mah cocokna anu strong tah neng nu beureum neng ya.
0: Emang aya sabaraha varian
2: mah? Oh, babalatak neng oya original strong aromaterapi DCL kangge rematik kesaleo jadi otot. Koyo aromaterapi balsam extra hot lamun di dinya lamun keur hayang cap pijat aplikator pek wae bisa nya. Kemasan travel size aya 10 ribuan ceban jebening murah. Oge aya anu disemprotkeun ngaranna hot spray. Anu hayang tiis-tiis, cool gel, pek sensasi dingin, leuwih relax pisan pokona teh nya. Tong poho taneng ta dina sosial media na ta di @hotincream.id atawa TikTok na hotincream.idn geura sok. Hotincream hotnya pas, pasnya hotnya in sampai ke dalam-dalam. Ke dalam-dalam.
0: Kajeroknya.
2: Kajerok bukan namanya.
0: Abang kemana nyerokan dayinya.
2: Sok acu-acu neng, kita rek apa rek nengan eta rek malu rola sa jelemana ah. Bantuan bapak.
0: Kalau kemana mana masih tetap di dalam tar Sunda.
2: Nah gitu bukan
0: bapak. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia. Dahlia. Go go go.
0: Gah!

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, to kaya bengkak-bengkak, kalainan sebarare.
2: Tos sabaraha lami, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
1: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos nan biru-biru tes saya sinsireumeun. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
2: Alhamdulillah.
1: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nu ngadamang. Kasahawai anu gaduh panyawat sapertos abi. Mangga meser lan Alpa Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
3: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot dan Polrestabes Bandung siapkan 2 skenario pengamanan Persib. Bobotoh tanpa tiket jangan memaksakan diri ke stadion. Daya tampung sekolah di Jawa Barat mencapai 100% lebih. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung sudah mempersiapkan 2 skenario pengamanan, yaitu pengamanan jika Persib Bandung menang dan meraih juara pada tahun ini, serta skenario kedua pengamanan jika Persib Bandung kalah dan gagal meraih juara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, jika Persib keluar sebagai juara, maka konvoi kemenangan tersebut akan mengikuti rencana yang sudah disepakati bersama Wakil Gubernur Jawa Barat. Farhan menambahkan sudah berkoordinasi dengan Kapolrestabes Bandung untuk menjaga situasi keamanan di Kota Bandung tetap kondusif.
3: Satu, insya Allah mudah-mudahan ya Allah kita diberi rezeki lagi oleh Allah untuk jadi juara. Maka konvoinya ikut hasil rapat dengan Wagub yang kemarin, tapi bagaimanapun juga ada skenario tetap dijaga apabila tidak sesuai harapan. Katakanlah kita kalah, Borneo menang. Maka tetap harus ada antisipasi agar ekspresi kekecewaan tidak kemudian menjadi sebuah kerusuhan.
2: Sementara itu secara terpisah Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan jajarannya siap mengamankan 2 hajat besar, yaitu pertandingan penentuan antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api, dan juga konvoi seusai pertandingan dan konvoi kemenangan Persib Bandung.
4: Rencana pengamanannya, kemudian personil sudah dihitung, kemudian logistik dan segala perlengkapan sudah kami siapkan, kemudian harapannya tentu kepada Boboto ataupun para pendukung Persib dapat berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban.
2: Manajer Persib Bandung Umum Mukhtar meminta para pendukung atau bobotoh tidak memaksakan diri datang ke stadion jika tidak memiliki tiket saat Persib Bandung menghadapi Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei 2026. Jika hasil pertandingan tuan rumah menang atau imbang, maka Persib menjadi juara, sekaligus meraih hat-trick atau 3 kali juara berturut-turut kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air. Umuh yang juga komisaris Persib khawatir penonton akan membludak melebihi kapasitas stadion yang berujung pada sanksi dari PSSI. Umuh berharap para bobotoh lebih dewasa untuk menyaksikan Persib di rumah saja, tanpa harus datang ke stadion dengan alasan ingin ikut pawai kemenangan.
5: Tidak punya tiket, ya jangan masuk ke lapangan atau memaksakan diri. Nanti malah akan ada kekacauan mungkin ya. Karena orang bisa 3 atau 4 kali lipat yang biasa 30.000, bisa orang ratusan ribu datang.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 tahun 2026 tingkat Kota Bandung menjadi momentum pemerintah Kota Bandung meluncurkan sejumlah aplikasi atau program. Usai memimpin upacara Hardiknas di Balai Kota pada Rabu 20 Mei 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan aplikasi yang diluncurkan adalah sipisan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil berupa layanan admin duk khusus untuk memudahkan warga disabilitas dan lansia yang tidak bisa mobile termasuk warga yang dalam keadaan sakit. Sedangkan aplikasi lainnya adalah Karasa Sirkular sebagai program penguatan ekosistem pengelolaan sampah berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan Buruan Sae dan Dapur Sehat Atasi Stunting.
7: Nah, untuk layanan Dukcapilnya maka diterapkan aplikasi Sipisan menggunakan teknologi Google Form dan prosesnya semua serba online dan nanti akan diterima di perangkat ya, dalam bentuk identitas kependudukan digital. Itu nomor satu. Nomor dua, Karasa Sirkular ini adalah sebuah bentuk pematangan ekosistem program pengelolaan sampah di wilayah. Hasilnya berupa kompos dan medium tanam lainnya dimanfaatkan oleh urban farming Buruan Sae, yang mana hasil panennya kemudian dimanfaatkan oleh Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah, ini adalah dalam satu wilayah. Tujuan utamanya adalah bukan langsung memberikan nilai tambah ekonomi, tapi sistemnya jalan dulu. Ketika sistemnya sudah jalan, baru kita akan bisa menghitung skala ekonominya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin semua lulusan SMP sederajat di Jawa Barat bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik SMA, SMK maupun madrasah aliyah. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 tingkat SMA sederajat di Jawa Barat tahap pertama akan dilaksanakan pada 29 Mei hingga 8 Juni dan tahap kedua mulai 30 Juni hingga Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan daya tampung sekolah SMA sederajat negeri dan swasta di Jawa Barat mencapai atau 109% dari jumlah lulusan SMP sederajat di Jawa Barat.
8: 826.996 lulusan SMP-MTS sesungguhnya kalau mau melanjutkan itu insya Allah tertampung baik di negeri maupun di swasta. Jumlah daya tampung kita itu ada 909.183. Negerinya ada 363.067 dan swasta ini daya tampung sebesar 546.116.
2: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengharapkan pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 ini tidak ada lagi kegelisahan dari para orang tua siswa. Erwan juga mengajak kepada seluruh jajaran pendidikan yang ada di Jawa Barat untuk lebih semangat dalam melayani dan penuh empati.
9: Memang setiap tahun, setiap penerimaan murid baru selalu terjadi polemik, selalu terjadi menjadi kegelisahan masyarakat. Tetapi insya Allah dengan ditandatangannya komitmen bersama ini dan juga keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kita perbaiki terus sistem penerimaan murid baru ini sehingga betul-betul meminimalisir hal-hal yang membuat masyarakat gelisah.
2: Para pedagang kaki lima atau PKL di Jalan Ahmad Yani atau kawasan Cicadas, Kota Bandung, sudah mendapatkan pemberitahuan sebelum dilakukannya pembongkaran terhadap lapak mereka. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Tulus Afiandi, mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan pemerintah Kota Bandung terkait rencana penertiban PKL di kawasan Cicadas jauh hari sebelumnya. Tulus menduga informasi pembongkaran tersebut terlambat sampai kepada para pedagang, sehingga mereka merasa tidak ada pemberitahuan sebelumnya.
10: Memang biasanya rantai untuk mencapaikan informasi sampai ke bawah itu yang sering terjadi. Tapi kalau bagi kami kan ini sudah dilaksanakan oleh Kota Bandung dan pelaksanaannya akan dilaksanakan untuk hari ini. Dan hari ini pedagang mungkin masih ada beberapa yang barang-barangnya ada. Jadi barang-barang ada nanti akan mereka simpan. Jadi mereka minta waktu satu hari ini. Gitu. Karena memang ada tadi kita juga bijaksana. Kemarin ada yang sudah siap-siap dagang.
11: Bagi komunitas game di Bandung, mari bergabung dalam kegiatan inspiratif bertajuk Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Kegiatan ini menghadirkan pembahasan seputar pengembangan game secara efektif dan profesional. Melalui forum ini, peserta berkesempatan menambah wawasan, memperluas jejaring, serta bertemu dengan para pelaku dan komunitas industri kreatif digital. terbuka bagi komunitas game yang memiliki minat terhadap perkembangan industri game dan teknologi kreatif. Catat tanggalnya 22 Mei 2026, Matra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Mari bersama mendukung tumbuhnya ekosistem industri kreatif digital di Kota Bandung. Update terus informasinya di Instagram @patrakomala.bandung. Dan untuk beragam informasi pariwisata Kota Bandung, follow juga @tic.bandung.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Cangciang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: kesehatan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit, sampai tuntas.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain,

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free albaik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety. Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma di Garut.
3: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
3: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggu naon Bu Namina.
2: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan, alhamdulillah terus cerewet gitu, ayo nama terus tekaraus naon-naon, teungak telulus, parak rapi ayo nama ngeut, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mentek apa cantan we sampean biasa jalan-jalan tebih, terus jantung enggak geder, kena lambung pokoknya meraus ringan, pokoknya kena seraca oge jantan biasa ingat, ayo nama buram gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Beli nanas langsung dari Subang. Kalau mau bikin baju berkualitas, ya di Kaos Polos Subang dong.
5: Buat wargi yang mau bikin kaos satuan, lusinan, partai kecil sampai partai besar, langsung aja bikin di konveksi Kaos Polos Subang. Mau bikin kaos polos, kaos berkerah, kemeja, training, sweater, jaket, rompi, sampai selempang wisuda juga bisa. Mau di sablon atau di bordir juga bisa.
4: CV Kaos Polos Subang terletak di Jalan D. Kerta Wigenda nomor 81 Kelurahan Cigadung, Subang. Hubungi di 081-313-333-008.

0: juga nah, dengan telepon Bandung Goyang Sik Asik.
1: Gak sekumaha dan yang gak seelah rata aja.
0: Duh. Kacan abah orang teang di WhatsApp bah.
1: Wah.
0: Memanawian ayah nu kerasa masih ada informasi atau bah.
1: Oh, sok atuh berbagilah.
0: Abi teh yen dugikeun Kang ngalang layung we bah meni asa emut wae ka Kang Dudung eta teh.
1: Di bere baluang pikiran teh nya. Aduh bahaya kitu mah euy ge.
0: Haturan Kang Oci di Karapitan asa neng duka. Aya Wak Oci oge jalan suci nuju ngimpen bah.
1: Ngimpen naon mah Oci jam sakieu atuh
0: duka. Aya Mama Bayu di SMK Gunadarma Cicalengka oge. Sareng Teh Rati di Jalan Tir Batu Jajar Damang.
1: Teh Yati
0: Kopo no, terus aya Aris Empah di Jamika oke bah
1: Aris Empah
0: saha ieu teh Mas Gus
1: Bush
0: Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwide Sumedang menuju Panteng bah
1: wah siap lah.

0: lalu sareng karyawan HZ Konveksi Marga Hayu. Teras aya Mr. Ius oge, Abah. Teh Cucu hadir yang bol-bol cantik nuhun.
1: Aduh, cantik.
0: Aya Teh Ai oge. Teras aya Neneng hoyong nyong apem. Apem teh tuang
1: aja. Aduh, eta mah mending we goy ganyo sekalian atuh. Aya kene.
0: Neng bol man nuju ngacapruk Abah. Nah, tukang nanang jadinya teh ieu. Nyoker nyarita abahnya neneng mah dararasaan mah nyarita teh dasok dinas hari batur mah abah meni nyangkana teh nya
1: naon wae
0: pengibuas anu bua mah teh padahal mana
1: padahal
0: mama nyaritakeun ka kenyataan anu dialami ayeuna abah hate meni asa ngelang layung
1: teh eta teh pengaruh si dudung teh aja teh kitu neng
0: nya abah
1: geuningan
0: kak. Eh tatat damang.
1: Tatat.
0: Aya Dian di Cikutra oge.
1: Bulbul
0: bangala kawena jeung jelema. Ya, sebagai abah sia didinya
1: teh. Mun kitu marukan teh.
0: Tuing. Abdi. Di abdi aya paraji. Tuliskeun lahir jeung poena bulma sanaon.
1: Jang ajuru.
0: Oh, nya paraji batuk tukang ngajurukeun jelema nya banyak.
1: Oh, lain pananyaan jang anu eta atuh ah.
0: Salah wae. Perut. Ieu mah ieu si Kang Cahya Dwiki-Dwiki Abang ngaranana teh ba.
1: Teang ku Abang ngalikeun Cahya.
0: Ibu buah mah aya di Samarang Samarang Garut.
1: Garut.
0: Tukang ubaran anu kapelet sambade engke ku aki oli dijajab aki.
1: Oh, tah aya geuning tah aya geuning.
0: Atuh aki nang ka dia neneng teh kan ayeuna geus teu bisa kukumaha.
1: Tuh. Ya, itu wala kaya deh.
0: Wala kaya.
1: Kabumbulengan gitu, kumah itu teh.
0: Ya, neneng teh ya oge. Hayang micen ngomong pempes, nyapanya.
1: Saking ngerti bisa ke mana itu.
0: Mama Raffi di Lembang damang.
1: Mama Raffi Lembang.
0: Aji di Citapen, Kang Suhana, Jendri oge, Kang Roheng di Lengkong, Kakek Agus Pujangga, Oya di Cibaduyut, Abah nuju Panteng.
1: Bener.
0: Bah orang taros kene ya, Bah.
1: Saha, sugane nu apa ye?
0: Halah. Dari kita di Sunda. Oh, Tehati, Mai.
1: Mai.
0: Ya di Jawa ayat tempat mananya?
2: Ayat.
1: Sa.
2: Lain. Nanya naon?
1: Nata. Lain.
0: Tehati, neneng tekannya. Baheula teh abong kena nggak rasa banget panggelisna di kampung neneng teh. Robogoh teh Adam Jordan,
1: bukan
0: neneng teh Ari Sihar Saleh, Boy William, Daniel Mananta teh barogohun. Nah ayah hiji nu bogohun teh ngarti si Kang Dudung bogohun oge. Ari ku neneng tehnya ngarasa neneng dipika bogoh ku artis-artis. Ku neneng teh dihina ya akang sakirana akang balang sakene mantong ayang ka awu. Abi mah biayaan oge mal ari pek teh karasana ayeuna geus beres gate nyari hate. Neneng teh ayeuna teh nepikeun Kang Elang layu.
1: Tuh. Sok.
2: Rak neneng hayang anu kumaha ayeuna?
0: Hayang cager atuh ieu mah nya teu ngarti di dinya teh sakitu dijelaskeun beunyeur beas. Neneng teh ayeuna teh hayang cerik teh ati.
2: Gunung Kidul.
0: Ah, deung nanaon ka Gunung Kidul teh ati.
2: Ih, aya eta tempatannya tanayaan anu pokona mah cek dur di ditu teh.
0: Asa di ditu.
2: Kan
1: kedah, iya, kedah persyaratan nama, kedah seeur. Daun,
0: wai, syarat teteh. Seeur,
2: pokok nama kedah kandel, ya, pokok nama.
1: Kandel.
0: Nama duit.
1: Kandel kulit banget, barengan.
2: Ya, atu zaman ayah nate ya, tempat pananyaan oge dah, teteh matre, atu.
1: Tuh, samaru.
0: Abang geus ah moal.
1: Tetulus atuh neng itu dari.
0: Tetulus ada ngan batan sakieu.
1: Kalau kah beki susah atuh mae batu rusak kan
0: jadi tamayar. Kamu gak duit neng. Kalau neng iya ayeuna teu kuat.
1: Hayang cerik.
0: Sok
1: cerik mun cerik.

0: Sok. Sadiakeun baskomai, baskomai. Bisa rek cari kemual, dadah. Rek cari kemual.
1: Oh, sekali wae.
0: Sak kedape. Untuk nanti.
1: Untuk memeriahkan.
0: Lain memeriahkan, iya. Untuk nanti, pode.
1: Untuk melampiaskan kesedihan.
2: Abang lainnya pinter. Sama gitu.
1: Wah, abang mah geus tobat, abah teh. Rera.
0: Waduh.
1: Ya,
0: Rera. Ngapa ngomong, buru jengkel gala. Gandeng.
3: Dah, iya.
1: Maaf kepencet.
0: Oh, kepencet.
1: Maaf.
0: Baik, baik,
1: baik. Baik, baik, baik.
0: Heeh. Sok buru langgamna naon teh hati?
2: Langgamna. Langgamna bisa ngelakon cinta.
3: Oh. Lakon cinta.
2: Jenna kanggo Neng Bulma.
3: Oh, bener.
2: Neng Bulma mugia sing kenging engkena mah. Jaga anu.
3: Anu.
2: Benhar, anu kafe, pokoknya nama anu segalanya.
3: Ya.
2: Kepada Neng Bulma teh pokoknya nama bahagia.
3: We. Bahagia selalu.
2: Pokoknya nama lahir batin.
3: Oh,
2: bener. Keras tanggo abah, abah dia sehat keras nanya.
3: Amin, amin, amin.
2: Etawa doa anu pangsaena tanggo abah.
3: Sedih neng.
2: Nah, masih sedih bah?
1: Udah baru ngadu akur sedih abah teh.
2: Oh gitu.
3: Ya.
2: Atau bah
1: sok aya sok aya nyandung abah teh ari teh.
0: Napa emang payu abah?
1: Heuh, teu payu.
0: Satu baik sama saya
2: deh. Neng Eng Suji, Bunda Dinda, Mama Musi, Mama Jojeng, Mama Lili, Bunda Neden, Bunda Alen, Bunda Ibu, Mama Bayu, Mama Ika, Mama Aji, Tante Isar Ibu, Neng Isa, Mama Nama, Adi Sidiri, Gendi, Keras Iman, Danu Gocin, Kanggo Sadayana Wargi Dahlia, anu ya di grup Wargi Dahlia terdiri. Sadayana juga ya, Gocin Sesiana, Kanggo Neng Bulbul, sekarang Kanggo Abah,
3: Kanggo Pinti. Alah.
0: Atur Kanggo Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamna, purung ando, go-go-go ya.
3: Goya. Nau cina Neng.
0: Ada neng buah-buah teh emang gelis kita gitu, manis erno rasa
1: alhamdulillah.
0: Upami ditinggal manya tepat tos gelis cuman
3: yeah.
0: Pangintennya banyak kapungkur teh pas waktu ngajuru teh kupun biang teh abis teh di seur dipurlukan gula sarung uya si Bali teh bak
1: jadi amis
0: laris weh laris alhamdulillah abis mah kio-kio ge laris apa
1: laris digebugan
0: mit amin. Dahlia Tatar Sunda. Ya tong sok gagabah dalin runtas ya urang teh dirarat sagala jelema jerut di dinya teh.
1: Samaro kebon dirarat.
0: Urang mah mun ibaratkeun mah urang mah segan ya jual karna.
1: Tuh dengikeun.
4: Oh, abah ni juga jual karna tapi eta mah ayana nanti artis arana mungeun nyeuning.
1: Ya, anu lebat teh artis hayang kasih bubul teh ngan eta husi dudung anu rada betenggul teh tah.
4: Kasih dudung dae, kita mah ayana.
0: Di dinya nya mun hayang nyaho Adam Jordan
1: tah
0: ari si Hasale
1: tuh
0: teras aya Boy William teteh ngodag aing
4: teh geus mun atuh sapalikna sabarana
1: eh lain kitu
0: teh ngobrol jeung si Danu mah
1: aing
0: neneng mah sok hayang ceuri
1: satengtung Danu masih keneh buk jiga manduk belekok hese dina ku bener
4: da mana manduk belekok
0: teh ngasih Danu mah kana si Danu mah bro jeung lela.
1: Lain ulah nyebutkan wanita caja dan didinya kudu sadar diri atau didinya teh
0: tongsok ya Danu didinya teh percaya ka urang datang ka Dahlia ya para soten urang sok ka dia didinya teh
4: oh itu
0: rada batur bae ya teh awe mah make rok ya sing saten ka dia bisa teh percaya mah didinya teh ya.

0: Gocin.
1: Gocin
2: nak mangan mengkul mangan yang diponotkan kelam
1: kadalia. Oke. Apa orang yang kadanya banyak? Bener bol, sok kita pantang radio bol.
2: Pantang dalia.
1: Enak kada kelangka udah.
2: Dalia.
1: Perunggah go go go.
3: Go.

0: 101,5 Dahlia FM. Panteng na sereng abdi, Ria Fitria Kadite ya. Dijamin asik lah, bro ah. Go go go go goyang. Dahlia
1: tersungkur. Goyang sik asik.
2: Tongka mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
3: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
4: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
3: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
5: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
7: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun amu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek lahirkeun.
7: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
7: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
7: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
8: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
10: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
11: Terpangken sereng Bapak Starkum Bejong Kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amden kuma karos saya penyawat pak ya yang biasa ya yang ini terasa sare lambung mah montah baik itu
12: Bapak ayana nuju di istiarkan yang ngolandung naon pak
11: Alpha Poli alhamdulillah karos lambung mata saya beres
12: ayana tos F seberapa botol
11: atun abis tos F tilu botol
12: kuma cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya pak
11: enjing nginep tes, siang nginep tes, senten nginep tes, ya nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tes karasa karaosnya ya enak itu tah, meser tilu gerus karaos karasa.
10: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

0: Neneng teh meni asa kapikiran hayang ngabangbrangkeun pikiran.
1: Arek ka mana ieu rencana ieu?
0: Hayang ulin ka mana nya bae anu nyaman kitu bae. Tidak tersengat sama cahaya matahari.
1: Meh penampilan meh cangceng cantik begitu
0: dan tidak mau tertetesi air hujan.
1: Belelo gitu. Terciprati benernya. Gampang atuh ada mah ka Trans Studio Bandung gitu neng gitu ya. Geraya program Amazing Deals tak ieu teh. Wahana di Trans Studio Bandung diskon sampai 50%. Tah. Jadi tiket ieu teh 80 ribuan wae ieu tah. Dugikeun ka 24 Mei 2026 lamun weekday na ngan 100 ribu. Tapi lamun weekend ge 125, lamun rek leuwih murah deui neng ya. Tiluan ye, dibagi tilu 250 ribu. Jadi kaitungan teh dalam 40 tilu ribuan per jami. Tuh kan murah pisan ye. Amazing deals ye teh. Tah langsung rek meuli tiket na teh. Klik www.transentertainment.com neng isok ye. Pokok lamun rek ngiluan, bajak we babaturan tiluan deui. Lamun rek healingnya, rek hiburan, ajakan tiluan deui.
0: Dua andeui
1: ya bener. Maybe with you, the unique world class indoor theme park. Tah gitu pokok
0: nama. Banyak kabar kan itu, Bang.
1: Sugar ngabang-berangka atur neng itu. Rek ditanggu, Abah mau rek bantuan mau.
0: Mau, Abah. Pat orang nganggo teh wati, ini sore yang Abah tabah.
1: Teh wati,
0: oh. Kang Lukman di Pasar Baro.
1: Oh, bener.
0: Singkong keju si jalon yang bol-bol anu pernah kawin di jempit bol. Enggak gabah. Ari yang bol-bol teh gelis gitu manis. Erno resep.
1: Alhamdulillah. Sabaruk.

0: bae aki tong sarwana. Dado masalah naon yang bua-bua nepi kami larian dukun sok sok get wakca ka.
1: Oh, wakca sok bebeja cenah kitu maksudna teh.
0: Oh,
1: te.
0: ka ana cenah. Saha ana teh?
1: Aya
0: mamah Lilis oge abah nuju pantong.
1: Oh, mamah Lilis aya.
0: Abah nya teh kaos.
1: Ye nyok cantik lu neng ieu.
0: Kedalianya
1: Dalia
0: Tatar Sundana kedah atosan tapi ulah hilap enjing panteng di Dalia Tatar Sundana ti jam hiji duga kata buat tilunya banyak.
1: Oh karena ulah hilap we WhatsApp telepon dewe enjing we nyambung dehnya neng ya. Pamit aja neng ya.
0: Mohon kang Osadayana. Kita berdua pamit
1: bareng. Pamit aja lah pokok namanya panteng radio.
0: Panteng Dalia.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Dalia.
1: Berungah go go go.
0: Kaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten sampurasun sadayana. Alhamdulillah urang dinten ieu tiasa tepung labung deui ngalangkungan dongeng sonat ti Dahlia anu dijumantarakeun ti 01.05 Radio Dahlia FM Bandung. Serial si konseleng ngalalana dina jejer carios ajian ajag bayangan anu kamari kawagal ku atos. Pohon ayeuna urang gereyeuh deui. Urang hanca deui pamugia bahan katampi kanggo sadayana sing teras tiasa ngahibur wargi-wargi sadayana di mana wae ayana. Wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia, kana kana kalangkamnya Dahlia perunggah. Go go go goyang. Go,

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Apa parjat
4: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
3: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mung 2 rupiah aldi mah mung riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawat teh dina mah nembe sabotol abdi ge ada meser deui dan nya kitu kangojag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadayana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kaena mah teu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Kiji 0.5 Dahlia FM.
2: Lu asik-asik, ngandit Dahlia tuh.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Buraidah bin Al-Hasib, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakan salat asar pada hari yang penuh mendung, karena barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapuslah semua amalannya.

nggak ngegerem deh bay. Ambek banget kan sida lantaran harita. Sepakan anak tekena deh bay karena sasaran. Jorela jeleng sekonseleng luncat kalungku. Sukuna dijejekan karena dada si jelenga. Hiuk, dua, geduk. Si jelengga kalah kasiri lelenggakan. Tengah rasa nyeri dijejek kusukuna si konseleng. Tapi kalah kagak kasiri. Sedengken hari tawak si konseling mental balik deh ngejaul ke tukang. Dampal suku anu dipake ngejejek dada si jelengga bet karasa asa nembrak karena balokan besi wajah wai. Saking ku kuat-kuatna dada si jelengga. Aduh. Ya anju manusia teh lain bantrak-bantrakin kemampuannya. Lamun syuk aing teboga pengalaman tarung jeng si pulung katu si birawa banding garoban mah bisa-bisa ngalah yang ya jiwa deh. Cek si konsering Bali bari ngahulang kerum. Ngetep kada tangtungan awak si jelengga anu sakitu jangkung luhurna. Mibanda kekuatan kadugalan anu susah bikin diteangan kelemahanana.

0: Ayo maju deh lagi setan, maju lagi.
1: Geblik, geblik. Si jelengga maju deh ke hari. Logodor lengan ngarongkong rek newak cangkeng si konceleng. Sap jeleng si konceleng luncat kagigir. Baring mapa gelengan si jelengga anu nyolodor rek ngaranggem kada cangkeng. Set jebrot gluk kesh. Si jelengga ngelengak seri di bay. Waktu lengana dibanting kutenggelan si konseling di arah gigir. Hup, hiap, jung, lebat, besar. Si konseling luncat di kaluku. Lengana ngahiuk, rek mepeh karena beheng si jelengga. Tapi si jelengga terbodoh. Siap, grup, grup. Pigelang lengan si konseling ditewak ku lengana. Anu saterus ditarik ke gigirin awak. Nah maksudnya, arek di bebek. Gue sentang anu harita ningali. Kayaan si konseling anu seperti gitu teh nepikeun ka beureum sagala rupa. Sok sieun awak si konseling dibebekeun jadi dua bagian. Si jelengga beki narik atau narikan bebekan awak si konseling, tapi si konseling oge harita sakilat. Sukuna langsung disampaikan karena tak-tak si jelengga. Sep, hep, hep. Beheng si jelengga dicapit kudua sukuna si konseling. Dengan si jelengga beki heuras jalag jerek. Dipake ngebekehkan awak si konseling sini jadi dua bagian. Tapi suku si konseling oge terkurang-kurang nyapit karena beheng. Si konseling nyengir nahan kan nyeri. Tarikan lengan si jelengga nimbulkan suara anu ngadrek-dek tanda tulang si konseling anu keur ditarik ku lengan si jelengga. Jelengga oge sarua deui nyengir lantaran karasa tulang beuheungna kacapit ku dua suku si konseling anu teu beda we ti gegep baja. Dina hiji kasempetan anu hade, sakilat suku si konseling ditarik mundur ka tukang sarta langsung dipake meupeuh ceuli si jelengga anu belah kenca jeung katuhuna. Dina kakuatan sapinuh, setyuk, jilwet, jilwet, jilwet, jilwet, bes, jilwet. Jelengga kapaksa di tangga lepaskan cekelanan. Lantaran puhu celina karasa nyeri dipepeh di gigir ku sapasang suku si konseling. Bareng jeng lepasna cekelan lengan si jelengga, dua suku si konseling nguncel karena dada si jelengga. Awak si konseling terus mental ka tukang. Jurai, jurai, jurai. Si konseling koprol di luhur. Jeli. Si konseling mancuhkan deui dua sukuna di luhur lemah. Bari napasna gahegak. Lengan kenca jengka tuhu karasa linu urat panyekel lengan atau urut panyekel lengan si jelengga. Sedengken sintang ngarenghap narik napas panjang hatena ngemplong lantaran si konseling geus bisa ngelepas gendiri ina cangkerman si jelengga. Sedengken si jelengga beki napsu bae lantaran tetela mangsana bet bisa ngayakeun perlawanan anu kuat. Geblik hiu sukuran hajong ke hareup sedengken lengana ngak hiuk rek mepeh karena benggeta si konseling. Tapi si konseling oge sadar gancang ngalakukan gerak panca beraja trilokana bikin ngimbangan karena gerakan para rajang si jelengga. Swuk hiuk jileng jileng bros bros bros suku si jelengga ngalaya ngaliwatan karena gigirin awak jeng luhuran si rasi konseling. Ya gitu deh tenggelan-tenggelan lengan atau hanteman lengana anu ngaluarkan angin tebakan anu kacida kuatna. Lamun segelain si konseling anu jadi lawana geus tangtu bakal bobor karena hayauan. Tapi kayaan gitu teh puguh we matak bege gemes bae pikeun si jelengga mah. Lantaran sepakan tajongan sukuna jeung cengkeraman leungeuna molos bae teh aya nu keuna karena sasaran. Lantaran gerakan panca beraja trilokasi konseling mangrupa tilu rupa gerakan ilmu silat. Memancarkan diri Jadi sababra bagian gerakan deui anu ngimbangan kana gerak panarajang si jelengga dina waktu harita. Atuh pugu we ku saliwat oge mata lucu ningalina. Teu beda tingali gelutna kolot jeung budak satepak. Awak si konseling babalit cetan nyingkahan panarajang si jelengga. Sedengkeun si jelengga muuh beuki panasaran siga buta nu keur ngamuk. Angin-angin teunggeuleunna nebak kana baju si konseling nepikeun ka ngagleber nebak kana awak karasa nalinu.

Neng sadar, yen jadi lawan geus tangtu lain lawan-lawaneun memeh dahar. Lamun dirina tetep ngan sakadar ngajaga diri tina panarajang sijelenggah. Geus tangtu lambat atawa cepet tanagana bakal sudah. Mikir kadinya gancang si konseleng korebat cing si konseleng luncat ka tukang waktu napa kana taneuh gancangan sakilat si konseleng nyedakepkeun dua leungeunna dina dada sarta langsung ngarapal ajian Danghyang Daya Wanara Setra anu geus di aji waktu keur aya di guha Galih Reksa jeung Mbah Raksa teh. Gebli, si jelengga leumpang nyamperkeun. Atena beki panasaran, komo ningali si konseleng anu kalah ka cicing. Bari nyedakepkeun dua leungeunna dina dada. Panyangkana teh keur cicing nunggu di tarajang, lantaran beakeun tenaga.

Arita, awak si konseling katingali dibungkus kueta gulungan angin. Yuk, kerabu, wush!

prajurit jeung anggota barisan pasukan Ki Jalu Rampak anu deket ka eta tempat pada nyingrai mundur ka tukang lantaran kasima ku eta sora gereman si Wanaras Etra. Jung si Wanaras Etra temong harita awakna blesat maju narajang kanu jadi lawan. Si Jelengga ngaranjung kaget. Sakilat mapag ngeblesat apan rajang si Wanaras Etra ku tenggelan dua lengena. Dengan si Jelengga kalawan nanggel pisan kena kan awak si Wanaras Etra. Tapi muwuh kaget deh baik bikin si Jelengga. Lantaran eta Wanaras Etra teh tekeler-keler. Malah kalah malik nenggel kana lengena. Anu hari tengah babu karena awak si Jelengga. Dua, jilubem, dus. Si Jelengga ngegerot tarik pisah. Lantaran lengena kabenangan ku tenggelan perep si Wanaras Etra jelman si konsep. Serajan dirina ngalap kadugalan tapi teburung harita lengena jadi linu. Dalik deg. Si Jelengga rada mundur ngadalik deka tukang. Lengena kerasa linu urut ditenggel ku perepna si Wanaras Etra. Anu tetela kacida ampuh. Padahal kulit si Jelengga teh teura ku pakarang biasa lantaran dirina ngalap kabedukan. Gerakan si Wanaras Etra beki bayangan wae bebelesatan narajang ka si Jelengga.

Si Wanara Setra, jelmaan si Koncer ngeblesat maju dari neraja. Hiji bayangan bodas anu mawas ora, Wanara anu pinuku si Maan. Labas rek nenggel karena beteng ngesi jelenggah.

pihak tos nageningan tos tenyekapan deui wae kana diecakeun deui yeuh serial si konseling punten ieu sia punten anu kasuhun mohon jalaran geningan waktosna ieu wargi tos teh nyekapan deui apunten insyaallah lah enjing urang keureuyeuh deui nya urang lajengkeun deui. Kumaha salajengna tarung antara si konseling sareng si jelengga? Aduh, logika pabrik ya. Namun tersawiaskan. Penting lah, wargi dah liat kahibur sadayana.

0: pabrik kerupuk sarina ayuan sareng ngarengar sareha sadaya nambae euleuh laras pisan cokin ada mohon alhamdulillah Bu sehat selalu Bu mohon teras oge aya naga eleh nama ku Kang Deden si euleuh mohon eta pisan gitu teras oge saha dieu mohon salam baktos aw Bu ih atuh nuhun tepengna datang sekali deui kira asana teh mohon atuh nuhun datang pipisan aroma hadir taena mah teh kacaan pilih itu tadi mah kawagal ku kaca soca anu hadir atuh nuhun terus tetep layar Bu sehat sehat sehat lah. Teras oge okay, Pak Sony salam baktos di SMBC Burarang Burangrang sareng Lengkong Leng Widya sareng Dayana sareng Ibu Aro Manco atuh nuhun teras oge okay, tetata sareng Kang Uum Pak Oyon sareng Tania Warung Dahlia salam baktos sehat Wajah oh kumaha damang Bu Haja. Oma weekend di Dadali. Oge sararehat sadayana. Mohon. Teras oge Astriani hadir teh cucu gerlong Kang Dedi. Mister Iu Santri Kopo Cahya di Sayuran Rohayani Sekar Fitria Lukman Pasar Baros. Imas Elsa Esti Dago. Jendri Cibiru. Abah Momo Sumedang. Mah Ika cinta asih wa uci isibai ciau karapitan oge salam baktos mohon insan biasa ka mana ieu mohon salam kenal abdi Pak Asep Sentik Dulang mohon salam baktos Pak Asep sehat selalu Pak Asep mohon teras oge Kang Tis aya kene Kang Tis tadi teh mananya hilap dia bisa tadi tercena oh iya cena anu ngasuh dongeng Sunda tadi lelah singguring bae non sah tadi tanya hilap deh cucu gerlong oge mancok waalaikumsalam hadir juga Astriani di TikTok siap hatur nuhun asa sekedapnya Kang Ari rame mah cena dongeng gak mohon Kang asa sekedap biasa ripuh Kang kan penting masa rehat sadayana nya. Alah sim kuring kedah unur pamit dina sonten ieu hatur nuhun dina samudaya ka peratusanana hapunten samudaya ka kirangan kelepatan wilujeng kantun permisi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panang radio panang Dahlia enak-enak lagi Dahlia perunggah. Go goyang.
1: Wargi Dahlia cag heula urang ecagkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

0: 107.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik.
1: Eits, tongkama mana heula? Saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.
2: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
2: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek lahirkeun.
3: Siap, Ambu.
2: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
2: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
6: Gaduh panyawas naon wae, Bu?
5: Mabit teh diabetes, dumi 500 eta gula darah teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
6: Kumaha karaosna, Bu?
5: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
6: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar
5: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tos aya, jeung teletot aya. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawa tos abdi, mangga meleset Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantong jadi-jadi.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Hiji 0,5 Dahlia FM.
9: Lu asik-asik ngandid Dahlia teh.

Dahlia. Hai, selamat sore semuanya. Ada Aris Empah di Jamika. Apa kabarnya? Aku tak berarti bagimu. Boleh goyangin buat Ayang. Terus juga tim Gaslight Jamika Bobotoh sa'alam dunia. Terima kasih banyak. Ada Api Hadi. Sahan Bu Hangit Ayangnya dari kapanasan tesok Bu Hangit. Perasaan tesok asa Bu Hangit gitunya. Oh, ternyata ya.

0: goyang.
1: Dangdut Dahlia asik atuh.
0: Dangdut Dahlia asik atuh. Rumah goyang.
1: Kenapa Mama Bayu buru-buru banget mau kemana? Jika no yang kacai, jika no yang kacai. Kenapa?
0: Cien salah
1: dari 13 ayat. Nah, tuh mama tuh kayak salah segala. Untung gue salahnya cuman karena apa namanya teh salah menyebutkan nama acaranya mahnya. Coba.
0: Acara ayang pada
1: tadi. Iya. Tapi enggak apa-apa mah daripada mama salah radio coba. Mama kita jadi bahan pecomoohan dan gunjingan orang mau. Hai Ramzi. Terima kasih mama.
0: Yoi.
1: Mama lamun misalnya hujan-hujan kieunya. Mama hujan tadi Cicalengka.
0: Hah?
1: Tuh hujan. Pantesan atuh ieu mama nimpa bau kabel ka aduru. Bau hangit. Mama nimpa bau hangit.
0: Ada panas keneh ka dieu mah.
1: Panas. Alhamdulillah ka dieu mah kehujanan mah. Aya hujan gitu. Jadi tidak terlalu bau hangit. Ah, mama seri segala. Mama bau hangit.
0: Kumpul atuh harum.
1: Harum semerbak. Coba nu harum teh orang goyang. Asik.
0: Ayo. Ayo digoyang. Ayangnya jadi pohon deunya.
1: Ayo digoyang. Kita bergoyang, goyang di kopi. Dangdut. Ya karena mama itu mindset mama itu kalau suara ayang pasti kopi dangdut ya kan? Ini nyampe begitunya wargi dari aku jadi terhangru sekali. Sak mah ayana mama enggak goyangnya. Yang digoyang, digoyang yang asik. La la la la la la. Dangdut. Mama Bayu. Langgamnya apa, Ma?
0: Apa aja ada arena tim.
1: Ah, si Mama tuh apa judul langgamnya? Ya. Soalnya Mama masuk di Wapan Wai pagi-paginya mahnya. Iya kan? Ya udah enggak apa-apa tuh langgamnya kumaha ayang nya. Sok goyangkeun buat siapa?
0: Buat ayang duluan ya, semoga panjang umur.
1: Amin, amin, amin. Doa yang sama doa kita semua. Amin.

0: Peter, Abah Iwan. Udah sayangku cinta.
1: Beneran nih, gak ada yang kelewat nih. Nanti mama nanti bakalan ditelepon loh kalau ada yang kelewat. Ah benar.
0: Udah.
1: Sumpah nih. Susu tumpah. Oke deh, panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak kan ya Dahlia. Go ya.
1: Asik. Ya Bu Warpan, karunya Bu Warpan. Halo. Yang digoyang, digoyang yang. Bu Warpan manya. Nya. Ayah nu kitu, ayah mana orangnya Bu Warpan nih. Nah, coba ya. Yang digoyang, digoyang yang. Dangdut.
2: Dangdut,
1: Dahlia.
2: Dangdut,
1: Dahlia.
2: Asik atuh,
1: prung
2: ah, go.
1: Goyang, digoyang Bu Warpan.
2: Ayah, iya.
1: Digoyang Bu Warpan.
2: Digoyang.
1: Gitu Bu Warpan, Beth cepat sehat kembali, digoyang.
2: Iya, ini udah sehat.
1: Alhamdulillah. Berarti bisa nonton bolanya?
2: Bisa tuh.
1: Hari Sabtu, tak, tong salah.
2: Hari Sabtu jam piro?
1: Jam 4. Tapi dimulai nama jam genep subuh.
2: Hari pulangnya bisa jalan tuh, mau macet.
1: Bisa jalan nya teuing, bisa jalan teh ngarangkak teuing ngesot. Nyata mah aku mah Bu Warpan we bade jalan, bade kena mobil, bade kena motor, bade kumaha terserah. Iya. Bade sareng saha oge mangga teh teuing kumaha Bu Warpan, nu penting Bu Warpan sehat. Bade konvoi hayu nya pokona mah. Udah kebayang. Lah kumaha Bu Warpan, anu penting Bu Warpan senang, dunia tenang, oke?
2: Oke.
1: Let's get it on.

0: dangdut. Ah, dangdut. Ah, dangdut. Ah, dangdut. Ah, dangdut. Ah.
1: Asik. Langgamnya apa, Bu Warpan?
2: Langgamnya

0: bacain kebahagiaan ya. Bocin buat siapa?
1: Kenapa?
0: Bocinnya buat siapa?
1: Bocinnya buat Minul yang lagi pacar.
0: Oke, makasih Panteng Radio.
1: Asik.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, pung, ah, go, go, go.
0: Goyang!

0: Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul bang, saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, gak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, yeah.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

kayak berteduhnya tuh Wargi Dahlia, nyuhan tuh berteduh ya Wargi Dahlia. Berteduhnya tuh di tempat yang bikin apa ya? Jadi musibah malahan ya. Hati-hati di jalan, terus juga kalau jalanan licin kayak gini Wargi Dahlia mesti waspada dan hati-hati ya.

0: Apa kabar Mr. Danu?
1: Baik, baik ayangku.
0: Mr. Danu.
1: Iya.
0: Mr. Danu. Mr. Danu. Oh, Mr. Danu. Digoyang Mr. Danu. Digoyang. Digoyang. Mr. Danu.
1: Yang ada goyang ada.
0: Ah, nyanyi na anggar weh juga kia. Digoyang ya. Hampelasan heula tuh aneh.

0: mana eta di siaran ya manuk mah ge.
1: Mana? Di dinya nu boga manuk mah. Manuk toed.
0: Dina manuk toed dinya cerewet.
1: Au. Ya udah, Mr. Danu mau langgam apa?
0: Aku pengen langgam itu tuh, pengen langgam Bang Haji Roma.
1: Yang mandra, yang bebas. Gelandangan. Oh, gelandangan. Aduh, gelandangan cenah warga Dahlia. Danu punya profesi baru.
0: Iya dong, aku jangan lagu baru terus atau lagu lama ke.
1: Batur profesi baru, lagu baru. Tengah, rasa. Budeng, budeng.
0: Sekali deh.
1: Budeg.
0: Baik, cuman ada guru nanya
1: sakit ya. Tanya, sakit. Naon, isar kasep-kasep budeg. Gentem pake kasep-kasep. Goreng patut budeg deh.

Sekarang jam 5 sore. Go go goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng dahlia. Saatnya kilasan informasi.

0: Lokasi angkat piala oleh tim Maung Bandung. Trotoar di kawasan Cicadas dipastikan sudah bersih dari PKL. Penertiban serupa juga akan dilanjutkan ke Jalan Cikutra Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung akan melakukan edukasi dan dialog dengan para pedagang yang mendirikan usaha di tempat yang terlarang. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

Dahlia, bikin semangatnya nambah. Apalagi buat wargi Dahlia nih yang baru dengerin yang namanya musik dangdut. Wih, geningan enak banget. Kasihan pisan ya.

Suka bergoyang sore hari ini, Sujang. Sujang hadir di sore hari ini, terima kasih banyak. Mari kita lihat di 0811-222-1015. Oh iya, Wargi Dahlia. Ini kalau misalnya nanti ada nomor di kontaknya Kang Fahrizal Tokyo tuh ya. Kayaknya kontaknya Kang Fahrizal Tokyo tuh di-hack ya, Wargi Dahlia ya. Kalau ada yang mengatasnamakan Kang Fahrizal Tokyo, itu bukan nomornya ya, Wargi Dahlia ya. Itu nomor akun palsu ya, Wargi Dahlia. Makanya mesti hati-hati kalau Wargi Dahlia mau posting sesuatu di media sosial ya, Wargi Dahlia, bisa dicaplok, bisa dicomot, bisa digunakan tidak baik, tidak benar, Wargi Dahlia ya. Mesti hati-hati dan waspada ya.

kasih di Batu Jajar, juga terima kasih Kak Koswara pada larang. Mama Ika selalu ngegoyang, terima kasih banyak Mama. Sudah panjang teing Mama. Bagaimana kalau Mama masuk saja ya di 73028, satu lagi 73117710. Kalau enggak Mama juga bisa telepon WA di 08112221015 ya. Cibaduyut hadir bengkel sendal bos Gulam, asik. Ada Yakuya nih. Elzio, halo Elzio. Apa kabar? Sofian Suryana juga sudah mengirim mawar kepada Anda, tapi tujuannya bukan Anda. Malah ke Andi deh. Karena Anda dan Andi adik kakak. Budak bager Elzio, makasih sayang. Budak bager juga bergoyang sore hari ini ya. Ini siapa coba? Pasti Abah Haib kan? Budak bager bukan? Budak bager wela ya, budak bager. Sayangnya ke Ayang Mine, ke Mino saja. Perung ah, ge ge ge.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot. Yeah.

0: Setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

sama Rini Otik. Rini, Rini Otik. Rini Otik. Ayah teh saha Rini Gotik. Rini Gotik, Rini Otik. Eh, itu saha sih nama-nama teh. Tak jadi ngadak-ngadak poya teh.

0: Goyang di goyang-yang, dangdut, Dahlia.
1: Singkat tuh perumah Google goyang.
0: Akhirnya. Setelah dinanti-nanti, setelah didamba-damba.
1: Akhirnya
0: Anda akan closing untuk acara yang digoyang di goyang-yang. Hey, untung aku gak parahnya. Aduh, astagfirullahaladzim. Latah, yuk.

0: merang. Ah, di AU jeung si Izar mau merang. Asa jang hilat bulu Izar. Sagoyangkan buat siapa? Bu Memes. Jangan lupa Bu Memes. Amin, amin, amin. Au, alhamdulillah. Masya Allah. Amin.
1: Nusa dia teh danu kuarpan sahadeunya.
0: Simigo, amigo.
1: Migo, amigo asal terang adanya.
0: Ayah, ayah, ayah, ayah.

0: semuanya nini.
1: Tita nggak rekam.
0: Rekam nang.
1: Cenah habis si Acan gitu padahal geus digoyangkeun buruk gitu rekam.
0: Oh, jeung Bu Meme tos digoyangnya bade closing ayeuna apa tong
1: closing. Closing. Closet kali ya. Panteng radio.
0: Tentang dah saya enak-enak langannya dah
1: siap rumah. Aduh, terima kasih banyak Isa, terima kasih banyak wargi Dahlia semuanya. Mohon maaf, maaf, maaf, maaf, maaf. Kalau misalnya wargi Dahlia merasa tersinggung, gak ada maksud wargi Dahlia, aku mah cuman

0: pokoknya semua warga Dahlia yang ada di TikTok Dahlia juga ada Nilam. Terima kasih banyak atur nuhun pisan ya. Tadi ngelihat tuh ada Mamski juga, ada si Migo juga, ada semuanya. Pokoknya atur nuhun terima kasih banyak ya yang sudah nge-give, share-share terus juga. Pokoknya semuanya deh atur nuhun terima kasih banyak ya. Ayang pamit atur nuhun. Panteng radio, panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prunga.
1: Go go go go go go go go go. Goyang.

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Semakin asik, semakin juara. Aloha, Wargi Dahlia ketemu lagi sama Ricky Lumpan di Dahlia Indonesia. Asik 2 jam adalah langgam-langgam pop Indonesia. Favoritnya Wargi Dahlia. Selamat pantai.

Prabowo. Masih bareng sama Ricky Loven, dengan masih kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa. Berkulit petia lecir bagikan batu malam bertahtakan jauhin kucing yang tadi sabar jubahkan yang menerawang. Oh tidak, Wargi Dahlia tahu kan, tadi hujannya tuh gak terlalu merata. Wargi Dahlia, ada yang hujannya gede, ada yang belum hujan, ada yang mendung, ada yang rintik-rintik ya. Yang pasti mah kalau daerah pusat kota Bandung dan menuju sekitarnya mah ya macet kalau udah habis hujan mah seperti biasa. Ih, aku tadi aja perginya udah lebih awal, datangnya tetap aja pas-pasan dengan karena macet. Wargi Dahlia, buat Wargi Dahlia sekarang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Wargi Dahlia yang mau berangkat kerja mungkin, atau mau pulang ke rumah, atau mungkin mau jalan-jalan, mau jelang-jelang ya, atau mungkin mau ngedate, meong jongkok. Yang pasti sekali lagi Ricky Loven hadir di Nela Indonesia Asik sampai jam 8 malam nanti, dan nanti di interval kedua kita bakal kedatangan siapa coba. Udah tahu belum? Kalau belum tahu, lihat grade Instagramnya Radio Dahlia ya. Terus, tapi selama itu kita juga mau ketemuan sama buat wargi ini pengen salam-salam, pengen goyang-goyang di 73028 dan 73117710, artinya pengen salam-salamnya lewat WhatsApp request on the air juga boleh. Wargi Dahlia Ricky tungguin yang pasti, dan tetap Ricky masih nungguin sampai jam 8 malam nanti, dan juga kuis hydro kokonya masih ada di jam yang kedua, oke? Kalau gitu, info-infonya dan juga salam-salamnya Ricky tungguin.

0: Nelly Mono. Jangan lupa pantengin terus Dahlia Indonesia Asik bareng Ricky Loven, Dede Gemesnya Kamu, Si Manusia Sejuta Pesona, Alala Hihi, Miau.
1: Dahlia.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Noah yang judulnya adalah Cinta Bukan Dusta, Wargi Dahlia. Kalau sekarang lagi heboh-hebohnya di sosmed ya Wargi Dahlia, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, bakal ada euforia dari pertandingan Persib yang digelar hari Sabtu dan juga Minggu, Wargi Dahlia ya. Banyak yang apa namanya, yang ngasih awas-awasan kalau misalnya nanti, kalau misalnya mau ke Bandung, orang luar kota harus gini, gini, dan gini gitu kan ya. Yang punya acara harus gini, gini, dan gini gitu kan ya Wargi Dahlia. Kalau Wargi Dahlia bagaimana, bakal ikutan euforia atau ngejedok wedding mah Wargi Dahlia ya? Kalau Ricky sudah tentu, Ricky mana di dapur ya Wargi Dahlia ya? Kan aku mah anak dapur, orang lain kan anak nongkrong, anak mall, aku mah anak dapur. Kita baca ketemuan sama chat-chat yang udah pada masuk di 08 11 222 1015 ya. Gak usah pakai lama-lama, langsung dikejar kalau begitu. Ketemuan Ricky Luven sama requestnya dari Ibu Cendani, hadir Kak Ricky di Cimahi. Terima kasih banyak. Terus udah gitu juga ada Mbak Yati katanya, hadir aku mangkal. Pengen langgamnya lebih aku berdua, berdua lebih baik Aca Kak Tong. Aca berdua lebih baik Kak, tolong Hardang. Oh Hardang, bukannya abis hujan atau di Kopo gak hujan? Di aku mah hujannya gede banget sampai kajib.

Udah gitu juga, halo Dedek Carlito, selamat malam. Halo juga Mami Paulina Martinez. Mama pengen donat dong satu kotak. Ya, kemarin dapatnya yang dapat donat itu Teh Isar. Nanti cobain lagi next time ya. Terus terima kasih juga buat Kanada dan Belgia hadir di Cikajang Garut. Terima kasih juga buat Amalia. Terus udah gitu juga ketemu Ricky Loven sama Tarini Otik, si Hidung Minimalis Rancaya Indonesia Kecamatan Kanada. Ada Kang Jatri Pasko hadir pengen di absen. Gusti banyak sekali. Kang Nana Permana digoyangin buat Mama Sri Dini Otik, Beb dari Bungsu.

0: Barusan Wargi lagi kupingin lagunya Armada yang judulnya Harusnya Aku, Wargi Dahlia. Buat Wargi Dahlia yang sekarang pengen masuk lewat line teleponnya, pengen salam-salamat juga ngasih info-info kekinian atau ngasih tahu apa namanya sekitaran-sekitaran traffic atau juga lalu lintasnya Wargi, boleh masuk ke sini. Tapi ngomong-ngomong nggak, bukan ngogosip, kan gibah dulu ya. Serwawai sih. Kemarin kan salah satu penyiar Radio Dahlia kan sempat bermain juga ngadain touring kan ke Pangandaran. Barusan lagi dapat kabar katanya adalah salah satu tempat rumah makan lagi di daerah kampung turis lagi yang kembali kebakaran, Wargi Dahlia. Tapi nggak tahu nih tempatnya sama atau enggak, soalnya masih simpang siur beritanya, Wargi Dahlia ya. Itu adalah info kekinian dari Ricky Lubuan, oke? Terlintas dari ngomongin soal apa namanya keadaan ekonomi yang rupiah lagi terpuruk-terpuruknya ya. Kita sekarang mau ngangkat line telepon, langsung saja kira-kira di depan ada siapa posnya ya. Halo, Dahlia Indonesia asing. Oh, mau apa? Mau apa? Mau rujak? Mau tahu gejrot?
1: Mau ngaji, Pak.
0: Nggak ngaji, Pak. Ngagibah apa sih kalau boleh tempe?
1: Dunia itu aja, dunia emak-emak sama dunia hayalan.
0: Oh iya. Ma, apa yang digibahin sih kalau boleh tahu?
1: Apa ya?
0: Sadar ya.
1: Iya, itu begitu.
0: Kalau kata dirimu ya, namanya juga lagi bergibah. Ini si dolar-dolar lagi naik-naik tinggi ini di luar kan, walaupun kita memang nggak pakai dolar ya. Apakah terasa dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang-sekarang ini?
1: Entahlah, ada aku tadi pesinan di uyahan, jadi segala karasa, awas nyeri, sirah jalan rangar, segala yang cekah beli.
0: Curiga, iya mah, kodoh langsung masuk, ini mah ke puskesmas, segala mah.
1: Oh, segala mah diberi obat saldenyiru.
0: Ya ampun, meong congkong.
1: Terus itu di rendos, kena bubuk, obat lantai jadi berkipain.
0: Oh, ya ampun.
1: Aiki. Itu tetangga aku kebakaran sampai angus.
0: Serius? Tetangga yang mana ini?
1: Yang di depan.
0: Hah?
1: Di depan rumah.
0: Oh, beneran kebakarannya?
1: Asli tadi pagi.
0: Oh, rumah yang kebakarannya?
1: Rumah, bukan hati. Oh. Hati mah aku.
0: Oh my God.
1: Tempelnya gak pindah-pindah.
0: Oh, meong congkong.
1: Congkong meong.
0: Aduh, mudah-mudahan itu tetangganya Teh Isar, mudah-mudahan akan segera tergantikan apa yang sudah terbakar habis.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Memang kita nggak tahu.
1: Tadi orang mati lagi nggak ada, lagi pergi ke hajatan. Pas pulang rumahnya itu udah hangus.
0: Ya ampun, kumaha atuh, menit tersanggup.
1: Ya kumaha atuh di auran, aku cari, aku cai.
0: Di emangnya di auran aku beas, atuh gara aku cai, gara.
1: Ya orang
0: kucai
1: doa.
0: Oh, mencongkok. Baiklah, atau mau request lengkap atau mau salam-salam doang atau mau ngasih info yang lain ini?
1: Agibah udah, kasih info udah, hari request sama salam.
0: Oke, boleh mau request lengkap apa?
1: Nah, eta nih.
0: Nah, kita mikir gelas sih. Sadar.
1: Itu we, sayang aja pasok.
0: Oke, langsung mau goyang-goyangnya buah.
1: Buat Aiki, makin sukses, makin jeprut, makin mohai, makin itu ya segala-galanya. Udah nui RB wa uci, kangenta, Mama Lilis, Teh Yati, Teh Eli, sahadai Mbah Iwan, sama semua wargi Dahlia, wenyetet cinta di koin.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Panteng radinya.

0: Halo, saya Reve Brian. Pengen denger yang asik-asik? Pantengnya Dahlia, bukan yang lain. Dahlia.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila

0: selio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat isya berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh secara berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah semalam penuh. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi.
0: Dipersembahkan oleh

0: jam 7 malam. 7 malam.
1: Goyang. Radio Asik Radio Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Warga Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja

Bahlil Lahadalia berjanji tidak akan ada lagi pemangkasan kuota ekspor gas pada 2026. Kepastian itu disampaikan pemerintah untuk memberikan jaminan kepada pelaku industri migas setelah sempat terjadi pengurangan ekspor LNG pada 2025 lalu demi memenuhi kebutuhan domestik. Kembali terjadi kasus pelecehan seksual di lingkungan pesantren. Hari Rabu kemarin, kiai pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelecehan seksual belasan santri laki-laki. Aksinya dilakukan sejak 2017 sampai 2026. Kasus ini terungkap setelah salah

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sih kasih. Masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik bareng sama Ricky Luven, dia dega masih kamu. Si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa, berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertatakan tiara kucing antarisa berjubahkannya menerawang. Oh tidak. Baiklah wargi Dahlia, sekarang kita udah masuk interval yang kedua dan sesuai dengan janjiku, ya kita mau gelar kuis. Tapi nanti ya, nanti kita bakal gelar kuis. Tapi sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol dulu yang sudah datang jauh-jauh wargi Dahlia dari planet keempat ya. Dari planet Mars tentunya di gugusan galaksi Bima Sakti wargi Dahlia. Langsung aja kalau gitu kita sambitin dia, Bertran Putonsu.
1: Yo, halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga.
1: Nice to meet you again ya.
0: Ah, manggil aku apa? Uncle, kamu belum pernah gigit batang leher sama seorang alien kucing antariksa di planet Pluto.
1: Gimana tadi openingnya? Aku mau dengar lagi dong.
0: Hah?
1: Openingnya tadi.
0: Emang kamu baru pertama kali dengerin ya?
1: Enggak kan, kemarin kan aku gak terlalu itu banget kan. Gak terlalu ngeh banget kan.
0: Okay,
1: sekarang okay. Pas aku liatin kakak tadi kayak cepet banget, mau dengar lagi dong.
0: Baiklah, ini permintaan yang paling sering banget diminta sama artis-artis. Kenapa ya? Baiklah,
1: please.
0: Aku ulang lagi ya. Masih bareng sama Ricky Luven di Dega Mesik. Aku pelanin dikit ya, siapa tahu ada yang mau dicatat nanti karena besok bakal ulangan wargi Dahlia. Okay. Barengan sama Ricky Luven, Dede Gemesik kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa, berkulit putih lecir bagaikan batu pualam, bertatakan ciri kucing ngetarisa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak mau gitu. Itu tentunya terinspirasi tentunya di saat aku bersemedi di Pantai Pangandaran kebetulan pada saat itu.
1: Okay.
0: Ya.
1: Okay.
0: Udah bersemedi 24 jam, ketipuk batu koral, pingsan, nah baru muncullah wangsit itu ya. Lupakan pergi dari kita ngobrol barengan sama Betran Putra Onsi yang sudah datang jauh-jauh. Harus dong diajak ngobrol. Kalau nggak diajak ngobrol nanti dia pulang wargi Dahlia ya. Jadi pura-puranya aku nggak tahu kalau kemarin dirimu habis nyanyi di salah satu kafe yang cukup terkenal dan banyak orangnya.
1: Loh, kakak kemarin nggak datang ya?
0: Mau aku kasih lihat videonya sebentar ya.
1: Oke.
0: Okay. Mau kita orang kasih lihat videonya sebentar wargi Dahlia. Harap tunggu sebentar ya. Dia ngeheng lagi. Sebentar, aku akan berikan videonya.
1: Soalnya kan aku gak lihat kemarin.
0: Gak apa-apa, sudah biasa untuk tidak dilihat oleh dirimu.
1: Gak.
0: Sudah terbiasa aku tidak dilihat oleh dirimu.
1: Iya
0: ampun. Oke, kita lupakanlah soal perform dia di salah satu kafe karena kita bukan lagi promosi kafe itu wargi Dahlia. Tapi sekarang kita akan promosi single terbarunya dari Bertran Putra Onsi yang judulnya Purpurnya gak tahu apa sih judulnya.
1: Jadi ini lagu terbaruku, judulnya Tak Searah.
0: Oke, okay, kenapa?
1: Jadi lagu ini itu menceritakan tentang kisah cinta yang beda agama sebenarnya, Kak. Jadi kisah cinta yang beda agama, ini kan cukup terjadi banyak di kisah cinta anak-anak muda zaman sekarang. Itu bahkan sebelum aku nulis lagu ini pun emang udah banyak banget dari dulu menjalani kisah cinta yang beda agama. Jadi karena emang mungkin sedikit curhatan hati dari aku, jadi aku tulisin lewat lagu.
0: Oke, ini pasti pertanyaan ini kan pasti banyak banget ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya gitu ya, enggak sih? Pasti ditanya, apakah ini adalah merupakan autobiografi daripada dirimu sendiri? Pasti kan banyaknya gitu ya, enggak sih? Karena kan sekarang dirimu sudah langsung membuka bahwa, oh ini adalah pasangan hidup, calon pasangan hidupku gitu kan, dan bla bla bla. Jadi ini adalah cerita dirimu begitu kan?
1: Yes.
0: Pertanyaannya, ini dibikin pas waktu kapan?
1: Jadi kalau lagu ini tuh dibikin sebenarnya waktu itu tuh sempat ada beberapa acara podcast di suatu program. Nah waktu itu dikasih challenge untuk bikin lagu spontan, ya kan?
0: Oke. Okay.
1: Bikin lagu spontan tiba-tiba. Ini tuh nggak direncanain kalau misalkan temanya mau seperti ini dan nanti konsep lagunya itu menceritakan tentang kisah cinta yang beda agama. Tiba-tiba pas udah aku ya namanya spontan kan pasti keluar apa. Jadi apa kata-kata apapun pasti keluar dari pemikiranku kan. Nah, tiba-tiba pas udah nyanyi, nah aku nggak tahu kalau misalkan bakalan keluarnya itu temanya tentang beda agama gitu.
0: Iya.
1: Pas udah diupload ada beberapa mention dari teman-teman netizen untuk suruh aku lanjutin lagunya. Bukan cuma dari netizen doang sih, tapi dari fanbase ku juga. Gitu, suruh aku buat coba lanjutin lagunya. Dan juga ini kayaknya lagunya bagus nih. Ini lagunya bagus banget sesuai dengan kisah cintaku sekarang. Okay. Makanya aku dari situ aku coba save lagunya. dan juga aku langsung kirim ke manajemenku, dan juga manajemenku langsung proses kirim lagi ke Kak Clara Riva yang tulis lagu Bila Memang Kamu kemarin. Dan juga pas udah tulis, karena emang kan prosesnya gak lama, karena emang konsep awalnya udah tahu mau lagunya temanya gimana, jalan ceritanya seperti apa gitu, dan gak perlu mikirin itu lagi karena jalan ceritanya udah ada, tema lagunya mau kayak gini, jadi tinggal disambungin aja gitu.
0: Jadi pokoknya secara singkat muncullah Langgam Yang Satu Ini. Tapi proses sebenarnya Langgam Yang Satu Ini tuh berapa lama? Jangan dijawab dulu ya. Nanti kita bakal kungkap tuntas lagi. Tapi kita dengerin dulu Langgamnya Betra yang terbaru, yang judulnya adalah Taksa Arah. Jangan-jangan dia beda salah pakai angkutan umum kali, warga kita. Yang satu ke Cicahem, satu lagi ke Cibiru merenya.

0: Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya yang judulnya sekali lagi yang Tak Searah. Ini langgam terbaru dari Betran Putra Onsu Wargi Dahlia ya. Tadi kalau sempat dengerin Wargi Dahlia di belakang ya, ini Betran kalau nyanyi suaranya keriting banget Wargi Dahlia. Kriwel-kriwel kayaknya dari 20 meter jadi semeter gitu. Rambut
1: panjang.
0: Abis kriwel banget suaranya, ibarat kalau kata anak-anak zaman sekarang apa namanya? Runs and riff gitu namanya.
1: Riff and runs.
0: Nah itu dia, mau riff and runs kayak mau runs and riff, pokoknya mah itulah, pokoknya suaranya germel-germel gitu loh, pokoknya Wargi Dahlia ya. Lupakan lagi soal itu. Jadi Langgam Tak Searah ini adalah merupakan semi autobiografi tentang kehidupannya dia begitu kan. Tapi ini semuanya pure dirimu yang buat begitu.
1: Enggak, ada bantuan dari Kak Clara Riva.
0: Oke, dan dia menyumbang sih mungkin nadanya atau liriknya.
1: Liriknya.
0: Nadanya dirimu yang buat gitu.
1: Aku nadanya yang bikin.
0: Oh, luar biasa. Tapi gitu, memang udah sering buat nyobain apa bikin-bikin lagu gitu.
1: Iya, kadang kalau bikin lagu itu kan dari nada dulu kan kalau aku.
0: Jadi
1: nadanya dulu baru nanti kita pikirin liriknya itu. Jadi dari nada ini kita pas untuk digabungin sama lirik yang mana gitu.
0: Ya luar biasa. Kalau boleh tahu kira-kira kasih spill dong, udah ada berapa lagu sih yang dirimu sebenarnya bikin?
1: Kemarin kita ada workshop, aku kemarin datang lagi ke Bandung karena ada workshop lagu R&B gitu. Kita langsung siapin dua lagu langsung. Jadi kita langsung bikin dua lagu yang udah jadi gitu.
0: Oh, tapi sebelum-sebelumnya?
1: Sebelum-sebelumnya itu ada sekitar tiga lagu. Cuman itu cuma nada doang dulu. Jadi nada nada. Nah, kemarin pas aku yang aku bilang tadi workshop di Bandung, kita ambil beberapa nada dari lagu yang aku bikin sebelumnya digabungin sama lagu yang baru.
0: Mau aku sumbang ada nada aku?
1: Boleh.
0: Nadaku fiak fales biasanya gitu. Mau. Jangan Wargi Dahlia, nanti aku bakal dibully ya sama fansnya Betran Putra Onsu. Namanya itu apa? BXB. Nyebutinnya apa sih?
1: Bisa BXB, bisa Friends of Betran, FOB.
0: FOB atau BXB begitu ya. Oke. Kalau boleh tanya sebenarnya, yang kan kalau artis-artis biasanya suka ada yang ngelola fanbase-nya gitu. Kalau dirimu ikut mengelola atau cuman hanya untuk melihat dan melirik saja?
1: Jadi itu yang ngelola manajemenan.
0: Manajemen.
1: Tapi aku juga ada beberapa kontak sama mereka lewat sosial media.
0: Kalau boleh tanya sih, pasti kan banyak banget yang suka ngasih apa namanya ya, buah tangan lah kasar begitu. Ada gak sih buah tangan atau juga oleh-oleh yang paling berkesan dari BXB ini buat kamu?
1: Yang paling aku berkesan waktu aku dikasih kalung salib.
0: Kalung Kenapa salib. Membuat itu berkesan?
1: Karena kan satu, itu juga dari agamaku gitu. Kalung salib itu kan agamaku kan. Dan juga itu bisa aku simpen buat di kamarku gitu. Jadi ada kalung salib yang segedenya segini. Jadi aku simpennya di dalam kamar gitu.
0: Karena gede gitu.
1: Karena gede gitu.
0: Enggak akan dipakai di leher.
1: Ada juga yang kalung salib yang buat di leher gitu. Cuman pas dicoba terlalu kecil. Terlalu kecil, jadi nyampenya cuma segini nih.
0: Iya. Jadi kalau yang sering-sering dipakai kalau lagi perform gitu, yang pas lagi pakai baju hitam itu kalung salib yang lain lagi yang punya diri memang.
1: Yes.
0: Oke, tapi yang itu berkesan karena memang bisa disimpan di kamar.
1: Bisa disimpan di kamar, dan juga salah satu bentuk kebanggaanku sendiri karena bukan cuma aku doang yang ingat bahwa aku harus ingat Tuhanku, tapi ternyata fanbase ku juga membantuku untuk mengingat bahwa aku jangan lupa untuk ke gereja gitu. Jangan lupa selalu ingat Tuhan juga.
0: Betul, jangan lupa buat gosok gigi juga, jangan lupa buat mandi juga gitu ya.
1: Itu gak perlu diingat, itu harus sendiri.
0: Tapi ngomong-ngomong kan banyak orang yang ngomong, lagunya Betran tuh sebenarnya yang naik itu yang duar banget tuh yang Pejundang. Kalau menurut dirimu sendiri ya, menurut dirimu lagu yang dirimu nyanyiin yang paling duar gitu sebenarnya yang mana? Atau yang paling kamu favoritin?
1: Yang paling aku favoritin itu lagu...
0: Yang mana?
1: Bila Memang Kamu.
0: Bila Memang Kamu.
1: Bila Memang Kamu.
0: Yang paling favorit, yang paling duar kalau menurut kamu?
1: Iya, lagu Bila Memang Kamu. Karena kan itu sedikit lagu yang bisa dibilang lagu surprise juga. Dan juga lagu yang buat aku jadinya semakin semangat juga untuk berkarya gitu. Dan

0: Favorit kedua ya Tas Arah. Karena okay, sedikit curhatan hati ya dari aku sendiri.
1: Agak sedikit sensitif, takut ya aku kalau bahas soal ini ya.
0: Gitu.
1: Tapi kalau misalnya ngomongin soal perform ya, kan dirimu kan udah banyak banget perform di mana-mana kan. Udah gitu sempat bikin mini konser, udah sempat dapat endorsan banyak banget, dan juga jadi sebut saja Beauty Ambassador gitu dari salah satu gitu yes, kan. Dirimu lebih seneng kegiatan sebut saja kegiatan artisan ini ya, yang indoor atau outdoor sih? Kan dirimu juga pasti sering banget nyanyi di outdoor ya gak sih? Tapi lebih senengnya perform atau juga kegiatan showbiz ini di indoor atau outdoor?
0: Aku sebenarnya dua-duanya suka, cuman karena emang kalau di outdoor itu tuh punya experience-nya tersendiri. Jadi kadang kan kalau di outdoor itu kan penontonnya nggak bisa kita jumlahin berapa gitu. Tapi kan kalau di dalam outdoor itu kan penontonnya bisa dihitung by tiket.
1: Oke, okay,
0: gitu.
1: Di indoor.
0: Contoh di indoor, jadi by tiket itu penontonnya bakalan datang segini. Jadi mereka kalau mau masuk itu harus tunjukin dulu tiketnya mana atau undangannya mana.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi kalau misalkan di outdoor itu kan penonton dari jalan juga itu bisa nonton dari luar gitu. Itu menjadi salah satu kebanggaan tersendiri juga atau experience juga. Berarti kalau mereka berhenti buat dengerin aku nyanyi, berarti itu cukup menghibur.
1: Kalau sebelum kita kupingin lagi, aku lagi pengen dengerin lagunya Mila Bila Memang Kamu ini. Pas waktu kemarin lagi ulang tahun Radio Dahlia tuh sempat inget kan?
0: Iya, iya.
1: Kan itu yang hadir juga banyak banget kan?
0: Yes.
1: Feels-nya, feelings apa yang dirimu dapetin pada saat lagi nyanyi buat wargi Dahlia yang memang fans-fans Radio Dahlia?
0: Nah itu dia, waktu itu kan aku sempat yang ikut acara Dahlia kan, yang Radio Dahlia. Ini membuat aku jadi semakin semangat karena ketika aku nyanyi lagu yang Pesta, mereka ikut. Aku nyanyi lagu Bila Memang Kamu, mereka tambah ikut lagi nyanyi gitu. Jadi yang bikin aku semangat bahwa ketika aku lagi nyanyi di panas dengan lagu galau, mereka itu masih tetap stay gitu.
1: Betul,
0: orang kalau ada jenuhnya kayak, boleh gak kalau misalkan di panas gini jangan nyanyi lagu galau-galau dong gitu. Ini lagu happy. Tapi ketika aku nyanyi lagu galau, mereka masih tetap semangat. Apalagi pas aku nyanyi lagu happy gitu.
1: Baiklah kalau gitu wargi Dahlia, jangan kemana-mana dulu, kita bakal ngobrol lagi tapi habis langgam yang berikut ini ya. Brung, goyang.

0: Barusan Margi lagi kupingin langganya Betran Potralon saya jadinya bilang memang kamu yang kalau buat track ini yang jedar banget gitu Margi Dahlia ya. Pokoknya yang di mana-mana kalau kita dengar dia lagi perform pasti dengar yang satu ini. Tapi kalau Ricky dengar lagu dia ya suka bawaan pengen nyanyi. Tapi kalau nyanyi aku kayak ayam kejepit Margi Dahlia. Soalnya sebenarnya tinggi
1: bagus
0: banget.
1: Bagus kok tadi kan kakak ikut. Bagus.
0: Kamu bisa mendengar. Bisa. Barusan aku lagi pakai suara
1: kan
0: alien.
1: Kan aku pakai ada telinga nih bisa mendengar nih telinga nih. Oh. Bisa mendengar telinga. Masa tanyanya aku bisa mendengar.
0: Enggak maksudnya kedengeran karena kan dirimu lagi dengerin suara dirimu sendiri
1: ini,
0: gitu.
1: Kan kakak nyanyinya di sini nih.
0: Ah iya, ya emang kedengeran kan? Sudah tidak perlu dibahas ya, tidak perlu dibahas gitu ya. Jadi Taksaara ini lagu lainnya yang juga difavoritin sama Betran sendiri karena juga ada sebut saja ada curahan hati di situ begitu ya. Yep. Yang tadi juga sempat dikasih tahu kita kalau pengen dengerin bisa di mana aja atau bisa tonton di mana aja bisa diulang sekali lagi.
1: Nah, untuk bisa dengerin laguku yang Taksaara kalian bisa dengerin di TikTok, kalian juga bisa pakai soundnya di TikTok, kalian juga bisa nontonnya di Spotify, kalian bisa dengerinnya di Spotify dan dengerinnya di YouTube, dan juga kalian search di YouTube-nya Betran Putra Onsu Taksaara, itu judul lagu terbaruku yang judulnya Taksaara.
0: Oke, atau juga lewat dari Instagramnya juga bisa lihat kesehariannya dia gitu yang udah centang biru, yang udah ada tombol subscribe-nya begitu pokoknya ya.
1: Yep.
0: Nah, kalau misalnya aku juga pengen tanya lagi nih, kan dirimu kan suka punya penampilan yang berbeda begitu kan kalau lagi perform atau kalau lagi di acara TV kadang-kadang nggak tahu ya apakah mungkin ada hubungannya dengan karena dirimu pernah pengen jadi pemain sepak bola dulunya atau gimana jadi kadang-kadang rambut itu rambut anak bola kadang-kadang klimis banget gitu kadang-kadang formal banget jadi dirimu tuh sebenarnya penampilan favorit dari look wajahnya pengen pakai rambut yang mana sebenarnya?
1: Jadi kalau untuk masalah rambut, aku tuh kan bikin rambut sendiri kan, Kak.
0: Ah, bikin rambut sendiri?
1: Iya, aku bikin rambutnya stylenya sendiri.
0: Oh, style sendiri, bikin pakai wig gitu enggak ya?
1: Enggak. Jadi style rambut sendiri, terus juga kalau untuk permasalahan favoritnya, kalau favorit itu tergantung temanya.
0: Oh.
1: Tergantung tema. Jadi acaranya mau seperti yang acara gimana. Contoh nikahan pasti aku kayak style rapi. Tapi kalau misalkan kayak acara kemarin, aku mungkin lebih looks-nya lebih anak-anak gitu. Maksudnya lebih ke style Gen Z gitulah.
0: Anak-anak muda kekinian gitu kan. Kadang-kadang belah dua, kadang-kadang belah pinggir gitu kan ya enggak sih?
1: Benar.
0: Tapi kadang-kadang kalau rambutnya dikerewel-kerewel di bagian depan juga suka sering atau enggak juga?
1: Enggak.
0: Enggak juga ya, agak ribet juga gitu.
1: Iya, karena rambutku kan udah mulai panjang juga kan. Jadi kalau misalkan terlalu kedepanin banget, kalau di stylenya kedepanin banget itu ngeganggu mata juga. Ngeganggu mata, kadang juga sambil nyanyi sambil gini. Kadang kalau udah permasalahan ngulek mata itu, jadi takutnya risih di videoin nanti.
0: Iya, oke. Terus sekarang anak kan lagi sering banget, termasuk juga ke Bandung kan tadi juga dirimu sempat ngomong ya aku pengen makan yang ini deh pengen begini dan begitu kan kemarin juga sempat perform kan di salah satu tempat itu kalau dirimu sebenarnya kalau berulang kali datang ke Bandung kira-kira apa sih yang bikin kamu kangen buat bisa balik lagi ke Bandung atau mungkin makanan apa sih yang dipengen dikejar kalau ke Bandung?
1: Kalau di Bandung kan aku pernah bilang waktu itu aku suka banget sama liwetan. Liwetan di Bandung aku suka banget terus juga suasana kalau malamnya gitu malamnya itu kan dingin enak apalagi di daerah-daerah puncaknya gitu. Nah kemarin aku waktu habis promo radio itu kan pas banget hari terakhir Kak. Jadi pas sebelum aku balik itu kita makan dulu di puncak gitu kayak enak banget makan mie lagi.
0: Iya. Nanti habis ini mau kesana lagi.
1: Habis ini kayaknya mau jadi pengen cari-cari enaknya di mana.
0: Gitu. Oh mantap baiklah. Nanti kalau sempat datang main ke tempat resto aku ya nanti
1: boleh,
0: ada
1: boleh,
0: liwet di situ.
1: Boleh. Nama restonya bukan?
0: Nanti ya. Jangan promo di sini ya. Jangan berbahaya ya.
1: Oke. Siap.
0: Sebelum kita bakal dengerin tentunya singlenya Betran yang terbaru judulnya adalah Taksaara. Ajakin dong buat Wargi Dahlia buat requestin langgam dirimu yang terbaru ini.
1: Oh katanya di Lembang Kak.
0: Hah?
1: Di Lembang makan mie itu ada di Lembang.
0: Ada juga, tapi karena ada yang sudah dirapi-rapihin sama gubernur kita yang terbaru, jadi harus nyari gitu. Gitu.
1: Oke.
0: Ajak Wargi Dahlia buat request lagu dirimu. Ajak Wargi Dahlia buat request lagu dirimu.
1: Untuk
0: lapor Wargi Dahlia pakai makan ya.
1: Untuk warga Dahlia jangan lupa untuk dengerin lagu aku ya. Pokoknya jangan lupa untuk dengerin laguku di YouTube, Spotify dan juga di TikTok juga bisa didengerin atau enggak nanti bisa lihat dari promo Instagramku. Dan juga jangan lupa untuk di Radio Dahlia, kalian harus wajib banget untuk menjadi salah satu lagu favoritku di Radio Dahlia, Tak Searah. Jangan lupa untuk dengerin.
0: Oke, dan sekarang kita bakal dengerin, Betren akan minain langsung Wargi Dahlia, gak banyak-banyak, cukup 5 lagu aja ya.
1: Itu banyak.
0: Oh, banyak. Bacana-bacana, satu lagu yang terbaru yang judulnya Tak Searah. Gak usah pakai lama-lama, kita bakal dengerin sekarang juga. Here we are.
1: Let's go.
0: Are you ready?
1: Ya, aku minum ini jenang. Okay. Let's go.

0: gila suaranya keriting banget Wargidalnya, gila keren. Keren, setuju kan Wargidalnya kalau biasanya suaranya betrepeto, ciami banget. Jangan lupa nanti bisa request langgam dia yang terbaru yang judulnya Tasara ini, bisa di Dahlia Indonesia Asik atau Dahlia Indonesia Pilihannya. Dan kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi buat Betran yang udah datang ke Radio Dahlia.
1: Terima kasih banyak kakak udah selalu sedia untuk nemenin aku juga promo lagu di Radio Dahlia. Terima kasih warga Dahlia, terima kasih Radio Dahlia, thank you so much.
0: Yang pasti sukses terus buat karirmu dan juga buat seluruh keluargamu ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu warga Dahlia jangan kemana-mana, karena Ricky Eleven masih bakal ada gelar kuis lagi di depan. Tetap di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik alalah.

0: Hai semuanya, Nyoman Paul di sini. Dengerin terus Ricky Luven, si manusia sejuta pesona yang legit wangi memikat jiwa di Dahlia Indonesia. Asik alalah.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya.
2: Saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi matrawa. Oh, tidak.

0: saatnya kuis Hydro Koko. Don't stop now. Siap-siap cerita ya, wargi.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Baiklah wargi Dahlia, sekarang kita ketemuan sama kuis Hydro Koko Don't Stop Now. Setiap orang pasti pernah mengalami fase-fase dalam hidupnya. Kadang terpuruk, kadang seneng, kadang happy, kadang sedih. Yang pasti harus tetap bangkit dengan proses jatuh bangun yang ada. Don't Stop Now, pasti ada jalan jika mau bangkit. Saatnya ceritain pengalaman dirimu dan menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah. Kirimin ceritanya lewat WhatsApp kuis Radu Dahlia ke 081-7690-1015. Nah, lalu ketik formatnya Hydro Koko Seger Pisan. Don't stop now, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pekerjaan atau sekolah, dan juga cerita. Setiap hari akan dipilih satu orang pemenang dengan cerita yang paling menarik untuk mendapatkan uang tunai 100.000 rupiah. Ada passwordnya, kalau Rike sebutin kuis Don't Stop Now, wargi sebutinnya Hydro Koko Seger Pisan. Don't stop now, lalu ceritain kembali cerita menariknya. Dan sekarang akan kita coba untuk telepon, apakah dia akan mengangkat teleponnya aku? Mari kita coba. Halo, kuis Don't Stop Now.
3: Hydro Koko, seger pisan, Don't Stop Now.
2: Oke, selamat malam dengan Teh Yani ini.
3: Ya, betul.
2: Teh Yani mau dapat hadiah enggak?
3: Mau dong.
2: Kalau gitu ceritain lagi dong pengalaman dirimu yang pernah dikirim via WhatsApp, tapi versi singkatnya ya. Mangga, silakan.
3: Ya, mulai nih.
2: Iya.
3: Jadi cerita ini waktu tahun 2021 waktu suami aku putus kontrak di Tangerang karena corona. Kami memutuskan untuk pindah ke Bandung, ke kota asal dengan bekal seadanya dan benar-benar mulai dari nol. Kontrak rumah kecil di KBB, jualan nasi kuning, gak ada kendaraan, anak masih bayi, cuman cukup bisa beli susu yang kotak kecil per 2 hari karena gak bisa buat beli yang ukuran besar. Iya, sempat diusir dari kontrakan karena gak sanggup bayar kontrakan, pindah-pindah sampai harus numpang di ruko orang lain sambil kerja jaga jualan baju bekas punya yang punya ruko. Iya, singkat cerita suami dapat kerja terus pindah ke kontrakan lagi. Di kontrakan ini kita dapat jalan rezeki. Bibi aku kan nyuruh jual berkas asip ke tukang loak. Tapi di situ muncul ide buat jadiin kertas gorengan dan dijual sama suami setelah pulang kerja. Alhamdulillah usaha itu sampai sekarang berjalan dan sangat membantu kecukupan keluarga kami.
2: Alhamdulillah banget.
3: Intinya
2: ya.
3: Intinya mah jangan lupa ikhlas, bersyukur, berdoa dan jangan berhenti berusaha. Belah boleh,
2: merah
3: jangan.
2: Mantap sekali. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat banyak wargi Dahlia di luar sana ya Teh ya. Kalau gitu selamat dirimu mendapatkan 100.000 rupiah.
3: Alhamdulillah, makasih Riki.
2: Sama-sama, jangan lupa diambil di Radu Dahlia di jam dan hari kantor. Dan bawa identitas asli serta satu buah bungkus kosong Hydro Koko varian apa saja. Dan diambil secepatnya ya. Selamat buat Teteh ya. Panteng Radio
3: Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung, goyang.
2: Goyang Bali. Sekali lagi selamat ya buat Teh Yaya dan juga terima kasih banyak untuk Hydro Koko.
0: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena Hydro Koko akan selalu menemani. Don't stop now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

kerasa banget udah mau menuju ke penghujung acara Wargi Dahlia. Tapi sebelum pamit, aku mau baca dulu beberapa request yang sempat kebacain. Maafin ya, tadi soalnya ada kan, ada artis gitu, jadi gak sempat kebacain deh requestnya. Apa kabar buat Mbak Esci? Bye, terima kasih banyak. Katanya Arki Kucing Gemoy, ini malam Jumat, jangan lupa berubah cari mangsa gadun. Kebetulan ya Mbak Is, aku mah gak mangsa gadun, aku mah cari mangsanya bayi-bayi di bawah umur 3 tahun. Tenani Memori hatur nuhun. Udah gitu juga ada Mama Sri di Dayakolot. Lintasan yang sama udah diputerin tadi ya. Ada Kang Aman Abadi. Terima kasih banyak juga buat Kang Suwana di Permata Biru. Ada Kang Roheng di Lengkong hadir. Ada Kang Koswara. Ada Singkong Keju Si Jalu. Oh, dia ngirimin fotonya setengah badan ya. Setengah badan tidak menggunakan baju. Ada Teh Ati di Batu Lawang Ciwide. Ada Ibu Ani dari Sukajini. Hai, apa kabar kita tetanggaan. Ada Mama Ikan Cinta Asi. Ada Teh Santi Kopo. Terima kasih juga buat Kang Dang Cahya. Ada Esa Jalan Kaca Piring. Ada Teh Yuli dari Sore yang Gusti masih banyak ya. Ada Kang Hasanuddin Cisarua. Ada Mama Fiandi. Ada Mang Nanar. Gusti masih banyak ya. Ada Uwa Uci. Ada Mr. Ius. Ada Kakek Pujangga. Terima kasih juga buat Acep Kamanudin Balai Enda. Ada Kang Dan Ramdhani. Ada siapa ini? Ada Kang Aim. Kang Aim atau Teh Aim ya. Terima kasih banget juga. Pokoknya di telepon pamit dulu. Kita bakal ketemu lagi. Ini hari apa sih Bu? Hari apa sih? Hari Kamis besok kita ketemu lagi di Dahlia Indonesia Pilihannya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung, go, go, go, go, ya. Yeah.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: Asik-asik. Dahlia. Semakin asik, semakin juara. Jam 8 malam, pilihin langgam-langgam juaranya wargi semua. Yang enak-enak, yang pernah ngehits ya. Temenin Riri sampai jam 10 di KIP Dahlia.

0811-222-1015. Onernya juga bisa lewat WhatsApp nanti atau ke nomor telepon 73028-73117-710 ya. Gina Batu Jajar, selamat malam. Juga saya tungguin gocinnya buat aku aja sama semua wargi Dahlia. Terus juga ada lagi Agus di Banjaran. Buat Nurul Syafitri aja, baik-baik di sana ya. Prungah.

0: Indonesia, Radio Galia. Radio nomor 1 dan paling asyik.
1: Asyik kami nih.
0: Wale.
2: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
3: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
2: Dari sisi fasilitas dan lain-lain

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh.

Umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah. Sudah free kereta cepat Mekah Madinah. Free wisata Taif, free tes Rai Raudah, free Al-Baik. Berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi. Bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihu, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: keren mata air alami.
1: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

0: Kai Pedahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Mansur Seri.
0: Sekalinya on air, on air terus Kang Mansur ya.
1: Iya.
0: Pengen lengkap apa?
1: Kesepian.
0: Kesepian?
1: Dikta.
0: Dikta digocin buat siapa Kang Mansur?
1: Ya buat dari ajanya. Mau dia sehat gitu. Terus anak.
0: Terima kasih.
1: Anaknya.
0: Oke gitu aja.
1: Tapi kurangnya gitu ya.
0: Oke, hatur nuhun pandang radio.
1: Pandang Dahlia enak-enak beragam. Dahlia pun aku goyang.
0: Belakang Kang Mansur, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Sama Bayati dari ini.
0: Bayati pengen lengkap apa?
2: Pengen berdua lebih baik kan?
0: Aca digocin buat siapa?
2: Gocin buat Kak Riri cantik sama Kiki aja. Terima kasih Kak Riri.
0: Sama-sama Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia. Enak-enak menyambungnya terus. Aku juga.

0: Margi Dahlia, pantengin terus Dahlia. Barengan kami Dikta.
1: Bestie, ada kuis Hydro Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air. Dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

ya. Yang diprediksi bakal memadati sejumlah titik di Kota Bandung pada hari Sabtu 23 Mei nanti, itu akan dimulai pukul 18.00 sampai dengan selesai wargi semua. Dan beberapa titik pusat euforianya kemungkinan ini akan ada di

0: kesehatan warga semua. Ingat juga nih, bobotoh ya, jangan konvoi berlebihan yang dapat mengganggu pengguna jalan lain. Dan paling penting, patuhi arahan petugas di lapangan. Jadi mari kita rayakan kemenangan dengan aman, tertib, dan tetap menjaga kondusivitas kota Bandung, warga semua. Insya Allah menang, insya Allah, insya Allah. Kalau kalah gimana ya? Ah, gak tahu deh, gak mau ngebayangin tuh nih, ya. Mau honor aja, ada siapa? 0811-222-1015, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Cep Abdul.
0: Cep Abdul di?
1: Taman Kopo.
0: Taman Kopo. Persib menjadi menang apa kalah, Cep Abdul?
1: Menang dong.
0: Menang ya. Berapa poinnya?
1: Menang. Insya Allah hat-trick.
0: Insya Allah hat-trick. Pokoknya naon cik artinya ya. Hat-trick teh.
1: Ya.
0: Ditanya hat-trick gak tahu. Pengen langgam apa?
1: Pengen elemen aja lah.
0: Elemen yang mana?
1: Rahasia hati.
0: Rahasia hati digocin buat siapa?
1: Buat Riri yang makin cantik aja.
0: Terima kasih cantik juga Panteng Radio.
1: Panteng Radio. Panteng Dahlia dengan lanjutnya Dahlia pulang ke Bogoya.
0: Belakang Abdul yang cantik ada siapa lagi? KIP Dahlia. Sama siapa ini? Kang Edet punya lagam apa?
2: Boleh naf, Neng.
0: Naf yang mana?
2: Akhirnya aku menemukanmu.
0: Boleh digocin buat siapa?
2: Buat Neng Riri, pengen ngurusin balap biat. Tanya saya Elis Jalan Peta sama Mahaji Halembang.
0: Terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak kawannya dari Abang Goya.

0: lagi Dahlia, kami Naf. Pengen denger langgam yang asik-asik, pajang Dahlia yang makin juara. Dahlia.
1: Eh, bu, kalau gak salah tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya. Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
2: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi kamu ada ide gak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
1: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
2: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Eh, tapi beli perlengkapan begitu di mana?
1: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
3: Toko Sentral Bandung Raya, toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Koba Bihbul 38. Telepon 541-3344.
4: Pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang sekeluarga. Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
5: Tiga.
4: Dikit amat?
5: Yaudah kita campur deh biar banyak.
4: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur, tiba-tiba nggak jadi tidur?
6: Dipanggil.
4: Dipanggil sama yang kuasa.

0: kamu sudah standby di GTV Channel 30.
1: Didukung oleh...
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Wargi Dahlia.
5: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
6: Saatnya kilasan informasi.

di kasus pelecehan seksual di lingkungan pesantren. Hari Rabu kemarin, kiai pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelecehan seksual belasan santri laki-laki. Aksinya dilakukan sejak 2017 sampai 2026. Kasus ini terungkap setelah

0: bibir.
1: Buah bibir. Nantikan.
2: Inilah hits teranya di 101.5
1: Dahlia FM.
3: Dahlia FM. Dahlia FM. Dan Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Semakin asik, semakin juara bagi nilai semua. Malam-malam gini, kalau pantengin langgam yang syahdu gini luar biasa ya. Dijamin luar biasa, karena yang bawain langsung dua musisi legendaris. Ketemuan dulu sama Stephen Chun, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Senior kayak begini malu.
2: Aku juga loh.
0: Malu banget loh beneran ya. Ketahuan gitu aku newbornnya kalau begini ya. Ini kita absen dulu. Stephen Jun, ada siapa aja malam hari ini?
2: Ada Stephen.
1: Ada Irma Jun. Ada Jun.
0: Aku panggilnya Koko Stephen sama Kakak Irma aja ya.
1: Boleh.
0: Biar kita kekinian gitu bagi kalian semua. Jadi ini adalah duo namanya Stephen Jun ya.
1: Duonya ya.
0: Gabungan dari nama kalian berarti
1: betul,
0: ya. Ini sebenarnya bukan anak baru lagi dari semua. Kalau ini anak lama ya, udah lintas dekade kayaknya.
1: Anak lawas.
0: Anak lawas ya. Anak lama, anak lawas pastinya karyanya udah numpuk banget lagi dari semua. Kalau dulu wargi nih seneng dengar musik-musiknya grup Warna ya, Kostiman ya. Biasa rombongan sekarang berdua ya.
2: Sekarang berdua.
0: Sekarang
2: iya.
0: Berdua.
1: Paket hemat
2: ada
1: yang sekarang.
2: Pengetatan budget pasti.
0: Paket hemat. Kirain paket hemat tuh ayam aja ya.
1: Iya.
0: Nyanyi juga sekarang ada paket iya, hemat ya. Nah, kalau Mbak Irma sendiri juga ini kan, aduh ini mah penyanyi, penyanyi senior udah berapa dekade? 5 dekade ada?
1: Yo ampun tua banget.
0: Tapi kan tetap muda. Tetap muda Mbak Irma ya. Ini Mbak Irma ini udah terkenal dengan karya-karyanya Kristal-kristal cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Wah, itu tahun berapa Mbak Irma?
1: 89
0: aku belum lahir loh, tapi oh. Aku udah tahu. Ini gimana ceritanya nih? Akhirnya punya satu proyek kolaborasi bareng sama Koko Stephen, gimana ceritanya?
1: Ceritanya itu dari mau dibilang ketidaksengajaan, sengaja sih sebenarnya, cuma sengaja random ya. Jadi kan kita udah kenal lama, tapi cuman sekedar kenal karena kita ada di payung bapak musik yang sama, Mas Tamam Hussein, papanya Nina Tamam.
0: Oh, gitu. Nah,
1: aku masih SMP, si Koko sudah lulus SMA. Jadi kita tuh kok ketemu tuh cuman hai gitu-gitu, tapi nggak main. Gak main bareng. Dan kita kepisah lama. Terus aku pindah keluar. Terus waktu pas pandemi aku terjebak di Bali 4 tahun. Terus aku bikin IG live waktu itu. Nah, salah satunya aku undang itu Warna. Tapi si Koko tidak bisa on cam. Yang on cam cuma dia Mirella sama Nina Tamam. Karena dia perjalanan
2: masih di mobil.
1: Lagi di mobil gitu. Nah, dari situ akhirnya membuka kembali komunikasi dengan dengan teman-teman Warna, karena kan teman lama Warna kan juga sama-sama di Mas Tamam juga kan dulu kan gitu. Terus tiba-tiba aku random dengan DM dia gitu, jadi aku mau ke Jakarta nih bulan depan satu bulan gitu ya.
2: Terus kita bikin project bareng dulu yuk,
1: kita bikin project yuk gitu. Terus dia juga bingung kali mungkin, hah? Tiba-tiba ngajak bikin project out of nowhere banget nih anak gitu.
2: Project apa gitu kan. Jadi aku bilang bisa dielaborasi.
1: Tolong bahasanya ya.
2: Iya dong, kan masih ini kan udah lama enggak ketemu
1: juga. Lama enggak ketemu.
2: Belum gitu. Kayak sekarang.
1: Belum kayak hahaha kayak sekarang. Jadi masih agak awkward, tapi jadi abis aku DM, terus aku mikir gini, wah ngapain gue DM dia ya? Random banget gue nih gitu. Tapi udah terlanjur DM dan udah dibalas.
2: Kita tektokannya cepet sih, maksudnya kebetulan pas aku lagi megang HP gitu kan, dia DM, terus aku langsung balas, dia balas lagi gitu. Akhirnya cepet prosesnya. Jadi aku tanya, kamu waktu itu masih yang single pertama ya? Judulnya Pencarian. Jadi aku tanya ke Irma Jun gitu, kamu pengennya bikin lagu yang kayak apa sih? Gitu. Terus ya, pakai lagu ini aja untuk Tuhan, tentang Tuhan. Gitu katanya. Oh oke okay, gitu. Jadi lagu yang pertama itu aku bikin dengan gambaran itu. Jadi lagu yang mengenai Tuhan, tentang Tuhan gitu. Terus aku kirimkan lagunya ke Jun. Terus aku tanya, gimana? Suka gak? Gitu. Terus dia jawab, suka banget, tehnya banget.
0: Suka banget, gitu.
2: Soalnya aku bilang apa, kamu belum pernah kan rekaman lagu tipe kayak gini ya?
1: Belum pernah.
2: Soalnya aku kan dulu waktu masih awal 90, akhir 90-an. Akhir 90-an. Waktu aku nonton kamu.
1: Iya, akhir 90-an.
2: Itu aku lihat kok beda banget ya kalau Irma Jun nyanyi live sama rekaman-rekamannya gitu.
0: Bedanya apa kok?
2: Lebih liar.
0: Liarnya gimana nih konotasinya ya?
2: Enggak, maksudnya kayak improvisasi gitu. Banyak reference yang waktu itu masih belum umum. Kayak eksplorasi vokalnya tuh asik banget gitu. Jadi aku sengaja nyiptain lagu yang memang bisa,
1: yang memang menyiksa.
0: Menyiksa ya.
2: Mengeksplor itu gitu. Mungkin yang penggemarnya Irma Jun yang dulu masih belum pernah dengar.
1: Iya, kalau mereka enggak pernah lihat aku live, mereka enggak tahu aku sejauh itu karena dengar kan cuma di rekaman kan. Tapi kalau aku lagi live tuh aku bisa jadi penyanyi yang berbeda gitu. Nah, itu yang dieksplor kemarin.
2: Jadi yang lagu pencarian tuh itu. Dan Irma Jun yang bikin liriknya. Jadi kita collab-nya tuh bukan kayak melulu kayak duet nyanyi gitu sih. Jadi kemarin tuh yang pertama pencarian itu aku bikin, kita bikin lagu bersama. Terus aku main pianonya, si Irma Jun yang nyanyi. Itu yang pencariannya. Kemudian dalam proses kita promoinnya itu kita sering konten bareng kan. Terus si lama-lama kok
1: kemistrinya enak.
2: Iya, aku juga ikut nyanyi duet gitu kan. Terus kok nyambung ya kayaknya gitu. Terus suaranya itu juga ini ya, kayak
1: nyambung
2: iya. Gitu.
1: Nyambung, suaranya juga nyambung.
2: Kemistrinya dapet lah. Terus si Jun bilang, nah kalau yang dulu itu kan kamu menyiksa aku ya. Pokoknya nanti kalau kita bikin single lagi, nanti kamu harus ikut tersiksa.
1: Oke, makanya jadinya duet.
0: Terciptalah langgam Terima Kasih Jiwa ini.
2: Terima Kasih Jiwa, ini single kedua.
0: Single kedua. Ini kalau buat Kak Irma, menyiksa gak langgam yang kedua ini?
1: Menyiksa. Semua lagu dia selalu menyiksa.
0: Menyiksanya apanya sih Kak Irma?
1: Karena dia itu gak bisa kalau ngelihat aku tuh cuma nyanyi biasa aja gitu. Dia tuh mesti, gimana caranya aku mesti tereksplor semua dari A sampai Z gitu. Dan kemarin aja yang single pertama pencarian tuh aku sampai bilang, ini tuh lagu tersulit yang aku pernah nyanyikan di rekaman loh. Padahal aku udah 40 tahun lebih di industri. Ini lagu
2: berapa sekarang?
1: 53.
2: 40 tahun.
1: Lolos lagi 53.
0: 35.
1: Jadi yang ini pun juga punya tingkat kesulitan yang besar sekali, tapi tingkat kesulitan yang berbeda. Yang ini sama yang pertama. Dua-duanya susah. Gitu.
0: Kalau Koko Steven nih, menyiksanya apa nih konotasinya kalau di langgam yang satu ini?
2: Tersiksanya karena range. Range vokalnya. Jadi kalau di warna itu kan suara pria rendah ya, karena aku bariton. Jadi selalu dapatnya itu pokoknya bagian yang rendah gitu. Kalau ada suara tinggi biasanya Sarwana yang ambil. Nah sementara di lagu ini bisa didengarkan. Itu benar-benar kayak di atas itu gitu nadanya. Karena aku pernah coba, kalau aku gak nyanyi nada itu gimana ya, ternyata kok kurang enak gitu. Jadi kayaknya harus memang diambil nada tinggi itu gitu. Jadi akhirnya ya aku harus explore ya. Eksplorasi juga vokalnya, teknik untuk nyanyi tinggi kayak gitu. Terus ngimbangin juga Irma Jun yang cara nyanyinya meliuk-liuk itu.
1: Bilang aja yang liar tadi.
2: Yang liar.
0: Liar berarti meliuk-meliuk di
2: karena
0: sini
2: aku,
0: ya.
2: Karena aku enggak kepengin itu hilang gitu. Karena itu kan benar-benar kayak signature ya. Jadi aku harus bisa ngimbangin gitu. Jadi aku harus belajar juga gitu.
0: Nah untuk prosesnya sendiri ini makan waktu lama enggak untuk langgam Terima Kasih Jiwa ini?
1: Proses rekamannya.
0: Rekamannya.
1: Sebenarnya proses rekamannya sih enggak lama.
2: Pembuatan lagunya juga enggak lama. Karena ya ini kebalik ya. Kalau yang lagu ini Irma Jun dulu yang aku suruh bikin liriknya. Dia bikin liriknya, terus aku terima liriknya, terus aku baru bikin lagunya gitu. Dan itu ya ngalir aja sih sebetulnya. Jadi enggak ada kendala yang
1: enggak sih. Cepet aja sih kita bikin. Cepet. Yang bikin lama itu sebenarnya proses cari labelnya, proses apa itu ya? Mixing, mastering, mau mastering, siapa yang aransemennya, itunya yang bikin lama.
0: Perintilan-perintilannya ya. Nah, kalau untuk puisi yang terlibat ada siapa aja nih?
2: Ada Mas Agus Indrajaya, Agus Modulus
1: dari Modulus Band.
2: Terus ada juga anak muda Gen Z namanya Jetro.
1: Jetro
2: dia pemain
1: gitar.
2: waktu rekaman ini ternyata dia udah pindah ke China. Karena dia kuliah di sana, kita baru tahu juga dia, kita kira masih di Bali.
1: Iya, sangka masih di Bali. Ternyata dia udah pindah.
2: Dia udah di sana. Tapi untungnya teknologi sekarang ya, jadi canggih, dia bisa ya? Iya, canggih dan jadi dia bisa
1: dikirim file.
2: Kirim datanya file.
0: Dari jarak jauh berarti.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa ya. Nah, kalau Langgam terima kasih jiwa ini sendiri nyeritain tentang apa sebenarnya sih?
1: Nah. Ini nyeritain mengenai mengenai saya.
0: Kak Irma, kenapa iya. Kak Irma?
1: Jadi seseorang yang di dalamnya itu sebenarnya banyak luka.
0: Banyak luka
1: ya, banyak luka, banyak masalah yang dia pendem. Sekian puluh tahun gak berani ngomong sama siapapun. Tapi selalu berusaha untuk memikirkan orang lain. Lebih dari dia pikirkan dirinya sendiri, bahkan sometimes dia lupa untuk mikirin dirinya sendiri gitu. Terus kalau misalnya lagi gedubak-gedubuk di dalam tuh, dia selalu berusaha untuk jiwanya tuh disuruh diem gitu loh. Jangan berisik, jangan berisik gitu. Karena ya kita ketawa-ketawa aja, jadi nutupin semuanya. Sampai ada di titik dimana akhirnya aku berani speak up. Berani menceritakan apa yang terjadi, tentunya ke orang-orang yang terdekat ya. Dan itu aku sharing juga termasuk ke Stephen, istrinya Stephen, dan ini sahabat aku juga di sini, Deventi, sama keluarga juga of course gitu. Baru setelah itu aku berpikir untuk berani speak up di lagu ini. Gitu, bahwa kita itu harus bisa menghargai diri kita. Dan bilang terima kasih sama jiwa kita yang kuat. Karena kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semuanya karena kita memilih untuk tetap kuat dan bertahan. Orang lain memilih yang sebaliknya.
0: Luar biasa Wagi dari semua ya. Ini sekaligus ramuan rohani buat kita semua ya.
1: Ada amin semua.
0: Amin. Jadi kayak semacam langgam-langgam self-healing berarti ya.
2: Self-healing, betul.
0: Seperti pemulihan jiwa juga bagi kita semua. Kan banyak yang mumet zaman sekarang nih.
1: Oh banyak. Ini relate ke banyak orang.
0: Ini relate banget ya. Dan Wagi mungkin yang lagi merasa mumet juga gitu ya. Terus merasa apa ya, jiwanya terbersihkan gitu. Kalau dengerin langgam yang satu ini Wagi dari semua, boleh nih tanya-tanya sama dua musisi legend kita malam hari ini ya. Ada barengan sama Stephen Jun Wagi Dele. Semua yang pengen tanya-tanya bisa WhatsAppin aja ke 0811-222-1015. Yang pengen lihat sosoknya sekarang yang makin keren aja Wargi semua, tinggal dibuka live TikTok kita ya di @1015DeleFM. Wargi bisa langsung komen-komen, drop komen aja kalau pengen tanya-tanya langsung. Pengen telepon on air juga boleh banget, nanti udah dibuka ya di 73028 sama 73.11.710. Tapi sabar, abis yang satu ini jangan kemana-mana, masih patengin Riri di KIP Dahlia barengan sama
1: Irma Jun dan
2: Stephen Tamajin.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi, alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Pergi Dahlia, saya Rosa. Request terus langgam-langgam Indonesia yang asik-asik hanya di Kontak Indonesia Pop. Mwah.

0: Selamat lagi di KIP Dahlia Wargi semua. Sebelum kita lanjut obrolan kita seputar terima kasih jiwa nih barengan sama Stephen Jun Wargi Dahlia semua. Ringatin dulu buat Wargi yang sudah siap-siap mau ngisi waktu buat liburan. Banyak liburan kan nih minggu-minggu depan Wargi Dahlia semua ya. Jangan lupa manfaatin program Amazing Deals dari Trans Studio Bandung. Wargi bisa dapetin tiket diskon nih ya sampai dengan 50%. Harga tiketnya mulai dari Rp80.000 aja di periode 11 hingga 24 Mei 2026 ya. Tiket weekdaysnya cuma Rp100.000, weekendnya cuma Rp135.000, dan kalau mau lebih murah, datangnya bertiga di weekdays, Wargi cuma bayar Rp250.000 aja, dan artinya itu cuma dapetin Rp83.000 doang aja per orangnya ya, murah banget kan? Jadi tunggu apa lagi, Wargi dari semua langsung pesan tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you the unique workplace indoor theme park. Yang pengen tanya-tanya sama Koko Steven dan Kakak Irma Jun di sini malam hari ini ya, seputar langgamnya terima kasih jiwa, boleh on air aja 0811-222-1015 atau lewat telepon di 73028 sama 73117-10. WhatsApp yang udah masuk nih, selamat malam, ada Hasanuddin Cisarua pengen tanya nih sama Stephen Jun katanya, ini langgam terima kasih jiwa menceritakan tentang apa, terus pasarnya untuk Gen Z zaman sekarang gimana nih koko-koko dan kakak-kakak.
1: Tadi kan udah diceritain ya. Oh, telat masuk. Jadi, berarti telat ya.
2: Mengenai self, ya, apa yang namanya?
1: Self healing. Ya, mengenai self healing, lebih ke self healing. Kalau masalah targetnya, kita sih sebenarnya dari awal enggak ada pemikiran oh targetnya harus kesini-sini, itu enggak ada. Tapi
2: kita cuma surprising apa kayak, mau menciptakan sesuatu
1: aja, berkarya aja. Okay. Cuma surprisingly target arah kita ke pendengar kita
2: malah kebanyakan dari Gen Z.
0: Gen Z. Karena sekarang kayaknya Gen Z itu tidak mengkotak-kotakan musik ya. Mereka malah suka juga sama musik-musik yang biasa dinikmati sama generasi milenial kan. Mereka dan, juga enggak pilih-pilih gitu.
1: Banyak yang cowok. Iya.
0: Serius. Kalau menurut Kakak Irma, kenapa banyak cowok nih?
1: Tadi aku juga udah tanya gitu, aku bilang kenapa banyak cowok? Mungkin karena cowok tidak bicara. Laki-laki tidak bicara.
0: Tapi cowok diam-diam nongkrong di minimarket gitu ya.
1: Iya. Nongkrong di minimarket tuh satunya My Melody. Ah,
2: itu dia. Jarang curhat kali.
0: Jarang curhat, iya. Udah ada sebutan fans gak nih buat kalian berdua?
1: Teman SJ. Iya.
0: Kenapa pilihannya itu teman SJ?
1: Nggak tahu. Pengen berteman aja
0: ya. Yang udah join di at 1015 Daily FM nih, Migo juga terima kasih udah lihat YouTube-nya, sedih banget katanya. Emang klipnya udah ada. Tentang apa konsep ceritanya?
2: harus menghela nafas dulu. Itu tentang dua orang ya. Satu orang cewek,
1: satu cowok.
2: Dan dengan cerita masing-masing gitu. Yang cewek ini dia harus menjadi tulang punggung keluarga dengan ibunya yang sakit, sementara dia harus biayain adiknya juga dan dia lagi gak ada kerjaan.
1: Jadi kayak generasi sandwich gitu lah.
2: Okay. Yeah. Tapi dia harus berpura-pura kuat di depan ibunya, tapi setelah telepon ditutup terus dia mulai kayak aduh, dari mana ini uangnya?
1: Iya, karena dia belum punya kerjaan.
2: Belum diterima kerjaannya. Itu yang pertama ya. Terus yang cowok. Dia punya masalah dengan keluarga.
1: Terutama sama
2: hubungan
1: bapaknya.
2: Dengan bapaknya gak bagus.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dia menjadi keras gitu ya. Mestinya gak apa ya kalau dilihat dari raut mukanya jadi kayak mengeraskan hati
1: gitu. Karena dan dia juga bukan tipe yang bicara. Jadi dia simpen gitu.
0: Oke. Ini idenya dari siapa nih?
1: Aku.
0: Kakak Irma lagi, luar biasa sekali ya. Ini gajinya gede banget berarti ini bagian pertanyaannya ya.
1: Dia itu konsepnya kita desainnya short movie. Konsepnya short movie, jadi gak kayak music video pada umumnya. Memang kita pinginnya lebih bercerita. Terus akhirnya di video klip itu si ceweknya dapat kerjaan, cowoknya
2: jadi barista.
1: Cowoknya datanglah ke tempat pekerjaan cewek ini, kenalanlah mereka di sana. Tapi enggak pacaran nih. Jadi akhirnya mereka jadi saling
2: teman ngobrol,
1: saling nguatin.
2: Akhirnya mereka kayak punya seseorang yang mereka bisa ceritain masalah yang dia hadapin.
1: Iya, jadi akhirnya mereka jadi bisa saling speak up dan itu kan self healing.
0: Gitu. Oke, luar biasa sekali Wargi Delia semua. Ya mungkin Wargi juga yang punya cerita serupa gitu ya, bisa juga nih dibikinin konten, dikasih backsound langgamnya
1: Steve McQueen. Iya, ya. Betul. Yeah.
0: Lagi ada kampanye kan ya?
1: Ya kita lagi bikin 90 hari berturut-turut. Apa namanya, VT dengan backsound Terima Kasih Jiwa. Terus kita punya dua hashtag. Yang satu itu Dunia Tak Tahu Kau Luka. Yang satu lagi Jiwaku Jangan Menyerah. Terserah mau pakai yang mana.
0: Oke. Nanti caranya berarti Wargi tinggal bikin kontennya ya.
1: Terus tag ke kita,
0: di tag ya.
1: Iya, nanti kan kita repost.
0: Akunnya gitu. Apa Instagram dan TikToknya?
1: Aku Irma Jun Music. Musiknya yang bahasa Inggris pakai C ya.
0: Okay. Kalau Koko
2: Stephen, Stephen. Underscore warna.
0: Oke deh ya. Kalau gitu nih, ada yang mau disampaikan gak buat para teman SC yang lagi pantengin di rumah?
1: Dengerin lagunya yang belum pernah dengar di semua digital platforms. Bisa nonton juga music videonya di YouTube. Bisa request juga di sini ya. Aku percaya lagu ini akan relate sama banyak orang. Dan aku berharap lagu ini bisa jadi self reminder, bisa memberikan value, dan juga bisa jadi self healing, dan bisa jadi sarana untuk berani speak up. Mungkin dia tidak speak up bicara, tapi dia bisa speak up dengan lagu ini.
0: Oke, okay. Ya. Kalau dari Koko?
2: Ya, yeah, dan mungkin yang mengalami ini juga kalian gak sendiri gitu. Banyak orang juga ngalamin hal yang sama. Dan pesannya sih supaya tetap kuat. Jangan cepat menyerah. Karena kita pasti punya satu tujuannya dalam hidup kita ya. Siapa tahu tujuan yang kita mau tuju itu hanya selangkah di depan gitu. Kalau kita menyerah sekarang ya
1: nggak akan sampai di tujuan gitu kan. Kita boleh milih kan, kita mau pilih bertahan atau kita pilih menyerah. Ya pilih, kalau bisa pilih bertahan
0: ya. Wargi Delia semua, kira-kira mungkin next project setelah Terima Kasih Jiwa mau coba langgam bertema cinta atau masih mau yang bertema-tema universal gitu, saya feeling lagi
2: ini tergantung si Jun masih
0: tergantung moodnya berarti ya,
1: tergantung
0: ya,
1: mentalnya
2: udah sehat belum.
0: Oh berarti kalau sekarang belum sehat gitu.
1: Dia bilang, lu kayaknya jangan cepet-cepet sehat deh, karena lu kalau gak sehat, bagus liriknya.
0: Ya penting mendatangkan pundi-pundi ya, Wargi Delia semua.
1: Bercanda.
2: Kita sih pinginnya menghasilkan karya yang bisa menguatkan banyak orang, bisa menginspirasi orang banyak.
1: Ada value-nya ya.
2: Punya nilai-nilai yang baik gitu.
0: Oke, gak afdol kalau malam hari ini kita gak dengar suaranya langsung, Wargi semua. Sedikit aja ya.
1: Oh gitu.
0: Obat jiwa untuk Wargi semua yang lagi pantengin malam hari ini. Okay. Coba sedikit refnya Stephen Jun, silahkan.
1: Nadanya. Hah? Tris gitu, oke. Okay. Tarik napas dulu. Dari pagi nih.

0: Ya ampun Syahrul, kacau kita lihat semua ya. Ya udah, pokoknya warga semua harus gerakan jempolnya buat request rame-rame. Langgam ini di mana?
1: Di Dahlia 101,5 FM.
0: Oke, sekali lagi Aziz Banjun, terima kasih banyak sudah mampir ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ke KIP malam hari ini gak kerasa banget kita ngobrol ya. Udah 20 menit lagi Dahlia semua. Cepet, pokoknya ya, wargi di request aja langgamnya Steven Jun ya. Terima kasih jiwa. Jangan lupa ditonton YouTube-nya, di subscribe juga channel YouTube-nya apa?
1: Steven Jun
0: ya. Dan jangan lupa di follow juga, bikin challenge-nya, kita ramein langgamnya biar FYP, terus juga biar trending wargi Dahlia semua ya. Kalau gitu Steven Jun, terima kasih banyak sudah mampir malam hari ini sekali lagi ya. Tapi tenang, Riri belum pulang wargi semua ya. Masih ada 20 menit lagi sampai jam 10. Tetap di KIP Dahlia ya.

0: Follow.
1: Follow.
2: Follow.
3: Follow. Follow Instagram dan Twitter Dahlia FM di @1015 Dahlia FM.
4: Bestie, ada kuis Hydro Coco lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
5: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, Rp100.000 bisa buat jajan.
4: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
6: Hydro Coco bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Coco ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Coco, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air. Dan bakal dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Coco. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Coco. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
7: Persembahan Hydro Coco, Don't Stop Now. Dan Radio Dahlia FM.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
9: Segera

Fit menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

lanjut sampai jam 10 malam nanti. Jenny Holis, makasih banyak WhatsApp-nya. Andri Campala di Pasir Impun, langgamnya pokoknya buat semua warga Dahlia. Oh ya, di Cibadoyo terima kasih Yuli di Soreang, Kakek Agus Cibo, Kang Lukman Pasar Baros, Ade di Bubat, langgamnya di Goyengin buat Riri

0: bantuan dan membawa berkah.
1: 15.000 sehari. Makan apa, Bu?
2: Ya, seadanya aja.
0: Kami hadir di Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Depok, Jakarta. Rekomendasikan tetanggamu dan warga sekitarmu yang layak dibantu. Mention ke Instagram dan TikTok @uangkagetlagi.mnctv dan @officialmnctv atau melalui WhatsApp ke nomor 0857-7267-3525.
3: Doa dari ibu itu pentingnya, Pak, ya.
0: Peran kecil kita bisa membawa perubahan besar bagi kehidupan mereka.
4: Cita-citanya mau jadi guru.
5: Mau jadi guru.
6: Wih, kamu pengen belajar, ya?
0: Target baru, cerita baru, harapan baru. Uang Kaget Bedah Rumah Berbagi Rezeki di MNC TV Channel 29. Didukung oleh
7: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi, ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya, papa. Terima kasih ya, toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
0: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
8: 101,5
9: Dahlia FM.
10: Iya nih, Pacitan Jawa Timur. Terima kasih WhatsApp-nya, langgamnya buat closing aja nih ya. Warga udah pateng selama 2 jam kebelakang. Terima kasih. Ditinya pamit dulu. Pateng Radio, Pateng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia Prungah. Go, go, go. Goyang.

indah ini di hari Kamis, Wargi Dahlia, hari yang ke-21 di bulan Mei 2026. Ada Andri Vivi bareng OPP Tommy malam hari ini bakal menggoyang Wargi selama 2 jam ke depan ya. Andri juga tungguin goyangan Wargi semua di

0: jahat banget. Hai, selamat malam Kang Dadang di Garut. Kumaha Kang Dadang, sudah bentes kah nanti kalau on air?
1: Sayang.
0: Ciao, malam Ciao. Apa kabar Ciao? Sehat ya Ciao ya?

Uci kan? Bukan Kang Dadan Uci Parfum kan? Teh Cibay, selamat malam ya. Apa kabar? Andri juga buat Oya. Oya. Di Cibaduyut malam Oya. Acap Kamaludin. Hai Gita yang ada di Garut. Halo Tayo. Kemana aja kamu Tayo? Malam Tayo ya. Om Dery. Selamat malam Om Dery. Udah di rumah

Siang TCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Bapak Kambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terat diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
5: Tos alami, Pak?
4: Ah, tos alami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitu nya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng terak karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh. Sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti sabi gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Yang semakin asik semakin juara, yang lagi dipantengin sama Wargi Dahlia malam hari ini 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Wargi Dahlia, wow. Adri malam hari ini bakal nemenin lagi Wargi Dahlia dengan obrolan seru kita. Tapi sebelum ngobrol lebih banyak dan lebih jelas nih Wargi Dahlia ya, Adri mau nanya dulu deh, siapa di sini yang lagi planning nunda dulu punya anak tapi masih maju mundur soal KB? Nah, apalagi yang baru mau pertama kali nyoba pil KB nih Wargi Dahlia. Pasti di isi kepalanya tuh Adri udah kebayang deh. Pasti overthinking duluan. Aduh, nanti abis minum pil KB bakalan jerawatan gak ya? Terus bakalan banyak sering mual-mual gak ya? Nah, biasanya kalau sudah mulai muncul overthinking kayak gini nih, ujung-ujungnya langsung stop minum. No, jangan panik dulu loh Wargi Dahlia. Karena hari ini kita coba cari tahu jawabannya. Hari ini Adri sudah kedatangan tamu spesial. Ada Kak Anissa Husnul Ayusyah sebagai apoteker dan brand manager dari Andalan Pil KB yang bakalan spill faktanya. Kita coba sapa dulu. Ada Kak Anissa di seberang sana. Selamat malam Kak Anissa.
1: Selamat malam, apa kabar nih Wargi Dahlia dan Kak Adri sendiri?
0: Alhamdulillah baik sekali, sama kayak Kak Anissa kayaknya selalu baik, selalu ceria dari suaranya ya.
1: Bener banget, thank you ya. Tadi aku, gimana tuh Kak?
0: Iya, kayaknya Kak Anissa nih kalau suaranya selalu ceria, beliau ini gak pernah ngerasain yang namanya overthinking kayaknya. Ya gak sih Kak Anissa?
1: Bener. Kalau overthinking ranahnya psikolog kali ya gitu ya kan. Ada psikiater lah ya.
0: Iya, betul.
1: Nah kalau sama aku, kita ngobrolinnya overthinking takut kebobolan. Iya gak sih? Jadi betul. Gini loh bestie Wargi Dahlia, kontrasepsi itu sebenarnya cara kita buat take control atau ambil alih lah dengan pilihan kita sendiri. Jadi ya namanya ngobrolin KB itu nggak boleh kata orang cocoknya pakai yang A, kata orang, kata tetangga bagusnya pakai yang B, beda-beda tergantung dari kamu dulu sebenarnya kebutuhannya seperti apa. Mau karir dulu kah yang kamu urus, atau misalnya anak masih terlalu deket kah jaraknya? Nah itu sah-sah aja. Dan pilihan kontrasepsi itu banyak banget, mulai dari kondom, pil KB, KB suntik, IUD ataupun implan, tergantung dari kebutuhan kamu gitu.
0: Waduh, tapi kan milih yang cocok, yang gue banget gitu loh Kak Anissa. Ini soalnya tiap orang nih beda-beda ya Kak Anissa ya. Gimana sih
1: benar,
0: caranya?
1: Benar, tiap orang itu beda-beda. Jadi bukan karena kata yang lain dia cocok KB suntik kalian pakai juga, padahal sebenarnya kalian ketakutan gitu misalnya sama jarum suntik, jangan. Nah jadi milik KB itu benar-benar personal banget. Kamu harus tahu dulu nih Wargi Dahlia, rutinitas kamu sehari-hari seperti apa, kemudian makannya atau kebutuhan kamu juga harus tahu, apakah kamu wanita aktif ataukah kamu mau cari KB yang ada tambahan benefit seperti buat obat jerawat sekalian. Nah kan beda-beda nih kebutuhannya. Tapi kalau ditanya cari kontrasepsi yang paling praktis, bisa belinya online atau offline, gak perlu biaya konsultasi lagi alias gratis, gak ada antri-antri, maka pilihan kamu itu adalah pil KB sebagai pilihan kontrasepsi nomor 1 paling populer di Indonesia gitu.
0: Oke, cuman masalahnya gini loh Kak Anissa, banyak yang baru minum, mereka tuh beberapa hari baru minum nih pil KB, bahkan di 1-2 minggu tuh mereka langsung ghosting alias berhenti karena ngerasa mual atau ngerasa pusing gitu. Nah sampai situ biasanya mereka merasa udah gak cocok. Nah itu gimana sih penjelasannya Kak Anissa?
1: Duh, jangan langsung ghosting ya kan say gitu. Kenapa Wargi Dahlia gak boleh langsung ghosting? Soalnya itu yang disebut dengan fase adaptasi terhadap hormon. Kan ada hormon baru ya. Nah tubuh kita tuh butuh penyesuaian dulu, PDKT dulu gitu ibaratnya. Nah biasanya itu butuh waktu PDKT-nya 1-3 bulan ya. Jadi nanti kalau misal kamu ngerasa ada sesuatu yang hal atau ada sesuatu yang kurang nyaman di tubuh kamu, jangan buru-buru kamu langsung ghosting, jangan buru-buru langsung kamu berhenti pakai pil KB-nya, tapi buru-buru kamu langsung perhatikan atau konsultasi dengan tenaga kesehatan, baru menyimpulkan kamu sebenarnya cocok atau tidak. Tapi aku punya tips nih biar tetap slay, no overthinking. Yang paling pertama adalah kalau kamu sering ngerasa mual selama minum pil KB, maka solusinya kamu ganti, ubah menjadi setelah makan. Jadi pastikan perut kamu tidak kosong, supaya kamu lebih nyaman gitu. Yang kedua, kak, kok minum pil KB jadi sering sakit kepala ya? Nah, ini yang bisa juga kita ganti. Biasanya mungkin minumnya pagi hari atau malam tapi habis maghrib gitu. Jadi masih tidurnya nanti masih jam 10. Nah, jangan, kita ganti minumnya benar-benar ketika kamu baru mau tidur, supaya nanti kalau efek pusingnya muncul, kamu sebenarnya sudah dalam keadaan tidur. Jadi keburu lupa deh tuh kalau lagi sakit kepala. Nah, yang paling penting ini concern banyak banget mungkin wargi Dahlia salah satunya. Suka merasa, ih kalau minum pil KB haidnya malah berantakan. Misalnya kok awalnya awal bulan nih haidnya, kok setelah minum pil KB jadi akhir bulan. Justru itu malah yang bagus teman-teman wargi Dahlia. Jadi kalau ada yang namanya dokter Ogin, bidan, apoteker, kalau cara buat haidnya supaya rutin diapain? Biasa mereka justru kasih rekomendasi minum pil KB supaya haidnya langsung teratur 28 hari. Dan kalau haidnya sudah teratur, kamu gak akan ngerasain lagi tuh sakit perut gitu.
0: Wow, jadi sih kuncinya tuh don't stop but adapt, but ya wargi Dahlia.
1: Betul, gitu ya, benar-benar.
0: Oke, terus Kak Anissa gini loh, rekomendasi yang bagus nih, yang baik nih buat kita-kita yang baru mau mulai nih, apa sih bagusnya Kak Anissa?
1: Yes, jadi rekomendasiku ada pil KB biru dari Andalan. Nah, ini pil KB ini udah jadi andalan banget para perempuan di Indonesia karena dosis hormonnya sudah rendah sehingga efek sampingnya pun lebih minimal. Contoh, kalau misalnya dosis hormonnya lebih rendah, misalnya karena kita tahu banyak yang mikir nanti sakit kepala, nanti gemuk, nanti jerawatan. Nah, itu semua mitos ya. Karena efek samping ini hormon sudah rendah jadi tidak mungkin terjadi. Yang kedua, banyak yang berpikir, ih kalau minum pil KB itu nanti malah rahimnya jadi kering, jadi sulit hamil. Apa yang harus dilakukan? Oh, jangan salah. Justru kalau kamu minum pil KB, ketika kamu hentikan dalam waktu 3 hari itu sebenarnya kamu udah balik subur. Itu yang perlu kamu perhatikan. Jadi pastikan kalau misalnya haidnya tidak teratur, terus pengen kesuburan cepat balik, minum aja pil KB supaya haidnya nanti jadi teratur, pil KB-nya dihentikan. Justru kamu kesuburan langsung balik. Kalau mau punya anak itu lebih gampang promilnya. Dan yang paling penting, karena pilihnya pil KB, tentunya produknya gampang dicari. Mau beli di apotek ada, beli offline, atau belinya online melalui platform kayak GoApotek, Halodoc, terus K24, Klik gitu ya kan. Banyak banget platform online kesehatan bisa kamu jangkau. Tinggal ketik aja pil KB biru dari Andalan. Udah gitu, harganya terjangkau banget. Kurang dari Rp10.000 aja untuk kebutuhan selama 1 bulan. Gitu, wargi Dahlia.
0: Oke, jadi udah tahu sekarang ya wargi Dahlia ya, pilihan andalanmu pokoknya buat yang baru-baru mau mulai pil KB nih, pilihnya pil KB biru dari Andalan tentunya. Nah, udah tahu nih pilihannya apa, biar nggak fail, gimana cara mengkonsumsinya Kak Anissa?
1: Yes, jadi gini, intinya kalau minum pil KB itu paling gampang di antara yang lain. Tinggal minum 1 tablet setiap hari di jam yang sama. Cuman, kamu harus pastikan dulu nih, bisa mulai itu sebenarnya kapan aja, selama kamu yakin tidak dalam keadaan hamil. Misal, kak aku hari ini lagi haid tapi udah hari ketiga, boleh gak langsung minum pil KB? Boleh. Atau misalnya, kak aku lagi minum haidnya udah kelewatan, boleh gak minum pil KB-nya nunggu bulan depan? Jangan. Mendingan kamu test pack dulu aja, kalau emang udah yakin negatif, langsung bisa segera minum pil KB. Takutnya kalau ditunda, keburu kebobolan deh. Nah, kalau udah yakin tidak dalam keadaan haid, ikut hari di lingkaran kuning di belakang kemasan. Jadi kalau kamu ngecek ya, misalnya hari ini hari Rabu, kamu tinggal cek yang Rabu ada lingkaran kuningnya, terus ikutin arah anak panah sampai semua blister atau semua tablet habis, baru kamu pindah ke blister selanjutnya atau ke papan selanjutnya. Dan yang paling penting, ingat, minum pil KB itu harus rutin dan disiplin. Wajib minum setiap hari di jam yang sama. Kalau kamu gampang lupaan, aku ngaku gitu ya. Aku juga termasuk yang sering lupa. Ya udah, aku pasang handphone di handphoneku dan di handphone suami ya. Tujuannya agar bisa saling mengingatkan dan menjadikannya sebagai rutinitas supaya enggak kebobolan deh. Kan harus kerja sama ya. Istri yang minum, suami yang ngingetin gitu.
0: Oke, gokil. Pokoknya makasih banyak buat Kak Anissa. ini penjelasan dan juga kita menjadi ada pilihan ya buat wargi Dahlia. Yang pastinya jangan sampai overthinking duluan wargi Dahlia untuk first time pakai pil KB, nggak perlu overthinking. Tadi sudah dijelaskan semuanya sama Kak Anissa, yang pastinya bisa nambah ilmu juga, nambah keyakinan juga buat wargi-wargi semua yang akan mulai mengkonsumsi pil KB. Terima kasih untuk obrolan malam hari ini Kak Anissa.
1: Sama-sama. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih lanjut gitu, kalau bingung bisa langsung WA aja di Tanya KB Halo DKT di 0811-132-6459, atau wargi Dahlia boleh banget langsung DM atau Instagram di TikTok kita di @sahabatandalan dan @halodkt. Yang pasti konsultasinya gratis, konsultasinya langsung dijawab oleh tenaga kesehatan. Ingat, kenali dulu tubuh kamu, jangan langsung overthinking. Semua proses butuh adaptasi, termasuk saat menggunakan pil KB. Nah, yuk rencanakan masa depanmu bareng pil KB biru dari Andalan, karena Andalan pilihan perempuan Indonesia. Bye. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Bye-bye.
0: Bye-bye, Kak Anissa. Itu dia obrolan menarik Adri, wargi Dahlia, khususnya buat kalian yang mau memulai untuk mengkonsumsi pil KB, chill aja deh, jangan overthinking ya. Kita kembali lagi di programnya Mandi Madu Dahlia, dan sampai ketemu di obrolan-obrolan menarik lainnya hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go go go, goyang.
2: Demikian tadi liputan Dahlia FM.
3: Selamat datang di Apotek Andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB Andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong. Oh. Pil KB Andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Uh-huh. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB Andalan.
5: Pil KB Andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB Andalan dengan benar.

Goyang. Goyang dong wargi Dahlia ya. Kita goyangin sama yang satu ini nih buat wargi semua yang lagi pusing banget mikirin pengen liburan tapi hanya ngomong aja, cuma wacana saja, cuma rencana saja. Mending wargi Dahlia langsung aja liburannya di trans-

0: the unique world class indoor theme park. Kita terima telepon boleh? Ada waktu nggak? Ada dong. Untuk dua penelpon deh di 73008 73110 juga di 081122211015. Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.
0: Asik. Basah, basah, basah.
1: Basah, basah, basah. Mandi madu.
0: Nya, baik.
1: Mandi madu.
0: Nya, mandi madu deh, baik. Dengan siapa ini teh sayang?
1: Sama Doni Rizal dari Caringin.
0: Aduh, Kang Doni. Damang, Kang Doni.
1: Alhamdulillah, kumaha teteh sawalerna.
0: Alhamdulillah, atuh teh Andri mah sehat.
1: Pantesan suaramu halipu.
0: Ini teh atuh aku teh panggilnya siapa, Doni atau Rizal? Ya teh meni kudu dua nana. Saha atuh?
1: Ya dah, seperti itu namanya.
0: Oh, seperti itu namanya. Baiklah, ya. Kang Doni Rizal. Kang Doni.
1: Ya.
0: Pengen langgam apa?
1: Pengen langgam itu ah.
0: Daun. Jol gegero. Hah?
1: Itu di belakang ada yang gegero.
0: Gegerang. Jangan
1: itu langgam itu bencana.
0: Bencana am nih sarariun ah ulanu eta ah anu bikin happy atuh ulanu bencana.
1: Oh, bikin happy mah itu atuh goyang heboh atuh.
0: Goyang heboh. Waduh ya. Boleh digoyang buat siapa eta goyang heboh teh.
1: Semoga sukses selalu ya, doa terbaik.
0: Amin.
1: Mang Munir, buat Mas Rohidin, buat Mang Komar, terus buat semua yang ada di bengkel Tunggal Jaya ya. Super gocirnya buat seseorang aja.
0: Saat seseorang, tecing dia empokin.
1: Ada deh.
0: Ih, bisi di betot kubatur gak tadi sebutkan mah.
1: Ya.
0: Hah?
1: Ya gak apa-apa.
0: Ah gak apa-apa, ucapannya ya. Apa dong ucapannya buat seseorang?
1: Ucapannya, jangan

0: Kang Doni.
1: Ya.
0: Tuhnya. Kulan atau kulan.
1: Oh ya kulan.
0: Sakali deui ah Kang Doni.
1: Kulan.
0: Asik. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya.

ya Kang Doni ya. Boleh 73 11 10 73 08 08 11 222 1015 nya ya sayang ya. Sebentar, ini Cep Abdul sama Kang Dadang tabrakan nih, jadi gak bisa keangkat.

0: Mandi Madu Dahlia, saat malam.
1: Malam. Mantap ya, di musik gandangdut. Pernah goyang.
0: Digoyang sayang. Mbak?
2: Basah seluruh tubuh.
0: Sadar.
2: Mandi madu, mantap besi musik dangdut, perungah gogo goyang.
0: Kawan-kawan atuh besi.
2: Aduh, aku berusaha terus besti.
0: Oh iya, tapi akhirnya usaha kamu ada hasilnya kan, masuk malam hari
2: pasti
0: ini kan?
2: Itu.
0: Karena
2: usaha
0: memang
2: juga akan
0: spesialis buat Lukman mah harus malam Jumat lebet nateh gitu.
2: Ya, nyase terus beres nembet teh.
0: Oh gitu, patesan atuh ya, datang tadi udang pulang tadi antar. Jalangkung merenanya ye teh. Sehat Mas Lukman teh, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana? Aduh, kok gak keselak.
2: Gimana Madam Pri sehat?
0: Sehat dong alhamdulillah. Nobar di mana nih? Anda hari Sabtu nobar di mana?
2: Nobar di pasar, udah itu Pak, udah pada janjian.
0: Iya, kondisikan ya, tidak ada kerusuhan, aman kan di sana ya?
2: Pasti, paling iya. Cuma berapa orang, ada 25 orang, tapi minggu siangnya katanya mau bikin tumpeng.
0: Aduh, kita doakan saja, mudah-mudahan diberi kelancaran besok Persib ya. Mudah-mudahan benar-benar menjadi juara yang sesungguhnya, betul?
2: Gak usah banyak-banyak, 2-0 aja.
0: Asik. Ya. 2-0 aja bener. Berapa prediksinya berapa?
2: 2-0.
0: Kita catat ya Lukman, 2-0 prediksinya. Siap ya. Kalau sekarang mau dikosongin buat siapa?
2: Dikosonginnya buat Mama Bayu. Buat Kang Danu, Kang Genta, Bu Naiin, Teh Cipe, Wak Uci, Teh Isar, Teh Isugi, Pak Dirmansyah, buat Kang Suherman, buat Teh Nado, buat Mang Nana, buat Kang Wawan Ngamprah, buat Kang Yus, Nenek Putri, Dua Orang Jebret, buat Bunda Yang, buat Mamski, Erni Katapang, Bu Aja Eha. Tadi Bu Aja Eha ke Baros ngasih susu, makasih Ma Eha.
0: Aja Eha nih, cantik.
2: Terus buat Ibu Lia Katapang. Terus, tapi sebentar cuma ini Kang Lukman. Ya makasih Ma Eha.
0: Aduh. Mamah Minul.
2: Ada Mama Minul udah

buat Bang Nanar, buat Bang Nana, Bang Nanar, terus buat Mak Kaputungu, buat Ibu Lisna, Ratu Onde, buat Kang Jajang Jala, Kimani RP, Kang Deden Cipteng, buat Kang Deddy Calengka, Bebep Deri, Kang

0: Abis itu
1: boleh gocin buat siapa?
0: Gocin buat Madam V aja.
1: Asik, terima kasih.
0: Sama-sama Madam V.
1: Mas Lukman
0: Kular.
1: Aduh, Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgam naprung ah. Go, go, go. Assalamualaikum Madam.
1: Waalaikumsalam. Namanya Mas Tanto ya, pengen bunga pengantin. Emang Mas Tanto belum jadi pengantin? Apa pengen jadi pengantin?

0: Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

dari kasus pelecehan seksual di lingkungan pesantren. Hari Rabu kemarin, kiai pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelecehan seksual belasan santri laki-laki. Aksinya dilakukan sejak 2017 sampai 2026. Kasus ini terungkap setelah salah

warga Dahlia, ini kadang kita suka karena saking euforianya gitu kan. Nah, jangan sampai ada hal-hal yang terjadi yang di luar dugaan kita, warga Dahlia ya. Ada himbauan nih warga Dahlia. Jika wasit katanya nih belum meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan nanti, terutama yang nonton di GBLA nanti ya, mohon untuk tidak turun ke lapangan terlebih dahulu nih para bobotoh nih ya. Dan ingat, jika wasit sudah meniup peluit pun dimohon, nah ingat warga Dahlia, untuk tidak turun ke lapangan. Jangan sampai katanya warga nih, jangan sampai, bener banget ya. Pernah tuh, jangan sampai nih kejadian terulang

pertandingan selesai. Padahal timnya sedang unggul dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menjadi juara. Akibat ulah supporter tersebut, warga Delia, klub SK Slavia Praha terkena pengurangan 3 poin dan akhirnya

Lapor Gidali ya. Jangan sampai menodai citra Bandung. Jangan sampai menodai segala sesuatunya untuk Persib. Oke, kita berdoa saja ya. Buat yang sudah daftar nobar hari Sabtu nanti.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
3: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami.
2: 10 tahunan.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
2: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin tetes oge sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

Terus buat Kang Odoy juga malam Kang Odoy. Terima kasih buat Tazidin juga ya. Karisma, thank you ya. Ariel, makasih banget buat Ariel ya. Buat yang ada di Facebooknya Dahlia juga sangat malam semuanya ya. Oke deh, Vivi bakal bacain dulu warga Dahlia yang

Makasih banget. Langgam ini tinggal dukung nih, nggak apa-apa ya. Buat seseorang aja yang ada dek, buat seseorang aja yang dekat di hati. Di matanya jauh nggak? Jajang Jalak saat malam. Langgamnya digoyangnya buat warga Dela tercinta, Gita Garut, Mama Bayu, Jajang Jalak, Pasco, Agus Oce, Gocinnya buat Nani Memori aja. Yuk, terima kasih Andri Dewo. Langgamnya buat Jenry, Ismet, Kums, Morgi Dahlia. Nggak lupa buat Andri juga. Amin, terima kasih Gocinnya buat istriku tersayang aja. Aduh ya, mudah-mudahan keburu ya. Jajat di Pasco, terima kasih. Langgamnya buat Ismet, Jenry, Jajang Jalak, Eva. Hai Diki Dibinong juga, terima kasih banget. Barusan udah alamat palsunya ya, Gocinnya buat Madam V aja. Ih, terima kasih doanya ya. Taman Abadi saat malam yang ada di Jatinangor, di goyangnya tadi udah kopi pahitnya buat semua warga Dali aja. Gocinnya buat Octavia di Cibiru Asri. Hai Mr. Ius buat Maji Eha, Teh Imas Elsa, buat Asuryadi, buat Teh Eli Padalarang, buat Teh Ernie Kata.

Ati Batu Lam Ciude juga selamat malam. Mama Sri yang ada di Daya Kolot, langgamnya Kamelia ya, boleh ya. Digoyang bos Morgi Dahlia aja. Mang Dadan, waalaikumsalam. Kamelianya tungguin Mang Dadan. Hai, terima kasih buat Teo Istibai. Makasih banget langgamnya buat Cugar, Kang Heri, Dery, IRB, Mama Bayu, Yagatsu, Ponti, Gocine buat keluarga kesayangan aja. Oh ya, Cibaduyut, terima kasih. Oh ya, aku

Ya aja Gocir buat Teh Andri aja. Amin, terima kasih. Acap Kamaludin juga terima kasih di Balai Endah Mulia Sari. Buat amin, terima kasih doanya ya. Buat yang jebret Sri Majalaya, Novi Rianti, buat Mama Neis, Mama Syakila, Abu Kalista, Carmila, semua warga Dali aja. Gita Garut juga, selamat malam ya. Saya Soreang juga terima kasih.

bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-04-93. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Ibu Nasriya.
6: Gaduh keluhan panyawat, naon wae Bu?
5: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulu angen teh sirah. Ari wengi tarasi tiasa sare.
6: Ibu, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
5: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
6: Ibu teh tos sep sabaraha botol?
5: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0815 ya buat yang mau cari jodoh. Jian mau daftar, emang Jian duda. Kang Odoy di Makassar, selamat.

kasih. Halo Samson di Cibai, langgamnya gabung aja. Terima kasih ya Samson ya. Rahmat Cijambe, langgamnya buat Madam Pi, Abah Ion, Mazzarella, buat Kokolim, buat Mas Kasim, buat Erik, buat Randy, buat Kang Arto, buat Anas, buat Cine, buat aku aja yang lagi santai. Sama-sama Beb. Pak RW enak ayah, lain Pak RT, Kang Agus dan Nurte, wargi Dahlia jadi Pak RW, soalnya jadi RW ayah namanya. Ini Kak Gok lain jadi camat. Saat malam atau di Gading Tutuka juga ya, Teh Mala, Ayam Bejek, Buah Batu juga saat malam. Boleh wargi Dahlia untuk satu menepon terakhir aja di 7311010 atau 73008. Boleh dicobain di 0811222115 ya. Kalau Ayu Ting-Ting daftar, Ma Agus juga mau daftar kontak jodoh. Sadar. Kasep. Terima kasih Kang Ojoy. Terima kasih buat yang ada TikToknya Delia. Waalaikumsalam. Orang Cicalengka, terima kasih. Ini siapa? Sehat alhamdulillah. Makasih ya. Buat Anggi Kiki, buat Kin-Kin juga. Buat Yana Tasik, bareng teman-temannya yang udah ada di Bandung. Babaluk juga terima kasih. Selamat malam ya. Pak RT, inilah Pak RT, Pak RW. Salam kenal ya buat Inor ya, buat Imong juga terima kasih ya. Kamelia.

Suhaya, salam kenal grup touring ATB yang ada di Babakan Jati. Pendengar setia. Buat di mana ya tadi, aduh yang infonya yang lagi pada denger nih, yang lagi pada jualan katanya. Aduh lupa deh, pokoknya selamat malam semuanya yang ada di Pasco, buat yang ada di Kopo juga ya. Selamat malam juga buat yang ada di sekitaran Otista semuanya. Teman-teman security juga selamat malam, selamat bekerja ya. Semangat.

0: ya, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Terima kasih wargi Dahlia buat yang udah nemenin Andri di TikToknya Dahlia. Buat yang udah nemenin di WhatsAppnya Dahlia, makasih ya. Buat Abdul Latif, terima kasih. Imong, makasih Imong ya. Thank you banget ya Imong ya. Terima kasih buat Imong. Terus buat Abdul Latif juga thank you banget ya udah nemenin ya. Terima kasih juga buat Kang Odoy di Makassar. Buat Neni juga, buat Agi Project, terima kasih ya. Terus buat Mama Aji, cepat sembuh ya Mama Aji ya. Cepat sehat lagi ya. Ria juga, selamat malam Ria ya. Neni juga di Jejera, pejuang keras. Selamat malam, semangat terus ya Bahrul. Buat Jian juga di Surabaya, terima kasih ya buat Jian ya. Buat Football juga terima kasih. Buat Juni 19, terima kasih. Buat Amir juga makasih banget ya. Buat Kak Agustoner juga di Cicalengka, terima kasih ya. Pokoknya terima kasih buat semuanya yang udah nemenin Andri V malam hari ini tentunya di Mandi Madu. Besok ada Idoy wargi Dahlia. Ada Idoy hari Jumat sama Sabtu dan Minggu wargi Dahlia ya. Ketemu lagi sama Andri minggu depan, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan kita akan ketemu di acara Cari Jodoh di Dahlia setiap hari Sabtu jam 4 sore sampai jam 6. Abis ini jangan kemana-mana, ada Jaya Pucing bakal nemenin wargi tentunya di acara Begadang sampai jam 3 pagi nanti. Makasih ya buat Obaby Tommy udah nemenin aku di Mandi Madu malam hari ini. Andri pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prung, kuku ya.

0: Tidur nih.
1: Kenapa tuh, A? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sogra setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM mendengar yang sik asik. Selamat pagi wargi Dahlia. Bareng AJP nukasep torak berem di begadang Dahlianya semakin asik semakin juara.

Digoyang langsung warga dari 0811-222-1015. Yang sudah pada masuk nih warga dari WhatsApp-nya udah murudul seperti ketombe. Ada Ciau Karapitan hadir selalu panteng AJP. Gocinya buat AJP.

sini buat JP dan juga wargi dari semua sehat selalu ya. Sukses terus katanya seger jobnya, amin. Mang Jajat Pasco juga hadir, AJP buat Tenani Memori juga, buat Ismet dan juga Jajang Jalak. Buat Zendri juga tenun, AJP sami-sami. Mama Sri apa kabar, Mama sehat? Kemana wae Mama? Neme lilir, neme bangun, ceratas nyeh-nyeh ya teh. Mama Sri yang ada di kawasan Dayakolot ya, selamat bertugas AJP, sehat selalu, lengkapnya kopi pahit ya. Batar Gidalia semuanya aja, AJP siap. Mang Dadang yang ada di Belgia juga hadir katanya di Sekajang Garut. Ya langganya pengen kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Kalanya orang siapkan lagi kicau mania anak warga Dalia ya.

Malam mingguannya mau kemana? Bakalan kejebak macet gak tuh kemana-mana warga Dalia ya? Lebih baik nonton aja, nonton Persib nih, bisa di sini di ini ya, di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung tuh. Seru-seruan sama warga Dahlia, pokoknya warga Dahlia ya. Pakai acukna. Acuk Persib picking bobotoh pokoknya mah. Karempel di dieu. Tapi teu kengeng anarkis ya warga Dahlia, apalagi mawa ieu, mawa naon teh nu karar itulah pokoknya mah. Tekengeng lah bayi jujorowokan mah. Wah gak gorowok cintari pokoknya malak-lakana keluar tena naon ya. Masa ulama wa anun aneh-aneh wehnya. Komumun pepetasan ujeng barang-barang yang tidak ini ya, tidak sopan kamu ya. Jangan ya wargi Dahlia ya. Boleh nanti merayakan, boleh happy-happy wargi Dahlia ya. Tapi tidak anarkis, oke okay? Pegadang Dahlia ada Doni Rijal lah diri caringin katanya. Buat Jaya Pucung, langgamnya pengen duda paraben, duda araban. Buat warga Dahlia semuanya, gocinya buat para pejuang rupiah aja. Ada kicau mania dulu warga Dahlia, jangan kemana-mana. Yang mau telepon boleh banget nanti ya. Di 73000, 78, 73, 11, 710. Perungah, goyang.

Gudah harapan barusan udah digoyang spesial nih buat Wargidari yang barusan banget masih anget. Barusan banget masih anget cenanya buat Rijal yang ada di kawasan Caringin ya. Udah digoyang barusan ya buat Rijal. Kembali digoyang di 0811-222-1015. Ada oh ya. Si Baruyo tadi langgamnya pengen kopi pahit aja. Buat yang lagi pada kerja lembur, katanya AJP semangat terus yang ada di bengkel Senal Bos Gulam. Yang lagi pada begadang sambil dengerin Radio Dahlia 25 jam non-stop. Wow! Menirasep. Mas Tanto juga yang lagi kerja nih, kerja lembur nih. Mas Tanto mau sip malam ini mah ya. Ada Mak Puji, ada Abah, ada Teli pada larang dan semua warga Dahlia ya. Ditunggu nanti teleponnya ya. Teli pada larang, apa kabar Teli? Digoyang pokoknya buat Kang JP Tipayun, katanya langgamnya Ayun Puntang ya. Buat JP yang bager dan juga Tayati Jamu, Teh Izar Ibun, Nenek Putri, Kang Iusnya, Umi Lila, dan juga buat Arnold ya, Santi Kopo, terus juga Bu Arpan, Mr. Ius, Mamah Ika, Mamah Aji, Nagovi, Nendi Cimahi, Pak Agus Cibo, Kang Suherman, Hasan, dan juga wargi dari semua gocinya buat Kang JP aja. Sehat selalu katanya Caya, amin. Digoyang yang mau telepon nih wargi Dahlia ada siapa di 73.087.11.710-nya. Teh Ati Sunarti juga hadir yang ada di kawasan Batu Lawang Ciwidey. Langgamnya pengen manggu aja buat AJP duluan dan juga buat Teh Isar, Teh Nova, Nenek Putri, Kang Iyo, Sabah Iwan, Umi Lila, dan juga Super Gocin buat AJP. Semoga sehat selalu katanya banyak jobnya. Amin.

0: ini. Halo, Begadang Halo. Dahlia.
1: Begadang Dahlia. Berungah. Go ya.
0: One, two. Mang Wawan nyari huntu. Atau nyari waos. Sehat Mang Wawan.
1: Alhamdulillah sawalurna.
0: Aduh, Mang Wawan alhamdulillah.
1: Sama anak Kang Tomi daya.
0: Ayah.
1: Oh ayah,
0: ayah di luar nuju ya nuju jaga gawang.
1: Nuju gawang.
0: Siap digagadalah ya Mang Wawan.

0: Pokoknya jeung AJP mah teu menang pundungan. Anu pundungan naon disebutna onta.
1: Kita kudu ge teu pundung,
0: kita kudu ge. Salah setu ya.
1: Tetangga
0: gak sih, tong nyebut-nyebut tetangga, yeung. Zaman dulu AJP ker orok gitu, nya.
1: Ya,
0: ker orok. Ker orok berem, pokoknya mah mengawawan mah selalu setia sama ya, Jaya Pucu. Iya, nuju
1: kang JP jalan nanti ya, senten wae, yang.
0: Ayo nama begadang wae, weh, nyemang wawan ya.
1: Ada begadang wae, tapi masih aku.
0: Iya, oh yang langgam naon, atau mang wawan.
1: Sejam kir kopi.
0: Johnny Iskandar.
1: Pulang?
0: Johnny Iskandar.
1: Iya, Johnny Iskandar.
0: Oh iya, digoyang buat siapa?
1: Digoyang ya, Cipayun, kamu kasetnya. Cing, wah, itu alapian.
0: Amin. Serta
1: pelaputra sadayana
0: sekeluarga. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Mohon amin. Daskan kau Pak Haji Dirmansyah, Pak Haji Dirman, lebet. Mohon Kak Mas Yanto, Kakang Denta, Kakang Dedi, Kang Iwan, Iwan di Celengka, Kabah Iwan, Kakang Denta, Kang Arno, Albert Kopi, terus kabah Kang Irin, Kateh Eli pada rarang Kak Umi Lila, terus Kang Kateh Itar, Kang Mas Danu, terus Kang Kane Putih, Kang Iusna, terus Kang Hasan, Kang Asep, Kang Mansur, kum kasena wagi dahlia.
0: Gocinnya.
1: Gocina. Kamu anu kasetnya, sing sehat walafiat sadayananya sang pelaputra.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang sama buat mengawan ya.
1: Amin.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Pulung go goyang.
0: Goyang. Yang pertama barusan ada Mang Wawan ya. Yang kedua ada siapa warga Dahlia? Di lewat WhatsApp juga boleh 0811-222-1015. Mana barusan tenen Nenek Putri nelponan tapi ka 20 kali ya. Sok nenek buru nenek bisa kaburu ku batur deui ya. Cek aku ge. Halo, Begadang Dahlia ya.
2: Asik atuh, tung ah, gugu ya.
0: Eh, ieu jadi Kang Gentul.
2: Nuhun A.
0: Sehat Kang Gentul.
2: Hayu nya tos ieu tos. Cager kakina gitu.
0: Kunaon kakina?
2: Copot tutup standar motor.
0: Hah? Kuna?
2: Copot.
0: Sukuna copot.
2: Kena standar motor AJP.
0: Standar motor?
2: Kena standar motor.
0: Oh, terus enak kuma terus damang.
2: Terus damang terus copot sukuna gitu.
0: Ih, meni garila.
2: Meriang pisang aja ya seminggu.

0: Aduh, iya tinggalin tiket ke BLA habis senakumaha tukang genta.
1: Dengarnya JP-nya.
0: PMK Bandung siapkan nobar raksasa buat Bogoto.
1: Penentuannya JP.
0: Aduh, ya jika lo bakal macet.
1: Pasti bakal tidak macetnya.
0: Ah, Bima ada cicingnya di imah.
1: Karena bukan ayah job ya.
0: Iya kan maksudnya pertama kan berang ya.
1: Kedah makai sore, ya, nu jidainya.
0: Karena sorenya ya manya.
1: Anu berem teh JP
0: helikopternya nuju di
1: iya.
0: Nuju di naon ngaran
1: di renovasi
0: Aduh Kang Gentul, Kang Gentulnya Gusti meni resepnya iya boboto rek air tapi ke baju mareuli jaket mareuli etanya
1: JP mareser teh
0: anteu we JP
1: ada eta mah sok aya ieu biasa
0: kewena neangan anu anu masihan
1: sok aur-aur Kang JP sangat
0: tuh hayang langgam naon cenanya
1: biasa we yang itu
0: naon revok
1: repo.
0: Terlalu.
1: Oh iya iya aja anu kaduanan naon teh?
0: Naon?
1: Anu ti repo teh.
0: Ya aya tapi can diasupkeun juga nama.
1: Can diasupkeun
0: eta batunya. Orang tayangan urang repo.
1: Mohon.
0: Tu acan ke orang lebetkeun nya eta nya anu duetnya.
1: Iya.
0: Naon tuh judulnya aku ge lap.
1: Kada pertama tina ti
0: Rawaseunna. Iya nya.
1: Rawaseun.
0: Mohon Rawaseun ya. Ngosok digoyang dulu Kang Gentul buat siapa?
1: Nah, JP-nya semoga sampai tuntas selalu banyak jobnya juga JP-nya.
0: Amin.
1: Saya sekeluarga buat Kang Juju Lembang, Maji Eha, Duai Dua Opo, namanya Pawan Ngamprahnya, Kang Dedi, Danu Iman, Agus Cibo, Kang Deden, Bayuan, Black Kopi, Moro Tresno, Nenek Ica, Teh Unik, Andin, Ratu Glowing, Kang Sandy, The Chow, Pak RT, Bu RT, Emansu. Kaman ya Emansunya? Sang Pak RT?
0: Kalau Pak RT mah tadi ya di
1: Teli pada larang.
0: Pak RT mah ini jadi RW, cenang majar.
1: Jadi RW?
0: Hari Sabtu ayo nanti pemilihan.
1: Sama Ika,
0: sekaligus,
1: Agus Cibo.
0: Agus Cibo, Muhun,
1: Pawan, Tari Pawan. Mang Irin, sarang reng-rengan, cendayananya.
0: Gocinnya buat siapa?
1: AJP aja, sehat selalu AJP-nya. Nol AJP.
0: Doa yang sama buat Kang Gentul ya.
1: Siap.
0: Panteng radio.
1: Panteng dan lena kena pelanggamnya dari burung ah gugu goyang.
0: Goyang di belakangnya Kang Gentul wargi rawi ada siapa lagi? Halo. Hey. Ini ngajuit kia. Halo Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia. Dahlia asik gak tuh? Burung ah gogo goyang.
0: Goyang. Pak Dirmansa sehat Pak Dirmansa.
2: Alhamdulillah sehat AJP sehat ya.
0: Sehat alhamdulillahnya.
2: Semoga AJP adalah rahmat dari dolar.
0: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita

0: di Holi, Tiara Desa sama Mas Parno-nya. Kemudian Mangirin Susu Murni udah ya, Kang Mansur, Ujang Roti. Ah, buat semua wargi Dahlia aja lah.
1: Rocinnya buat siapa tuh?
0: Rocinnya buat Kang Jaya Pucung aja no kasemu, iki orok berium.
1: Hatur nuhun pada Mansa.
0: Hatur nuhun AJP-nya.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dahlia enak-enak lagamnya. Dahlia asik tuh, burung gak gobong, goyang.
1: Goyang, terima kasih Pak Dirman saya. Ada kata pujangga dulu nih, seperti kakek Agus Pujangga. Asik, Tenining Cik aja apa kabar? Sehat selalu Tenining ya. Obat umililah buat Teh Imas Elsa, buat Teh Lipa Dalarang, Teh Isar, Kang Danu, wargi Dahlia semua, dan juga buat AJP. Sehat selalu katanya, amin. Rumah Goyang.

Teh Ati masih ini, Teh Ati masih kerja. Masih ngabibita we, kieu sate cenah ini ngabibita we. Ah. Besok lek ada itu geradak di ontrongnya, mun telinya. Belia kata apa, apa kabar goyang juga Belia. Hatur nuhun Belia masih pantengin juga ada Deden Tea juga hadir Kang Deden. Deden Ramon yang ada di Haur Cucuk Sapan. Lagamnya Duda, Ududa. Langgamnya Duda dari Nasar. Oh, dari King Nasar ya. Doyang Haji Opi, Haji

0: Punten aja, Pe, bagian udah dibacain barusan sih ya. Insya Allah kata hatinya, mohon. Siap-siap pergi Dahlia di Begadang Lapar, season pertama. Begadang Lapar, langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang Lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Begadang Lapar, langgam langsung putar.
2: Langgam langsung puter.
0: Kenapa Mas Tanto sehat?
2: Alhamdulillah kan jadi sehat.
0: Sehat dong. Lagi apa Mas Tanto?
2: Biasa ini.
0: Lagi bikin onde-onde?
2: Iya.
0: Itu yang lain kenapa ketawa-ketawa? Diem gitu ya, belum.
2: Gak ada kok.
0: Gak ada apa?
2: Gak ada orang.
0: Ih, serius? Ih, takut.
2: Jangan-jangan itu di belakang NJP itu yang ketawa.
0: Ih, takut. Ih. Tuh, ketawanya.
2: Di belakang tuh dari jendela.
0: Ketawanya juga udah gitu. Ih. Ih, Mas Tanto, ari pas jeng aku teka dio. Ih, ari batur ka dio. Ih. Sorry, sorry, weh. Di go-go as.

0: Langgamnya pengen apa ini?
1: Perawan dan bujang.
0: Apa?
1: Perawan dan bujang.
0: Jangan yang aneh-aneh, awas ya.
1: Enggak aneh lah.
0: Dari siapa itu?
1: Antilarici.
0: Perawan dan enggak ada bujang. Perawan bujang. Siapa itu yang nyanyi?
1: Antilarici.
0: Antilarici. Perawan dan bujang. Emang Mas Tanto masih bujang?
1: Masih dong.
0: Aduh. Bujang dari Hong Kong kali ya. Gacin buat siapa?
1: Buat cepet duluan ya, buat juga sampai tuntas.
0: Udah, begadang siap.
1: Berundulkan.
0: Entong, yo begadang lapar, yo mah begadang lapar, langgam.
1: Langgam langsung puter.
2: Begadang lapar, begadang lapar, begadang langgam langsung puter.

0: pokoknya nasib semakin juara. 101,5 dari FM Manungo yang si kasih. Sudah masuk interval kedua, Wargi Dahlia masih bareng aja Penok Asap Dorok Berem. Di Begadang Dahlianya sampai jam 3 pagi, Wargi Dahlia. Hai, Teh Aisugi, selamat pagi Aisugi. Sekarang bisa masuk walaupun lewat WhatsApp dulu ya. Ditunggu nanti teleponnya ya. Begadang Dahlia JP, langgamnya enak-enaknya dari Ratna Kopo katanya ya. Manuel hadir, langgamnya ya sudah-sudah, ya sudahlah dari Ayu Ting Ting Adi Gocin buat AJP aja. Siap. Digoyang gak sih katanya AJP besok ngobar lagi ya, pengen ke Dahlia. Siap Bunda Fatih, ditunggu ya Bunda ya, jangan lupa bawa makanan ya. Emang ada bunda suka nemuin AJP enggak? Suka ketemu sama AJP enggak Bunda? Di 73.087.11.710 nya Wargi Dahlia ya. Yang mau telepon boleh banget. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh.
0: Perung A. Perung A, go. Goyang. Mana Kang Iusnya, udah bobo belum Nenek?
1: Ada masih di radio yang satu lagi, ada dua radionya sekarang.
0: Oh, bisa ngajuit ya soalnya jaga gawang bareng Kang Ius tehnya.
1: Iya. Kayak ternyata.
0: Karena?
1: Nanti nyate.
0: Ternyata wayakia nyate si Nenek. Gusti.
1: Hari Rabu.
0: Hah? Hari Rabu. Emang ayah naon hari Rabu?
2: Ayah nemuin cip.
0: Nah, emang Idul Adha teh iraha? Aku tuh baru tahu dah.
1: Rabu atuh menyangkut puasa. Kayak
0: sangke puasa. Oh, Allah.
1: Berarti beda
0: mah. Alhamdulillah Nenek kehela. Kehela ieu kudu ningali heula jadwal JPT. Berarti pas ranti siaranna. Jadi malam takbiran pas rantinya, benar alhamdulillah.

0: Langgamnya apa, Nek?
1: Daun merah jambu lah. Enggak apa mani tolong buatur atau.
0: Ya kan bae dukung we, atuh nenek-nenek jeung aki-aki ya.
1: Daun merah jambu, daun merah jambu.
0: Orang baru, orang ini baru lebih gacor. Apa?
1: Ini Cynthia, daun merah jambu.
0: Daun merah.
1: Nah, ini Cynthia.
0: Jam katilunya.
1: Insya Allah.
0: Digoyang buat siapa nenek sok kuro dong. Ya tanggung batik bising ke si Minul ngamak deh. Eh Kang Yus ya teman tak tanggung jawab jenat tuh nenek putri.
1: Ya aja memang
0: sok digoyang buat siapa.
1: Aja pun kesetubun bagi sehat selalu punya kerja punya kerjakan mugi-mugi sukses nak sehat. Pemilila, Nenek Ica, Tulis Peta, Bu Nayanse, Teh Anin, Teh Nanda, Teh Isa Ibu, Wah Uci, Teh Nenek Gubin, Siti Gerong, Teh Rifa Dalaran, Santi Kompo, Teh Nova, Teh Memes, Teh Ila, Mama Yoda, Teh Yanti Mulutusma, Pak Haji Dirmanto, Adana, Magenda, Arosi, Wawan Ngampra, Mas Tia Budi, Dari Cipteng, Lukman Baros, Mamang Goro-Goro, Mahmin Susu Mose, Bek Kopi, Mani Nato, Asep Balon, Ali Cimohon, Bada Bisa Lengka, Mahaji Ehaya, Apa, Tuhan Mujarela, Mas Santo, Jajang Jalak, Adi Cilenyi, Tia Katapang, Teh Ere Katapang, Teh Atik Cibide, Sumire, Si Ratu Dudukul Kema, Teh Anin Uber, Teh Hukum Holis, YRB, Akikana, Ismet, Teh Cep Aduh Budu, Bu Haji Eha, Ibar Bendera, Gusnong, Hai Sugi Pak Sopian, Bu Aspan, Bu Ae, Teh Hita, Teh Hina, Dendi, Desi Majalaya Rustan, Dendi, Teh Rusmana, Mama Arul, Mama, Mama Arul, Mama Anjani, Mama Anjani, Mama kita ambil itu, Iwan, sarang, Pasai, Atuk, Anggul, AJP.
0: Gacin.
1: Sama AJP, bagian soleh. Sehat selalu,
0: amin. Atau non panteng radio,
1: panteng Dahlia, enak-enak lagangnya. Dahlia aku, goyang.
0: Goyang di belakangnya nenek putri wargi Dahlia ada siapa lagi? Halo Begadang Dahlia, jualan tutup. Halo Begadang Dahlia.
2: Oke katu perunah gogo goyang.
0: Goyang.
2: Ada saya sehat.
0: Sehat kemana wae?
2: Susah aduh.
0: Mang Wawan sehat.
2: Pas kebenaran aduh. Saya nututut.
0: Kumaha Mang Wawan teh? Mang Wawan. Bener itu Mang Nana ya?
2: Ya.
0: Mang Nana kemana wae? Mending kangen sama Mang Nana suaranya.
2: Bisa masuk
0: masa sih
2: kasih teh rantigen itu masuk terus 2 hari
0: gitu
2: ya
0: kurang sasajen atau teh kurang sasajen berenanya
2: 3 nama teker pilot ya teh
0: karena
2: iya nak
0: pacaklik berenanya
2: ya terpacaklik.

0: gimana lah, gak bisa pengen apa emang anak-anak.
1: Ayo, ya seselami hoyong harus ke aku mati ya.
0: Haruskah?
1: Aku mati nanti Dewi... Dewi naon.
0: Dewi Yul. Juga yang buat siapa?
1: Tiga gona kango aja peti payun semoga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya, makin melambung.
0: Amin.
1: Kango milih lau biuna nenek cabu arpas, saya timurat resno, saya cibai, saya sugar, nenek putri, sarang kang ius, na teh lipada lara.
0: Ius tu mana wae harus ke aku mati na, Mang Nana bebas. Ini harus ke aku mati na Wios Nusahawai. Purnama Dewi maksudnya?
1: Ya, Purnama Dewi.
0: Oh, gocinnya buat siapa?
1: Gocin nama Kang Sadayana wae lah. Wargi Dahlia sereng aja semoga sehat selalu.
0: Amin. Atur nuhun Mang Nana.
1: Amin.
0: Ditunggu ya. Langgam na Mang Nana. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia Purwago.

Diko yang kembali Mark Gidari masih bareng aja Jepeno Kasetorok bareng Mark Gidari ya. Yang mau telepon boleh di 73028 73 11 710 nya. Waalaikumsalam, ada Jaya Wijaya juga hadir AJP di Temi Rahadi rindunya hatiku katanya. Masih seorang aja hatur nuhun. Kakek Agus Cibo Pujangga juga hadir yang baru beres tahajud ya. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih juga AJP. Ini siapa dari Ion katanya di Jawa Timur hadir. Waalaikumsalam, ada Nova di Gatsu yang baru bangun. Pengen langgamnya dari Bang Haji Roma Irak.

Bang Kabut Ungu, Mas Tanto, Mang Irin, dan juga warga dari semuanya. Ada Mom Imas juga ada, apa kabar? Lagi kangen sama AJP nih, Mom Imas ya. Selamat bertugas AJP, semoga sehat selalu, makin sukses, banyak rezekinya, banyak jobnya. Packing paket, paket tadi rapi ya, cakep. Paket isinya kue ape,

0: 7387717 polonya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Si Katuk, goyang.
0: Goyang, apa kabar Arno? Masih ngalamun ya teh didinya di nasi goreng?
1: Masih ada aku
0: madeng. Eta kala radiona atuh ganeng teh ngasup ka dieu radio tetangga ieu. Jadi mana ya teh?
1: Biasa aja beredar.
0: Oh gitu, masih beredar ya teh.
1: Oh
0: gitu, nyasa orang gogoh lainnya.

0: Sok ya teh.
1: Masih ha.
0: Masih kena jualan.
1: Cacan kantun tilu bungkus deui.
0: Oh kantun tilu bungkus deui. Kamari apal aja pengen lewat.
1: Terang.
0: Oh nyatu keur ngalamun si Arnold na atuh
1: dah. Terang ya.
0: Hah? Ah keur kitu we keur jebi.
1: Tadi
0: tanggamna yang naon ieu teh?
1: Tanggamna yang misalnya anu terlalu dicintai mah
0: tos. Cacan.
1: Saya tahu ya.
0: Nyangke mah jam 3.
1: Mun siap.
0: Juga yang buat siapa?
1: Kemarin mah kayak ngajak Pak Yu, catwalk banyak kerja banyak jobna.
0: Amin.
1: Kayak Mas Batok, Nasi Ortega, yang dijamin mah kira-kira mau apa Pak Yu, ada Nana, Senado, saya cari pun, Nami Imam. Saya rasa kita gaduh, saya Ririn, saya Reni, saya Lik, Mama Haji, Bunda Ale, Bunda Imu, Mama Ika, Mekar Rofi, saya Berarang, saya Juli, Kak Erna, Pak Uci, Cina Cununuk, Kang Wawan, Padalarang, Sampra, Kang Suana, Kang Herman, Kang Genta, Gicipu, Tayo. Oh ya, Gerawaner, oh ya.
0: Gacinnya buat siapa?
1: Nama Kang JPW dan buat seorang.
0: Atau non panteng radio. Di belakangnya Arno, Wargi Daria dan siapa lagi boleh ya. Selamat pagi yang baru gabung. Teh Ai, apa kabar Teh Ai? Sok atuh badan telepon mangga ditunggu ya. Hatur nuhun juga ada Ratna yang ada di kawasan Kopo Immanuel juga masih pantengin. Oh iya, pengen langgamnya dari Ayu Ting Ting ya. Ya sudahlah. Senang gitu kelak. Kurang dengan lah atunya ya rada-rada. Iya, Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Tak Ayu Ting Ting. Kurang dengan lah orang kokore helai sambalado ayo asik-asik. Ya sudahlah. Kela, jangan ya deh. Yang sudah, ya sudahlah. Taeta judulnya teh geningan wargi darianya. Nes kokoreng, senayangan kali tukar dia PT Aya. Halo, geling jualan tutup. Halo, Begadang Dahlia. Begadang Dahlia.
2: Asik atuh ruha go goyang.
0: Oh, ieu geuningan karieu deui geuningan nya. Gusti. Langsung ati go go asik.

0: udahlah, ngambil udah digoyang sama JP, perawan bujang.
1: Iyalah.
0: Digoyang buat siapa?
1: Buat JP duluan ya, bertugas sampai tuntas. Juga yang barusan itu Arnold Black Coffee. Umililah Umi Yuna, Taisar, Tiara Desa, Buhar, Panjaya, Tijamu, Kang Dedi, Kang Genta, Danu, Mengenanat, Tio Budi, Dukman Pasar Baros, Irin Dukumuni, Pak Dirmansa, Papa Mangampra, Nenek Isa, Nenek Putri, dan Istia, Iwan Mosa, Anol Black Coffee, Kangoni Nasir, Tadi Pakar Larang, Rokit, Acer Balon, Apul Nyeret, Tain Opas, Tailah, Sikin Cipeng, Agus Lui Panjang, Neng Jebret, Satu Unde-Unde, Nato Gil, Nato Surat, Ismet, Kang Kibar, Iwan Sitagarun, Neni Sijeras, Abah Hilman, dan semua yang lagi pantun dari ya.
0: Gajennya buat siapa?
1: Buat aja saya aja.
0: Siapa tuh? Ya, roti buaya spesial pokoknya. Sudah lama tidak ada roti buaya seperti Mas Tanto. Manteng radio.
1: Manteng radio, anak-anak langannya prung, goyang.
0: Goyang, terima kasih Mas Tanto. Ada Mama Arul Pusdai juga hadir, AJP buat pergi dari semuanya. Buat AJP dan juga Nenek Putri, ceritanya mugia sehat selalu salawasna. Gampilkan segala rupina, amin. Atau nun Mama Arul doa yang sama juga ya. Asik. Mom Imas, prung goyang.

0: Raya.
1: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang.
3: Papi kuat, papi jahat.

0: Halo, tadi ada Mama Arul. Sekarang ada Mama Ika. Ika di dinding. Ika cinta asih selalu buat AJP hadir ya. Kang JP no kasep torok berem gocinnya buat wargi Dahlia aja. Yang pada baik-baik cen AJP-nya. Sekatu yang mau telepon boleh wargi Dahlia di 73.087.11.710 di Begadang lapar langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang lapar.

0: Ya ada siapa yang beruntung di Begadang lapar?
1: Bangga.
0: Ah, males udah. Terima kasih tengah ada muka. Begadang lapar, langgam, langsung
1: puter.
0: Nah, gitu teh Eli. Gitu
1: gila.
0: Nah, gitu teh Eli.
1: Kan gitu, ini yang lagain pun tangis.
0: Mau ngadu ngogoh lah teh Eli.
1: Oh iya, sepat.
0: Tuh, ya, so, ini teh sok hilapnya.
1: Ngomong, teh Eli.
0: Sok Eli.

0: Ana.
1: Aduh. Tadi anu teka gua skin cene ku abi itu kagogo bu anjeun mulia. Tadi ku abi teh di gogo.
0: Oh gitu. Hilap meren ku abi teka aos keun.
1: Ini tadi
0: nah kan. Nepi ka tilu paragraf ya oge geningannya.
1: Iya.
0: Hapunten we kitunya da seueur wargi Dahlia teh.
1: Mangga
0: nya ku abi lagi gogo kamu ani sareng bulia. Tah kitu. Ocin, elana teh naon
1: ayun pun tang akang.
0: Alah gusti ya ti ayun ti takamari. Ayun pun tang ayun pun tang ayun aming ayun aming. Gacin. Gacin.
1: Buat kang jepet nuka step tiur puring.
0: Atau nuhun teli.
1: Sami-sami.
0: Begadang lapar. Ayah, begadang lapar, langgam.
1: Begadang lapar, langsung kita.
2: Begadang lapar. Begadang, langgam, langsung putar.

Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: Mama, Mama Anjani jalan karupa tadi sesana lapor. Karena kau gelap banget, Mama. Ah, Mama, Mama. 101,5 dari pemenangnya yang asik, semakin asik, semakin juara ya. Sudah masuk ke interval ketiga, Wargi Dahlia. Yang baru bangun, absen. Yang baru bangun, absen. Tah, Mama Anjani, Anjani, hey. Anjani, Anjani, hey. Di jalan karupa tadi baru bangun, nalapon sesah, senang ngomong nate. Padahal, mana be ugu gah, ya teh. Ada Terini Gotik juga yang baru bangun, celah langgam kebangsaannya udah diputar belum? Belum dong. Belum ya, belum diputar. Kakek Agus Pujangga Cibo juga telepon ya. Di 73,087,11,710 nya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, rumah goyang.
0: Goyang, sehat ya, Nopa.
1: Alhamdulillah,
0: AJP
1: kumaha?
0: Alhamdulillah. AJP sehat. Alhamdulillah, itu nopo nuju naon ya?
1: Nembeberes ibak.
0: Oh, tos nyeh-nyeh geningannya. Tos nyeh-nyeh.
1: Oh, iya, malam jumaha. Jum saha, jum buguling, jum bantal, nyeh-nyeh, nade.
0: Aduh, pada apa loba aki-aki di dia, Gusti? Atunya tuh.
1: Aki-aki
0: mah
1: tidak berlaku.
0: Ya ngaca di yang ini nini atau iya. Ini
1: nini
0: nini
1: oke masih kena tanaga.
0: Danu ya. Danu ya tayo atau sagar rata si jantung bae deh. Kalah kasuri si Tenopa. Buah kasurupan ya mamarannya.
1: Atuh dah. Ayo ah digogo.
0: Tuh ayo ngacung tuh Tenopa bade.
1: Hah?
0: Ayo ngacung kakek Agus Cibo Pujangga cena. Rek Padirmansa.
1: Mbong.
0: Mas Tanto atau Mas Tanto?
1: Ayo nuboga.
0: Tau ya. Ayo nuboga. Berarti hayangin Mas Tanto ya mah ya. Oh ya tuh oh ya oh ya di Cibaduyut cenah tuh ngacung cenah Tenopa tuh. Hei itu kan lo Bandung ngarah racung tuh ayah Dadang ayah Jajat Pasco tuh ayah Agus Toner tuh.
1: Mau apal WK Abi ah.
0: Eh Tenopa tuh gelis cantik bager nu penting mah apa bisa berjuang Tenopa mah ayahnya subuh-subuh mereka mereka pasar jualan.
1: Iya dong.
0: Berarti kan kamu itu adalah gadis yang mandiri ya. Gadis gak tuh? Emang kau masih gadis atau sudah randa?
1: Aku sudah randa, punya cucu tiga.
0: Baiklah. Emang salah kina ke mana?
1: Salah kina kabur di pawok batu.
0: Aduh, saya nyari iya-nya, aduh. Gusti. Siapa?

0: Tati manggunya udah digoyang Tati. Ah, amin. Terang
1: bae mana. Pokoknya buat Nenek Putri Kang Iris dan Nuy RB Mas Tanto Mang Irin Asep Galon Kang Genta di Cibiru JJ Jendri Bayuan Deden Cipta Ngatis Narti Teh Isar Teh Elin Dagopin Teh Yati Jamu Teh Jubet Mah Haji Eha Tatang Soherman Black Kopi Mang Nanang Mimila Mah Kabut Ungu Kang Rosa Dayana Wargi Dahlia Anu Nuju Pantengnya.
0: Gocin ya.

0: Asik aku, goyang.
1: Mama Anjani, Anjani sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Tujuh naon mama?
0: Tujuh kekejek, abdi mah.
1: Tujuh kekejek?
0: Oh,
1: tadi bantuan. Tadi bantuan ku Abah Iwan teu.
0: Teu Abah Iwan teh duka ka mana.
1: Geningan ari mama. Mama urang kalina sabaraha hiji?
0: Tilu.
1: Oh, tilu. Tos araragen.
0: Tos rumah tangga.
1: Alah.
0: Dua, bungsu kampung hiji deui nuju di Aliyah.
1: Nuju naon?
0: Masih sekolah di Aliyah.
1: Oh, di Aliyah. Gini kan iya, mama teh meni juga mudake nih, umur 27.
0: Atuh, bentar deh.
1: Juga teh 27, apa teh 72, geng dibalikin. Mama tiasa di Gogona, tiasa.
0: Insya Allah.

0: Nanggam nao yang nao nih hiji deui wae hiji deui ema.
1: Hoyong bertahan walau terluka.
0: Itu saha eta teh mane curhat.
1: Duka teh sahanya eta teh timpan manakeun da.
0: Eta aya bertahan mah.
1: Kopenjos ngiringan we.
0: Bertahan atau menyerah aya ge eta da. Teu saha. Bertahan atau menyerah atau kata kumaha ieu teh?
1: Terluka ningan terluka.
0: Kumaha cik kumaha cik cik cik kumaha cik cik cik cik. Cik kumaha.
1: Anu aya we nu aya.
0: Iya ari mama hua hehe wae.
1: Nu aya atuh bebende we atuh biasa.
2: Ini hati yang
0: mana ya?
2: Jarak.
0: Eta mah pop mama.
1: Mohon sama ya, abdi dia dari ngomong dulu.
0: Naon atuh mama hoyong naon?
1: Bebende we.
0: Kumaha bebende teh?
1: Aku
0: tetiasa
1: nyanyi.
0: Bebende itu ya di Darso, kita Asep Darso sanes.
1: Sanes.
0: Itu saha tuh? Bebende, bebende, na na na na, itu sanes?
1: Itu
0: sanes ya?
2: Du bebende, bebende.
0: Laras eta mama?
1: Mohon.
0: Ya eta Asep Darso eta teh mama hoyong saha ti Abah Iwan? Teu aya Abah Iwan mah. Sok digoyang buat siapa mah?
1: Digoyang nama kalau ke Abah Iwan ya.
0: Ah, ya, sabi oge Abah Iwan kah hijina.
1: Kang Kawo, Kang Iyus, Kang Putri, Teh Isar, Kang Danu, Mama Herni, Teh Ros. Mohon Bunda Nopi, Bunda Pati, Umi Lila, lajeng ka asadayana salam kenalnya.
0: Si Deri cenah era conong Deri.
1: Oh, mohon Kang Deri.
0: Hatur nuhun Panteng Radio. Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia, perung ah, go-go-go.
1: Dahlia, perung ah, go-go-go ya.
0: Go ya.

0: Jangan kemana-mana, setelah begadang akan ada Hikmah Fajar. Kita panteng tausiah sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Begadang Dahlia di dia ya, bareng Jaya.

0: ayeuna nang geus patok anana ieu.
1: Iya. Rek kumaha kumaha kumaha kumaha kumaha kumaha kumaha ogenya.
0: Anger wae jam sakieu.
1: Nganger terus
0: malam aku mimpi mimpi bujur pahili
1: pahili jengan ya mangas ya mah dicarekan ku KPID ya si Danu
0: ka KPID
1: ya
0: KPID teh
1: hah
0: naon KPID teh
1: searching.

0: Ya, geraya si Danu ya. Pada gong.
1: Kemana tuh pada gong? Tebrak letih
0: ya. Ya, isukan ke mana malam mingguan?
1: Anger we di mana gawe ya, dah teu bisa ikut kumaha.
0: Atuh engke balik nanti ke Pegat Macet meren ya, dekat Cicalengka teh.
1: Lamun hari-hari, ya mah sok iya.
0: Sok naon?
1: Oh, sok Kapegat.
0: Kapegat naon, Kapegat hujan, Kapegat macet. Macet. Kedau gak apa ya macet di Bandung mah, kau mau ke Cicalengka Gusti?
1: Cima. Pasti na jauhnya tiri tuh tiri.
0: Matak na beli helikopter juga aja pehiji mah. Helikopter. Atuh bisa tuh gaya helikopter idinya?
1: Bisa.

0: Tanggalnya pengen apa terakhir ya naon sepura.
1: Eta diharap ayah naon wae aja pe.
0: Ah mau beja-beja.
1: Ah kemana tuh mau beja-beja.
0: Tentunya mah biasa lagi tipu-tipu. Muntah tipu-tipu. Yang sedang-sedang saja. Namun.
1: Udah terlalu mencintaimu diputer.
0: Cansah. Yes.
1: Bacan.
0: Mau beja-beja.
1: Kemana tuh mau beja-beja. Atau AJP dua kali ke mana naon iya dah subuh iya.
0: Ah mau beja-beja. Pokoknya mau ke AJP mah. Mau beja-beja. Sok bulu no anu iya weh. Atau ayah Jayanti ta, ayah gedung tua. Ayah mengapa dua. Naon atau jual au-au-au di itu dicabak.
1: Eh mengapa dua AJP.
0: Dicabak itu jual au-au-au-au. Atau di itu ayah yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja.
1: Ya boleh.
0: Ayah Sonia. Ayah Sonia.
1: Korong kabeh we puternya.
0: Ah mun hayang ngeblok ya ku cai tumila didinya ah nih. Pilih salah saiji buru.
1: Nya eta mah yang sedang-sedang saja.
0: Cah cai eta mah da teh tiang hejo atuh jalan dina teh.
1: Kamana tiang hejo?
0: Ya gara ye Kang Ius.
1: Ye.
0: Nenek putri ye. Bawa gara kabarak tah.
1: Kamana tuh bawa kabarak?
0: Gocin.
1: Gocin sama Kang Wawal gitu dah lihat sarang ACP-nya. Ini begadang lapar ya.
0: Ya udah resep. Ah dirinya mah geus ka begadang lapar dah. Da geus murudul atuh dirinya mah isuk-isuk berang sore peuting sok.
1: Asup terus.
0: Matakna subuh mah geus gocin.
1: Baik sarang ACP.
0: Gocin.
1: Gocin.
0: Gocin.
1: Warti Dahlia wehnya.
0: Mau gak aja. Mau. Gocin lah yang jang IRB.
1: Kan molor kene.
0: Kisir aja. IRB muda yang se. Imadiun Gadung.
1: Patungas isan menaya. Nau isan namanya begadang 8 mah. Tidak bisa meminta.
0: Nah etak. Nges gitu weh namanya.
1: Ayah,

0: Là oui!
1: Oh là oui!
0: Là oui!
1: Orang mau jadi si Dadu udah kawin deh, dah.
0: Hei, kawin pada AJP, itu nama di jalan kayak bisa, ya nikah, no, ya mah.
1: Nah, jauh di jalan, di sini ada kawin yang nanti hayam.
0: Yang emek,
1: yang emek, ya di sisi jalan lo, mbak emek, ya kayak nak kerjualan, sok, ere.
0: Nah, di jalan, ya lain emek, sate na, ya.
1: Nah?
0: Sate na di jalan, mah.
1: Aya ini jualan embe itu dia embe.
0: Pan-pan.
1: Ini karena eta loba nu ada kurban. Ayeuna dan kurban naon? Kurban perasaan cenah. Ngesal nih batu loba nu hayang nelpon ieu ka JPT di dunia mah ieu ah. Nges gocin.
0: Sabarnya cenah. Nges kumaha ieu nah kayak closing.
1: Nges gocin gocin.
0: Kecin nggak ngawari dahli acara ngajep.
1: Ayo Mang Ayi, sana dadah Mang Ayi.
0: Ada Mang Ayi.
1: Mang Ayi mana resep i potongan jeng saya jeng KDM ya teh. Kalau orang tahu ngelam Mang Ayi itu benar atau AI? AI jaringan ah.
0: Enam kalau bapak penipuan.
1: Ayi sugante benar we jeng KDM. Gusti apa itu lain? AI. Begadang lapar.
0: Begadang langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung puter.

Halo, terima kasih warga dalam sudah bantu kita aja. Menunggu konsep orang kurang kerasa jaya pecung harus segera pamit undur ya. Terima kasih untuk KWP kita Bang Tommy. Terima kasih juga buat Mang Ayi, Derry, Mama Anjani, Mama Aji, Oya, Rene Gotik, Tenopa, Gus Cibo, dan juga Teli Palang. Semuanya warga dalam yang udah pantengin aja. Pengen kerasa jaya pecung harus segera pamit undur. Langgam yang ditunggu-tunggu sama warga Dahlia ya. Disimpan di closing sama AJP dan juga sembuhkan luka buat warga Dahlia semua. Jumat berkahnya warga Dahlia, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dan juga umur yang panjang, rezeki yang berlimpah ya. Insya Allah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama. Panteng Radio Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Perung. Goyang.

0: Warga Daria, sesaat lagi kita ikuti acara Hikmah Fajar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun. Wabi taufiqihi yartadi'un zalimun. Wabi hidayatihi yahtadu dalun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد صاحب الفضيلة والسعادة anu dipihormat Kusin Kuring pimpinan Pondok Pesantren Warnasari Panumbangan Kiai Haji Muhammad Yusuf Muyassar Hafizallahu lah wa Kiai Haji Zainal Muttaqin Hafizallahu lah sesepuh bini sepuh para ibu miwah para bapak serta kaula muda seluruh masyarakat lingkungan di keluarga besar Pondok Pesantren Warnasari, para inohong, para pejabat, kalangan dari Tepang, sarang Pak Ketua Dewan, Pak Dewan juga ada, ibu-ibu anu saroleha, anu kusimpulin di dihormat, anu garelis, bapak-bapak, akang-akang, anu kalangasep, hari ibu garelis, ibu teh garelis, lamun ayah anu ngaraos awon, sanes awon, namung lepat ngareneng. Baik. Bingah amar wata suta, bingah kagiri-giri, giri nyungsi tanpa hingan. Lir kabunturan madu, karagragan menyan putih.

0: kap mamat paul masih kini ayat tungtungna. Maka kabunga kami ngasih kuring di naya waktu saya tungtungna. Bunga nang kaya papadana. Jalaran bina wanci anu terus-terus tiris salasap surusukna angin kanangan. Urang sadayana tiasa kempel kumpul ngariung bengkung ngaronyok. Dinararaga haul. Allahu yarham pangersa Kiai Haji Muhammad Juwaini Abdul Fatah anu ka 41 sareng Ummi Siti Ruqayyah anu ka 24 minangka sesepuh tokoh pendiri dan founding father di pesantren Warnasari anu ngalahirkeun putra putri anu saroleh sareng saroleha sejumlah 12 orang. Mungame kantun Ludaya hiji panjenengannya kantun 11 pangersa mugia salira sakali keluarga besar pangersa Kiai Haji Muhammad Juwaini sareng Ummi Siti Ruqayyah salamina aya dina keberkahan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Para ibu para bapak abdi teh jujur aslina dina ieu waktu teh siga nu pede nya calik siga nu gaya. Padahal manahma ieu teh beliung batu asahan. Bada ringung tepukuh ragasaan. Jaranan dipelom, ditetep, ditinggal ku ibu-ibu nusaroleha. Bapak-bapak nusaroleh, akang-akang anu kalarase. Aslina ngaloroncot duur noroklop gado. Namun ngawantun-wantun nyalira, ieu mah ngalap berkah tadi oge dongkap ka dieu teh. Sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya untuk bisa hadir di komplek pesantren Warnasari. Ya Allah, ya Rob, semoga komplek pesantren Warnasari ini senantiasa Engkau beri keberkahan.
1: Amin.
0: Limpahkan karunia rizkimu yang terbaik untuk keluarga besar dan ibu-ibu serta bapak-bapak yang hadir di sini.
1: Amin.
0: Panjangkan yuswa aranjena.
1: Amin.
0: Gampilkan rejekina.
1: Amin.
0: Sarawehkan lungsuranana.
1: Amin.
0: Dan semoga mereka kelak bisa berkumpul bersama-sama di surgamu.
1: Amin.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Obrolan abdi ulah naos jadi dia kiai seueur santri tos jaluara aslina. Padahal kunaon pasantren beut disebut santri. Ceuk barudak santri teh singkatan sin satilul uyuh. Nun nahyun anil munkar. Ta ta'muruna bil ma'ruf ro ragibun fil ilm nu ngarengkol yana disebut yuhyin nufus. Nu sok ngahirupkeun jiwa-jiwa yang mati. Luar biasa santri teh ibu keren ibu santri teh kudu atoh jadi santri teh ibu lamun gaduh mun kali istri di nikah hayang kedua pemuda nu hiji lain santri tapi mawa mersi jeung make dasi nu kadua santri bisa ngaji tapi teu mawa mersi ibu hate ketenyudan hayang milih saha tong sok ngabohong jawab sok rek milih saha bu rek milih lain santri tapi mawa mersi atawa rek milih santri tapi teu mawa mersi halo ibu teu kadamu teu jelas ah bari milih saha halo mau milih siapa bari milih lain santri tapi mawa mersi make dasi atawa rek milih santri tapi teu mawa mersi jeung teu mawa dasi ibu awas sebelum ijabah mangkali nuju haol naon diucapkeun ku ibu aslina bakal diijabah ku Allah. Kalem santri, kalem ada saya. Ya, biar naik. Ya, biar banyak followernya. Kalian milih santri atau asalnya santri?
1: Santri.
0: Ah, terjelas sih kamu kamaksa. Kalian milih santri mau?
1: Santri.
0: Lain video mah nyalainya santri keluar video pun tentu. So, aslinya ya Allah lah, santri. Ibu, Masya Allah. Hoyong gaduh cara oge soleh? Ari soleh teh anu ba? Anu bageur, setuju? Hoyong gaduh cara oge nu bageur? Eta mau digajian di jalan kepenak jeung istri gajina teh dibikeun ka eta istri soleh teh. Tersa teh. Beh, kumaha teh? Ongko hayang nu soleh, ongko hayang nu bageur, tapi alih. Ibu teh cinta sama suami. Ya, ngajar oge. Sayang sama suami. Anu didika sono ku ibu ti caroge teh pisikna atawa pesakna? Kupingkeun para bapak da. Nu didika sono ti caroge teh pisikna atawa pesakna? Astagfirullahaladzim, amin. Sugandang tagiyo. Sino ang ngayon sa una para papa? Dali di kasanote. Ipo, ibo, di ba kate? Ay, bising ka gabi. Ibo, maning charoge sumping ka bumi di luar kota, usaha, atawa naon we. Salamat, tapi itu nyara kartos. Nuka dua, atos na magis dikin tunggen, tapi charoge temuli-muli. Rek milih duit, rek milih salaki. Awas ya, awas, awas ya. Awas bakal dijabat dan mau Allah. Pada milih charoge, pada milih hartos. Asal ada ikhom, jadi gak jawab aja. Untuk idhar gitu. Charoge atau hartos? Iya, Pak. Gak ada balon, kan tuh. Pada di warang, saya milih ini. Pada uang atau pada suami? Ibu-ibu, tapi toki beja-beja sarung aja di daerah Ciamis. Ayah istri soleha abisan. Waktu menuju kopi, carogena di Jakarta, uih ke Ciamis. Atau poro-poro hasil, boga opos ke uyuhan, etak yang menang ini, pantai menang uih, waktu kopi mah. Begitu suming, sang suami berkata, istriku, ibu, mama, hampura, bapak terhasil. Malu matu ke kopi uyuhan, jika bapak mah bisa uih ke. Doh, kebaturan bapak mah tertahan, bari dahan, ese, data usaha. Bari itu bisa bari, bapak cenah hampura terhasil nyari usaha di Jakarta. Oh, etak mah istrinya soleha, cek istrinya teh. Bapak tuh nyari osip tuh. Mama mah bingah, kok bapak bisa selamat ke Ciamis oge. Urusan ternyata kartos matang jadi emutan. Ari teu gableg ka era mah. Ari sugan teh heula we saleha. Halo Bu. Aya nu kitu Bu. Di Bali mana? Moal di dieu mah insyaallah saleha. Ya, moal berarti beda di minggu sejen. Baik. Ibu dan bapak sekalian, pertama yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, satu, mari kita bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Keluarga besar Pondok Pesantren Warna Sari juara luar biasa pada saat ini. Karena mampu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga besar dan seluruh komponen serta jamaah sampai hadir dari kecamatan, Pak Camatnya atau yang mewakilinya, Pak Dewan juga, sesepuh keluarga besar, Ibu Tusuk Latih Siklum Nasarum bin luar biasa. Kenapa? Ada satu kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang pada saat ini. Rasa syukur. Pak Ustaz, hari syukuran teh kumahanya, syukur teh ku minimal alhamdulillah. Namun ayo memuji wujudan kasana. Ibu menikulis. Alhamdulillah. Iya malah lagi, ibu menikulis. Ica sasaha. So, ayo anu gitu, halo. Teteh, ibu-ibu, iya. Yuswa sabaran tahun, abisnya tos 55, kenapa gitu Pak Ustaz? Ibu asli no dekat tabis 55, menis 940, iya kenapa Pak Ustaz yang katanya cepsa saha. Sarayanya begitu, yang katanya cepsa saha kenapa Pak Ustaz? Rupina mah ibu mah sering dirawat, ya kumaha pun ngarawat na, enying-enying tarana da, da uwa sanguna. Naon bubuahan jus daging jeroan tosara ibu mah nulada-lada tosara Pak Ustaz kuningnya te sadaya rencangan tos te ayah seangkatan deh kantun ibu selati te uyuhan betah hirup sorangan balat besel ibu hoyong ponok hoyong panjang Yuswa para bapak hoyong panjang hoyong ponok hari Yuswa sok ngaju orang doakin nu hoyong panjang Yuswa. Nah, sih gak ragu. Halo, ya Allah, anu ngangkat panangan kirim ngacung mukia, aku anjir sih di panjang ke Yuswa. Musanis matos maut, sih tamah hirup kene gue, ya Allah. Lebih kan di warna sariti, oh balad, di oh batu, dakap rendes malanau. Halo, mun panjang tinggal sorangan, betah ke di warna sari. Jadi mending panjang, mending ponok. Terangkap, jomblo hoyong benghar masuk montong nuju haul pengersana Kiai Haji Muhammad Juwaini sarang kumis di Terokaya insyaallah ijabatan makbulatan jomblo hoyong benghar

nikmat musok dipopokeun ku jelema. Naon wae Kanjeng Rasul? Hiji nikmat sehat, dua nikmat boga waktu jeung luang. Para ibu, para bapak, di luar sana, di kota, apalagi di luar negeri, di kota-kota sibuk, di negara-negara sibuk, urang mah ayeuna tiasa emok, tiasa sila. Ah, batur make riu rawah riwi ayeuna teh. Aya nu keur baliung batu asahan balaringung teu puguh rarasaan. Aya nu keur nyerucut cipanon, aya nu keur nyegruk di hareupeun jenazah salakina, aya nu keur nyegruk di hareupeun jenazah istrinya, aya nu keur kalungitan budak. Ah, blam-blam-blam, aya nu karampok, nu katipuk. Urang mah kalem bisa emok, bisa cali, bisa gumujeng. Seuri teh eta teh sodako. Maka kalau ngayak kotak amal asup teu dibere duit, ajak teh seuri. Kurunyung kotak amal. Namanya ngasih kotak amal berjajak seuri cincin sodako. Dan jauh pak kiai Mansur oge, seuri teh sodako. Jadi lah mun aya kotak amal teh abdi mah seuri we. Asupan lagi diajak seuri eta mah. Sok aneh we. Setuju para ibu para bapak sadayana? Ya, jadi urang teh benar. Benar saurusaha urang miskin. Tidak miskin. Kita kaya, maha luar biasa. Ya, untuk itu yang pertama rasa syukur pada pagi hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rob, hatur nuhun. Terima kasih ya Rob, kaki ini masih bisa melangkah. Tangan ini masih bisa engkau gerakan. Mata ini masih engkau bisa gerakan. Kaki ini masih bisa melangkah ke tempat rukuk dan sujud kami. Terima kasih wahai Rob. Oh, eta teh Bu, ditamahan ku Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la aziidannakum. Lamun aranjeun syukur kana nikmat anu geus dirasakeun ku kaula ka aranjeun, maka kaula bakal nambahan ka aranjeun. Setuju? Ibu jeung bapa akang meser sapatu sataun hakna bea. Tapi bukan gampang suku dipake unggal poe karena ditambahan ku Allah. Jebrak jeung roh beda ka dieu. Setuju? Halo? Kaya tadi suku dan pasuku, sok ibu dan pasuku di awal waktu tibatan ibis kau tangan nalan. Jebrak ke gigi, rorome hendai. Dan ada syukuran pak ramu gadu bojo dapat sampai nana rorome hendai. Namun kaya tadi bila manfaat nah. Kalau masalah kita mau ngatur di jauh, kalau salah di cici lupang. Sok, kita ditaruh lain sebuah rorome hendai cici gimana. Ibu sama garawan ku rorome hendai. Ya, itu dorang pak yang tidak berhenti ke suami yang bisa. Baik, ibu dan bapak sekalian, ya, ku Allah teh tata kuduna lamun dipake nanggung dekok ieu lain dipake unggal poe pucukul pupunakeun lajidan akung ditambahan ku Allah teh teh. Setuju teh Bu? Ibu ka bumbu nikah jeung saroge dua aduh disukuran teh dua dinten nepi ka budak hiji ditambahan dua tilu nepi ka lobana eta teh bentuk syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Setuju Bu Pak? Jadi pagi hari ini kita bersyukur. Kuma carana minimal alhamdulillah. Upamnya ini muji tadi naon? Bapak meni asa kasep wae, cangker wae, seger wae. Alhamdulillah. Ibu meni asa lucu wae. Alhamdulillah. Iya mau disebut lucu dong. Menyol wae irung teh. Kecam meni lucu wae. Ih, kemenang gitu teh. Ya. Aduh urang mah aingnya upami neng ya ibu muda teras nyaon nyana kurang kali istri heuk murang kali teh keur lucu-lucuna 4 tahun 5 tahun dipitaan pas dibakar diwedakan tuluy lucu neng teh putra mohon meigeulis nurut ti indung aya nu kitu aya nu kitu ari palabah goreng mung ngaku neng nahan cenah ari neng beda jeung putra ari neng bodas bae ari putra neng hideup ngalakan dinina di masa urang giliran hideup kulitna ngalakan dinina da eta mah dinina ngawe ap sia teu nyaho-nyaho nyina oge dalakeun ka uing cek dinina teh. Nah, jadi kembali kepada siapa? Kembalikan alhamdulillah segala puji milik Allah. Cek barudak santri alif lam nate alif lam istighrob teh. Jadi sakabeh puji itu milik Allah. Kumaha terus Pak Ustaz lamun aya nu muji ka abdi? Balikeun ka Allah. Alhamdulillah. Selesai Bu. Nah, aya jelema nu teu dipuji sapoe, nu teu dipuji sapoe gering ta Bu? Abdi ngaraya di minggu tapi teu bejeje bejeje. Jadi, kerja kunaon cing teu damang, mari Bapak Sagara. Pak Ustaz cenah wae nu muji poe ayeuna ka jejer. Aya sapi teu jejer meni geulis, langsung cageur harita. Ya. Jadi

0: gila pujian, gila hormat dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu adalah rasa syukur kita. Yang kedua, Pak Elsa, Bagja, Tuan Rama, Tuan Ibu, Pak Kiai Haji Muhammad Zuaini Abdul Fatah, Sarang Umi Siti Rokoya, hari ini tanggal sebenarnya 8 September 2022 Aranjena nuju imut ngagelenyu di alam barzah. Saya percaya dan saya berdoa mereka pengesa Kiai Haji Muhammad Zuaini Abdul Fatah dan sekali lagi Umi Siti Rukoya hari ini sedang tersenyum di alam barzah. Pengesa, kenapa? Sabab murang kalina anu 12 anu 11 sabab tos daya hiji. Kenapa hari ini sedang mengingat akan jasa-jasa besar mereka? Hari ini sedang mengadakan haul dengan cara mengingat jasa-jasa ibu dan bapak. Tanpa kehadiran orang tua, mungkin kita bukan siapa-siapa. Cung, murangkali anu gaduh sepuh, adik-adik santri masih punya orang tua. Adik-adik santri masih punya orang tua. Adik-adik santri masih punya orang tua. Spesial your mother, spesial ibumu masih ada. Bu, abila rasaan miji budak, boro-boro punten deboga, dina boga mese, asa hampa. Kenapa? Karena saya sudah tidak punya ibu. Karena saya sudah tidak punya ayah. Baru 3 bulan ibu saya meninggal. Upami ngaos kadia tetras, abisok mampir helak kapun biang, ya, di daerah Rewo, ya. Apalagi di Nusa Gede, upami pun biang. Sekarang saya tinggal di Garut, tapi lebih banyak keliling di daerah, di luar. Nah, upami witen, sok nyimpan helak. Teras kan subhanallahnya, sok ayah rezeki, tapi punten kadang suka ayah, naon kan lu masih anau. Dibantun ku abdi, brak, ditambutkan kapun biang. Di mana, iya teh, di Banjar, di Ciamis, di Tasik, di Pangandaran. Naon iya teh lu dibantun, lu dicandak teh. Duka, pemasihan, oleh-oleh. Ih, senang kamu saya, mohon, kamu ibu, sok sana. Naon olahraga teh, bawa tadi tuh, ke imam. Kerbaruda jumpa majikan. Nah, sakapun pemajikan sok siun. Sok sirik kamu salah kina barang berek kamu jadi kolotna. Palingan gaji tak kolot. Gaji panggela kak kolot di dinya. Sok ayah nu gitu. Asa sagala ayah ya. Ya, kalau suami ibu memberikan sesuatu pada ibunya, terasa aja ibu tak apalin, terus apa didukung ku ibu, ah ibu juara. Kenapa? Karena keberkahan bagi suami ibu adalah doa dan rito dari ibu, dari ibunya. Mas Ateh, di mertua ibu, lamun minantu, setuju? Bu, abis dari Neros. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada sholat, oh, ibu tadi semakin tenang. Lain sholat, kita ngelohon. Atau isawenya lah isawen. No, kita ngebugus beres azan, enek takbir. Kau Allah kesalah kita di kamar. Hayya ala sholat. Jadu adan, ibu semakin mukena. Kau Allah kesalah kita di kamar. Mama. Jadi ini ngegeruan ke pemajikan deh sarwa jimu adan. Abir yang naro, sholat dulu acara gue helak. Sholat dulu atau suami dulu? Adan ngegeruan ibu rek sholat, tapi ujung-ujung tiba-tiba eri sekonyong-konyong. Suami ibu ngegeruan ke ibu. Caro gue helak, sholat dulu. Halo? Masih gak nafsu? Ya, suami dulu, sholat dulu. Ah, ibu rek sholat dulu, buntet, walaupun beda pendapat. Tuli ibu teh maksa ben sholat, ken sholat, karek ya sarukaan, sholat di kegerongan, dan mahu suatu. Allahu Akbar, mama, sami Allahu liman hamidah, mama. Ini lah udah kaya naon, atuh tunggu lah kaya sholat di angles, salah di telat. Jadi mama itu, suami dulu, kenapa ada keberkahan? Saya datang ke sini, ke Pak Kiai Haji Muhammad Yusuf Buyasa, dan Kiai Haji Zainal Mutaki, dan ada dari kecamatan Arifah, ada Pak anggota dewan, dan sesepuh tokoh di sini. Saya mengalami berkah. Saya bukan siapa-siapa. Ya, saya bukan siapa-siapa. Diundang kehormatan datang. Nah, tabajud. Agar saya mendapat berkah. Karena bagaimanapun saya punya pesantren walaupun kecil-kecilan. Alhamdulillah.
1: ya luar biasa, menganggap berkah. Jadi para ibu cara oke enggak?
0: Abis yang naros, tuangan ke saya di meja, ngom adan, kerpamegat sholat gela atau tuang gela? Tuang gela atau sholat gela? Beda air laki makan ada harwai dah. Tapi wios, tuang gela sholat gela? Tuang gela bu. Jadi ibu tanya wigan ke cara oke, ngom ke adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma, tuang gela, mama tuh udah masak. Cek suami deh. Akhirnya mah sholat gela. Is, tuang gela. Mau husu sholat mah. Mending ingat sholat ke dahar. Tiba-tiba ingat dahar, ingat dahar ke sholat. Mending mana bu? Nah apa usahnya? Pemegat mah bertuang duka atunya. Dan pemegat mah tuangnya bapak-bapak nulipikan resep deh. Mun istri pakaian. Bata kamu reka onangan, naon urudet cahan urudet pakaian pamajikan. Rudet ya sama bapak-bapak. Pak Kiai pada nikahkeun. Terus nyaurang di onang udah jamaah. Terus nah tuh mama terbuka baju. Ari cecarwin ari eta mama baju na lomari numpuk. Bapak ada besarawon. Mana ada yang mau diisi terus opat kali. Ari cecarwin impakeun atuh kana butuhan. Ari geus teu tahu mah mama lebar alus keneh. Sok aya nu kitu. Di balik mana? Jadi lamun eta acuk diangok ka onangan ngadada, botol lamun diimpakeun ngadada. Masyaallah. Nah hanya para bapak kesembuhan, Pak Kiai Bundan, dan Pak Kiai Lampung pengalaman, legok kapal genteng karet. Nah di mana-mana kajen A, istri ajengan ya sami. Istri Kiai dalam kaonangan itu nuriwa tidak dan. Lalaki mata nariwa ku baju rekam dan. Nah, kaonan aduh penting lalaki mah lain pakaian, tapi naon nyate jeung nyatu.
1: Istri macan buricak burinong mah. Koneng-koneng tahan lah. Tahu huntu-huntu di behelan tuh koneng. Siapa tuh koneng? Tuh. Terus ya, para gimana HP koneng. Bros koneng. Mun hidung-hidung. Kudu matching. Ka motor-motor belum. Mun pakaian koneng, motornya koneng. Mun pakaian hidung. Ayah tuh gitu. Bapak tuh gitu. Ya. Mata tinggalinnya para bapak kudut Pak Kiai. Pemajikan urang istri rata-rata. Lamun teh kaonangan beungeut teh ngadada robah siga ratu. Bali ti onangan hareupeun salaki robah deui siga babu. Ngan pal barek sare robah we beungeut teh siga hantu. Bibi make masker, tamal make bonteng, bibi make tomat teh siga jus ya beungeut teh. Yo we cicing geus dirawat teu diganggu sama nyari. Samaya tuh gitu. Mau ibaratnya di mana izin? Aneh ada bu, cantik itu spesial your husband. Jadi cantik itu kersalaki lah itu batur. Ayo orang mah dibalik, ayo lucu ke batur, ayo lilu ada pun salaki. Rudat, lebih karudat ya. Wantun tak kawanangan pakai dasar. Wantun tak payu rencana pakai pakai dasar. Tah, para bapak kupindah di harta aja kawanangan di batang turun orang mah. Maka punya ahli ke pemajikan TM. Sebelah sudah. Kalau hari pun salaki pakai dasar. Anu kancingnya dua besowo. Menghangat di kaluhur ke. Tali tutang ngaple. Bisa membuka nipih nuti hiangan. Ada besudah. Ini tak pemukakun ke salaki pemukakun. Atau jok salaki nanti dapat nipih nanti hiangan. Aku baru dua minggu ke cage-cage. Dan infeksi. Rudek ih. Amin. Halo bu. Ayo begitu bu. Lajon kaundangan burupan. Hei, hayu bareng. Ada sudah teng aja. Nemong kegelan, hayu. Sudah bisa ngerjet. Kalau tak pakai karet, hayu bareng. Kio, dipahami. So, ayo begitu, halo. Wah, ini dia masa loleha. Malah tadi beda. Iya kan? Kemarin, laki mas simpel. Nanggo sinyal, hayu. Nanggo kabret, oke. Okay. Pakai baju koko, hayu. Rek pakai sobat, wios. Nah, anda udah tanana lain pakaian. Nah, tapi Allah mengadil. Istri hapur pakaian kan irit tahanan. Laki irit pakaian kan tahanan hapur. Maka istri mana? Tidak tuangin irit. Sekarang nanti papai.
0: hari tadi nampak saudara.
2: Sabir lagi kan?
0: Sabir, no, 50 lembar. Kita lihat tuh, nyoba mak itu, nyata nih kali dijero, tahu tinggal gulungnya. Kita sama berasnya, kita sayur ini karena saudara mau minta lari isi. Kecil-kecil, apa tadi mas kawinnya saudara? Lagi, 4 gram dulu hari itu. Hari nungan gegen ini sebagai menteri saya, 10 Untuk itu saya juta, ha? Terus hari mas kawin opat gram, alah siap lebar, makanya kawinnya di duit. So, kayaknya gitu.
1: Tapi walaupun mas kawinnya gede, mas kawinnya 100 gram, duit 50 juta. Heboh, gede.
0: Baca kita mau pangan kan? Padahal tu gelis tak sih. Gelis kan budak kecil.
1: Kemauan kita.
0: Oh siap. Mas kawin 100 gram, duit 50 juta. Masya Allah. Bari lebarnya, hari awalnya gelis, hari lelaki nanya penetnya hidup. Astagfirullah. So kayak tu gitu. Dosa ada. Kosok. Astagfirullah. Dosa lain kosok pemurunda. Kalau bu, dosa itu gak boleh.
1: Kenapa? Dan memang begitu perempuan mah ya,
2: karena sebenarnya kayak gitu. Tapi it's okay. Para ibu ingin jadi istri soleha sebagai wujud syukur ke Allah. Cukup jujur berarti lucu hawal ya. Sahara menrekulem sok nyungkeun widi kasaroge.
0: Tapi kali gajah para umbulin
2: ingke badai lamun badai mondok badai kula mau atas kasaroge. Siti Aisyah radhiyallahu anha umat bade kulan sawawatos kakang jeung Rasul dinata carogena keren
0: suamiku iya Umairo teh bangsa dari kecap ahmaro yuhdiru imaro cebaru dak santri mah Umairo teh bentuk kasir Hasan Husain Kabir Kubair ya eta teh bentuk kasir dileutikeun Umairo teh duhai istriku pipinya yang kemerah-merahan.
2: Cek orang panang
0: panunggangan ya
2: kata orang warna sari mas si bibi kempok si curelet ibu sop digetan bucara gue nao nao maneh na be cintaku my love honey pada saat ini gaduh dari rencana itu sepuh Yuswana 75 tahun Bojona 65 tahun upamia gendrantai pak kecakti pak camat sama gendrana beb 75 tahun dan gendran 65 tahun masih beb dan izin itu lagi 75 tahun dan gendran kapo jona bu beb dalam 75 tahun deh hari mama jika ya hari cuman sunat yakin nih pas kenal oma
1: dipanggil cinta.
2: Ayah lagi gentaan cinta. Ada ya Bu ya? Cinta. Kembali buat tuh cinta. My love honey sayangku. Kata saya belum. Dan lain sebagainya. Bu ya sudah dengan moda. Ibu rasa gak dipanggil gitu? Oh my love. Duhai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Oh keren. Ada apa?
0: Suamiku. Terus dulu tak acan. Kata Rasul, belum. Kenapa? Bolehkah aku izin minta tidur duluan? Tersetia, tersuimawat, jumlelis. Akan masih kena ayah periogi nuju tugas. Resepsi gadanya. Ibu kayaknya wawartos ya. Ibu mau izinnya dulu. Nanti ke suami minta. Satu kira ayah tadi ya.
2: Alhamdulillah. Cung salah kira nanti ayah tadi ya. Cung, ngan salah kina kudukan dia ngan hafal sebab kamu salah kina tidak dia tulis kayak ibu gitu akang terus dulu dari mana ya nak orang siapa biasa pakai hee salah tanya gitu saya mas sare ya weh salah kira maka ngaji mana teh gitu cek mau saya lihat dia kudu nahon kudu wartos oh kudu wartos terus ibu setiap acara Aisyah lebekah kamar Aisyah masuk nawisan gelak kacaro gete keren
0: suamiku kenapa ayah periode itu ke Abi Wongi Ayana
2: Allah ibu asok gak bisa gak caro ke nah enak gengsi awas gengsi teletate bisikan setan
0: entah usah tong nawas tong nawis dan manis dan tembukan harga diri
2: diurangkan namun pasnya salah di jempa majikan pabaut-baut horeat nanya dihelat lain berat gengsi
0: Coba teteh, teteh. Berbahasa jadi salaki. Nah, cenah apa? Kan beda. Baik tadi bahasa kaimah hayang sudah pak boleh kali. Terus cuma tong saruan atuh. Hari urang kudu kumaha kitu? Ya sok atuh nanya heula ka salaki teh heula. Ka hiji pamajikan rada. Punten. Urang kudu nanya teh heula. Istri apaan? Aso. Di ka mana kan beungeut urang? Hayang cenah buat urang tuh nape beungeut mah di dinya atuh. Jadi nyampekeun dia mah ngadaekeun. Tapi mau beungeut maneh ngapastasan.
2: Jadi ibu ulah sok ed go ulah sok asa aing pang kate ulah teh mending narosil di urang mah rata-ratanya kok pami cinta tanda tulis cinta tanda teh teh nanya ka urang mending nyari hate.
3: Terima kasih, mohon maaf, mohon maaf ya kalau ibu dan bapak sono kabdi hoyong tepang. Gampang lah, tinggal klik di YouTube. Ada ceramah-ceramah pendek abdi, ceramah-ceramah singkat abdi, adalah sekedar untuk salam sapa dan silaturahmi lewat media sosial di YouTube atau di WA dan lain sebagainya. Terima kasih, jazakumullah ibu dan bapak. Hapunten bilisir caturan ukapi hatur tanpa bubur, kirang kata kirang titi diduga periyoga janggal bahasana. Hapunten malum lain ku ilmu sudah bukan nggak bisa lubung ku ilmu panemu. Hapunten anu kasur. Terima kasih, salam hormat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Rabbi Rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemana-mana. Setelah Hikmah Fajar, akan ada Obsesi Pagi. Mari memulai hari ini dengan penuh semangat dan religius.
1: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Dahlia. Selamat pagi warga Dahlia yang dirahmati Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini yang penuh keberkahan, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman serta kesempatan untuk kembali bersama dalam program kesayangan kita yaitu Obsesi Pagi Dahlia atau obrolan seputar syariat Islami di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Ini yang selalu hadir menemani aktivitas wargi Dahlia dari Jumat sampai dengan hari Minggu bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman, yang pastinya dengan pembahasan yang sangat menyejukkan hati, menambah ilmu, dan semoga semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wargi Dahlia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan penuh pelajaran dari Al-Quran, yaitu pembahasan surat At-Taubah ayat 13. Kalau gitu kita langsung ke Bapak Ustaz Taufik Rahman. Tapi sebelumnya Tommy mau ingatkan untuk azan subuh di pagi hari ini pukul 4:33 wargi Dahlia. Kalau begitu mari kita sama-sama simak tausiahnya dari Bapak Ustaz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa minhumul mu'minuna wa minhumul kafirun wa haddana bitawfiqihi lasiratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin, wargi Dahlia. Kami masih diberi kesempatan Allah untuk hadir di ruangan wargi. Mudah-mudahan kehadiran kami saat ini jadi barokah. Dan juga mudah-mudahan kesempatan kehadiran kami ini dimanfaatkan untuk talabul ilmi, untuk bersilaturahim, sehingga nanti kita akan mendapatkan imbalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wargi Dahlia, silakan diambil Al-Qur'annya. Ya. Kemudian dibuka suratnya, surat Al-Baroah atau surat At-Taubah. Sekarang ayatnya adalah ayat yang ke-13. Ya. Diambil Al-Qurannya, coba dibuka surat At-Taubah ayat ke-13. Mudah-mudahan kami diberi kemampuan untuk membacanya dan juga untuk menyampaikan maqasidil ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tuqatiluna kauman nakatu aimanakum wa hamu ikhraji rasulillahi wa hum badaukum awwala marrah atakhshawunahum wallahu ahakku antakhshawuhu in kuntum mu'minin. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aidikum wa yazzihim wa yansurukum alaikum wa yashfi sudur qawmi mu'minin wa yudhiba qidha qulubikim wa yatuba Allah ala man yashaw Allahu alimun hakim. Sadaqallahu alazim. ala tuqatiluna. Ada tanbih ya, peringatan. Allah ingatlah, tuqatiluna, hendaklah kamu sekalian untuk memerangi kauman, yaitu kaum nakatsu aimanahum, yang mengudar perjanjian-perjanjian mereka. Wa khammu ihraji rasulillah, dan mereka berniat untuk mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum, dan mereka itu adalah badu badaakum, yang memulai ya badaakum awal maroh, yang memulai menyerang kamu. Atakhshawnahum, apakah kamu semua takut oleh mereka, orang-orang Yahudi tersebut? Wallahu ahaqqu an takhshawhu, Allah lah yang berhak untuk ditakuti oleh kamu sekalian. In kuntum mu'minin, jika kamu sekalian termasuk orang yang beriman. Qatiluhum, perangi mereka itu. Yu'adzibuhumullahu, Allah akan menyiksa mereka, orang-orang tersebut. Bi'aidikum, disiksa oleh tangan-tangan mereka sendiri. Wayahjikim, dan mereka akan menyesal. Wayansurukum alaiki, wayashfi suduro kaumil mu'minin, dan Allah akan memberikan ya yashfi, kesembuhan ya, ketenangan, ketentraman bagi hati orang-orang yang beriman. Wargi, subhanallah wa bihamdih wa subhanallahil azim. Kita lihat setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita untuk memerangi orang-orang kafir atau memerangi kekufuran-kekufuran yang ada dalam hati kita. Karena kekufuran itu bukan ada di orang-orang kafir saja, di orang muslim pun ada. Karena pengertian kafir itu adalah menutup hati dengan kebencian. Kafir itu dari kata kafaro. Kafaro itu artinya menutup. Nah, ya singkatnya, orang kafir itu orang yang menutup hatinya dengan kebencian terhadap aturan Allah dan aturan Rasul. Wargi, disebabkan karena hal seperti itu, Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka-mereka ini supaya mereka adalah selamat dari api neraka. Jadi bukan supaya mereka hangus, hancur, binasa, tapi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu supaya mereka adalah betul-betul bisa mendapatkan hidayah, bisa mendapatkan inayah Allah, dan bisa masuk di dalam agama Allah, agama Islam. Pasti Allah sudah mengetahui ya, kelompok-kelompok mereka yang membuat perjanjian dengan orang-orang yang beriman. Allah sudah mengetahui mereka orang-orang musyrik, terutama orang-orang musyrik Makkah, banyak yang menampakkan diri sebagai muslim padahal bukan orang muslim. Jadi untuk menipu daya atau membuat makar-makar orang-orang muslim, disinilah orang-orang munafik mulai muncul. Ya, Orang munafik itu orang yang kafir, ya, menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislamannya. Jadi itu orang munafik itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala melihat seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu tahu kemunafikan mereka itu. Yang tahu kan Allah. Makanya di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasrah diri kepada Allah. Jadi perang segala macam pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak emosional. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala tuqatiluna qauman nakatsu aymanakum wa hum ikhraju rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah." Nah, ini Allah menerangkan yang pertama bahwa mereka orang-orang kafir itu, ya, orang-orang boleh dikatakan munafik, ya, orang-orang Yahudi itu, Allah menerangkan ada tiga macam. Innahum nakatu aymanallati halafuha. Mereka adalah orang-orang yang mengudar perjanjian, mengudar sumpah-sumpah mereka. Jadi yang akan diperangi oleh orang muslim itu yang pertama adalah orang yang mengudar perjanjian itu. Baru saja perjanjian sudah terjadi lagi menyerang. Nah, ini kata Allah jangan ditinggal, dibiarkan mereka itu, hanguskan mereka. Jadi mun bisa mah diparut deui sina hangus. Gitu. Dijin cincang. Nah, itu ya. Kenapa wargi? Karena di sini dikatakan bahwa inilah yang pertama kali, yaitu aku duhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sabihi ala tarkil kita. Itu asyrosinina. Jadi mereka dengan Rasul, mereka dengan sahabat Rasul akan meninggalkan peperangan selama 10 tahun. Jadi tidak akan terjadi peperangan-peperangan lagi selama 10 tahun. Bagaimana apa yang terjadi? Wargi, jangankan 10 tahun, ya, baru beberapa hari sudah tidak senang lagi melihat Rasulullah, tidak senang melihat sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, mereka berulah lagi. Orang-orang yang lemah ditindak lagi dan segala macamnya itu. Terutama mereka-mereka yang berdekatan alamatnya dengan Makkah Al-Mukarramah. Nah, jadi mereka ini adalah tidak senang dengan Rasulullah, tidak senang dengan orang-orang yang beriman itu. Nah, seperti sekarang-sekarang juga begitu. Baru saja ada gencetan senjata, kucing kagencet itu kan awan katanya. Nu digencetna kucing ari anu perangna orang Yahudi deui gitu ya. Memerangi lagi orang-orang muslim. Nah, ini perjanjian dengan orang Yahudi itu hati-hati ya. Janji apa saja tidak mungkin benar karena mereka adalah tidak amanah. Tidak tahu amanah itu apa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir Quraisy, juga termasuk orang-orang Yahudi. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa mereka ini adalah melampaui batas lagi, mengudar perjanjiannya, Allah menyuruh mereka, perangi mereka. Jangan biarkan mereka. Nah, makanya wargi, kalau sekarang umpamanya perjanjian itu tidak diindahkan oleh orang-orang Yahudi atau oleh orang-orang yang berkepentingan, karena yang berkepentingan itu adalah Donald Bebek itu. Ya. Kenapa? Karena senjata terus dibuat, tidak dikeluarkan, tidak dijual, tidak jadi duit. Jadi Donald ini mau jadi donat gitu, sehingga bisa dihakan gitu ya. Ini saya dijadikan donat, nah, jadi sate sekalian gitu ya. Nah, makanya dalam hal ini, karena belum juga beberapa hari, beberapa bulan, sudah melampaui batas. Nah, makanya insya Allah, karena sekarang nampaknya orang-orang Muslim itu bersatu, ya, jadi bukan hanya Irak-Iran, tapi ada juga orang-orang Muslim di seluruh dunia ini sudah mulai bersatu. Nah, itu yang pertama, karena mereka adalah mendahului untuk melampaui batas perjanjian ayeuna. Nah, ke jam 8 geus pelanggaran deui. Nah, jadi tong aneh ya, tong aneh orang-orang Yahudi mah gitu. Jadi untuk mengadakan perjanjian itu hanya untuk mara'atun nadir. Mertunadir itu artinya mengalihkan perhatian saja. Yang kedua, kenapa mesti diperangan? Innahum hamu bi ikhraji Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Mereka sudah niat akan mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi semuanya saking bencinya kepada Rasulullah SAW, mau diusir. Sedangkan Rasul kan lahir di Makkah. Gitu. Sekarang rek diusir. Nah, mereka membuat makar-makar bagaimana supaya Rasul itu adalah bisa diusir. Jadi orang-orang kafir Quraisy semakin tenang, semakin hebat di Makkah untuk membuat, menyusun kekuatan. Tidak seperti itu. Wa idiyam kurbi kalladina kafaru bi liyusabbitu yuqatiluka yukhrijuka wa yamkuruna wallahu khairul makirin. Jadi mereka itu sudah siap, pertama untuk mengusir, kedua siap untuk membunuh Rasul. Nah, jadi makar-makar mereka ini sudah mulai. Jadi wargi jangan aneh kalau suatu ketika umpamanya ada orang-orang yang berbuat makar, karena ada yang berbuat kebaikan. Nah, di Indonesia baru meniti kakaran ecek satapak mau berbuat kebaikan. Ya. Nah, orang yang berbuat makar itu sudah lebih 10 orang. Nah, makanya bagaimana nih ya, mereka membuat makar-makar-makar supaya pemimpin kita itu adalah terjatuh, tersungkur, tidak lagi bisa menegakkan keadilan dan kebenaran dengan makar-makarnya itu. Aneka ragam dibuat makar-makar supaya tidak terasa bahwa itu makar. Makar itu apa? Makar itu adalah upaya untuk menggulingkan dengan cara jalan yang baik atau juga dengan jalan yang kasar, radikal. Makar itu yang jelas adalah tidak senang terhadap kebaikan dan kebenaran. Nah, sehingga Rasul mau diusir dari tempat tersebut. Nah, kata Allah, helaan, pihelaan, bunuh mereka. Nah, itu Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman. Yang beriman itu adalah, ayo, kita orang-orang yang beriman adalah wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik membalas makar mereka itu. Nah, sekarang orang yang beriman itu adalah menentukan berkumpulnya orang yang beriman itu, ya, untuk menentukan kebaikan dan kebenaran adalah bimbingan dari Allah. dibimbing oleh para malaikat Allah, dibimbing Rasul itu oleh para malaikat Allah. Nah, sedangkan mereka adalah yang akan mengusir Rasul itu adalah hanya dengan emosi dan hawa nafsu. Jadi tidak akan ada yang bisa tenang, yang tentram, yang bahagia, tidak mungkin ada. Kenapa? Karena emosional. Nah, tidak setuju ada kebaikan dan kebenaran. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, Warki, ya, akan muncul di kalangan masyarakat itu adalah kejahatan-kejahatan lebih ngaraja deh. Ya, jadi kejahatan-kejahatan itu adalah lebih tenang, lebih nyaman lagi. Ya, kenapa? Karena sudah banyak balad-balad yang jahat. Jadi orang-orang yang jahat semakin banyak, maka akan semakin tenang kejahatan itu. Ya, tidak akan ada yang mengganggu. Nah, disinilah sistem-sistem mereka membuat makar tersebut. Jadi mereka berniat bagaimana untuk mengusir Rasulullah, malahan sampai untuk membunuh Muhammad tersebut. Itu yang kedua. Makanya karena firman Allah, bunuh mereka, jangan dibiarkan. Nah, terutama sumber-sumbernya siapa. Jadi orang Muslim itu harus melihat siapa sumbernya itu. Jadi api nyalanya di mana, ini asapnya sudah ada. Nah, tinggal kita lihat apinya di mana. Jadi insya Allah kalau kita langsung melihat nyalanya api, tidak akan terjadi peperangan yang dahsyat. Nyalakan api nama gesek, korek api dicolok irungna. Cis langsung. Depan digenti ta irungna ke irung kudang kita. Nah, jadi wargi tinggal kita lihat. Jangan melihat banyak orangnya, tapi lihat siapa penggeraknya ini. Nah, jadi makar penggeraknya siapa? Nanti kalau diketemukan makar-makarnya ini, penggerak-penggeraknya, tangkaplah penggeraknya terbunuh. Jangan ditembak, ditangkap aja. Ya, dalam pengamanan tertutup. Ulah pengamanan terbuka, tertutup. Kuma pengamanan tertutup. Di kaleng orang ngerokok yuk, itu meli rokok gitu. Di kaleng ayo ikut meli rokok. Di berewe kudu di segede eta, tiang listrik. Kebako sok. Lila pan ududna. Nah, itu pengamanan tertutup yang dipakai oleh tentara-tentara muslim itu. Sehingga sumber kejahatan itu tertutup, diambil. Tidak bisa bergerak lagi karena sumbernya sudah diambil. Itu yang kedua, wargi. Yang ketiga, wargi Dahlia, ya Allah Subhanahu wa taala

Omar. Itu wargi ya, harus kita pahami. Jadi kalau ada orang-orang kafir itu berani, itu adalah sudah memakan doping gitu ya. Jadi kita tidak usah takut mereka kena makan doping, kena makan minuman keras, minum-minuman keras, minum yang dilarang ku Allah. Berarti mereka itu lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, itu ya, gampil bisa. Icolok kok irungna nu kitu mah, ya. Man keur mabok teh, keur mabok colok kok irungna. Nah, icolok kurang kedua curug guys, eta na irungna. Paeh mah bisa. Hahaukna bener. Orang-orang yang mabok itu sehingga kita itu takut atas syaunakum. Hey, orang mukmin kah takut kamu oleh orang yang mabok gogorowokan gitu ya. Wah, sumbar segala macam. Wah, tanaga anu mabok mah. Ya. Ya, saya kasih tahu yang mabok itu tidak ada tenaganya. Jadi orang yang mabok harta juga tidak ada punya kekuatan. Orang yang mabuk dengan tenaga juga tidak punya kekuatan. Oh, tenaga iya, tidak punya kekuatan. Kenapa? Karena jonjot syaraf ya dengan sumsum tulang belakangnya sudah mengering, jadi tidak nyambung, tidak bisa berpikir logik rasional lagi. Tidak bisa bergerak sebagaimana manusia-manusia normal. Itu mabuk itu. Nah, Allah menjelaskan jangan takut oleh mereka, takutlah oleh aku. Nah, kalau sudah takut sama Allah berarti Allah melindungi orang-orang yang beriman. Siapapun orang yang mabuk itu tidak punya kekuatan apa-apa. So, rek mabuk kuma ayeuna rek minum eta naon oli, sok oli minum sia-sia. Nah, memang bisanya pakai oli, minum jubangi bensin, betul, bisa cepat modar itu ya. Jadi bukan gede tenaga tetapi akan cepat modarnya itu, bukan pae, bukan maut ya, pupus, tapi modar, artinya pae mati dalam keadaan madarat, modorun gitu ya. Nah, wargi dahlia, subhanallah wa bihamdi. Ya memang kita kalau menghadapi orang-orang yang mabok itu betul takut gitu ya. Kenapa? Karena hahaokna si ganu gede tenaga. Padahal karena ketidakpunyaan tenaga dia berteriak-teriak minta. Nah, sebenarnya istirham mereka itu. Istirham itu artinya minta disayangi oleh kita. Tapi dah karena mabok agesue sekalian gitu. Dicincang we sekalian. Sok ayeuna orang-orang kafir anu rek ngaruksak orang-orang muslim sekarang sudah tahu teorinya itu ya. Hati-hati jangan sampai kita lengah gitu ya. Akibat lengah-lengahnya maka kita bisa terkalahkan ya. Kita yang punya kekuatan yang dahsyat dibantu oleh para malaikat Allah, ternyata karena kita lengah menghadapi hal seperti itu. Nah, untuk bahan pertimbangannya lagi, lihat oleh wargi ya, kasus di zaman Talut dan Jalut begitu ya. Jadi lemahnya menghadapi musuh, lemahnya menghadapi segala macam itu dengan harta kekayaan. Nah, sekarang lemahnya dengan riswah-riswah itu, ya. Sogok menyogok itu lemahnya orang itu. Ya, bahkan baiklah, lain nama anu-anu-anu. Nah, ngis dibare duit, enak. Nah, mual nepikeun ke puncak, lantaran ngis dibare duit. Nah, seperti itu. Jadi, wargi dahlia, hati-hati, ya. Yang bisa melemahkan umat Islam itu adalah karena

0: hauknya mereka, hoaknya mereka itu, ya. Subhanallah. Nah, juga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang kafir itu pandai membuat riswah. Jadi bisa dilemahkan orang-orang muslim itu dengan harta kekayaan. Disebarin duit sabaraha lah, kan gitu. Sok ayeuna tinggal kuwargi ya di negara Indonesia. Mangpeng bagus. Dipikeun ka aya bahasa sampai laut Atlantika kami akan kejar gitu. Nah, kakara ge kaluar ti gedung geus memble. Atuh bapak teh yang sabaraha tuh urang bagi dua we nya, da abdi ngabantu hartos teh eta nemung 1000 triliun. Urang setengah ewang we panya. Nah, lemah dikitukeun ge. Udah beres. Nah, hati-hati ya. Karena harta kekayaan itu bisa saja membunuh kamu. Ya, membunuh. Hati-hati wargi ya, karena kita adalah memperjuangkan agama Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa taala. Wargi, selamat melaksanakan ibadat salat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut kembali setelah melaksanakan ibadah salat subuh. Dipersiapkan pertanyaannya, dikirim melalui WhatsApp di 0811-222-1015. Kita tunggu di acaranya Obsesi, obrolan seputar syariat islami.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh Dahlia
2: 101,5
3: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Dahlia FM. Dan Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

Siang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TJM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

BCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Dan Bandung Goyang Sik Asik.
3: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
4: Pantang terus Obsesi Pagi
2: Dahlia FM dan Bandung Goyang Sik Asik. Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, Goyang Sikasik. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami di pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 22 Mei 2026. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini sampai jam 6 pagi nanti. Dan pembahasan di pagi hari ini, Pergi Dahlia masih ngebahas tentang surat At-Taubah ayat ke-13 gitu. Selamat pagi juga nih untuk Pergi Dahlia yang baru aja gabung di 0811 222 1015, yang mau telepon, yang mau bertanya lewat telepon juga boleh, nomornya sama ya. Di 0811 222 1015 atau di 022 73028 dan juga 022 73111010. Tapi sebelumnya kita lanjutkan kembali pembahasannya bersama Bapak Ustaz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustaz.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wargi Dahlia, kita lanjut kembali setelah kita menyelesaikan pengabdian kita sholat subuh. Wargi, subhanallah ya, ayat yang berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, qatiluhum, bunuh mereka itu, yu'adzibuhumullahu bi'aidikum, Allah akan menyiksa mereka dengan tangannya sendiri, waji'im, dan Allah juga akan menyelamatkan, wayansurukum alaikum. Nah, jadi Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Wargi, mereka disiksa itu bukan oleh Allah, tapi disiksa oleh lalampahan sendiri, begitu. Jadi bukan Allah mengambil senjata kemudian ditembak mati mereka, bukan. Mereka yang membuat senjata dan mereka yang membunuh mereka sendiri, gitu. Ya itu. Jadi Allah menyiksa mereka itu dengan ulah tangannya sendiri. Ya, tidak aneh ya wargi, semua pun begitu. Allah tidak zalim sedikit pun. Nah makanya siapapun wargi, dimanapun wargi ya, hati-hati jangan sampai lelampahan kita, tingkah laku kita dalam merusak diri kita sendiri. Coba dilihat ya, diperhatikan, jangan sampai terjadi kita adalah merusak diri sendiri. Nah, Allah menjelaskan qatiluhum kama amartukum. Itu, perangi mereka sebagaimana aku telah menyuruh kamu untuk memeranginya. Nah, mereka sudah diperangi oleh orang-orang yang beriman dan mereka adalah betul-betul di luar aturan-aturan. Maka mereka kena di luar aturan, maka mereka adalah rusak oleh lalampahan tingkah lakunya sendiri. Nah, andaikan ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat, kemudian mereka bertobat, nah itu berikan kesempatan. Karena wa yatubullahu ala ma yasha wallahu alimun hakim. Allah memberikan kesempatan bertobat kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang Yahudi, andaikan mau bertobat kepada Allah, berikan kesempatan. Ya. Nah setelah diberi kesempatan, maka mereka akan lebih nyaman, lebih tenang lagi berada di dalam agama Islam. Insya Allah kalau sudah seperti itu, berarti taubatnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Nah insya Allah wargi, untuk Jumat yang akan datang kita akan melihat ya, kita akan mengevaluasi diri kita ya, apakah kita sudah memperkirakan mempunyai pahala, mempunyai imbalan dari Allah, yaitu surga ya. Kita sudah memperkirakan akan masuk surga atau bagaimana ya, sedangkan kita umpamanya belum apa-apa, sudah agul ke payung butuh terkasuk ke surga. Kita belum punya apa-apa. Kita punya berbuat amal soleh apa di dunia ini. Ya. Insya Allah untuk minggu depan. Ya itu saja.
0: Terima kasih banyak Pak Ustadz atas tausiah di pagi hari ini. Sekarang kita ke WhatsApp. Yang mau bertanya silakan di luar tema juga boleh. Atau tema di dalam tema hari ini tentang surat At-Taubah ayat 13 juga boleh, Pergi Dahlia. 0811-222-1015. Selamat pagi Pak Ustadz, ini sama hamba Allah di Cikijing Cileunyi.
1: Gimana?
0: Izin bertanya Pak Ustadz, kalau misalkan di saat sakaratul maut terus dia mengucapkan taubat, apakah diterima atau tidak taubatnya Pak Ustadz?
1: Ya, taubat yang diterima Allah Subhanahu wa taala itu idza fa'alu fahisatan zuma yaqulu ini tubtul anna. Jadi taubat itu seketika setelah selesai melakukan kejahatan. Jadi kalau sudah di dalam tenggorokan mah itu besar kemungkinan tidak akan diterima taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjelaskan bahwa taubat itu adalah ladina ya'malusu'an bijahalatin tsumma yatubuna min qoribin. Nah, jadi orang yang bertobat seketika itu tatkala sadar melakukan kekeliruan kesalahan itu yang diterima. Nah, kemudian Allah juga menjelaskan dalam surat An-Nisa tersebut tidak akan diterima taubatnya orang yang mengatakan bahwa telah datang maut kepada kita, kemudian kita berbicara ini tuh betul anak, saya mau taubat sekarang, padahal maut sudah tiba. Nah itu tidak diterima taubatnya. Ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Silakan yang mau telepon juga boleh di 0811-222-1015 ataupun di 0227 3028 dan juga 0227 3011 710. Kembali ke pertanyaan selanjutnya, ini ada Kang Yayat di Jatinangor Pak Ustadz.
1: Ya, gimana?
0: Izin bertanya, kalau tadi yang saya simak tentang tausiahnya Pak Ustadz Taufik Rahman itu menyinggung tentang rasa takut kepada manusia, itu yang kalau gak salah di ayat tersebut ada istilah, bukan istilah mungkin ya, ada pembahasan tentang menyinggung rasa takut kepada manusia. Nah, Pak Ustadz, yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya agar seorang mukmin itu lebih takut kepada Allah dibandingkan kepada manusia, Pak Ustadz?
1: Ya, tinggal kita lihat ya. Kita lihat posisi kita ada di mana. Nah, kita ingin melihat bagaimana takutkah kita kepada Allah atau takutkah kita kepada manusia. Nah, kebanyakan adalah manusia itu takutnya bukan kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, instruksi dari Allah dalam macam apapun segera dilaksanakan. Salah satu contoh, ya ini takut kepada Allah. Nah, begitu adzan berkumandang kita sudah punya wudhu. Kita sudah bergegas untuk siap melaksanakan sholat. Itu takut kepada Allah. Kenapa? Takut umur kita adalah dihentikan sampai sana. Takut bahwa nafas kita dihentikan. Takut peredaran darah kita dihentikan. Takut denyut jantung kita dihentikan. Nah, kemudian ternyata sholat di nomor berapa kan? Ya, adzan itu tidak digubris, tidak didengar. Kenapa? Terus saya itu pegang HP. Terus apa saja permainan-permainan yang ada di dalam HP. Nah ini tandanya orang takut oleh manusia. Kenapa? Karena takut yang di dalam HP itu tidak kita lihat, tidak kita tonton. Padahal belum tentu bisa jadi pahala. Ya, malah mungkin saja jadi siksaan bagi dirinya itu. Nah, itu contoh yang sangat rendah sekali ya. Banyak sekali contoh-contoh yang apalagi tatkala kita berada di dalam salah satu intansi, mana yang akan kita ikuti pemimpin ataukah Allah. Nah, Salah satu contohnya, aturan Allah adalah ada sholat lima waktu. Nah, aturan kantor adalah hati-hati. Sholat, ada yang melarang, kan? Tidak boleh sholat di kantor tersebut. Nah, mana yang lebih takut? Lebih takut oleh pemimpin kita daripada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyaklah orang yang takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Banyak. Itu bisa dirasakan oleh masing-masing. Ya. Takut kepada manusia biasanya akan melalaikan ibadat, akan melalaikan perintah Allah. Ya. Sementara itu, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Masih di 101,5 Dahli FM Bandung Goyang Sikasik.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahli FM Bandung.
0: Nyambung ke pertanyaan lagi nih, tadi tentang rasa takut kita kepada Allah. Ada Kang Dani di Cihanjuang. Pak Ustaz minta pendapatnya nih, di tempat kerja saya itu sama atasannya tuh kadang ada yang gak boleh sholat lima waktu dan gak boleh sholat Jumat untuk pria. Apakah saya harus tetap bekerja atau mending keluar cari kerja lain, Pak Ustaz?
1: Nah, iya, tinggal kita lihat mana yang dibutuhkan Allah ataukah atasan. Itu kan. Nah, dulu ya ada salah satu di antara salah satu pabrik yang menyampaikan kepada kami ke Majelis Ulama. Nah, setelah itu kami datangi, dan ternyata memang betul di tempat tersebut ada dilarang untuk melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki itu. Nah sehingga semua karyawan itu adalah taat patuh kepada pabrik tersebut. Nah, alhamdulillah setelah kami dari Majelis Ulama menyampaikan bahwa kebutuhan karyawan itu bukan hanya kebutuhan duit, tapi kebutuhan rohani. Nah, di sini sering kejadian itu kehilangan-kehilangan. Kenapa? Yaitu karena tidak ada pendidikan rohani di tempat pabrik ini. Nah, sehingga muncullah dulu yang ada disebut Patal Banjaran, gitu ya. Nah, itu Patal itu adalah masjid yang dibuat oleh pemerintah atau Majelis Ulama untuk memberikan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan hati para karyawan. Nah, jadi karyawan itu bisa mengadu kepada Allah. Ada sholat lima waktu, kan? Okay. Ada sholat Jumat. Nah, itu bisa dirasakan oleh pabrik bahwa pabrik bisa maju. Kenapa? Karena doa dari orang-orang yang sholat di sana. Nah, kalau dilarang, nah itu akan terjadilah pendangkalan akidah, ya. Malahan bukan pendangkalan akidah lagi, proses pemurtadan karena meninggalkan sholat. Itu. Jadi kalau sudah murtad, nah, jangan diharapkan pabrik itu akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi disinilah wargi Dahliyah, ya, kita patut untuk memperhitungkan diri, jangan sampai dihitung oleh orang lain, ya. Sementara itu demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Masih di 101,5 Dahli FM Bandung Goyang Sikasik, yang pastinya masih di acaranya Obsesi, obrolan seputar syariat Islami, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Demang Bu Ajin Ani.
0: Entah sakit-sakit.
3: Pak Ustaz dan Tommy dua ramai.
1: Insya Allah sehat.
3: Dan sehat lah setiap hari ini.
0: Amin.
3: Kalau kan kalau kan nanti payente, buntennya nanti payente mengenai kurban, kan itu nah, tapi bagaimana kalau seumur hidup, misalnya dia hanya satu kali berkurban seperti itu, Pak Ustaz? Kira kan tadi terus muka dua, nah upami penyaksian, misalnya ketiga nyaksian, Pak Ustaz, Pak Ustaz.
1: Mohon.
3: Satu nuhun Pak Ustaz, misalkan itu salam kasih dari Nabi Sidalia, dari Abiyah, dari Nabarokah Allah. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Ajah Nani di Cikutra, Bandung, mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat sekeluarga, putra-putrinya, cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Wajib tidak akan hilang sekalipun satu kali kurban, ya. Catatan dari Allah, dari malaikat Allah tidak akan hilang, ya. Cuma mungkin kok penilaian dari malaikat ini orang yang dikatakan paling medit di dunia. Seumur hirup nepikan kung sekali-kali na kurban, padahal makan tiap salin satu hari itu 3 kali. Satu hari makan 3 kali. Tapi pas diperintah kurban oleh Allah tidak mampu. Nah, lo bating anu kana sepiteng eta teh. Nah, harusnya kan kita tabungkan. Cobalah 3 kali makan sehari, 1 kali makan 10.000, kita tabungkan jadi 9.000. Ya, tabungkan 1.000 per hari. Nah, insyaallah kita bisa kurban setiap 2-3 tahun sekali. Nah, kita bisa berangkat haji yaitu 5 tahun sekali. Nah, jadi tidak ada di manusia juga gebrok duit itu tidak ada, semuanya juga tabung, ya. Jadi semua juga ta'awun, ya. Saling tolong menolong begitu, ya. Jadi Bu Ajana ini kita adalah nabung, ya. Jadi sekalipun hanya 1 kali, ya mungkin pahalanya itu 1 kali. Lamun diukur memurinanan talagana segede rantang beren gitu. Sekali mah ya kurbana segede rantang beren gitu. Nah, lamun nepi 5 kali, 5 kali rantang gitu. Berarti gede bisa ngojay dina batok gitu. Talagana. Allah adalah maha kuasa, Allah maha pemberi, ya Allah maha kasih, Allah maha sayang, akan dibalas oleh Allah sekalipun 1 kali, ya. Nah, apalagi kalau sering umpamanya, ya. Jadi kami baca bahwa Al-Kausar itu adalah telaga di dalam surga. Kemudian kalau baca tafsir Al-Qurtubi, Jami'atul Al-Qurtubi, itu adalah naharu fin fil jannah, adalah sungai di dalam surga yang mengalir aneka ragam airnya itu, ya. Nah, itu diantaranya. Jadi wargi Daria, mau tiap tahun karena Rasulullah menyampaikan pikuli am, ya, ala ahli baiti tiabhun, maka setiap keluarga tiap-tiap tahun itu ada kurban, ya. Demikian.
4: Baik, terima kasih banyak. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015 ataupun di telepon on-airnya di 022-73028 ataupun 7311-710. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Abis sehat abisnya.
5: Alhamdulillah.
1: Mencerang ya kak Kuping namanya.
5: Oh itu masjid. Mencerangnya. Oh langsung di masjid nanti. Serang baru dak ya saya.
1: Alhamdulillah.
5: Nikmat. Pak Ustadz namanya Bajah naninya eta anu calakannya
1: sebetna. Hebat. Calakan pisan anu mah tos pinter Pak Haji.
5: Heeh, tos pinter anu. Aja ini mana satu ae teh. Terus mancang satuna.
1: Abi gele tuh langsung we di eta. Di pinggir.
5: Ya, Ustaz nang kene nya aya nu titip-titip ye. Patarosan.
1: Mohon.
5: Salah sawah jami panayun sok dipasian oh, hewan buruannya. Mohon. Jalur sana sosiano. Dan naroskan ke anu toke yang potong rambut, potong kutas sana anu masyarana sampai anu dipasian anu gitu. Mohon. Itu kira diambil ya enak. Di kamar itu setelah potong rambut atau potong kuku ya itu dia mau rasa
1: ada jabrik rumah itu
5: tapi nggak mau masker kanggo masker ae mas.
1: Sieun katinggal jambring geus si Abi.
5: Oh, katinggal rogok teh kumis rogok janggot ah. Maskeran we bieu jumahi ale.
1: Mohon mohon.
5: Lah eta kumaha anu kitu di pasian teh lah ajalah oke. Kalau betul kena motong ulah potong kuku ulah potong rambut cina tapi anu masih anana jadinya
1: leres leres mohon
5: maka Allah bertanya iya api dia mau mula bat amin
1: bada motong kuku cina api gitu
5: oh amin aja
1: tidak aja iya
5: aja aduh seperti jadi pohon ya.
1: Wajah Ida.
5: Ini Haja Yom.
1: Wajah Yom.
5: Mohon. Wajah Ida malah buat di itu suami tah kali itu ka
1: Kapurut.
5: Kapurut aduh. Betul bahagia nanya Wajah Ida suami.
1: Ngabri ngatung kita seta terus dulu
5: ada. Mohon aduh. Sudah jelasnya ngabrinya. Resep. Orang ngabri geun ah resep pun teh. Aduh, eta nu malayan teh Kang Oi, Kang Ebit biasa nama teh.
1: Mohon.
5: Pelayan Kang Ebit. Aduh, kita makan Tominya. Hayam teh ping-ping nate. Aduh, sama. Agung gitu, aduh. Tapi hipu udah. Gue hayam teh, rawas deh bagian lah. Ada darah gitu deh, aduh teh. Dimat. Dadakan, mohon. Ira-ira. Kayak gitu deh.
1: Mangga, yantos aduh, Abi.
5: Mohon. Bangga lebat usanesna ieu anu nenek Indah talahapnya
1: mohon mohon
5: lebat itu Ibu Haja naon anu sapalu carogena aing teh teu damang cenah teu sehat cenah kumaha sana sih lamar pisan kuli petaan mah seueur pisan
1: geus leres
5: leres di sadayana di daramangnya kayak tat turun bosannya
1: mohon
5: Tommy wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Abi di Gunung Sembung Bandung, mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat sekeluarga, putra putri cucunya disolehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Men serang Abi mah juga. Terus sarapan naon etanya?
4: Sarapan sarang ayam rupina.
1: Aduh, pan ayah ayam deupasnya, ayah ayam penyet, ayam geprek, ayam katinca. Ayeuna teh geus macam-macam ya sarupan ning ayam mah.
4: Ayam
1: Abi perkawis anu tidak boleh dipotong rambut, tidak boleh potong kuku itu adalah orang yang mau kurban. Di dalam hadis tersebut, tapi itu bukan larangan haram, ya, bukan larangan haram. Mengapa? Karena banyak sekali hadis-hadis yang sahih, sampai juga ada Al-Quran, bahwa Allah sangat menyenangi.

0: Tulisan masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih.
1: Warga Dahlia masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Kita kembali ke pertanyaan berikutnya yang udah masuk di 0811-222-1015. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini sama Teh Eli di Padalarang yang selalu panteng obsesi dan menyimak tausiah di pagi hari. Siap, atuh.
2: Gimana katanya?
0: Ada pertanyaan di luar tema, begini Pak Ustadz, saya itu suka sering batuk kalau lagi sholat. Nah, pertanyaannya, apakah sholat saya sah? Apakah sholat saya sah atau tidak? Mohon penjelasannya Pak Ustadz.
2: Ya, batuk itu kalau mulut yang batuk tapi lamun bujur nu batuk mah itu batal sholatnya. Kan kadang-kadang bujur teh baseonya.
0: Anu luhur batuk,
2: anu baseo. Ya, itu hati-hati ya, hati-hati jangan sampai lepas gitu ya. Sedang sholat keluar itu batuk yang di bawah itu. Itu bisa batal ya, tapi kalau puan batuk atasnya saja, mulut saja yang batuk, itu tidak ada masalah ya. Nah, kalau disertai yaitu bersama-sama gitu ya, nah itu bersama-sama, nah itu bisa membatalkan wudunya. Karena batal wudu otomatis batal sholatnya ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kema sehat.
3: Alhamdulillah. Pak Ustadz sehat, Bang Tommy sehat.
2: Insyaallah sehat.
3: Minta penjelasan Al-Qur'an surat Al-An'am ayat ke-2, Pak Ustadz.
2: Al-An'am ayat
3: ke-2. Ya, Pak Ustadz. Ya, Al-An'am ayat ke-2. Waladzi ansala.
2: Ya.
3: Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat untuk ajengan solihin ya. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat keluarga, putra-putrinya, cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, surat Al-An'am ayat 2.
0: Ayat 2.
2: Walladzi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajalan musamma indahu summa antum tamtarun. Nah ini ya ajengan walladzi domir sa'an di awal wa huwal mubtada begitu ya. Dari beliau mah kudu gitu ngajawab nanti. Aladis mun mausul tapi mahli robrin jumlah silah mausul yaitu kholakokum cana itu ya. Jadi wa jumlah tu min silah wa mausuluhu pi mahli robrin al khabar itu. Dia Allah adalah yang betul-betul telah menciptakan kamu dari tanah itu. Kemudian setelah diciptakan itu ditentukan batas waktu hidupnya, batasan-batasannya ditentukan oleh Allah itu. Jadi bukan hanya batasan waktu hidupnya, batasan yang ada pada dirinya pun juga dibatasi. Artinya pemenya, contohnya Pak Haji Solihin ini kumisna sabara tahunan gitu, hidung teh. Nah, dibatasi oleh Allah. Merenan hidungna 5 tahunan, tangke bakal kumisna teh bodas sabeulah gitu ya. Itu sudah ada ketentuan dari Allah ya. Jadi karena di sini tsumma qada ajalan. Nah, wa ajalum musamma itu indahu. Nah, oleh Allah telah ditentukan, tapi kebanyakan manusia tidak mau ditentukan oleh Allah. Ya sekalipun tidak mau, tetap manusia itu mau tidak mau harus menerima, karena adalah paten kodo dari Allah. Ya tidak bisa, saya mah mau 5 tahun lagi gitu, tidak bisa. Sekalipun di

0: Lagu aku ingin hidup 1000 tahun lagi itu nggak bisa. 1000 tahun bagaimana? Memang Nabi Nuh gitu ya. Nabi Nuh mah 1000 tahun 50 ya bisa. Tapi kita mah nggak mungkin bisa ya. Nah jadi kita sudah ditentukan oleh Allah. Jadi yang ditanyakan oleh Pak Haji Solihin itu adalah pertama ketentuan kepastian dari Allah ya, yaitu masalah qada dan qadar. Ya, yang kedua keimanan kepada qada dan qadar. Nerima enggak kita qada qadar Allah? Nah, kalau kita menerima qada dan qadar Allah itu disebutnya qanaah ya. Qanaah itu adalah menerima terhadap qada dan qadar Allah, kreatif, dinamis, tidak pernah diam, selalu berjuang untuk memperbaiki diri. Nah, itu yang namanya qanaah itu ya. Jadi Pak Haji Solihin, manusia banyak yang tidak mau karena betah di dunia itu. No korupsi betah korupsi nah gitu ya. Begal betah jadi begal nah gitu ya. Nah, orang yang takwa betah ketakwaannya. Nah itu. Itu karena disebutkan ila ajali musamma. Nah itu ya. Demikian sementara.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Silakan yang mau bertanya selanjutnya di 0811-222-1015. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam saha.
2: Sarang hamba Allah.
1: Mangga. Ada yang bertaruh.
2: Cianjur.
1: Mangga.
2: Mangga. Upami rumah tangga. Terus dicaci maki.
1: Kumaha
2: hukumna
1: hari
2: gitu.
1: Terus
2: gitu.
0: Ka istri gitu. Oh, istri terus dicaci maki oleh suami gitu ya.
2: Tah kumaha hukumna eta antos kaluar
1: nah,
2: talak
1: teh
2: hari gitu.
1: Oh, hatur nuhun Bu.
2: Atur nuhun pisannya pertosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ibu di Cianjur. Cianjur. Mudah-mudahan Allah berikan barokah sehat walafiat sekeluarganya. Amin.
1: Amin.
0: Bagaimana kalau istri sudah dicaci maki oleh suami, maka suami mendapatkan poin dosa besar. Ya. Jadi titipan Allah sudah dihina oleh dirinya sendiri ya. Makanya kalau orang lain menghina istrinya itu tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah dihina oleh suaminya. Apakah sudah masuk pada kolom cerai? Belum ya. Kolom cerai itu adalah sudah dikumpulkan semua kekeliruan, kesalahannya. Nah, kemudian nanti ada kriteria cerai itu kalau sudah seperti ini, umpamanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi dengan agama. Nah, jadi rumah tangganya kalaupun disatukan, ya disatukan kembali, dibimbing kembali, tidak mungkin bisa bersatu lagi diatur oleh agama. Nah itu ya boleh kepada ibahah lah, boleh untuk cerai. Nah, nanti akan keluarlah putusan cerai dari pengadilan. Jadi cerai itu dari pengadilan. Nah, kalau umpamanya belum diadili, belum ada ke pengadilan, itu belum apa-apa. Cuma istri suami dosa besar ya, melanggar undang-undang Allah ya. Jadi haram hukumnya sang suami mencaci maki istrinya ya, haram. Itu dosa besar ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Kembali ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Masih di obsesi obrolan seputar syariat Islam. Selamat pagi buat Bunda Haja Iom, Ayah Pertarosan, Mangga. Pak Ustaz, Kang Tommy, di ayat 13 Quran Surat At-Taubah upami ditafsirkan dina mangsa ayeuna kinten-kinten anu disebat maranehna teh jalma anu kumaha kitu
0: ya, maranehna teh jalma begitu. bukan kadal, bukan naon-naon. Jadi adalah maranehna teh adalah orang-orang fasik, orang-orang munafik, ya, orang-orang yang di luar aturan Allah dan aturan Rasul. Nah, kalaulah kita ingin melihat, ya, seperti pokoknya orang Yahudi sekarang, Yahudi modern gitu ya. Nah, orang-orang Yahudi Palestina gitu ya, di sana itu. Nah, jadi kalau kita lihat, nah itu ya, jadi maranehna teh atau mereka itu adalah orang-orang yang di luar aturan agama Allah, aturan agama Rasulullah, atau mereka yang mengudar perjanjian itu. Nah, mereka yang mengudar perjanjian, ya mengudar perjanjian apa? Ya tadi sudah dijelaskan perjanjian gencatan senjata, perjanjian mau berhenti dulu perang dan segala macam. Kan mereka yang lebih duluan. Nah, mereka inilah adalah orang-orang Yahudi. Jadi siapapun orang Muslim yang berjanji dengan orang Yahudi, hati-hati, mereka ini adalah tidak pernah mengikuti perjanjian-perjanjian itu, ya. Jadi tidak ada apa-apanya perjanjian di hadapan orang-orang Yahudi Nasoro tersebut, ya. Demikian.
1: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik. Selamat pagi buat wargi Dahlia yang baru aja panteng di obsesi pagi hari ini, obrolan seputar syariat Islam. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman setiap hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah, Pak Ustadz Badena Roskeun di luar tema, mangga.
0: Iya, kumaha.
1: Ari ayanu pupus kengeng kuramas dinten Jumaah, teu. Gitu, soalnya sahur sepuh kapung kurma mun ayanu pupus teh ulah kuramas. Leres gitu, Pak Ustadz, eta teh.
0: Anu pupus bila teu tiasaeun kuramas. Kecuali kuramasan ku urang.
1: Iya, leres gitu.
0: Gitu, betul, ya. Anu maot mah teu tiasa kuramas kecuali di kuramasan kurang mandi. Nah, mandi jenazah itu di kuramasan, ya. Nah, terus kitanya, nah, Rasulullah, apabila kamu telah memandikan jenazah, fal taghsil, gitu kan kata Rasul, mandilah sebagaimana mandi junub, kata Rasul. Untuk apa? Untuk menghilangkan penyakit-penyakit, karena biasanya ada penyakit yang nular gitu. Makanya hati-hati dalam memandikan jenazah itu, ya. Sekali lagi, betul, jenazah tidak bisa kuramas. Yang bisa kuramas adalah yang masih hidup. Jadi nu maote dikuramasan kunu hirup gitu, ya. Nah, ya, jadi sekarang kalau kita nyuruh yang maot kuramas sendiri, wah, takut nanti anu maot na kuramas meureun eta na kucai panas gitu ya. Kuat kan geus maot.
1: Tiba-tiba jo biasa na kuramasna ku abdi we cenah gitu. Tinggal nyalira tiasa keneh
0: cenah. Oh, nah abdi mah sieun mah di kuramasan ku ibu cenah. Abdi we nyalira we gitu. Lantaran abdi mah gaduh kutil gede mana gitu. Baik. Aya-aya we petarosan.
1: Baik, terima kasih banyak. Pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Mangga. Kang Muhtar.
0: Koma-koma mangga. Ya pikir saya naon mangga.
1: Mangga Pak Muhtar.
3: Upami kasiangan. Poetan nu diucapkeun da alhamdulillah tanapi astagfirullah Ustaz sakitu we atuh nuhun.
0: Pohon mohon
1: mangga mangga
0: maksana kasiangan naon pan aya kasiangan guga kasiangan masuk kantor gitu ya. Nah, banyak kasiangan teh ya. Yang jelas kasiangan itu musibah, perlunya kita beristighfar kepada Allah ya. Mohon ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, gitu kan. Nah, bisa saja kita menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Itu disebabkan karena kita keluar dari koridor kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh ya kita membacakan begitu bangun menyebutkan pernah astagfirullahaladzim innalillahi wa inna ilaihi raji'un kita kesiangan ya. Nah, untuk apa namanya Ami ya, Ami wajah yaum. Nah, mudah-mudahan nah, dina barokallah dina sehat walafiat ya. Nah, insyaallah dia bakal tepang insyaallah ya, mudah-mudahan ya. Atuh apihin oge sing sehat aya dina barokallah subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Kita ke pertanyaan berikutnya. Warga Dahlia masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Biang Sik Asik. Mau bertanya tentang apa nih? Oh, tentang rambut yang sudah memutih, Pak Ustadz.
0: Iya.
1: Dari Teh Dewi di Banjaran. Apakah betul kalau ada uban di kepala itu tidak boleh dicabut, Pak Ustadz?
0: Ya, kalau dicabut semuanya kan sakit. Iya, kita sudah beruban, ubannya dicabut semuanya. Waduh, teka bayangkan. Eta teh disebut nate dina bahasa istilah nama eta mah India apa nu kitu teh. Jadi istilahna teh bunuh apa ngabunuh kumaha gitu ya. Itu ada istilah dalam lajur Weda itu ya. Dalam lajur dalam kita Weda mereka itu adalah pengorbanan harus begitu. Jadi kalau Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tidak ada di dalam Islam itu harus dicabutan. Ya dalam Islam itu innal yahuda wa nasara la yusbikun baholipuhum. Begitu paling Rasul. Yahudi Nasara itu tidak pernah pakai pikok. Nah, kata Rasul berbedalah dengan pakai pikok lah ya. Supaya bapak-bapak kelihatan oleh istrinya itu tampil menarik gitu ya. Nah, jadi cobalah dipulas tapi jangan hitam kelam kata Rasul itu ya. Itu. Jadi bukan teka bayangkeun ayeuna uban jadi sadayana dicabut sadayana rek kumaha atuh meureunan etana nanti jadi budug gitu ya. Jadi pinuh kubuduk ya temastakana terodek gitu ya. Nah itu ya. Ya jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Jadi tidak boleh, tidak usah dicabut uban itu sebagai tanda bahwa kita adalah sudah hampir dekat mudik begitu ya. Hampir dekat mudik gitu ya. Nah kau wajah kokomoge kahade ya biraya uban temri eta dicabutan gitu ya. Nah biasa-biasa wae lamun kalau mau papi kok pakailah ke wajah kok menu koneng atunya berenya ame hade gitu jeung sesuai jeung partai pan gitu
1: burung ya. Gitu
0: ya iya teu kebayangkeun wajah kok mata rambutna jadi koneng aduh.
1: Ini hurung cina baju koko mana ke mana cina rambutnya. Oh,
0: tapi cina di demoh yang lu berem cina. Ay baju koko rambutnya berem koneng.
1: Berem koneng.
0: Jadi partena dua nya gitu. Bari atama jelas disebut nate non roti bakar. Angker roti bakar dikirimkan ke radio sana. Atur nuhun wajah. Wajah neng oge tuh tiali bade rambut tuh koma wajah neng geser jadi bade nu beureum nu koneng nu bodas itu. Tah wajah ke koma hoyong anu beureum cenah sareng anu koneng. Yang ngos stripernya. Di stripan eta
1: nanu. Stripna warna hijau gitu teh sawios gitu.
0: Iya hebat ternya. Aduh. Nah jadi merah muda dan biru itu rambut. Subhanallah.
1: Aduh. Kembali ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Selamat pagi, Pak Ustadz. Mau bertanya.
0: Mangga-mangga, kumaha-kumaha.
1: Bagaimana cara tobat yang afdol? Katanya gitu, Pak Ustadz.
0: Tobat yang afdol itu, ya bukan berarti rambut yang sebodas dihidengan.
1: Nah, bukan.
0: Modal ya. Wajib koko yang rambutnya berem. Eta mah mangga daya masalah cina tadi di setripan kuno hijau gitu nya. Ya, jadi cara mangga tuh. Ta ari tobat mah kieu dina eta mah dina taubatan nasuha teh nyata pertama ikla'u anil maksiat ya, PHK diri dari kemaksiatan itu. Nomor kedua, tidak mau berbalik lagi kepada kemaksiatan. Nah, ketiga, memperbaiki diri, diayomi semua kekeliruan kesalahan itu dengan perbaikan-perbaikan nilainya itu ya. Nah, kemudian berubahlah akhlak menjadi akhlakul karimah, baik dengan siapapun ya. Mengapa? Karena harus menjadi nilai-nilai ibadah gitu. Tak gitunya. Demikian
1: ya. Baik, terima kasih banyak. Kembali lagi ke WhatsApp di 0811-222-1015. Izin bertanya, Pak Ustaz, dari hamba Allah.
0: Gimana katanya?
1: Suami abdi pan sekedah nama ayeuna anjeuna anu ngemutan tetepan teh gitu tah. Kedah nama suami anu ngemutan tetepan teh. Ieu mah abdi kalaka anjeuna ngemutan tetepan wae teh. Tapi terganggu gua ya Pak Ustaz. Jengkel takut kedah kumaha Pak Ustaz saurna teh tah.
0: Jadi pemetara ngagugu berarti acan dugi, ya, acan dugi. Margi dina Quran mah tekenging liren. Upami anu diemutanana teu acan ngamalkeun. Teras ya diemutan, digeuing ya diajak gitu ya. Sebab udhu ila sabili rabbik itu adalah tidak satu kali, istimror, terus-terusan diajak. Nah, upami parantos ngamalkeun boleh berhenti. Selama belum mengamalkan jangan berhenti. Udhu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mauidatil hasanah itu adalah istimror. Ya, jadi tetap dilaksanakan setiap saat ya. Nah, aina umpamana kok jadi istri anu eta, oh jadi istri nu gede ganjaranana. Itu ya jadi balik istri yang paling banyak pahala. Sekarang suami minus pahalanya. Nah, jangan aneh kalau nanti tidak satu surga dengan istrinya ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Ada lagi yang bertanya, izin bertanya Pak Ustaz, kalau misalkan hewan kurban yang mau dikurbankan, apakah mereka tahu akan dikurbankan Pak Ustaz?
0: Oh iya, sudah lebih tahu, cuma bahasanya kita harus belajar dulu kepada Nabi Daud.
1: Iya.
0: Bahasa Nabi Daud, bahasa Nabi Sulaiman kan.
1: Betul.
0: Itu harus belajar dulu. Sebab apa? Karena pengalaman kami setelah golok itu ada di leher itu, mereka menari-nari gitu ya. Jadi si kambing itu tidak usah kita gosok-gosok, kambing itu sudah menari. Jadi langsung bisa ini. Sapi juga menari-nari gitu. Jadi berbahagia nampaknya itu kita setelah sampai itu. Karena apa? Karena binatang itu sampai kepada pengabdian kepada manusia sudah cukup ya. Jadi juga, kalau kita makan belum sampai harus mengabdi kepada Allah.
1: Betul.
0: Jadi, kalau binatang mah sampai mengabdi kepada manusia sudah cukup ya. Nah itu ya. Jadi katanya punten ya, engke rambutna Bu Haji Koko mah hoyong siga pelangi sana.
1: Oh, aya beureuman eta koneungan
0: hejo gitu. Biru, merah muda dan biru. Cuma tidak meletus meureunna.
1: Balon
0: atuh. Siapa lamun meletus repot.
1: Aduh. Ustaz, pertanyaan terakhir pagi hari ini nih.
0: Iya, gimana?
1: Di dalam kehidupan saat ini Pak Ustaz, bentuk melanggar janji apa saja tuh yang sering terjadi di masyarakat? Dari Kang Hasan di Ciwalengke, Majalaya.
0: Oh, banyak sekali. Terutama perjanjian hablu minannas ya. Salah satu diantaranya ada perjanjian pinjam uang. Itu perjanjian sebutnya akad ya. Nah, kita akan memberikan pokoknya 3 bulan sekali. Ternyata tidak ada. Nah, ini juga termasuk, ingat ya, siapa yang berjanji kepada siapapun, karena wa'du mas'ula, perjanjian itu akan dipinta pertanggungjawaban. Nah, ternyata umpamanya waktu itu tidak bayar ya, sudah 3 bulan tidak bayar. Nah, kemudian apakah itu jadi dosa? Pasti jadi dosa. Mengapa? Karena orang yang janjinya tidak pernah memperhatikan janji itu. Kalau janji itu diperhatikan, insya Allah rezeki itu tidak akan berkurang. Allah akan memberikan. Apalagi kalau sudah ada niat minat untuk membayar hutang. Ya, kalau sudah ada minat membayar hutang, Allah akan memberikan uang itu dengan sekemampuan, sekebutuhan kita. Kedua, perjanjian-perjanjian, ya, dua kalimat syahadat adalah perjanjian kepada Allah. Itu kita akan taat patuh kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah akan memakai Quran, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah akan memakai al-hadis. Ternyata dua kalimat syahadat itu tidak dipakai. Quran tidak dipakai, tidak dibaca. Hadis tidak dibaca, tidak dipakai. Nah, inilah yang akan mendatangkan sulitnya kelak pertanyaan di alam kubur, ya. Nah, itu akan ada kata-kata, ya, bahwa innakala tahdi. Nah, gitu. Sedang kau tidak pernah tahu, tidak pernah mengetahui itu. Ma ahdatu ba'daka. Apa yang dilakukan oleh mereka-mereka menambah mengurangi agama setelah engkau meninggal dunia. Nah, hati-hati, perjanjian ini adalah harus sami'na wa atho'na, taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, itu harus betul-betul, ya. Jangan sampai kita melanggar undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak ya perjanjian-perjanjian itu. Demikian sementara.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Satu lagi deh, kata Bukokom Pak Ustaz nih.
0: Iya, kemana.
1: Seumpamana aya jalmi nu ngalakukeun kajahatan teras tobat. Teras jahat deui, teras tobat deui Pak Ustaz. Kitu we teras ta. Eta pami kitu tobatna ditampi teu Pak Ustaz?
0: Ditampi. Allah, selami dia mau ada minat untuk bertobat, Allah akan menerima tobatnya, ya. Tapi kalau setelah tobat kemudian kufur lagi, nah ini tidak akan diterima. Tapi kalau setelah tobat muslim lagi, ya itu karena karakter manusia begitu, ya. Jadi Allah di dalam Al-Qur'an itu mengatakan begitu, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a wallahu ghafurur rahim, begitu, ya. Jadi tiga, kita adalah tinggal betul-betul yakini bahwa Allah mengampuni dosa kita, ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Dikarenakan waktunya sudah mau jam 6 pagi hari ini, Pak Ustaz, ada yang mau disampaikan pagi hari ini?
0: Iya, wargi Dahlia, kepada wargi Dahlia dimanapun wargi berada, ya, hati-hati perjanjian dengan siapapun, terutama hablum minannas, ya. Jangan sampai ada yang menyakiti hati manusia. Apalagi hati seorang ibu, seorang ayah. Jangan sampai ada yang sakit hati. Karena kalau menyakiti hati ayah dan bunda itu, sebelum meninggal dunia, siksaan bisa disampaikan oleh Allah kepada dirinya. Yang kedua, wargi Dahlia, kepada wargi yang telah menitipkan sebagian hartanya untuk kurban, baik kurban dareongan ataupun kurban mandiri, kami haturkan jazakumullahu khairan katsira wa khair jazai. Allahumma shalli alaikum. Masih ada waktu sampai dengan hari Ahad besok pergi, ya, yang mau titip hewan kurban atau kurban rereongan. Mudah-mudahan wargi dimanapun berada tetap ada dalam koridor kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wargi dipanjangkan umur penuh barokah. Perniagaan wargi dikucuri barokah Allah Subhanahu wa taala, putra-putrinya disolehkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita selalu berada dalam koridor kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa tasallamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz Taufik Rahman tausiah di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk wargi Dahlia yang udah pada panteng, ada Kak Destar di Cibubur Cimahi, ada Teh Oneng juga. Terima kasih banyak Kang Ujang Pecai. Kang Lukman, Teh Santi Kopo, Kang Asep, Dapota juga terima kasih banyak. Teh Hajaneng di seri jadi juga terima kasih banyak. Terus juga nih ada Teh Bila, Teh Incum di Majalaya, Ibu Warpan, ada Ibu Sadia juga terima kasih banyak. Ibu Cendani di Cimahi, Ibu Empoy juga di situ Patenggang, terima kasih banyak. Bapak Urpan, Mama Ibu juga terima kasih. Tenani Sartika juga terima kasih banyak. Po Oneng, Mama Lilis, Bulia Katapang, Ibu Heni Herawati juga terima kasih banyak. Apih juga terima kasih. Teh Ane, Teh Imas. Pokoknya buat semua warga Dahlia, terima kasih banyak. Tomenya pamit. Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung ah, go-go-go, goyang. Assalamualaikum.
4: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam, dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang. Dahlia.

0: Siti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan terasik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap bergoyang lagi barengan Adri pagi hari ini ya. Sampai jam 8 pagi kita ada di Kopi Dangdut Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.

Wow, yang semakin asik semakin juara. Yang lagi dipantengin sama Wargi Dahlia 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Seperti biasa Adri undangin ya, yang mau ngabsen Wargi Dahlia silahkan di 0811-222-1015. Ini juga yang sudah masuk, terima kasih banyak Wargi ya. Semangat di hari Jumatnya 22 Mei hari ini. 22 Mei 2026, Jumat berkah buat semuanya ya, yang sudah memulai aktivitasnya juga semoga dikasih kelancaran hari ini. Amin. Yang udah siap juga mau nobar Wargi Dahlia. Yang nobar mah gak usah bingung lagi ya. Nyari tempat di mana lagi nobar paling asik, paling juara Wargi Dahlia. Besok nobarnya ke Radio Dahlia FM aja ke Jalan Murangrang nomor 28 Bandung ya. Satu babak penentu besok Wargi Dahlia, kita gelar lagi nobar di Dahlia, nobar Persib di Dahlia. Sudah mulai dari jam 2 siang acaranya ya, pertandingan mulai jam 4 sore. Jadi Wargi Dahlia jam 2 siang langsung merapat, besok kita tungguin ya ke Burangrang 28 Bandung. Nenek Ica juga katanya mau merapat besok, asik. Nenek Ica, terima kasih WhatsApp-nya udah masuk awal-awal menyapa Adri ya pagi hari ini ya. Selamat beraktivitas juga buat Nenek Ica. Ada Teh Nani. Ini Teh Nani Sartika. Ini yang di mana ini Teh Nani nih? Oh, di Cinambo. Sukamulya Cinambo, Jalan Rumah Sakit. Selalu pantengin Dahlia, semoga sehat selalu buat Kak Adri dan juga buat semua wargi Dahlia. Baiklah. Ada Ponti, selamat pagi Ponti. Goyangnya pagi ini buat Esti Dago Deri, buat Iman RB juga, Danu Genta, Teh Aing Sugi, Timotres, Bunda Yang Semba, Rishi Bay, Santi Kopo juga digoyang. Bonda Govin, Bonda Nene Ica juga, Rokip, Neni, Memori, Napoleon, bersama Rini Gotik juga semua wargi Dahlia ya. Yang disapa Nani Memori juga nongol nih, tapi gak nyapa balik Ponti dia. Karena cuma ngabsen doang Teh Nani. Ya, Nani Ninaknu yang ada di Cicahem, terima kasih ya. Bungsu dari Cikaputihan. Kerja Bungsu. Semangat kerjanya ya buat Bungsu ya. Pengen goyangnya buat Teh Isar, Nda Govin, Kang Genta, Nana Permana, buat Rini Gotik juga, buat Teh Unik, Iman, RB, Ciao, Gocin, buat istriku tersayang saja. Rini Gotik, makasih ngabsen juga ya pagi ini ya. Mamah ibu yang ada di Soreang juga terima kasih. Teh Denok yang ada di Baraja juga sudah siap bergoyang lagi.

0: Bandung Raya lagi cari perlengkapan tidur seperti bantal, guling, kasur, mattress lipat dengan harga super affordable dan berkualitas, yuk datang ke Sleepedia Mattress Outlet, pusat perlengkapan tidur terbesar terlengkap dengan harga paling affordable se-Bandung Raya.
1: Yang terbaru, kini Sleepedia menghadirkan berbagai brand spring bed eksklusif dan perlengkapan tidur seperti King Coil, Lady Americana, Pillow Lip, Quill House, dan masih banyak pilihan lagi. Untuk pembelian di atas Rp500.000, bisa tebus murah matras lipat hanya Rp20.000 aja. Dan setiap pembelian gratis es krim, tinggal tukar aja struknya.
0: Khusus pembelian berbagai macam jenis perlengkapan, nikmati gratis ongkir setiap pengiriman Sabtu dan Minggu. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo buruan datang ke Sleepedia Mattress Outlet di Jalan Terusan Kopo, kilometer 11 nomor 76 Cilampeni, Katapang, Bandung.
1: Untuk belanja online bisa lewat Shopee Sleepedia Outlet. Info lengkap follow Instagram dan TikTok @sleepedia.bandung atau hubungi 081 92 64 6865. Sleepedia Mattress Outlet, tidur lebih nyaman dengan

Dangdut Dahlia ya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang CKC. Waduh. Gak sabaran nunggu besok gak sih wargi Dahlia? Babak penentu ya untuk Persib Bandung. Hat-trick lagi wargi Dahlia untuk Super League kali ini wargi Dahlia ya. Wow. Untuk pendaftaran, wargi yang nanyain pendaftarannya buat nobar masih dibuka nggak Kak Adri? Masih, ya silakan di-scan aja barcode-nya ada di Instagram kita, sudah kita posting wargi Dahlia. Dan spesial besok di babak penentu, kita bakal hadirkan juga ex-pemain Persib yang fenomenal. Ada Kang Erwin, besok bakalan nobar sama kita. Ya, jadi wargi Dahlia yang pengen sekalian ketemu sama Kang Erwin, boleh banget besok ya ikutan nobar bareng kita ya di pelataran parkir Radio Dahlia Jalan.

Pagi Adri buat wargi Dahlia yang ada di Pasir Koja pagi hari ini yang lagi panteng ada Teh Karisma di sana. Halo Teh Karisma, goyang buat ke Adri dan suami tercinta juga yang lagi sarapan bareng kayaknya mereka ya. Ini yang request Pice Kota nanti jam 10 pagi ya di programnya Dahlia Indonesia Pilihan. Ada Mang Nanar, halo Mang Nanar, selamat pagi dari Gunung Asepan. Sudah hadir juga menyapa Adri dan semua wargi Dahlia. Gocin buat istri tercinta sama anak-anakku juga, cucuku tersayang. Suherman alias Kang Edet yang ada di Lagadar, selamat pagi Kang Edet, sehat ya. Besok ready lagi ya nobar kita ya. Goyang buat Maji Eha Lembang, Mamah Ika, T. Elis juga, Mamah Aji, T. Imas, Elsa Ratnakopo, Bunda Imut, Ririn, Tri Aryani, kum buat semua saja wargi Dahlia. Ada kok suara

juga nih yang terus ya, yang terus diingatkan ini sama Bobotoh Persib. Khususnya yang besok nih Wargi Dahlia ya, yang bakalan nonton langsung Persib ya di stadion. Himbauan-himbauan ini sepertinya harus kita remind juga buat Wargi Dahlia ya. Yang pasti harus merayakan dengan elegan Wargi Dahlia kemenangan Persib Bandung besok. Asik. Amin ya. Soalnya udah 90 sekian persen kayaknya Persib bakal menang Wargi Dahlia. Tapi yang pastinya buat Boboto yang bakal merayakan nonton langsung besok di stadion Wargi ya, yang pastinya harus diperhatikan himbauan-himbauan yang datangnya dari PT PBB Wargi Dahlia ya. Tahan diri yang pastinya. Tahan diri untuk tidak masuk ke lapangan sampai seremoni pemberian trofi selesai. Nah, Boboto juga yang ada di stadion jangan sampai menyalakan flare ya, petasan dan juga kembang api. Karena ini asapnya nanti takutnya mengganggu kehidmatan Wargi Dahlia. Ya, mengganggu kehidmatan khususnya saat pemberian trofi kepada Persib Bandung gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan tertib ya, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Rayakan dengan elegan Wargi Dahlia. Nanti untuk nyalain kembang api, nyalain flare, itu nanti pada saat ini aja lah, pada saat konvoy aja Wargi Dahlia. Kalau enggak ramaikan di hari Minggunya nanti saat pengangkatan trofi yang bakalan dilakukan di alun-alun Bandung. Konvoy di hari Minggunya itu dari Gedung Sate bakalan menuju Gedung Merdeka di alun-alun Bandung ya. Saat itu rayakan aja Wargi Dahlia, segala macam yang sudah dipersiapkan ya, kembang api, flare-nya silakan digunakan saat itu. Jangan di lapangan ya sebelum pemberian trofi kepada Persib Bandung, karena itu nanti akan takutnya akan mengganggu kehidmatan ya. Wargi Dahlia pastinya pengen banget juga akan menyaksikan dengan nyaman. Apalagi yang gak di stadion, nanti nobar di Dahlian atau nobar dimanapun Wargi Dahlia menyaksikan tanpa ada kabut-kabut dari kembang api. Asap-asap warna-warni yang akan mengganggu penglihatan kita saat nonton gitu ya Wargi Dahlia ya. Yang mau telpon ditahan dulu telponnya. Siap-siap nanti nelponnya Wargi Dahlia. Pantengin Kopi Dangdut Dahlia sampai nanti jam 8 pastinya barengan Adri hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasih.

0: Jangan kemana-mana ya. Masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah ya?
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Wargi Dahlia, mungkin setelah nanti hajat sepak bola ini berakhir ya Wargi Dahlia ya, akan bertanya-tanya nanti bakalan ada apa lagi ya yang seru ya Kak Adri ya. Ini nih Wargi Dahlia ya, kabar yang bikin seru, kabar yang bikin kita bangga juga sekalian. Karena salah satu brand lokal Indonesia yaitu Polytron yang resmi jadi sponsor utama di Indonesia Open 2026. Sekaligus sebagai official EV Car Partner selama turnamen badminton berlangsung ya. Asal Wargi Dahlia tahu, Polytron Indonesia Open 2026 ini masuk dalam kategori turnamen Elite Level Super 1000 BWF yang mempertandingkan deretan atlet badminton top dunia. Dan Polytron Indonesia Open 2026 ngajakin kita buat makin bangga sama Indonesia lewat campaign Pride of the Nation. Ya, karena negeri kita punya banyak hal yang patut memang dibanggakan ya. Dan mampu untuk unjuk gigi di level dunia Wargi Dahlia, mulai dari prestasi olahraganya sampai brand-brand lokal Indonesia yang kualitasnya nggak kalah keren. Jadi dukung atlet Indonesia di Polytron Indonesia Open 2026 dan jadilah bagian dalam perjuangan para atlet kita demi membawa merah putih bersinar di level dunia. Polytron Indonesia Open 2026 ini akan mulai tanggal 2 Juni sampai 7 Juni 2026 di Istora Senayan GBK. Beli tiketnya sekarang juga nih Wargi Dahlia biar gak kehabisan ya. Silakan klik pio.polytron.co.id atau bisa juga nanti nonton streaming di YouTube Polytron. Adri mau dengar suaranya Wargi Dahlia. Ayo gaskeun. Telepon Wargi Dahlia bisa lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015 atau line teleponnya Radio Dahlia di 0227-3008 dan juga di 0227-3011-710 ya. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh. Burung ah, go go go go ya.

0: Kang Edet.
1: Lan.
0: Damang.
1: Alhamdulillah, Kadri.
0: Kerja hari ini.
1: Oh, kerja, Kadri.
0: Tiap hari kerja nggak ada libur,
1: Wargi Dahlia. Kerja terus, Kadri. Saya orderan, Kadri.
0: Nobar pun susah, Wargi Dahlia.
1: Kalau hari Sabtu pulang jam 3, Kadri kan jauh. Cuci Mareme ke Burangrang.
0: Asik.
1: Jam lebih.
0: Nyampe lah jam 4.
1: Yang benar-benar sahain, Kadri. Kan?
0: Siap. Kang Edet, goyang buat siapa pagi ini, Kang Edet?
1: Goyang buat Kadri duluannya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, walafiat, banyak rezekina.
0: Amin.
1: Kang Edet, Pak Haji Tohir, Pak Haji Nang, Waya di Cimahi Hilir, Teisar Ibun, Dagopin, Elis Jalan Peta, Ai Sugi, Bunda Imut, Erli Katapang, Mulia Katapang, Bayati Jamu, Rini Otik, Bu Enjoy, Ratna Popo Immanuel, Mama Haji, Teh Imat Elsa, Bu Haji Ani, Ratu Onde, Mama Ika Cinta Asih, Ratu Kuruki, Pak Uci, Mimi Siwiday, Teh Eli Padarang, Rinti Aryani, Bu Memes, Bu Arpan, Mama Lili Siwiday, Bu Empoy, Situ Patenggang, Arnold Black Kopi, Kang Suhana, Lukman Basbaros, Kang Hasan, Pak Tatang, Deden Sipteng, Aman Abadi, Pak Gus Sibo, Kang Asep Dapoca, Mahaji EHEHEH Lembang,
0: Asik.
1: Pandang Saya, Bunda Dinda Siwiday, Pak Iwan, Kang Jajang Jalak, Mama Haji sama Teh Tatat nonton ya di kios Payun, Kadri.
0: Siap, gocin.
1: Kangen Wargi Dahlia tuh kita sudah yang nawek, Kadri. Gocin, kangen Kak Adi, weh. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezekina, Kadri.
0: Doa yang sama ya buat Kang Edet Suherman.
1: Ya, amin, Kadri.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak programnya. Dahlia, aku nggak goyang.
0: Goyang lagi, atur nuhun, Kang Edet. Di telepon ada siapa di telepon? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Kopi Dangdut Dahlia, asik atuh, perut ah, gue yan.
0: Cimahi siap.

0: ini penonton setia nobar kita kalau ini mah ya. Tapi nggak tahu deh kalau Sabtu ya.
1: Insya Allah Kak Adri ya.
0: Siap. Teh Ai.
1: Iya.
0: Goyang buat siapa pagi ini Teh Ai?
1: Goyang buat Kak Adri duluan. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sampai ketemu nanti hari Sabtu.
0: Besok-besok ya.
1: Iya, besok.
0: Karena dia pasti kalau ada Kang Erwin pasti wargi Dahlia ya. Pasti nongol dia ya. Diudak jauh-jauh juga ya.
1: Sama Kang Erwin Kak Adri ya.
0: Asik.
1: Buat Teh Unik, Rini Uting, Kak Nantang Salon, Mamah Bayi Cicalengka, Mamah Apep Zendri, Mamski, Tari Sibai, Maisar, Waucin, Dagopin, Mamah Yati Jamu, Mamah Yati Penyu Kalcer, Abah Iwan Arnold, Mah Haji Eha, Bunda Onde, Tari Mas Cimahi, Bunda Yansu, Teh Nado, Kang Suherman, Bu Enjoy, Teh Eli, Nenek Ica, Jahe, Teh Iteng, Teh Denol, Teh Hanibaso, Mamah Aji, Umi Yuna, Umi Lila, Mamah Lilis, Danu, IRB, Teh Om, Dery, Misterius, Bunda Dinda, Bunda Alin, Kang Lukman, Santi Kopo, Dewi Pasca, Teh Cugar, Teh Ratna,
0: siap.
1: Kang Sohana, Teh Elis, Ponti, Mamah Sri, Ibu Lia, Kang Tata, Mamah Ijal, Teh Tatat, Ardian Pasir Kemir, Rene Putih, Ardian Jahit, Ibu Aam, Teh Nia Banjaran, Nenek Putri Emi Katapang doai Kang Ade Mang Nana Bunda Nenden Bu Arpan Mafiska Kang Aep Kang Tahrijal Kajah Mimin Mama Ika Mama Joda Suryadi buat semua wargi Dahlia juga yang dipanteng ya.
0: Siap. Gocinnya Gocin buat siapa?
1: Kak Adri sama Kang Aer aja.
0: Terima kasih Teh Ai.
1: Sama-sama Kak Adri.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia burung ah go go go go yang.

0: sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang, sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

lokasi angkat piala oleh tim Maung Bandung. Trotoar di kawasan Cicadas dipastikan sudah bersih dari PKL. Penertiban serupa juga akan dilanjutkan ke Jalan Cikutra Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung akan melakukan edukasi dan dialog dengan para pedagang yang mendirikan usaha di tempat yang terlarang.